0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
5: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
6: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
5: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
6: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
7: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
6: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
9: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
8: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
11: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat seratus pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
10: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paizin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, Bedaya Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Sebelum kita lanjut lagi ya, kali ini kami akan langsung dulu update informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Sawardi nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Sawardi.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Pak Sawardi bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Purwakarta dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan salam sehat. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas Jagat mulai Senin 18 Mei sampai dengan Selasa 19 Mei 2025 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, cuacanya umumnya berawan hingga cerah berawan. Menjelang siang hari, cuacanya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari, cuaca berawan. Sedangkan untuk wilayah dataran tinggi Banyumas, wilayah dataran tinggi Kabupaten Cilacap, wilayah dataran tinggi Kabupaten Banjarnegara, diperkirakan cuacanya berawan tebal. Pada sore hari, cuaca umumnya berawan. Ada potensi hujan ringan tidak merata di wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara, Kabupaten Cilacap bagian utara, serta di wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian utara. Pada menjelang malam hari, cuaca umumnya berawan. Untuk wilayah Kabupaten Cilacap bagian utara dan wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara, cuacanya diperkirakan masih berawan tebal. Pada malam hari hingga tengah malam, diperkirakan cuacanya berawan hingga cerah berawan. Pada pagi dini hari, cuacanya berawan hingga cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah pesisir Cilacap dan wilayah pesisir Kebumen, cuacanya berawan hingga berawan tebal. Suhu udara umumnya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir, suhunya antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah perbukitan, suhunya antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dan kecepatan antara 5 hingga 35 km per jam. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan ataupun ilalang dan pastikan api sudah padam jika saat meninggalkan lokasi pembakaran ataupun masyarakat jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama bagi pendengar setia RRI yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cilacap bagian tengah hingga bagian selatan, serta di wilayah Kabupaten Banyumas bagian tenggara. Jangan lupa pula, ada selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau melalui website bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali Pak Sawardi atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini ada satu buah lagu tadi dari ini lagunya dulu lagunya Potret ya.
1: Iya. Itu lagunya tuh remaja banget ya.
0: Iya, remaja banget dan ini lagu emang lagi-lagi ngehits ya pada zamannya dan itu kadang-kadang tuh relate banget gitu ya.
1: Iya. Banyak yang suka ada lagu ini ya.
0: Uh-huh.
1: Nah, pendengar Pro 1 kita kembali ke setelan pabrik ya, yaitu
0: apa tuh?
1: Nah, pendengar Pro 1 ini pasti udah pernah nonton sama film yang cukup ramai dan viral ya. The Devil Wears Prada ini merupakan salah satu film favorit aku banget, Cit.
0: Oh gitu.
1: Nah, ini
0: kalau aku ini filmnya film-film Susana gitu. Ini kayak lebih kayaknya pendengar akan lebih relate dengan film Susana gitu ya. Atau enggak film ini Warkop DKI gitu.
1: Enggak, tapi ini film bagus banget ya. Ini terutama buat para pecinta fashion ya. Film The Devil Wears Prada ini kembali jadi perbincangan setelah hadirnya sequel terbaru. Nah, ini aku tunggu banget ya. Karena ini menyuguhkan drama dunia fashion dan film ini juga menyimpan banyak pelajaran penting tentang karir. Jadi kita enggak cuma masalah fashion aja tapi juga dibidik dari karirnya bagaimana para asisten pekerja-pekerja di situ dalam dunia fashion tuh bekerjanya tuh luar biasa ya. Dan cara mereka bertahan di dunia profesional modern dengan segala tuntutan dan tekanannya. Nah, pendengar The Devil Wears Prada ini menghadirkan sejumlah pelajaran karir yang relevan ya dalam dunia kerja saat ini. Salah satu pesan utamanya adalah pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan terutama di era digital yang semuanya serba cepat.
0: Iya.
1: Dan selain itu keberanian untuk terus belajar juga jadi kunci bertahan di lingkungan kerja yang kompetitif ya. Seperti karakter Andy Shack yang digambarkan mampu berkembang meskipun awalnya merasa asing dengan dunia fashion ya. Yang tentunya dunia fashion di sini keras dan banyak tekanan ya.
0: Iya, kemudian film ini juga menekankan tentang pentingnya menjaga integritas dan juga nilai diri di tengah ambisi karir. Kesuksesan dinilai bukan hanya soal jabatan aja, tetapi juga bagaimana seseorang ini tetap mengenali batas dan juga prioritas hidupnya. Nah, kemudian ada nasihat lain juga, yaitu dengan membangun komunikasi, kemudian profesionalisme, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Karena memang kalau kita ngomongin dunia kerja nih ya Putri ya, dunia kerja ini memang penuh dengan tantangan ya. Namun tadi seperti pesannya, kemampuan beradaptasi, terus belajar dan juga menjaga integritas ini menjadi salah satu kunci ataupun modal utama untuk bertahan dan juga berkembang. Nah, itu dia.
1: Betul sekali ya. Jadi emang segala sesuatu ini penuh dengan tantangan ya.
0: Iya, betul.
1: Di zaman yang serba wow.
0: Serba wow banget lah ya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini ya. Tadi kita sudah disemangati oleh beberapa buah lagu yang sudah dihadirkan untuk menemani kita beraktivitas di pagi hari ini.
1: Pagi yang udah kelihatan cerah banget, pagi yang sudah menghangat, dan pagi yang...
0: apa coba, yang pagi.
1: Pagi.
0: Pagi yang cukup menyenangkan lah ya pastinya ya.
1: Iya, nah, apa tuh? Apa?
0: Banget Putri, banget. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa terlalu banyak berpikir ya? Tapi
1: terlalu banyak pikir, tenaganya nol ya?
0: Iya benar. Terlalu banyak pikir tapi justru menentukan sulit banget untuk menentukan pilihan. Karena kamu termasuk
1: terlalu
0: orang yang
1: plin-plan.
0: Iya benar ya. Gak sih? Tapi benar loh, ternyata kondisi ini tuh sering banget dialami oleh banyak orang. Khususnya dengan tingkat kecerdasan yang tinggi.
1: Wow. Nah tuh kan, berarti aku cerdas banget.
0: Enggak sih, cerdas sama plin-plan beda tipis. Enggak beda tipis, beda gak jauh gitu ya. Nah ini ya, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Orang cerdas ini seringkali mengalami kesulitan ya dalam mengambil keputusan karena cenderung menganalisis segala sesuatu secara mendalam. Nah, kondisi ini dikenal sebagai overthinking, yaitu ketika seseorang mempertimbangkan terlalu banyak kemungkinan sebelum ia menentukan pilihan. Nah, dijelaskan oleh para ahli, individu dengan kecerdasan tinggi biasanya ingin memastikan semua keputusan ini dibuat secara logis dan juga rasional. Ya. Namun, terlalu banyak pertimbangan justru kadang ini akan memunculkan keraguan dan juga ketakutan dalam mengambil keputusan yang salah.
1: Karena banyaknya pilihan di era modern ini ya, yang bikin jadi seseorang tuh semakin sulit menentukan keputusan. Nah ini dikenal dengan istilah fear of better opinion atau FOMO ya. Udah sering FOBO, Citra, FOBO.
0: FOBO ya, tolong dibaca.
1: Kacamatanya ya. Nah ini rasa khawatir akan ada pilihan yang lebih baik di kemudian hari. Nah ini mungkin salah satu ini ya, bentuk orang yang suka pilih-pilih gak sih?
0: Enggak, mesti juga
1: ya. Nah, karena orang cerdas ini cenderung mudah terdistraksi ya. Ya, jadi kayak punya banyak ide, pemikiran di kepala ya, dan akibatnya fokus jadi terpecah dan proses pengambilan keputusan pun semakin lamban.
0: Betul.
1: Nah, ini psikolog juga menyarankan ya, ketika seseorang belajar menetapkan prioritas, membatasi terlalu banyak pilihan itu juga perlu. Dan lebih percaya pada intuisi ya, agar gak terjebak dalam overthinking yang terlalu berkepanjangan. Gitu Citra.
0: Iya.
1: Oke deh, nanti kita akan share-share lagi informasi menarik lainnya untuk menemani Anda pendengar di Pro 1. Selepas ini kita akan ada dialog Purwakarta Menyapa ya.
0: Ya.
1: Kita akan mengulas topik yang sangat menarik ini tentang Hari Buku Nasional.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, seperti apa
1: dalam genggaman. Iya. Dan nanti kita akan hadir selama 1 jam ya, sampai nanti di jam 9 pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, di tengah kemajuan teknologi di mana informasi begitu mudah didapatkan, buku masih memiliki tempat di hati masyarakat. Mari kita dengarkan pendapat mereka berikut ini.

Ya, sekalipun hari ini informasi bisa kita dapatkan dimanapun, di internet, di sosial media, atau manapun, tapi buku tetap penting karena kita bisa mengimajinasikan. Menurutku buku masih penting sih, karena dengan kita membaca buku, kita menemukan sudut pandang baru, ilmu baru, dan yang pasti nggak bisa ditemuin di sosial media gitu.

0: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
2: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri, pendengar di Purwokerto pagi di edisi hari ini. Dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Purwokerto Menyapa Pagi, yang pada kesempatan pagi hari ini tadi sudah sempat kita sampaikan juga ya, bahwa topik yang akan kita bahas yaitu mengenai Hari Buku Nasional Jendela Dunia Dalam Genggaman. Dan tentunya pendengar, kami nanti akan mengajak Anda untuk bergabung ya, untuk berbincang, berinteraktif bersama kami. Bisa melalui line telepon di 632336, atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
3: Iya, pendengar Pro Satu, buku ini jadi salah satu jendela untuk membuka wawasan dan memahami dunia lebih luas ya. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat, budaya membaca tetap menjadi peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan membentuk pola pikir masyarakat. Hari Buku Nasional ini menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan minat baca, terutama di kalangan generasi muda, agar buku tidak sekedar menjadi pajangan, tetapi benar-benar menjadi teman belajar dan juga sumber inspirasi. Dan kini akses terhadap buku juga semakin mudah, mulai dari perpustakaan, toko buku, hingga platform digital yang bisa diakses melalui genggaman tangan. Namun pertanyaannya pendengar, apakah kemudahan akses ini sudah diiringi dengan meningkatnya minat membaca masyarakat? Bagaimana cara menumbuhkan budaya literasi di era digital saat ini? Dan apa peran keluarga, sekolah, serta pemerintah dalam membangun generasi yang gemar membaca? Dan pagi hari ini sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Agus Agraito APMSI. Selamat pagi Pak. Ya, dan juga hadir di studio pegiat literasi, selamat pagi untuk Bapak Dr. Edi Santoso. Selamat pagi Pak.
4: Pagi Mbak Putri, Mbak Citra.
3: Iya, ya, dan ada Mas Kuat Prayuga. Nah ini duta baca Banyumas kita. Selamat pagi Mas.
5: Selamat pagi kakak-kakak.
3: Iya, baik. Baik, ini pagi hari ini topiknya cukup menarik sekali ya, mengenai Hari Buku Nasional Jendela Dunia Dalam Genggaman. Nah, barangkali bisa dijelaskan dulu nih, kalau dari Pak Agus sendiri nih selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, kalau melihat Pak minat baca masyarakat di Kabupaten Banyumas saat ini nih seperti apa ini Pak Agus?
6: Terima kasih. Sahabat Pro.
3: Pendengar Pro Satu.
6: Iya,
3: pendengar Pro Satu.
6: Pendengar Pro Satu dan sahabat literasi semuanya, di kesempatan yang baik, di hari baik, Hari Buku Nasional, mungkin belum tahu semuanya ya.
3: Iya.
6: Hari Buku Nasional diperingati sebenarnya untuk memperingati juga hari ulang tahun Perpusnas. Jadi Perpustakaan Nasional itu tanggalnya diambil untuk Hari Buku Nasional. Ya, dan ini sudah yang ke 46. Ya. Masih lebih muda dari saya.
3: Jadi ketahuan Pak.
6: Iya ini. Dan ini hadir juga ini sahabat-sahabat literasi kita ini. Mas Kuat juga termasuk pegiat literasi sebenarnya. Jadi duta baca itu termasuk kategori pegiat literasi. Termasuk Pak Edi ini yang sudah banyak mewarnai kegiatan literasi Banyumas, dan ke depan kita juga berharap Mas Kuat juga demikian. Ya kalau kita terkadang melihat minat baca rendah, angka dari mana itu sebenarnya? Kan seperti itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya hampir di setiap kesempatan kita melihat orang-orang di Banyumas sekitar kita banyak membaca. Hanya mungkin kemudahan aksesnya yang selama ini enggak. Kalau baru minat, sebenarnya kan baru keinginan ya, minat. Yang kita harapkan nanti bukan minat lagi, tapi gemar membaca. Kalau sudah gemar itu sudah berarti diawali dari minat, terus membiasakan, terus menjadi hobi, di kebutuhan. Kalau tidak gemar membaca, nanti akan ketinggalan dan tidak melihat dunia yang real sekarang. kondisinya kalau di Banyumas, kalau kami melihat di tempat kami di perpustakaan daerah, yang terjadi hampir tiap hari tempat membaca di kami penuh. Parkir penuh. Kalau kami melihat hanya di lingkup kami, kondisinya yang terjadi seperti itu. Bahkan di media kami ada masukan, Pak, tempatnya mau diperluas, gazebonya ditambah, menunjukkan bahwa minat bacanya tinggi. Termasuk pada saat kami waktu itu tidak membuka jam layanan malam ataupun di hari libur kami tidak membuka, banyak yang komplain, Pak, kok kami di apa dilayani di malam hari, di hari libur, karena kami hanya bisa ke perpustakaan misalnya hari libur, di luar hari kerja, sehingga kami adakan pelayanan juga di malam hari dan di, dan ternyata tetap ada peminatnya yang baca. Ini menunjukkan sebenarnya kondisi real, tidak perlu khawatir, tinggal kita ke depan mau seperti apa untuk lebih lagi menarik minat yang lebih besar sampai dengan ke tingkat kegemaran. Ini gambaran sementara mungkin.
3: Pak Agus, jadi penasaran nih, Pak, data untuk pengunjung sendiri itu seperti apa, Pak, di Kabupaten Banyumas, dan mungkin dirangkai juga dengan ini, Pak, koleksi buku-bukunya itu, Pak, seperti apa?
6: Kalau di kita pengunjung di atas 100 setiap harinya di tempat kita untuk perpustakaan daerah kita. Kemudian untuk koleksi, sekarang kita kan tidak hanya koleksi fisik, tidak hanya koleksi fisik, karena transformasi digital juga sudah mulai masuk, sehingga kita menyediakan koleksi-koleksi yang digital. Selain kami melayani di tempat kami, kami juga melayani ke tempat teman-teman yang membutuhkan, yang membutuhkan kehadiran kami. Satu berupa perpustakaan keliling. Nah, ada perpustakaan keliling itu minatnya juga banyak ternyata. Banyak yang masih minta, kami minta ada perpustakaan keliling,
3: ada kunjungan gitu.
6: Ada kunjungan. Kemudian selain perpustakaan keliling, permintaan kunjungan ke kami banyak. Permintaan koleksi, karena dianggap kami tempatnya gudang buku mungkin ya. Minta koleksi, Pak, kami kepengen ada pojok baca, kami kepengen ada perpustakaan. Kita minta koleksi ke kami. Ya, kami menyampaikan kalau koleksi yang ada di kami adalah koleksi untuk baca, untuk pemustaka, itu kan. Sehingga kami tidak bisa memberikan atau bahkan yang koleksi-koleksi yang ada di tempat kami, nanti kami habis. Dan kami juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik perpustakaan, sekolah yang mungkin belum punya koleksi, masuk instansi-instansi pemerintah, kami dengan LAPA itu juga ada kerjasama. Jadi yang ingin bekerjasama dengan kami, kami istilahnya ada, kami juga yang data. Jadi kami membawa koleksi kami, itu namanya silang terpadu kutul, gitu. Kutul kalau di Banyumas itu sampai, jadi kami yang mengantar. Kita coba kerjasama itu sekitar 100 sampai 150 buku kita antar dalam jangka waktu sekitar 4 bulan, nanti kita ambil, kita tuker, dan kita putar dengan yang ada kerjasama dengan kita. Itu seperti
3: menarik ya,
6: ya. Jadi 100 lebih yang berkunjung, yang berkunjung secara fisik di tempat kami setiap harinya.
3: Gitu ya, oke. Oke, baik, kita beralih dulu nih ya ke Pak Edi nih selaku pegiat literasi. Nah, kalau Pak Edi, kalau menurut Pak Edi sendiri melihat ya akses-akses buku di daerah nih, Pak, apakah menurut Pak Edi sudah cukup dijangkau nih, Pak, untuk masyarakat sendiri, Pak?
4: Kalau akses saya kira jauh lebih baik ya, Mbak, sekarang ya, dari jumlah koleksi, kemudian frekuensi, kalau tadi Pak Agus cerita perpustakaan keliling ya, karena saya mungkin bisa merefleksikan ke pengalaman saya ya, Mbak ya. Saya kecil tinggal di desa, tadi saya cerita ke Pak Agus, saya aslinya Jepara. Betapa sulit untuk nyari buku, seminggu sekali perpustakaan itu datang, Pak, dan kita rebutan. Jadi ya maaf, saya dulu penggembala, Pak Agus. Jadi kalau saya di sawah menggembalakan kambing, biasanya kan datangnya jam 2 siang. Itu dari balai desa itu pakai kentongan itu. Kebayang ya umurnya ya, Pak. Jadi kalau ada bunyi kentongan, perpustakaan datang, dan saya rela meminta teman, dan saya ngasih upah untuk jagain kambing saya ke ke balai desa untuk minjem buku gitu ya. Jadi segitu perjuangannya dan ya tentu waktu itu belum ada koleksi digital ya Pak Agus ya. Ya buku fisik satu-satunya. Dan sekarang ada perpustakaan yang koleksinya tambah banyak, tambah nyaman. Di tempatnya Pak Agus ini salah satu tempat nyaman. Ada tempat-tempat yang bisa kita pakai ya Pak Agus. Saya senang satu tempat yang kita bisa pakai, ASEAN nyamin lah. Terus kemudian juga perpustakaan keliling ini selain dari pemerintah juga ada LSM-LSM, ada pegiat literasi. Bahkan di beberapa tempat ada yang sangat dramatis pakai kuda, ngedarin buku misalnya. Artinya kesadaran untuk berbagi bacaan itu semakin kuat di masyarakat selain pemerintah juga tidak henti-hentinya saya kira ya. Kalau di Banyumas kan lewat Arpusda ya, yang Pak Agus tadi cerita. Ditambah koleksi digital Mbak Citra, Mbak Putri, yang sekarang kalau kita bicara resources kepustakaan, apa sih yang nggak ada di internet ya kan? Dan device HP atau apa namanya ya laptop, tablet itu kan sekarang sudah bukan barang mewah gitu. Artinya nggak kurang-kurang saya kira orang mengakses informasi buku gitu ya dalam berbagai bentuk. Jadi kalau soal akses saya kira sekarang relatif jauh lebih baik dibanding ya dulu lah ya sekarang mudah saya kira untuk akses.
3: Pak Edi, ini seberapa penting komunitas literasi untuk membantu meningkatkan minat baca nih Pak?
4: Saya kira sangat penting ya, karena gini, ada Arpusda misalnya, ada perpustakaan daerah yang menyediakan koleksi, tapi kan tetap ada keterbatasan ya Mbak ya. Sebagus-bagusnya atau seluas-luasnya perpustakaan tetap terbatas. Tadi Pak Agus cerita 100 orang itu parkirnya udah agak penuh ya Pak Agus. Ya, makanya inisiasi-inisiasi misalnya di Banyumas ini ada rumah baca ya, rumah baca yang terus berkembang. Saya kira itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bagus. Kemudian di perkotaan juga mulai muncul lifestyle baca dan itu sangat konstruktif ya. Ya memang mungkin masih menyasar kelas menengah terpelajar ya, misalnya reading club, kemudian ada komunitas-komunitas baca dengan variasi kegiatannya. Jadi membaca buku itu kalau sudah menjadi lifestyle itu kan ekstensi kegiatannya macam-macam. Misalnya kadang kemarin misalnya di FISIP ya ada komunitas yang kerjasama dengan kami mendatangkan seorang penulis nasional dan yang datang banyak ternyata. Itu di luar ekspektasi saya, yang saya bayangin memang ada yang senang mendiskusikan buku secara serius. Jujur Pak Agus, saya kadang melihat mahasiswa sekarang yang lebih suka hal-hal receh ya Mas Kuat ya. Kan TikTok apa gitu yang kadang membuat saya berpikir masih ada gak sih yang serius membaca buku. Ternyata setelah dilakukan acara yang agak serius, bedah buku, datangin penulis yang terkenal, banyak banyak yang hadir begitu. Nah, jadi kembali ke NGO, LSM atau inisiasi komunitas, saya kira itu akan melengkapi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk terus merawat semangat membaca dengan variasi kegiatannya. Itu saya kira peran komunitas-komunitas.
3: Oke, kita beralih lagi dulu nih ke Mas Kuat ya, selaku Duta Baca Banyumas. Mas Kuat, selaku Duta Baca, kalau menurut Mas Kuat sendiri, kenapa sih membaca ini masih penting gitu ya di tengah maraknya konten-konten digital dan juga media sosial nih Mas Kuat?
5: Baik Mbak, kalau menurut saya membaca buku secara fisik ini tetap menjadi suatu hal yang penting seperti itu. Apalagi di tengah maraknya perkembangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat, ini upaya-upaya untuk membaca buku secara fisik ini menurut saya adalah suatu upaya untuk sekarang ini sebagai sebuah upaya pemulihan Mbak, seperti itu. Sehingga karena kita mengatur sendiri bahwa kalau kita membaca buku secara fisik seperti itu, otak kita dilatih untuk berpikir lebih luas, kemudian berpikir tenang, dan tentunya bisa lebih memaknai sesuatu itu lebih dalam seperti itu. Yang kita lihat sekarang generasi muda seperti saya sendiri, saya juga pernah merasakan Mbak, dimana saya pernah di posisi bahwasanya benar-benar larut dalam sebuah teknologi gitu ya. Kemudian budaya-budaya scrolling yang akhirnya ini membuat kita sebagai seorang generasi muda itu lebih suka hal-hal yang instan seperti itu. Kemudian meninggalkan upaya-upaya mencari informasi itu dengan cara-cara yang mendalam seperti itu. Apalagi dengan sekarang adanya AI yang ketika kita masukkan satu pertanyaan saja itu udah muncul semuanya, bahkan pertanyaan yang kita tidak inginkan itu sudah dijawab semua seperti itu, guys, Bapak sekalian. Gitu, dan itu dengan membaca itu mengembalikan upaya aktivitas anak muda itu untuk deep reading atau pemahaman mendalam seperti itu. Dan di samping daripada itu, kalau menurut saya dengan membaca itu juga memberikan perasaan yang apa yang tidak bisa dijumpai kalau kita itu melihat informasi-informasi yang dari teknologi seperti itu, Mbak. Contoh misalnya kita membaca sebuah novel atau mungkin cerpen atau mungkin cerita-cerita tertentu, itu tentu akan melatih diri kita, akan melatih generasi muda ini untuk menumbuhkan rasa empati seperti, sehingga ketika membaca ini di biasakan atau tadi kata Pak Agus itu digemarkan, ditumbuhkan di dalam dunia yang sekarang ini berkembang sangat pesat karena teknologinya, ini menjadi suatu hal yang sangat penting menurut saya seperti itu, Mbak.
3: Oke. Mas Kuat, pengalaman paling berkesan nih Mas dalam mengajak masyarakat untuk tertarik membaca?
5: Kalau saya sendiri sebenarnya untuk membaca ini sudah cukup lama juga, Mbak. Tapi kalau saya sendiri untuk prosesnya memang agak sedikit mungkin agak sedikit naik turun seperti itu, Pak. Terlebih lagi memang untuk puncak membaca saya yang memang sampai saya merasa benar-benar membaca ini sangat penting itu pada waktu di awal-awal semesteran kuliah seperti itu, Mbak. Dimana saya pernah mengikuti satu hal, satu kegiatan waktu itu, karena saya aktif juga di Pramuka kebetulan, saya pernah mengikuti kegiatan perkemahan Pramuka berkebutuhan khusus tingkat Provinsi Jawa Tengah waktu itu di tahun 2023. Dan di situ banyak sekali teman-teman yang spesial, yang istimewa di situ. Itu bagaimana mereka itu belajar di tengah keterbatasannya mereka seperti itu. Dan disitulah akhirnya saya memiliki semangat tertentu di dalam diri saya untuk setelah kegiatan itu saya bersama dengan teman-teman komunitas Himpunan Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK waktu itu untuk memberikan edukasi tentang literasi, kemudian belajar dengan teman-teman SLB waktu itu di SLB Yakult B Purwokerto seperti itu. Dan setelah itulah kemudian saya dengan teman-teman itu sering membuat sebuah acara-acara kumpul, diskusi, walaupun itu adalah diskusi yang ringan seperti itu. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, ini menurut saya adalah momen yang sangat masih berkesan di dalam diri saya. Ini sebenarnya konteksnya hanya ke teman saya seperti itu, Mbak. Dimana ketika waktu itu ada teman saya sendiri merasakan bahwa aku kok rasanya kayak apa ya? Maksudnya kayak nggak punya tujuan seperti itu, Mbak. Waktu itu merasa nggak punya tujuan karena mungkin juga waktu itu anaknya itu adalah baru lulus SMA seperti itu, baru lulus SMA sehingga bingung mau ngapain, mau kemana seperti itu. Dan waktu itu saya sarankan banyak hal, salah satunya adalah membaca seperti itu. Saya berikan satu buku ke teman saya waktu itu, Mbak. Kemudian kebetulan teman saya itu juga dia itu sering naik gunung. Dan kemudian setelah itu teman saya itu jadi porter. Dan setelah saya ketemu dan ngobrol dengan teman saya itu, dia itu ke Rinjani, kemudian ke Semeru, ke Merbabu, itu tidak pernah lepas dengan yang namanya itu adalah buku seperti itu. Ini luar biasa, sehingga perjalanan-perjalanan untuk mendaki gunung, menyusuri lembah ini rasa-rasanya katanya sudah semakin berwarna seperti itu. Itu mungkin dua hal yang menurut saya itu berkesan seperti itu, Mbak. Ya.
3: Baik, terima kasih banyak dan nanti kita akan ulas lebih dalam lagi topik bahasan menarik kita di pagi hari ini. Kita juga nanti akan membacakan ini ya, pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung, tapi sebelumnya kita akan hadirkan dulu menemani Anda pendengar Pro 1, saya pilihkan satu lagu untuk Anda.

0: Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi, tentunya di edisi hari ini masih dalam dialog Purwakarta Menyapa ya, yang masih membahas mengenai Hari Buku Nasional Jendela Dunia dalam Genggaman. Dan tentunya kita masih bersama dengan tiga narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir ya Putri ya, dan nanti kita akan ajak kembali berbincang mengenai topik kita.
1: Iya, dan ini sudah ada yang gabung dari Miftahur Rohman 1996. Apakah buku bacanya zaman sekarang tuh gadget HP? Begitu. Monggo silakan dari Pak Agus dulu yang barangkali mau menanggapi.
0: Ya, nanti silakan. Bisa saling menambahkan ya. Monggo silakan.
1: Silakan Pak Agus.
2: Terima kasih. Ini salah satu bentuk bahwa masyarakat kita memang masih perhatian dengan baca, dengan literasi. Sudah ada yang bertanya. Sebelum saya menyampaikan ini, tadi menarik apa yang disampaikan Pak Edi, Mas Kuat nih. Jadi memang perpustakaan tidak bisa berdiri diri kita, dan ini yang sudah mewarnai sebagai salah satu bentuk ekosistem literasi di kita. Dan Mas Kuat ini nanti juga yang akan membawa Banyumas warnanya seperti apa. Nah, Mas Kuat ini kan duta baca Banyumas tahun 2026.
0: Oh, baru ya.
2: Dan kita minta doa dari semua sahabat-sahabat literasi. Ini sudah masuk tiga besar duta baca provinsi.
0: Wow.
2: Saya promosikan Mas Kuat.
0: Luar biasa ya.
2: Doanya ini sedang menunggu pengumuman. Yang pasti sudah tiga besar tingkat provinsi.
0: Okay.
2: 2024 kita juga punya duta baca Banyumas yang menjadi duta baca provinsi. Tentunya ini juga proses dari tidak langsung kalau Banyumas ujuk-ujuk jadi. Dan ada proses tadi yang dilalui, dan portofolionya terkait dengan buku, koleksi buku yang ada ya, memang kita sudah bertransformasi, tapi memang belum masif sampai ke masyarakat ya sosialisasinya. Di Kabupaten Banyumas kita sudah membangun perpustakaan digital. Jadi kalau kita browsing itu, saya belum menemukan tempat lain yang membangun perpustakaan digital pemerintah, khususnya pemerintahan. Kalau swasta mungkin sudah banyak ya pegiat-pegiat literasi. Pemerintah itu belum ada yang membangun secara mandiri. Artinya membangun perpustakaan digital dikendalikan oleh kita sendiri. Jadi di Banyumas perpustakaan daerah bersama dengan Dinkominfo, jadi kami Arpusda dengan Kominfo, bangun perpustakaan digital yang kita beri nama Perpustakaan Inyong Bintang 5. Membukanya cukup dengan akses dari link. Nah, jadi berbasis web sibintang5.banyumaskap.go.id. Ini secara masif kita sedang mempersiapkan 100 titik perpustakaan digital yang nanti kita tempatkan di tempat-tempat strategis, di semua OPD, di semua kecamatan, kemudian di titik-titik kumpul masyarakat. Ini yang sudah kita lakukan terkait dengan koleksi digital nanti yang berbasis gadget, HP. Ini satu yang sudah ada ya, dan sudah di launching itu di alun-alun Purwokerto. Itu sudah ada Tugu Baca. Sementara baru berisi sekitar 150 koleksi. Nanti kita berkembang terus. Nanti di tempat-tempat rapat, di tempat-tempat titik kumpul banyak orang, nanti kita buat seperti Tugu Baca. Sehingga memang apa yang ditanyakan tadi, basis koleksi digital buku-bukunya nanti ada di situ. Dan khusus untuk transformasi digital, tadi kita sudah mulai ada Tugu Baca. Kemudian Pojok Baca, ada yang bisa kita kelilingkan. Jadi nanti menyertai perpustakaan keliling selain buku fisik, kita juga ada pakai standing banner. Ini isinya juga buku-buku digital. Jadi buku digital yang dikelilingkan. Nanti kita setting apa namanya itu latitude-latitudenya apa ya itu. Titik-titik bacanya, karena itu harus di setel. Kalau dipindah kemana, berarti lokasinya di situ harus dipindah
0: juga.
2: Kalau yang di alun-alun itu sudah dipatenkan, titiknya di situ. Bisa dibaca dalam radius 1 km. Jadi setelah kita buka pakai QR maupun pakai link, mau jalan-jalan sampai Menara Pandang masih bisa membaca di situ. Ini sedikit menjawab itu, tapi nanti kalau terkait dengan perpustakaan yang kita kembangkan, perpustakaan digital, isinya tidak hanya buku, karena literasi kita tidak. Di perpustakaan digital kita banyak melakukan kolaborasi. Jadi isinya selain buku yang bisa dibaca untuk koleksi anak-anak, ini ada karya ilmiah juga, ini kerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman, dengan UMP yang sementara bisa diakses, ke depan dengan UT, dengan UIN, kita sudah menjalin kerjasama, tinggal eksekusi memasukkan karya ilmiah. Dan nanti teman-teman yang sedang menyiapkan skripsi, mungkin menyiapkan tesis, kalau mau nyari itu bisa lewat perpustakaan Inyong Bintang 5, bisa dari situ. Kemudian di situ juga ada koleksi naskah kuno, ada koleksi lokal. Koleksi lokal itu artinya bisa hasil dari penerbit lokal, bisa dari penulis lokal, bisa isinya sejarah lokal.
0: Lengkap ya Pak ya.
2: Dan yang terakhir, ini yang membedakan kita dengan perpustakaan yang lain yang kita kembangkan, ini kita sudah mengembangkan audio. Jadi di perpustakaan digital kita ada koleksi audiobook. Jadi untuk teman-teman yang kepengin, ini awalnya sebenarnya untuk sama tadi, untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mempunyai kebutuhan khusus, tidak bisa langsung membaca tulisan cetak. Di tempat kami ada bacaan braille, tapi ini ada audiobooknya, sehingga hanya dibantu untuk membuka itu bisa mendengarkan satu buah novel selesai, bisa koleksi keterampilan hidup ada di situ. Ini baru pengembangan, ini belum satu tahun kita, jadi nanti materi akan kita masuk terus. Dan teman-teman yang mohon maaf mungkin sudah generasi sudah agak-agak malas membaca, tapi masih kepengen mengerti novel itu seperti apa, bisa sambil masak, ibu-ibu di rumah nyetel itu mendengarkan, dalam perjalanan bisa mengetahui, karena literasi sudah literasi tanpa batas sekarang, tidak hanya baca buku fisik, tapi apapun sudah bisa kita gunakan. Dan yang sedang kita kembangkan tahun ini mudah-mudahan bisa lancar, kita sudah komunikasi dengan Kominfo, nanti perpustakaan digital kita juga akan ada ini perkembangan.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Artinya di sini buku digital ini justru jadi peluang dunia literasi ya Pak ya.
2: Jadi kalau kami itu mencoba untuk mengatasi tantangan, kalau itu dijadikan sebuah tantangan, dengan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi jangan, saya tidak pernah menyampaikan bahwa kita harus anti dengan perkembangan teknologi, tapi kita harus bisa bersahabat. Bagaimana anak-anak memanfaatkan teknologi, ada gadget, ada HP, dan lain-lain, salah satunya untuk meningkatkan literasi. Bacalah di situ. Kenapa harus baca dari, karena setiap hari kita mesti berteman dengan,
0: dengan satu jam, setengah jam ada pasti.
2: Ini kewajiban kami untuk menyediakan koleksi di sini. Nah ini kita coba hadir di situ. Yang membedakan di tempat lain, kalau di tempat lain perpustakaan digitalnya masih kerjasama dengan pihak ketiga, jadi masih dikendalikan oleh pihak ketiga. Tapi kalau di kami membangun Banyumas mandiri, membangun sendiri kita dengan Kominfo, sehingga mau kontennya mau hari ini ditambah pun langsung bisa, koleksi mau ditambah bisa, dan di situ bisa satu buku, satu koleksi bisa dibaca bersama-sama. Ini yang membedakan juga.
0: Iya, baik, terima kasih sekali nih Pak Agus. Kemudian Pak Edi nih, saya tanya juga nih, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Agus sendiri, kalau dalam tema ini kan dalam tema jendela dunia dalam genggaman. Nah, kalau menurut Pak Edi sendiri memaknai hubungan antara buku dengan teknologi digital itu seperti apa nih Pak Edi?
3: Iya, teknologi ini kan terus berkembang ya Mbak Citra. Tadi yang diceritakan Pak Agus, saya kira itu bentuk adaptasi. Bagi generasi X, baby boomers, mungkin lebih familiar dengan buku fisik. Ya, karena di situ juga ada kenangannya ya Pak Agus ya. Setiap lembar-lembar kertas itu sentuhannya itu kenangan tersendiri. Tapi bagi mereka yang lahir sudah ada gadget ya, atau mereka yang kita sebut sebagai native digital, mereka mungkin lebih akrab, lebih nyaman dengan gadget. Jadi maka tadi kalau ditanya apakah gadget itu buku masa kini, saya kira ya itu salah satu bentuk buku karena tidak menggantikan buku fisik. Karena juga ada plus minusnya ya Pak Agus ya. Buku fisik dan buku elektronik pasti ada plus minusnya, dan itu tidak saling menggantikan tapi saling melengkapi. Kita nggak bisa abai pada perkembangan teknologi dengan apa namanya jaringan internet yang semakin mudah, semakin murah, device untuk mengaksesnya juga semakin terjangkau. Saya kira memang kita harus masuk ke sana begitu, dan itu tidak menggantikan tapi melengkapi saya kira ya, Pak Citra.
1: Pak Edi, ya. Apa yang lebih penting, Pak? Memperbanyak jumlah buku atau meningkatkan kualitas budaya membaca, Pak?
3: Dua-duanya saya kira ya penting ya. Karena buat apa juga koleksi nambah tapi nggak ada minat ya. Resource-nya melimpah tapi minatnya ada nggak? Nah, itu PR kita semua, maka pemerintah lewat perpustakaan daerah memperbanyak koleksi, membuat tempat lebih nyaman ya, mendorong orang untuk datang, itu penting. Tetapi juga nggak kalah pentingnya dukungan semua pihak ya, komunitas, keluarga. Keluarga penting saya kira dalam membentuk minat ya. Sekarang coba mana keluarga yang masih misalnya dorong anak-anaknya untuk baca buku misalnya, mungkin semakin jarang ya. Dulu kita seneng kalau misalnya dikasih hadiah buku gitu, senengnya luar biasa ya. Sekarang mungkin hadiah buku masih ada ya Mas Kuat ya, tapi nggak banyak gitu ya. Dulu istimewa banget kita dapat hadiah buku itu ya. Bahkan buku dulu tempat untuk nembak cewek juga loh Mbak. Tahu kan modusnya ya. Buku ada surat di dalamnya. Kalau generasinya Pak Agus itu pasti tahu ya.
0: Ini pengalaman kayaknya Pak Edi ini.
3: Jadi jasa buku tuh luar biasa. Bagi saya menemani hari-hari ngebala kambing tuh buku teman saya Mbak. Maka sampai orang itu ngiranya saya anak pinter baca buku, padahal bukunya buku-buku fiksi, bukan buku serius ya. Tapi setidaknya buku itu bagi saya pribadi teman untuk bertumbuh ya, lewat apapun gitu.
1: Oke, kita beralih lagi dulu ke nih ke Mas Kuat. Kalau Mas Kuat sendiri, menurut Mas Kuat nih, dampak positif dari membaca terhadap pola pikir dan juga kreativitas anak-anak muda nih, apa nih menurut Mas Kuat?
4: Baik Mbak, kalau menurut saya peran membaca buku untuk pola pikir, untuk penumbuhan pola pikir, kemudian membentuk sudut pandang dan mungkin lebih mendalami bagaimana diri sendiri, itu sangat penting sih Mbak menurut saya. Karena kalau kita membaca, kalau kita bisa menyelami suatu informasi, apalagi kita bisa membayangkan, kadang-kala kalau kita misalnya membaca buku itu, kadang-kala kita hanyut dalam sebuah emosi, dalam berimajinasi seperti itu, sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan itu yang ditumbuhkan terus-menerus, berkelanjutan, konsisten, tidak hanya sekali atau mungkin dalam waktu tertentu saja, ini tentu akan memberikan kreativitas gitu ya, pola pikir yang baik juga untuk generasi muda seperti itu. Apalagi dari misalkan contoh melalui karya-karya novel seperti itu, yang memang kalau menurut saya ini rata-rata novel kan membuat pembaca ini hanyut dalam emosi seperti itu, sehingga mungkin kita bagi pembaca-pembaca yang suka membaca novel, saya juga sering ngobrol dengan teman-teman yang suka membaca fiksi. Kadang-kala mereka setelah membaca itu, mereka merasa pengen langsung menulis kayak gitu Mbak. Kadang-kala pengen langsung menulis, kadang-kala langsung mereka membuat cuitan-cuitan tertentu yang menurut saya itu ya, oh itu luar biasa kayak gitu. Walaupun sebelumnya mereka tidak seperti itu, tapi setelah membaca ini ada rasa-rasa mereka lebih kreatif, lebih terpantik dirinya untuk sekedar, walaupun hanya sekedar menulis seperti itu Mbak. Sehingga kalau menurut saya memang kebiasaan membaca ini adalah suatu hal yang sangat baik dan tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi anak muda itu dalam pola pikirnya seperti itu.
1: Oke, Mas Kuat, bagaimana cara memilih bacaan yang berkualitas nih di tengah banjir informasi digital?
4: Oke, baik Mbak. Di tengah banjir informasi digital, yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan sama Kak Agus dan Kak Edi juga, ini saya panggilnya Kak karena mungkin kebiasaan di pramuka.
3: Enggak apa-apa.
0: Jadi lebih muda ya. Seneng nih kayaknya berasa seumuran ya jadinya ya.
4: Semuanya saya panggil Kakak. Ya, yang pertama tadi poin PR-nya atau poin pentingnya adalah bagaimana mungkin membangun kegemaran terlebih dahulu seperti itu, sehingga ketika sudah membangun kegemaran, kemudian menemukan satu buku yang membuat kita cinta pada membaca, mungkin tinggal bagaimana kita mencari buku yang benar-benar relevan, apalagi di tengah zaman digital seperti ini. Saya teringat satu suatu ungkapan atau suatu quotes yang disampaikan oleh Najwa Shihab, beliau juga sebagai duta baca Indonesia nggih, Pak Agus nggih. Duta baca Indonesia, beliau menyampaikan bahwa cuma satu cara untuk membuatmu jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta, seperti itu. Sehingga kalau menurut saya untuk teman-teman gitu ya, generasi muda atau siapapun ya, teman-teman Pro 1 FM yang mungkin baru mulai membaca, ini PR-nya sebenarnya mencari satu buku yang membuat kita itu bisa lebih lebih suka terhadap membaca, seperti entah itu novel, buku fiksi maupun non fiksi, seperti itu. Jadi PR-nya mungkin bagi saya itu dulu. Kemudian kedua, setelah kita benar-benar bisa menumbuhkan minat baca di dalam diri kita sendiri, menemukan pes membaca buku itu seperti apa, jenis buku apa yang kita sukai. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita bisa memilih buku yang baik di tengah-tengah arus perkembangan teknologi seperti ini, dengan berbagai cara, baik fisik maupun non-fisik, melalui perpustakaan digital ataupun melalui perpustakaan-perpustakaan yang sudah berdiri, seperti contoh di Arpusda, seperti itu. Dan menurut saya buku-buku bacaan seperti di masa-masa sekarang ini, menurut saya adalah buku-buku bacaan yang menunjang untuk pemahaman-pemahaman generasi muda terhadap perkembangan geopolitik, kemudian informasi-informasi politik dan sebagainya, seperti itu. Sehingga sekarang bagi saya, menurut saya, bagi seorang yang sudah punya kegemaran membaca, ini bukan lagi buku itu atau membaca itu tidak hanya sekedar digunakan sebagai entertainment atau untuk sekedar meluangkan waktu, tapi bagaimana buku ini juga untuk menambah manfaat informasi dan pemahaman-pemahaman tertentu, seperti itu.
1: Mas Kuat, jika diberi kesempatan untuk membuat satu program ini, Mas, program literasi besar di Kabupaten Banyumas, program seperti apa misalnya, Mas?
4: Iya, Mbak. Untuk program, sebenarnya dalam proses seleksi Duta Baca kemarin, kami juga dimintakan untuk membuat sebuah program, seperti itu, Mbak. Dimintakan untuk membuat sebuah program, termasuk kami pada waktu kemarin maju ke tingkat provinsi pun, kami juga mewakili Kabupaten Banyumas untuk mengajukan sebuah program juga, sebagai salah satu, memang sebagai salah satu syarat untuk seleksi ya, gitu, di dalam Duta Baca Provinsi Jawa Tengah. Kalau menurut saya, Mbak, program ini kan harus muncul daripada masalah yang sedang dihadapi, seperti itu. Dan kalau menurut saya melihat yang di Kabupaten Banyumas ini sebenarnya adalah lebih untuk mendekatkan gitu ya, kegemaran-kegemaran membaca ini bisa lebih luas dan bisa lebih dekat di tengah-tengah masyarakat. Maka program besar seperti itu yang mungkin kami inginkan untuk laksanakan itu adalah, pertama, bentuknya adalah kampanye, seperti itu, Mbak. Kampanye untuk seluruh anak-anak itu tentang kegemaran membaca. Jadi ini diintegrasikan dengan dunia pendidikan formal. Seperti misalkan contoh ada Jumat literasi, seperti itu. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini, anak-anak SD, SMP, SMA bahkan SLTS derajat ini diminta 30 menit minimal sekali itu untuk membaca buku, tapi bukan buku pelajaran, seperti itu. Dan kampanye ini, gerakan ini ingin kami bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan untuk disebarluaskan di satu kabupaten, seperti itu. Sehingga minat, kadang kala karena minat membaca itu tidak bisa tumbuh icik-icik kayak gitu, maksudnya tiba-tiba pengen membaca, tapi ada satu pemantik, entah itu paksaan atau mungkin ada sentuhan-sentuhan tertentu. Itu yang pertama, jadi bentuknya kampanye, termasuk ke ibu-ibu pun seperti itu, Mbak. Mungkin ini diintegrasikan ke dalam sebuah program-program PKK seperti itu, atau program pemberdayaan masyarakat yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kami ingin membangun karena kita kalau di setiap kecamatan sudah ada TBM-TBM kayak Kak Agus kayak. Nah, ini TBM-TBM ini dihidupkan, dikuatkan dengan adanya relawan-relawan literasi di setiap TBM atau di setiap kecamatannya. Nah, kami ingin bahwasanya relawan-relawan ini nanti digerakkan untuk benar-benar menumbuhkan minat membaca itu dengan suatu program yang namanya adalah Duta Baca Ngajar Maca, seperti sehingga. Tapi program ini pengen kami laksanakan itu yang terukur, kemudian terkonsep dengan baik, sehingga tidak hanya sekedar gerakan atau euforia semata, tapi memang benar-benar ada aksi nyata dan bisa memberikan manfaat yang nyata juga untuk masyarakat di sekitar, seperti itu, Mbak. Itu mungkin dua program yang kami bayangkan, seperti itu.
1: Luar biasa sekali ya, Putri, ya, ini programnya ya. Tapi ini sebenarnya cukup menarik sekali, tapi sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu, Putri. Barangkali yang terakhir nih ya, untuk ketiga narasumber kita, apa nih harapannya terhadap generasi muda di Banyumas ya, untuk bisa memanfaatkan buku dan teknologi secara bijak nih, apa nih? Dan mungkin pesan yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat berkaitan dengan momentum Hari Buku Nasional sendiri.
0: dari Pak Agus, mungkin singkat waktu saja.
2: Boleh. Jadi kalau tadi disampaikan, ya kenapa sih kita harus punya alasan kenapa membaca buku? Kan seperti itu. Baca buku itu merupakan koleksi yang sudah paling terjamin lah, paling terjamin. Karena pada saat akan diterbitkan baik buku fisik maupun buku elektronik digital, itu sudah ada editornya, sudah ada kuratornya, dan apalagi kalau yang sudah ada ISBN-nya, itu sudah jaminan isi bukunya itu buku bermutu. Jadi itu alasan kita kenapa yang dibaca buku bukan yang lain. Kemudian juga buku juga bisa menjadi sarana untuk kita bisa berpikir kritis, juga untuk kesehatan ya, untuk kesehatan itu, untuk kesehatan kita. Dan terakhir, mari bersama-sama saya mengajak semua pegiat-pegiat literasi, penggiat literasi, dan seluruh masyarakat, kita bangun ekosistem literasi. Nanti kalau sudah terbentuk ekosistem, jaminannya pasti kegemaran baca akan meningkat. Itu dari kami.
1: Oke, silakan Pak Edi.
3: Ya, tidak ada yang menyangkal bahwa buku itu sumber pengetahuan, dan pengetahuan itu sumber keunggulan. Maka sering saya bilang ke mahasiswa, kalau saat ini orang yang baca buku itu sedikit, dan kalian adalah bagian dari yang sedikit itu, maka kalian sudah menciptakan keunggulan. Jadi, kalau kalian mau unggul, memiliki daya kompetisi, ya jangan tinggalkan buku. Buku itu satu pilihan begitu ya. Jadi, tidak rugi kalian baca buku, karena dari situlah kalian akan menemukan keunggulan diri.
1: Terima kasih Pak Edi. Silakan Mas Kumar.
4: Baik, saya mengajak teman-teman semuanya, masyarakat Kabupaten Banyumas, untuk lebih dekat dengan membaca. Membaca itu sebenarnya tidak harus dengan membaca seluruhnya atau selesai seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap proses membaca itu untuk meningkatkan kebiasaan, menumbuhkan kegemaran kita membaca seperti itu. Karena dengan kita membaca akan memiliki pandangan-pandangan tertentu seperti itu, menenangkan diri kita, dan yakinlah bahwa membaca ini adalah suatu upaya pemulihan diri daripada kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin lebih suka terpapar dengan teknologi informasi. Dan terakhir, saya percaya bahwa setiap orang itu punya satu buku yang membuatnya itu jatuh cinta. Tinggal bagaimana orang itu atau seseorang ini dapat menemukan satu buku untuk benar-benar jatuh cinta pada membaca. Demikian dari saya, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Sekali lagi dengan tema Hari Buku Nasional, Jendela Dunia Dalam Genggaman. Saya aturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk narasumber-narasumber kami yang sudah hadir di studio. Selamat pagi. Dan pendengar Pro 1, Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, baik. Dan akhirnya saya Citra, juga Putri pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

62336 SMS WA 08112540911 Instagram @RRIPro1Purwokerto YouTube RRI Purwokerto Streaming rri.co.id Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kawasan kota lama Banyumas kini perlahan kembali hidup. Deretan bangunan bersejarah, suasana khas Banyumasan, serta berbagai pertunjukan seni mulai menarik perhatian wisatawan yang datang untuk menikmati wisata sejarah dan kebudayaan. Berbagai event budaya digelar untuk menghidupkan kawasan tersebut. Mulai dari pertunjukan gamelan, Banyumas Ngibing 24 jam menari, hingga Pekan Banyumasan yang menghadirkan seni pertunjukan dan produk UMKM lokal. Pemerintah Kecamatan Banyumas pun mulai menata kota lama Banyumas sebagai destinasi wisata budaya baru di Kabupaten Banyumas. Camat Banyumas Jakarta Tisa mengatakan, berbagai kegiatan tersebut menjadi langkah awal memperkenalkan identitas budaya Banyumas kepada masyarakat luas.
1: Kami mempunyai tugas dari Pak Bupati Banyumas bahwasanya beliau berharap ada satu destinasi lagi atau destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan destinasi ini memang lebih ke seni budaya, yaitu di Kota Lama Banyumas. Nah, untuk memulai kita coba mengarahkan ke arah yang beliau inginkan, kami coba buat beberapa event yang kami juga sudah masukkan di dalam kalender event Kota Lama Banyumas tahun 2026. Jadi mulai dari Januari sampai Desember besok. Nah, semua rangkaian ini memang tujuannya satu, yaitu coba mengenalkan budaya Banyumas.
0: Tidak hanya menghadirkan hiburan, event budaya di Kota Lama Banyumas juga diarahkan untuk membangun ekosistem wisata yang melibatkan masyarakat. Pemerintah berharap warga tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil peran dalam pengembangan kawasan wisata budaya tersebut. Sejumlah program penataan kawasan juga mulai disiapkan, termasuk pengembangan wisata di tepian Sungai Serayu dan penguatan desa wisata di sekitar Kecamatan Banyumas. Harapannya, Kota Lama Banyumas dapat menjadi pusat kebudayaan sekaligus magnet wisata baru di wilayah selatan Jawa Tengah.
1: Sehingga dari semua itu harapannya ya muncullah potensi-potensi. Mulai budaya, seni budaya, seni sudah ada. Dan tinggal kita sebenarnya tujuan kalau dari pemerintah, khususnya di Kecamatan Banyumas, mencoba membuat ekosistem wisata kota lamanya. Nantinya kita coba mengajak masyarakat untuk tidak sebagai penonton saja, tapi masyarakat sebagai aktor.

0: Pengembangan wisata budaya ini juga mendapat dukungan dari para pegiat seni Banyumas. Salah satunya Rianto, pegiat kesenian Lengger Lanang Banyumas, yang menilai potensi budaya Banyumas sangat besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata, sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah. Menurutnya, event budaya mampu membuka ruang bagi para pelaku UMKM, seniman, hingga anak-anak muda untuk ikut berkembang bersama.
1: Ini menjadi potensi besar untuk masyarakat dan termasuk juga UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Kita mengangkat UMKM produk-produk lokal dan juga kreativitas dari anak-anak muda yang memiliki wirausaha tinggi. Kita gandeng bersama dan kita membuka ruang-ruang seperti ada pasar ya.
0: Melalui perpaduan wisata sejarah, seni pertunjukan, dan keterlibatan masyarakat, Kota Lama Banyumas

0: ini berkembang menjadi ruang budaya yang tidak hanya menjaga warisan tradisi tetap hidup, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Banyumas.
1: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Halo RRI. Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra
1: dan juga Putri.
0: Dan kali ini kita sudah kembali berada di acara Halo RRI.
1: Iya, ini selalu dirindukan acara ini ya. That's why.
0: Karena
1: ajang kita bisa ada yang ingin dikritik, saran kritik ingin disampaikan dan langsung ditanggapi sama yang berkaitan dengan apa yang ingin kita sampaikan.
0: Gimana coba, belibet banget kan?
1: Feedernya naik mendadak.
0: Iya, jadi pokoknya intinya Halo RRI ini menjadi salah satu wadah untuk kita menampung atensi dengar pendengar semua yang mau memberikan saran, kritik, informasi juga bahkan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Ditunggu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Johnny.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Halo RRI bersama dengan Citra dan juga Putri.
2: Iya, kita masih menunggu atensi dengar Anda ya. Untuk Anda yang mau bergabung, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau di 08 11 24 0911. Tapi ini sudah ada jawaban ya atas pertanyaan Halo RRI di edisi hari Jumat kemarin. Ini mengenai dana hasil sitaan sebagian dialokasikan untuk perbaikan jalan. Terima kasih. Sebab jalan yang rusak ini banyak sekali gitu ya. Dan ini sudah langsung dijawab oleh Kabid Pemeliharaan Jalan DPU Kabupaten Banyumas, Bapak Riatno. Beliau ini belum tahu nih yang dimaksud dengan dana sitaan ini, dana sitaan yang dari mana gitu ya. Belum tentu dana sitaan itu masuk ke pemerintah daerah. Jadi barangkali ini tadi, ini kemarin siapa ya yang bergabung ini ya? Kita tidak menyebutkan nama juga. Barangkali hari ini mendengarkan Halo RRI ini bisa memperjelas ini ya terkait dengan saran yang disampaikan kepada kami.
1: Iya, betul sekali. Nah, pendengar Pro 1, pelayanan publik ini yang baik adalah merupakan kebutuhan dasar masyarakat ya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, dan fasilitas umum yang sudah ada seperti jalan, transportasi, kesehatan ya, atau administrasi pemerintah ini punya peranan yang penting untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Saran dan kritik masyarakat jadi bagian penting dalam proses perbaikan tentunya ya. Masukan yang disampaikan secara konstruktif bisa membantu pemerintah dan pihak terkait untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
2: Oleh iya,
1: karena itu kita masih hadir untuk menemani Anda di Halo RR.
2: Oke, dan ini sudah ada lagi yang bergabung. Putri, kita baca dulu ini ya. Ini tidak menyebutkan nama dari siapa, tapi Oh dari Raihan. Ini mengenai air toilet di kompleks Menara Teratai. Ini keruh, terutama yang di area parkir. Penyebabnya karena apa ya? Dari Pemda, solusinya bagaimana? Terima kasih. Ini akan kita tampung dulu. Nanti akan dibantu oleh Mbak Desi ya untuk mencoba menyambungkan.
1: Oke. Sudah ada yang gabung juga? Nih, kita terima dulu di 632336.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, dari siapa, di mana, Pak?
3: Dengan Kang Martono.
2: Kang Martono?
1: Di mana?
3: Purbalingga.
2: Oh, Purbalingga. Moga-moga, silakan.
3: Pertanyaannya, kalau kartu bus Banyumas itu dibelinya di mana?
2: Nyun sewu, Bapak, suaranya tidak terdengar jelas, putus-putus, bisa diulang?
3: Untuk membeli kartu Trans Banyumas.
2: Oh, kartu Trans Banyumas, iya.
3: Itu gimana? Terima kasih.
2: Iya, baik. Terima kasih tadi untuk yang sudah bergabung ya di 632336. Ini nanti sebenarnya ini kalau kartu bisa dibeli di minimarket ya, bisa ya. Tapi nanti kalau Bapak ingin informasi lebih jelasnya, bisalah kita carikan informasi yang lebih jelas ya. Mungkin Mbak Desi bisa dibantu ya.
1: Iya, nanti. Oke.
2: Okay.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 di Halo RRI sampai nanti di jam 10 pagi masih temani Anda yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu ya. Sekarang kita simak lagi menemani Anda beberapa musik berikut ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Purwokerto Pagi.

0: Ya, tadi sudah melintas temani kita ada lagu dari
1: Sheila on 7 ya.
0: Pemuja Rahasia ya.
1: Ini kayak dari tadi banyak banget lagu-lagu zaman-zaman kita gitu ya. Yang tentunya hits pada zamannya.
0: Jangan ngasih tahu.
1: Enggak,
0: zaman-zaman mamah kita.
1: Oh ya, oke. Okay. Ya terlalu muda ya. Agak maksa gitu. Iya, dan tentunya di Halo RRI pagi hari ini masih kami tunggu, masih ada waktu kurang lebih 20 menitan untuk kalian yang mau bergabung untuk memberikan saran kritik, informasi atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
0: Betul.
1: Dan sudah ada yang langsung dijawab, Putri.
0: Ya.
1: Tadi pertanyaan dari Pak siapa ya? Pak Martono ya, tadi yang sudah bergabung
0: soal telepon. Ini ya, pembelian kartu Trans Banyumas ya. Ini bisa dibeli di Bank BUMN atau Bank BCA, Bank Jateng berupa kartu e-tol atau di Alfa Indomaret jika ada stok, atau online shop juga jual bebas. Kartu e-tol biasa kok Mbak, bukan produk khusus. Bisa untuk bayar tol, parkir, belanja, Transjakarta, Transjateng ya, MRT, komuter ya. Ini dijawab langsung oleh Direktur PT Banyumas Raya Transportasi Bapak Ipung Marta MSEMAP. Nah, itu dia jawabannya ya.
1: Iya, jadi monggo Bapak bisa langsung saja ke tempat tadi yang sudah disebutkan ya untuk bisa membeli kartunya.
0: Nah, pendengar Pro 1, kita masih menemani Anda sekali lagi masih di Halo RRI ya. Dan pendengar Pro 1, kira-kira apa nih fasilitas umum yang mungkin butuh perhatian serius ya, atau mungkin juga kerusakan yang bisa mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat dan juga mungkin aktivitas ekonomi juga ya. Nah, ini seperti perbaikan infrastruktur atau juga mungkin perawatan ya, perawatan infrastruktur ya, ini juga perlu dilakukan ya. Karena selain itu juga pengawasan terhadap kualitas pekerjaan juga jadi hal penting nih dalam proses pembangunan bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang ya. Seperti dekat-dekat ini kan ada juga perawatan ya pada jembatan ini juga di Kabupaten Banyumas sedang dilakukan seperti itu ya. Jadi mari kita tetap menjaga fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Dan mungkin dengan di Halo RRI itu kita bisa menyampaikan saran dan kritik mengenai fasilitas dan juga pelayanan, karena tidak hanya sekedar fasilitas saja ya, tapi juga pelayanan umum juga mungkin perlu jadi perhatian juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Sudah memuaskan atau masih ada yang perlu.
1: Betul sekali. Dan ya pasti pendengar, kami akan terus ya menyapa Anda di Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Purwokerto pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu Halo RRI pagi hari ini.
1: Iya, tapi sebelum kita tutup nih Cit, masih ada banyak ada pertanyaan yang udah gabung di pagi hari ini di Halo RRI ya. Ini dari Pak Risto Moyo di Banyumas ya. Selamat siang Mbak Citra dan Putri, jalan sebelah barat alun-alun Banyumas ke arah desa Pasinggahan banyak jeglongan.
0: Oke, terima kasih nih ya Pak Risto ya. Kemudian juga selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini ya, ternyata salah deh.
1: Ternyata ya.
0: Ya pasti ini, berarti hanya ada satu pertanyaan tadi ya dari Pak Risto Moyo di Banyumas. Ini terima kasih atas atensi dengarnya. Langsung nih kami sampaikan kepada PA-nya nih untuk bisa langsung disambungkan kepada pihak terkait. Namun karena memang sudah keterbatasan waktu, jadi tidak mungkin terjawab di edisi hari ini. Anda bisa terus menyimak kalau RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Ya, dan pendengar Pro 1, harus kita sudahi kebersamaan kita di Purwokerto pagi ini. Rangkaian acara Purwokerto pagi ini mulai dari jam 5 sampai di jam 10 pagi. Jumpa lagi besok di waktu yang sama bareng sama Ciput, Citra Putri.
0: Iya, di Purwokerto pagi ini. Iya,
1: dan akhirnya kita, saya Putri dan juga Citra pamit undur diri.
0: Terima kasih dan selamat pagi.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwokerto siang. Untuk edisi hari ini tentunya hari Senin 18 Mei 2026 dan kita menyapa Anda di segmen pengarus utamaan gender. Pendengar, siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik yaitu tentang ibu pembentuk pembelajar sejati. Dan di studio kami sudah hadir ada Bapak Dr. M.H. Hanif MPDBI, beliau ini merupakan Sekretaris Pascasarjana Unuga Cilacap. Kita langsung saja menyapa siang hari ini. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam Mbak Desi.
0: Ya, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, sehat semangat ya Pak ya.
1: Selalu.
0: Baik, selalu semangat. Ini di sini juga ada Ibu Erina Hasuti SS MPD, beliau ini merupakan dosen bahasa Inggris dari Unuga Cilacap.
2: Betul Kakak, selamat pagi.
0: Selamat pagi menjelang siang, boleh ya? Aduh, saya jadi berasa muda dipanggil kakak. Memang masih muda sih.
2: Gitu ya.
0: Enggak. 17-an tuh

0: lebihnya juga banyak.
1: Siap.
0: Ibu luar biasa, di sini kita acaranya adalah pengarus utamaan gender, dan kalau kita bicara gender pasti identik dengan perempuan, padahal tidak ya. Kalau gender itu ya laki-laki dan perempuan.
1: Betul.
0: Dan ini luar biasa ada Pak Hanif yang juga ikut pada kesempatan siang hari ini. Temanya Ibu Pembentuk Pembelajar Sejati. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, ada apa gerangan atau apa yang melatar belakangi kenapa dari Unuga membahas tema yang satu ini?
2: Izin saya untuk mengawali, Mbak Desi.
0: Ya, boleh, silakan.
2: Jadi para pendengar, terima kasih. Sebelum kita membahas lebih jauh ya, terkait peran ibu, izinkan saya untuk menguak dulu tentang pembelajar sejati. Jadi kalau kita sekolah itu biasanya kalau tetangga itu tanyanya, kamu nilainya yang bagus di mana? Kamu ranking berapa gitu, biasanya begitu. Terus kemudian kalau ranking 1 itu artinya pinter banget. Kalau ranking 2 berarti tidak lebih pinter daripada ranking 1, apalagi ranking 2 terbawah gitu ya. Nah, karena seringkali kita memahami belajar ini hanya sebatas nilai. Siapa yang paling cepat memahami pelajaran, dia yang paling pintar gitu. Sehingga kayak tugas guru ini harusnya bagaimana? Maka kita harus memahami pembelajar sejati itu seperti apa. Anak itu harusnya itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, harus berani mencoba dan tidak pernah menyerah untuk jika mereka mengalami kesulitan. Dan anak itu harus terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Bukan masalah harus dapat ranking 1 dan sebagainya. Saya ada quote Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai orang tua dan pendidik bukan memaksa anak menjadi sama, tetapi membantu mereka menentukan dan mengembangkan potensinya. Sekarang ini banyak sekali ada hal yang salah kaprah menurut saya, menurut Bu Erina juga mungkin ya Bu, adalah misalnya ketika kita itu udah menyekolahkan anak mencari sekolah yang bagus, kemudian kurang-kurang kita mencari lembaga bimbingan belajar juga yang bagus. Tapi tujuannya itu yang kurang tepat. Tujuannya adalah agar mendapatkan nilai yang bagus, bahkan kalau bisa tertinggi di kelasnya begitu. Nah padahal hal inilah yang dinilai kurang pas. Kenapa? Karena kalau nilainya naik dianggap berhasil, kalau rankingnya bagus dianggap pinter, dan sebaliknya. Pada akhirnya anak belajar bukan karena ingin lebih baik setiap hari, tapi karena takut salah bisa jadi, karena ada tekanan, atau juga karena ingin dipuji. Jadi cita-citanya itu berkembang itu tidak kemudian saya mencari jati diri saya agar bermanfaat di masyarakat itu harusnya jadi apa, tapi hanya mengikuti tren saja. Maka akhirnya ada pertanyaan begini, kalau sejak awal orientasinya hanya nilai, bagaimana nanti ketika anak menghadapi kehidupan yang nyata, yang mana kehidupan ini tidak bisa ada alur pattern yang sangat jelas begitu. Punya teman dari Jerman, dari Perancis begitu, mereka biasa ngobrol itu, anak-anak di sana itu terbiasa untuk kalau misalnya sudah SMP, SMA itu bekerja. Dan bekerja itu tidak harus sesuai backgroundnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memang kehidupan ini sangat tidak bisa terduga juga ya. Kayak misalnya hari ini saya di sini ngomong seperti ini juga kisah hidup saya seperti apa gitu. Yang harus dipelajari itu bukan hanya ya, bukan hanya matematika, IPA atau bahasa dan sebagainya, tapi jauh dari itu adalah pendidikan itu sendiri. Albert Einstein pernah berkata, "Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think." Pendidikan bukan sekedar menghafal fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir. Maka pada hari ini kita ingin melihat kembali, apakah selama ini kita sudah benar-benar membantu anak menjadi pembelajar sejati, atau tanpa sadar kita fokus pada hasil akhirnya saja. Karena sejatinya belajar bukan tentang siapa yang paling kuat, yang paling pinter, yang paling tangguh, namun tentang anak yang menjadi pembelajar itu punya tiga hal. Yang pertama rasa ingin tahu. Yang kedua berani mencari solusi. Dan yang ketiga mau terus berkembang dan belajar. Nah, dari semua itu muaranya pastinya dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Siapa lagi kalau bukan ibu. Nah, ini nanti yang akan diulas habis nih sama seorang ibu yang hebat,
0: luar biasa,
2: seorang dosen, entrepreneur ya. Waduh, pokoknya waduh, kalau saya bilang
0: dengan ya, berbagai kesibukan dan perannya,
2: pokoknya Wonder siap, Woman sejati lah ini ya.
0: Okay.
2: Yang pastinya sosok yang menginspirasi begitu. Mm-hmm. Maka dari itu di sini akhirnya muncul pertanyaan yang sangat penting juga, nanti bisa kemudian ke Bu Erina.
0: Mm-hmm.
2: Jadi bagaimana nih sebenarnya peran ibu dalam membentuk pembelajar sejati di rumah? Nah, hal inilah yang akan dibahas oleh seorang ibu yang sangat hebat ini bernama Ibu Erina.
0: Oke, okay. Yeah, kepada Ibu Erina dipersilahkan.
2: Yeah, silahkan Bu Erina untuk melanjutkan bagaimana kalau tadi saya pembelajar sejatinya. Yeah, yeah.
0: Hmm.
2: Ini peran ibunya sesuai gender ibu kayak gitu.
0: Luar biasa sekali ya.
3: Sudah seperti diberikan stage begitu.
0: Yeah, sudah dipersilakan panggungnya.
3: Iya, yeah, okay. Jadi sebenarnya kenapa sih kita memilih topik ini? Karena satu hal kita prihatin ya, Mbak. Bahwasanya pendidikan begitu mahal sekarang ini kan.
0: Yeah, betul, betul.
3: Sangat mahal, kemudian pastinya orang tua pasti ingin hasil yang maksimal untuk setiap siswanya begitu. Setiap muridnya di sekolah juga guru-guru pasti akan memberikan yang terbaik. Sedangkan kita melihat di sini perbedaan antara guru sekolah negeri dengan swasta, kita ngelihat ketimpangan yang luar biasa ya.
0: Yeah.
3: Sedangkan setiap anak itu dituntut oleh orang tuanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Enggak sama orang tuanya, sama lingkungannya. Nah, itu. Lingkungannya sudah tadi sudah sempat saya hanya memberikan stressing aja dari apa yang disampaikan oleh Dr. Hanif tadi, bahwasanya yang ditanya tuh ranking 1, ranking 2 gitu kan. Terus sampai setelah sekolah mereka capek, orang tua juga masih terus menambahkan jam untuk ekstrakurikuler, les ini, les itu gitu kan ya. Sampai capek sekali. Nah, kita akhirnya segala sesuatu itu diukur dari selembar kertas. Ya. Oh, anak saya ranking 1 dengan nilai 99, hampir sempurna, bahkan ada yang 100 ibaratnya gitu ya. Nah, pada prakteknya ketika di dunia nyata mereka jadinya canggung. Saya mau ngapain setelah lulus? Kita ngelihat masuk sekolah aja banyak nih, sekolah swasta udah katakan, bahkan ada yang kalau kita lihat ya, belum taunya aja kita udah mulai mepet-mepet tuh, udah penuh kuotanya, udah penuh dan duitnya nggak kecil gitu ya. Ya, jadi udah di angka puluhan yang kalau zaman dahulu kala ketika kita masih sekolah, mungkin Pak Hanif juga kakak gitu ya, sekolah itu harganya masih murah. Kita di sini sekarang dari mulai kindergarten aja kita udah mulai harga di puluhan juta dan itu udah antri.
0: Waiting list ya.
3: Waiting list ya. Dan negeri juga kita ngelihat kalau kualitas negeri mungkin ya harganya murah tapi mungkin perhatiannya. Sampai zaman sekarang juga orang tua ikutan sekolah kan ya.
0: Yeah.
3: Anak sibuk apa orang tua juga mesti pokoknya
0: ikut repot,
3: ada
0: bikin tugas
3: segala macam, apalagi ya betul, apalagi kemarin ada P5 segala macam, itu orang tuanya yang sibuk untuk belajar entrepreneur, untuk menyiapkan dagangannya seperti apa. Nah, itulah yang menjadi alasan utama kita bahwasanya Pak Hanif juga saya, apalagi kita semua juga sebagai seorang educator ya di sini, bahwasanya oh iya ternyata nilai aja nggak cukup. Nah, kita lihat juga ada ketimpangan yang ada ketika di sebagai guru negeri dengan swasta. Dalam arti apa? Guru negeri jelas satu kelas itu kita lihat rombel ya. Rombel siswa satu guru itu menghadapi 32. Mungkin sekitar itu ya, biasanya rata-rata ya. Kalau swasta mungkin sekitar 20 siswa.
0: Yeah.
3: Nah, kalau guru swasta itu kan kita lihat ini tumbler siapa? Mungkin punya Sandi gitu kan ya. Atau mungkin ini bolpen siapa? Bolpen Siska atau siapa? Setiap guru pasti apal apapun yang dimiliki oleh setiap anaknya. Biasanya gitu kalau swasta. Tapi kalau negeri bodo amat gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya wah, kita mesti tahu nih, seorang ibu harus bisa bekerja sama untuk membentuk anak yang enggak cuma pintar secara akademis aja, tapi kita berharap bahwa dia itu capable untuk ya belajar, mereka itu mesti ngapain gitu loh. Mesti punya soft skill apa yang bisa dikembangkan agar dia bervalue atau punya nilai di masyarakat. Gak cuman ya saya lulusan universitas ternama, nilainya cum laude, tapi abis itu gak bisa kerja, mungkin kayak gitu ya.
2: Betul. Atau kurang cakap kerja.
3: Nah ya, mungkin bisa ditambahkan lagi sama Pak Hanif begitu.
0: Oke. Baik. Jadi luar biasa sekali ya pendengar, kita sudah mendengarkan dua statement dari narasumber kita terkait dengan tema kita siang hari ini adalah Ibu Pembentuk Pembelajar Sejati ya. Jadi tadi Pak Hanif sudah memaparkan, kemudian juga Bu Erina juga sudah melengkapi. Kita memberi kesempatan untuk pendengar untuk berinteraktif, boleh ya Bapak Ibu ya, di 0811 254 0911 ya, atau boleh di 632336, boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya Riri Prokerto, karena siang hari ini juga kita live YouTube begitu ya. Jadi memang berbagai hal tadi sudah disebutkan, apalagi mengingat sekarang kita sudah di era yang sangat luar biasa sekali ya Bu, kita digempur kanan kiri depan belakang
2: atas bawah
0: betul ya. Jadi peran ibu ini menjadi sangat penting begitu ya, tidak hanya mendampingi tumbuh kembang anak tetapi juga membentuk generasi yang kritis, tangguh dan juga berakhlak ya. Silakan kita bersama dengan dua narasumber hebat kita, ada Dr. M. Hanif selaku Sekretaris Pascasarjana Unuga Cilacap, dan juga ada Ibu Erina seorang dosen bahasa Inggris yang aktif dalam dunia pendidikan dan pengembangan karakter belajar juga. Beliau tadi di spill bahwa sebagai woman entrepreneur juga kalau boleh tahu di bidang apa ya Bu ya?
3: Ya, saya ada di bisnis komputer.
0: Oke.
3: Saya juga membawai beberapa bisnis jasa lainnya. Ya, hanya untuk kesibukan aja sih, Mbak.
0: Tuh, kan. Hanya untuk kesibukan loh, padahal ya, income-nya justru lebih besar dibandingkan dengan mengajar mungkin kali ya.
2: Mungkin side job-nya di kampus sepertinya malah.
0: Oh, aduh, di kampus enggak. Lo hanya buat iseng-iseng aja kali ya.
3: Itu utama kampus sebagai seorang pendidik itu.
0: Sebagai seorang pendidik iya, ya, tapi betul. Keren luar biasa. Kita memang harus multi talentan ya Bu ya.
3: Waduh, mak-mak itu memang kan multitasking, multi apa pokoknya segala macam itu ras tertinggi itu ya Kak ya.
0: Yes, ras tertinggi.
2: Semua pekerjaan dan job harus bisa ya Bu.
0: Harus bisa. Kita menyapa dulu ya buat pendengar, ternyata sudah beberapa yang gabung di 0811 0540 911, ada Ibu Hesti di Purwokerto. Izin bertanya, assalamualaikum Bapak Ibu narasumber. Di era digital seperti sekarang ini anak-anak lebih banyak belajar dari media sosial dibanding orang tua. Lalu bagaimana peran ibu agar tetap menjadi pusat pembelajaran utama bagi anak di rumah? Monggo silakan ibu atau bapak.
2: Silakan. Okay. Untuk menjawab ini, yang pertama kita harus tahu dulu ini anak umurnya berapa. Misalnya kalau anak umur di bawah 5 tahun, untuk media sosial ataupun media gadget dan sebagainya memang sangat harus diminimalisir. Bahkan kalau bisa ditiadakan keberadaannya untuk mereka. Nanti kalau misalnya tumbuh kembangnya anak mulai masuk SD begitu, boleh sesekali begitu. Jadi nanti kalau misalnya SMP dan SMA itu pasti juga akan berbeda lagi. Kenapa? Karena kita itu kalau mendidik anak itu kayak tarik ulur benang layangan ya, Pak. Jadi nggak boleh cepet-cepet juga, nggak boleh dilepas juga, atau malah jangan dilepas dulu, jangan layangan dulu juga bisa gitu.
0: Tetap harus didampingi banget ya.
2: Kayak misalnya pengalaman saya punya anak dua-duanya ketika mereka ada di toddler gitu, mereka memang tidak boleh menyentuh HP gitu.
0: Okay.
2: Jadi kak pernah mereka, salah satu anak saya sakit ke rumah sakit gitu, terus kemudian perawat bilang, Pak tolong ini Pak diputerin YouTube, Koko Melon ya gitu-gitu.
0: Oh,
2: kan
0: iya.
2: Anak saya gak ngerespon, karena memang setiap hari tidak dikasih ya gitu. Saya yang nyanyi langsung aja Bu.
3: Di rumah sudah berjalan.
2: Memang jadi nanti tergantung umurnya berapa gitu, kemudian tingkatnya seperti apa, dan sekarang sudah ada banyak aplikasi yang untuk membentengi atau membatasi, tapi kemudian tidak kemudian kayak melarang secara saklek kayak gitu. Mungkin ditambahin sama Bu Erina, monggo Bu.
0: Oke, silakan Ibu.
3: Ya, izin menambahkan mungkin max tracing dari Pak Hanif. Betul tadi Pak Hanif kan sampaikan bahwasanya umur anak itu pasti punya pengaruh terhadap perkembangannya. Misalkan 0 sampai 5 tahun, mungkin kakak juga mungkin di rumah yang punya balita ya, pasti my mom is everything. Pokoknya kata mamahku gak boleh makan yogurt yang ada rasanya misalnya gitu kan. Kata mamahku itu gak boleh. Tapi kata mamahku itu gak boleh, mamahku yang terbaik gitu kan. Nah, tapi coba masuk kita ke dalam fase 7 sampai 12 tahun. Anak masuk SD. Pasti ketika coba kak benerin ini, enggak gitu, enggak mah kata guruku harusnya gini, kan gitu. Kata guruku gini, mah enggak, pokoknya aku percaya sama apapun yang dikatakan oleh gurunya. Iya, zaman memang seperti itu. Beda lagi nanti ketika udah teenage ya, teenage itu kan mungkin SMP gitu, pra teenage itu kita ngelihat, kalau kita lihat tuh sebagai ABG labil gitu ya. ABG labil udah beda lagi tuh. Kata temanku gitu kan. Kata temanku harus gini mah, pokoknya enggak, semuanya minta uangnya, mau top up atau segala macam gitu. Memang kita harus percaya juga, harus mengamini juga ada statement yang mengatakan didiklah anak kita sesuai dengan zamannya, ya. Memang zamannya memang demikian. Saya pun mengalami karena saya buaga, ibu dengan anak tiga ya.
0: Sama tos.
3: Tos.
0: Ibu aga juga.
3: Iya, buaga. Jadi kita ngadepinnya kita juga itu sebuah cara untuk belajar, dan kita nggak bisa serta merta itu kamu nggak boleh ini karena ambil HP-nya. Kita ngelihat sekali banyak sekali kasus yang karena mungkin edik dengan banyak kasus ya, kita lihat pembunuhan yang memang dari handphone segala macam karena handphonenya diambil gitu ya. Karena memang rumah buat anak-anak itu kadangkala yang mungkin kurang perhatian adalah handphonenya. Jadi kita gak bisa asal rebut aja handphone tersebut, teknologi kita ambil semuanya, kemudian kita melarang. Artinya berarti kita sudah mengambil rumah bagi mereka ya. Nah itu tentu saja mereka akan memberikan perlawanan, Mbak. Jadi menurut saran saya sih, kita harus paham pendekatan terutama. Dan di sini sebenarnya peran dari seorang ayah itu very important. Cukup dipeluk anaknya. Ada riset yang mengatakan kan, kalau anak itu troublemaker di sekolahnya, maka periksa hubungan dari ayah dan anaknya. Jadi ternyata pelukan ayahnya tanpa kata-kata itu menyelesaikan so many problem dari anak-anak, begitu Mbak. Jadi nanti juga ada fasenya dia akan paham. Misalkan laki-laki, saya punya anak laki-laki dan perempuan, yang kita gak boleh samain. Anak laki-laki itu kan otak kanan kirinya menurut survei ya, menurut riset ini sempurna di umur 18 tahun ke atas. Jadi kalau kita ngelihat mahasiswa-mahasiswa kita ya Pak Hanif ya, wih keren banget, yang namanya otak kanan kirinya udah pas, udah sama, mereka kan udah menjadi pemimpin nih. Pasti kalau ditanya, could you imagine 5 years later what would you like to be, misalkan gitu, mereka pasti akan jawab, I will be the best with my way, gimana gitu.
0: Udah sok-sok bijak, iya, ala-ala filsuf
3: saya
0: gitu lah.
3: Saya mau jadi terbaik dengan cara saya sendiri, Ma. Cara kamu ya kayak apa? Nah, itu untuk laki-laki. Sedangkan anak perempuan 5 tahun aja otak kanan kirinya udah sempurna, Kak. Jadi ketika apapun yang dia lihat, mamahnya misalkan working and go home misalkan gitu, seperti saya pergi kerja kemudian pulang kumpul lagi dengan anak-anak, mereka sudah tahu mama hanya kerja sebentar, kemudian setelah itu akan take home dan kita kumpul lagi. Jadi tidak ada suatu hal yang membuat si anak itu khawatir, mamaku bakal pergi lama misalkan gitu, papa mama kerja, aku misalkan sama pembantu di rumah atau sama kakek nenek misalkan gitu. Jadi enggak ada kekhawatiran begitu. Nah, itu memang ada fasenya gitu ya.
0: Ada fasenya gitu ya.
3: Gitu, mungkin menjawab ya. Menjawab tadi pertanyaan tadi mungkin
0: dari
3: ya.
0: Dari Ibu Hesti di Prolog. Iya.
3: Jadi kita sesuaikan dengan fase-fasenya dan kita harus halus dengan cara yang terbaik begitu.
0: Baik. Iya, semoga terserahkan untuk Ibu Hesti. Kita next lanjut lagi. Kita menyapa netizen yang ada di YouTube ya. Ada @riris13. Terima kasih. Izin bertanya, anak sudah usia SMA, selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana cara menyikapi jika keinginan orang tua dan minat anak itu berbeda? Misalnya orang tua ingin anak menjadi guru, sementara anak ingin menjadi perawat. Apakah harus menurut anak? Nah, anak saya ini sudah usia SMA, begitu. Silahkan Ibu. Ibu atau Bapak?
3: Bapak dulu.
2: Gongnya ada di Ibu soalnya.
0: Gongnya ada di Ibu. Baik. Ya, siap.
2: Yang pertama, kalau ada perbedaan, yang pertama harus disyukuri dulu. Kenapa? Karena anak artinya sudah berpikir kritis. Jadi tidak hanya manut-manut saja, tapi pasti dia punya alasan yang kuat yang perlu didengarkan. Itu pertama. Yang kedua, wajar juga orang tua mempunyai cita-cita. Cuman kadangan, ini hanya terkadang. Mungkin bisa jadi cita-cita orang tua yang sudah terlewat di masa lalu. Misalnya orang tuanya kepengen jadi dokter dulu, gak kesampaian karena finansial bisa jadi karena kurang kompetensi dan sebagainya, sehingga sangat berambisi untuk agar anaknya mencapai posisi tersebut. Sangat wajar. Jadi bagaimana untuk menemukannya? Memang seperti yang tadi Bu Erina bahas juga, orang tua itu harus ada yang kayak ayah harus meluk anaknya. Kalau saya menyikapi kata peluk ini tidak hanya sebagai fisik saja, tetapi juga batin gitu ya. Maksudnya orang tua harus selalu ada dengan anak-anak gitu ya. Ketika memang ada perbedaan, yang pastinya komunikasi positif harus ada. Sebagai orang tua harus mendengarkan secara bijak apa dan bagaimana, seperti apa nanti kedepannya, bagaimana pertanggungjawaban anak ketika memilih sesuatu yang berbeda dengan orang tua. Tapi anak sendiri juga harus memahami bahwasannya orang tua itu lahir duluan, mempunyai pengalaman lebih banyak, mempunyai bayangan juga yang lebih daripada anak, sehingga nanti akan ketemu di tengah-tengah begitu. Ketemu di tengah-tengah itu seperti apa? Ketemu di tengah-tengah maksudnya mungkin beberapa perlu validasi. Kayak misalnya tidak hanya diskusi nih. Bisa jadi, okay, kamu maunya kan jadi guru nih. Sekarang kita langsung ke guru yuk, kita ketemu guru-guru, terus kemudian kita diskusi secara dalam bagaimana plus minusnya jadi guru. Terus kemudian ke keperawatan ya gitu. Terus nanti, nah setelah itu ini kayak ini ya Bu ya, challenge juga ya.
3: Iya betul.
2: Tapi itu asiknya di situ ya. Disitulah asiknya ketika keluarga itu mendapatkan ya katakanlah mungkin bisa jadi masalah. Cuman karena ketika saya tadi bilang bahwasanya pendidikan itu tidak hanya fokus kepada nilai. Nanti kalau hanya fokus kepada nilai, nanti cuman di ini aja. Bu, ini IPA-nya saya tinggi loh, IPA saya rendah, saya mau jadi ini aja lah misalnya. Kan gak seperti itu. Karena nanti di kehidupan nyata tidak seperti itu ringkasnya begitu ya. Masih banyak hal-hal yang ini. Mungkin orang tuanya menginginkan jadi perawat katakanlah. Nih, ibu, bapak, ini siapa, itu mungkin kan karena di kesehatan semua. Ini akan memudahkan kamu untuk nanti mendapatkan pekerjaan. Sah-sah saja kan ya Bu,
3: betul,
2: seperti itu.
3: Betul, sah.
2: Di kita tidak ada keluarga yang jadi profesi guru atau apa. Padahal guru kita tahu ya seperti ini, seperti ini. Nah makanya sampai akhirnya menemukan jalan pastinya tidak hanya butuh 1-2 hari nih. Bisa jadi berhari-hari nih diskusinya. Tapi justru itu akan melekatkan hubungan antara ayah, ibu, dan anak secara intens. Dan kami berharap yang seperti ini inilah yang maksudnya dia itu benar-benar sebagai pembelajar sejati. Bukan hanya memilih kemudian pindah sekolah gitu. Kalau kita ngomongin sekolah kan dari SD pindah ke SMP, pindah tok gitu ya. Sampai akhirnya mohon maaf nganggur misalnya. Nah itu makanya harus benar-benar didiskusikan ke orang tua. Begitu Bu Rina, nambahkan silakan Bu.
0: Oke.
3: Siap. Izin menambahkan ya. Jadi sebenarnya satu hal ketika seorang anak itu sudah punya passion, kita mesti harusnya thanks God ya. Iya enggak? Karena saya sudah mau seperti ini. Zaman sekarang juga bisa dibilang itu hal langka, betul enggak?
2: Gitu, Bu.
3: Karena saya pengen begini, besok saya seperti ini, dia sudah tertata berarti. Nah, kalau misalkan ibunya ingin menjadikan anaknya sebagai seorang guru, mungkin guru kan lebih aman, kemudian nanti bisa keangkat PNS, sakit enggak sakit bakal dipikirin sama negara, ibaratnya kan mungkin itu yang membuat comfort job ya, seperti ya, itu ya.
4: Zona nyaman.
3: Ya, zona nyaman. Nah, mungkin kalau seandainya kita memang, setiap orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Saya juga kepengen anak saya pengen dong kayak mamah misalkan. Udah enak nih, nanti besar kan misalkan gitu ya Mbak ya. Tapi kan kita lupa bahwasanya anak itu Allah ciptakan dengan dia adalah kertas kosong. Ketika kita mau tulis apa ibaratnya gitu kan. Tapi jangan salah, dia juga sudah punya jalannya sendiri. Menurut versi yang pencipta gitu ya. Jadi ketika kita menginginkan anak kita untuk menjadi seorang guru sama seperti mamahnya tadi dari pertanyaan tersebut, kita tidak perlu memaksa, hanya libatkan dalam setiap aktivitas mamahnya. Oh iya, dari kecil aja mereka, ayo misalkan pokoknya dalam satu minggu mesti siapin satu hari aja kakak ikut mamah misalkan gitu. Aktivitas guru seperti apa, mungkin ekstrakurikuler atau apa. Di situ anak pasti akan melihat, oh iya ya ternyata enak juga jadi guru. Terus kita nggak perlu pusing-pusing, saingannya juga nggak harus manajemen, kedokteran, teknik yang susah masuknya begitu kan. Tapi tiba-tiba udah langsung aja tek pengen jadi guru seni musik yang mungkin kansnya lebih besar. Habis itu dia bakal lulus dan enak kerjanya, di mana siswa libur ikut libur ya, ibaratnya gitu. Nah di situ jadi anak itu nggak bisa ya didikte A, B, C, D, E, F, G. Tarik, ajak ikut, dia pasti akan tahu sendiri gitu. Memang begitu, Mbak. Jadi pendapat saya seperti itu, Mbak Hanif. Ya.
0: Jadi artinya orang tua mungkin cukup mengarahkan saja begitu ya, karena yang akan menjalani adalah si anak ini nanti gitu ya. Oke, kita supaya adil kita menyapa kembali untuk mendengar kita di 0811 2540911. Yang mau telepon boleh, masih kami tunggu tentu di 632336 ya. Saya mau menyapa dulu ada Ibu Wit di Batu Raden ini. Assalamualaikum Bapak Ibu Narasumber.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana perkembangan pendidikan saat ini yang dapat menghasilkan pribadi berpendidikan serta mempunyai nilai-nilai yang membentuk karakter baik seperti sopan santun, adab yang baik, begitu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Wit. Bapak ya, dulu.
2: Terima kasih Ibu Wit. Ini sepertinya punya anak yang lagi dipersiapkan untuk membentuk karakter. Memang bukan hal yang mudah untuk membentuk karakter anak. Untuk membentuk karakter anak sebagai pembelajar sejati sesuai tema kita. Jadi usaha antara orang tua, sekolah, dan masyarakat ini harus saling terkait. Orang tua harus memilihkan, katakanlah begini, sampai akhirnya ada beberapa orang tua yang rela pindah dari satu tempat ke tempat lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Atau lingkungan yang lebih sehat. Gitu. Terus kemudian orang tua juga berusaha untuk mencarikan sekolah. Oh, sekolah ini sudah mau negeri mau swasta itu sudah depend on the parents gitu ya. Tapi sesuai visi dan misinya orang tua juga gitu. Dan juga yang bisa menyalurkan minat dan bakat anak. Nah kemudian setelah memilihkan lingkungan yang lebih sehat, kemudian memilihkan sekolah yang sehat juga. Nah sekarang adalah waktunya anak juga harus terlibat gitu ya. Anak juga harus mampu untuk beradaptasi. Nah, maka kita sebagai orang tua, hukumnya wajib ya untuk mentraining anak untuk bisa beradaptasi di lingkungannya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa berakting gitu ya. Berakting sesuai dengan umurnya, sopan santun dan sebagainya. Karena memang tidak jauh buah dari
3: jauh dari pohonnya.
2: Buah jatuh tidak
0: jauh dari pohonnya.
2: Makanya kita sebagai orang tua, kayak saya pribadi nih, saya contohnya saya lah. Saya kan misalnya nih, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya lengusan apa ya, Bu? Lengus itu kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu artinya kita sebagai orang tua juga perlu belajar nih menahan diri, atau ya kita sendiri juga sebagai pembelajar yang tidak akan terputus dalam satu waktu. Oh, saya sudah sebagai orang tua, saya tahu apa yang terbaik untuk anak, kan tidak ya. Nyatanya kita kerasa kalau udah jadi orang tua ya. Kalau mungkin dulu jadi mahasiswa senang demo dan sebagainya ya, Bu. Sekarang ya masih ada ngerentek kayak gitu. Nah, kita berarti yang harus sabar apa dan sebagainya. Karena yang kita hadapi sekarang ini adalah makhluk yang benar-benar dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mendapatkan hal yang baik, sehingga nanti ketika mereka sudah dewasa, sudah balik, mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dari kita. Tentunya kan pengennya begitu ya, Bu. Ya, seperti itu Bu Erina.
0: Oke, gongnya Bu Erina.
2: Ya, silakan nih, gongnya selalu ditunggu ini.
3: Aduh, saya ngegongin mulu. Enggak, sebenarnya kalau karakter itu kan tadi sudah disampaikan sama Dr. Hanif bahwasanya dari rumah. Kemudian lingkungan, memang kan kita lihat sekarang lingkungan itu punya kans juga, punya sumbangan yang lebih besar kalau apalagi kalau teenage fase gitu ya. Bahwasanya lingkungan punya pengaruh. Andil dalam pengaruh dalam membentuk karakter dari siswa. Tapi kita juga bisa menyikapi dari pendidikan kita, Kak. Bahwasanya pendidikan juga, menteri kita sekarang juga mengatakan peningkatan karakter dengan pembelajaran dengan full mindful, joyful, kemudian deep learning gitu ya. Full semuanya full. Dan karakter membentuk pribadi yang berkarakter juga di dalam kampus kita juga punya kurikulum OBE. Di mana kurikulum OBE itu di situ tidak lagi nilai yang menjadi tolak ukur akhir.
0: Ya,
3: jadi jadi semua siswa itu, semua mahasiswa mesti punya create product di mana itu berdampak bagi mahasiswa itu sendiri dan bagi lingkungan. Jadi ini yang dikatakan bahwasanya karakter itu very needed nowadays ya. Bahwasanya memang berkarakter, kemudian punya impact terhadap, punya dampak terhadap lingkungan, itu yang menjadi poin plus. Dan sekarang ini memang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah kita. Jadi selain karakter itu dibentuk dari rumah, dibentuk dari rumah berarti bagaimana? Ya tugasnya orang tua memang. Apakah lalu bagaimana dengan kita menyikapi orang tua yang tidak komplit ya? Misalkan orang tua yang tidak komplit, misalkan divorce begitu kan? Berarti ada yang hilang mungkin sisinya. Kita tidak boleh menjudge demikian. Karena anak itu pasti punya kemampuan untuk memperhatikan yang lebih concern, yang dari hati. Jadi anak itu gak bisa kita itu dikte. Karena kita ngelihat juga aturan itu dibuat untuk dilanggar. Kan gitu ya. Sampai atas pun demikian ya. Jadi memang anak itu akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu pasti. Misalkan belajar jam 7 sampai 10 gak boleh pegang gadget. Tapi ternyata papahnya nungguin sambil main gadget. Ya nonsen dong, papa juga begitu. Mungkin mungkin saat ini ketika masih SD dia akan ya ikut aja. Tapi coba ketika udah masuk ke fase teenage SMA atau kuliah, alah ngapain? Papaku juga begitu, ibarat gitu. Pasti ada deny di situ ya. Jadi satu hal yang terpenting tanamkan dari rumah itu, kemudian yang setelah itu adalah lingkungan. Itu tadi sudah disampaikan sama Pak Hanif bahwasanya pemilihan lingkungan sangat penting. Karena kita juga ngelihat fase dari teenager itu, temanku adalah segalanya. Kan kita suka lihat tuh, mama tahu apa sih kalau anak-anak remaja gitu ya mbak. Jangan pakai rok yang kelihatan ya, apa yang terlalu pendek, itu gak bagus gitu. Ah mama tahu apa sih, ini kan model sekarang, ibaratnya gitu kan. Udah deh mama diem aja gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Malah memusuhi orang tuanya karena memang lingkungan itu sangat kentara. Jadi sebagai orang tua kita perlu dong identify siapa-siapa sih temennya anak kita. Kalau saya dalam mendidik anak saya yang teenage itu tanpa diketahui apa, saya copy itu. Jadi saya cloning HP-nya, siapapun dia chatting saya tahu gitu. Nah, tapi ini memang kita mesti hati-hati karena remaja itu sedang membuat pertahanan diri. Jadi pura-pura aja kita enggak tahu. Kalau kita langsung tembak aja, misalkan enggak benar kita langsung tembak, dia pasti akan marah kemudian blokir kita atau mungkin pasang status yang kita enggak bisa lihat. Tapi kan kita punya saudara, kakak, om, tante yang bisa nanti laporan, ini pasang status gini lah ibaratnya gitu. Jadi mamanya harus pintar-pintar jadi detektif itu.
0: Oke. Okay. Artinya mama ya harus melek digital lah ya sekarang.
3: Betul,
0: orang
3: wajib,
0: tua.
3: Betul, wajib.
0: Tidak biar boleh. Ya, apa ya? Tidak seenaknya sendiri.
3: Wah, luar biasa mengerikan sekarang ya. Efek dari digital itu luar biasa.
2: Luar biasa bagus dan juga bisa. Side effect-nya juga.
3: Betul.
2: Luar biasa.
0: Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan betul ya akan si malakama buat kita ya sebagai orang tua. Oke, kita masih punya banyak waktu sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar silakan, kita masih bersama di segmen pengarus utamaan gender. Kita siang hari ini bersama dengan dua narasumber yang hebat luar biasa. Ada Dr. M. Hanif, MPDBI, Sekretaris Pascasarjana Unuga, dan juga Ibu Erina Hasuti, SSMPD, dosen Bahasa Inggris dari Unuga Cilacap. Silakan di 632336 atau di 0811-2540911. Kita kembali menyapa dulu, ini ada beberapa juga yang sudah bergabung bersama kami. Iya. Jadi Oke, kita memilih dulu yang sesuai dengan tema ya. Jadi kalau kita bicara tentang anak ini luar biasa sekali ya Bu ya, dan juga Bapak. Kalau untuk di Unuga sendiri seperti apa, mungkin ada hasil riset atau penelitian yang mengidentifikasikan persoalan ini Ibu mungkin?
2: Kalau di Unuga sendiri melalui bidang akademik pastinya setiap semester itu ada semacam apa ya Bu, kita dosen-dosen dikumpulkan gitu, rakor seperti lah ya, rapat kerja atau rapat koordinasi gitu dengan seluruh dosen. Nah disitulah kita membahas banyak hal terkait bagaimana kita sekarang ini harusnya mengajar begitu. Saya mungkin bisa nambahin juga beberapa informasi bahwasanya kayak misalnya kita dosen sendiri ada dosen senior, ada dosen tengah, ada dosen muda. Kalau saya sudah bukan yang muda sih ini. Maksud saya memang kadang gini, kadang tidak bisa kita salahkan juga ya kayak misalnya dosen-dosen senior, profesor atau sebagainya gitu ketika saya melakukan S3 juga. Terus kemudian mereka ada profesor yang mengikuti kemajuan zaman, tapi juga ada profesor yang tidak mengikuti. Tentunya ada baiknya dan tidaknya juga. Cuma mungkin sekaligus juga ini para pendengar, bahwasanya kita sebagai educator itu sudah selayaknya tidak bisa ada kalimat seperti ini. Perasaan dulu waktu saya kuliah itu ya manut-manut aja. Tugas mau berapa kita kerjain. Gak ada ngeluh-ngeluhnya. Pokoknya seperti itulah intinya. Saya flashback ke saya dulu waktu kuliah S1 kan yang pertama tidak ada WA ya. Tidak ada ChatGPT dulu saya.
0: Betul, benar-benar otaknya dipakai banget.
2: Benar, harus ke perpus kan kalau mau tahu ya. Paling ya Mbah Google, tapi Mbah Google juga masih yang kadang rada-rada halu juga ya. Halunya pasti lebih halu dulu daripada sekarang. Sekarang datanya sudah sangat valid gitu, lebih valid lah intinya. Nah itu kemudian hal ini saya tidak bisa kemudian mengatakan saya pokoknya mahasiswa saya kasih tugas, saya kasih ini dan mereka presentasi harus bagus seperti yang saya lakukan dulu gitu. Nyatanya tidak begitu. Ketika kita bertransformasi kemudian mengajar media digital tadi itu kita taruh juga karena itu memang rumahnya mereka ya. Memang rumahnya mereka, maka kita juga harus sambangin nih ke rumahnya. Ibaratnya kalau misalnya tongkrongannya mereka itu di IG loh. Toh kok kita ke FB gitu kan. Karena enggak nyambung, nanti enggak ketemu nanti.
0: Kalau FB itu emak-emak banget ya.
2: Betul. Salah satunya begitu, Kak. Jadi makanya tongkrongannya mereka di mana tuh? Mereka sekarang sudah seneng kalau misalnya bikin-bikin video tidak di YouTube nih, tapi di video IG atau TikTok malahan.
0: Reels gitu ya.
2: Makanya kita yang harus masuk nih ke situ untuk mengambil manfaat dari tongkrongannya mereka. Mengambil hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan di situ. Sehingga kita tidak lagi kemudian menjadi educator yang saya dulu kayak gini loh ya, jadi mahasiswa kalian kok sekarang begini? Kalian kok enggak? Nah, kayak gitu-gitu nanti akhirnya kita emosi, stres sendiri. Tiap hari kayak gimana gitu ya Bu. Bahkan tugas-tugas sekarang saya malah lebih enak mantau ketika mereka masukin ke medsos. Tinggal saya scroll-scroll juga kayak gitu. Dan mereka nyaman banget dengan hal tersebut. Kayak misalnya juga ketika saya ngajar nih. Pertemuan awal itu bukan materi. Tapi saya ajarkan etika penggunaan ChatGPT ya gitu.
0: Karena itu gak bisa terhindarkan ya untuk era sekarang.
2: Ada soalnya, kan ada alatnya nih. Dan kita juga pakai.
0: Ada saya juga pakai.
2: Memang pakai. Karena memang ada beberapa hal yang baik. Ada beberapa hal baik yang bisa kita timbulkan. Nah, karena mereka pakai. Ibaratnya mereka pakai alat-alat itu. Saya juga harus memberitahu ke mereka. Boleh pakai dengan etika-etika seperti ini. Tolong etikanya dijunjung dengan tinggi. Kenapa? Agar nilai akademisinya benar-benar tidak hanya mencari nilai tadi, tapi menjadi pembelajar yang sejati gitu. Begitu Bu Reina, siap ngogongi lagi nih Mas.
0: Kita ke penanya lagi boleh ya?
2: Boleh.
0: Ya, ini ada Ibu Tika di Purwakerto. Ibu Erina izin. Banyak ibu merasa kesulitan mendampingi anak belajar karena perkembangan pelajaran sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Apa yang sebaiknya dilakukan agar ibu tetap bisa mendukung anak? Dari Ibu Tika silakan.
3: Siap. Selamat siang ya Bu Tika ya. Memang kalau kita ngelihat di sini kita melihat sekarang kurikulum itu berbeda dan kadangkala gimana sih katanya di before 7 years enggak boleh kalistung tapi ternyata pelajaran SD enggak cuman lagi IN ini BU DI Budi lah gitu ya. Tidak seperti itu karena ternyata masuk kelas 1 itu sudah harus satu kalimat, kemudian satu paragraf gitu ya. Memang kurikulumnya saya juga suka heran. Ini katanya kelas 1 enggak boleh SD ketika PAUD itu gak boleh kalistung. Tiba-tiba kelas 1 pertanyaan udah seperti itu. Akhirnya kan mau gak mau mereka berlomba-lomba setiap orang tua apa ngelesin anaknya ke Bimba Awi misalkan gitu ya. Atau oh maaf ini saya kena semprit ya, kena merek ya.
2: Bimba ABCD Bu.
3: ABCD atau apa. Jadi orang tuh pengen ya itu tadi seperti awal permasalahan kita, bagaimana anak-anak kita bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 1 sampai kelas 6 kita sebagai orang tua ya Bu Tika ya, kita masih bisa ngikutin ya. Tapi kalau udah kelas dari SMP sampai SMA, saya aja, saya juga punya case ya gini, matematika anak saya tuh cuma dengar matematika udah pusing duluan itu. Kak, anak saya teenage, matematika, kenapa kamu gak belajar matematika, besok tes matematika. Matematika tuh belajar apa? Matematika belajar baca, karena memang dia merasa gak bisa dan gak tahu mesti ngapain, ya dia baca gitu. Nanti kalau udah stres gitu, sudah mulai stuck, langsung aja nembak mamahnya, emang mama bisa matematika, coba gimana caranya, berarti gitu. Jadi dikembalikan lagi ke kita. Nah memang cara kita adalah, satu, pembelajaran sekarang banyak, banyak juga lewat YouTube juga banyak sekali tata cara untuk mencari jawabannya. Dan kita mesti memberikan effort dulu untuk anak setiap hari mau membaca ya, mau belajar begitu. Karena kalau mamahnya yang ngikutin anak sekolah, ya kita pasti akan ikutan belajar terus nih sampai universitas. Belajar ternyata jurusannya adalah PAI, Pendidikan Agama Islam, harus belajar hadis segala macam. Kayaknya impossible kalau mamahnya itu harus mengikuti apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Jadi kita harus berikan dulu sebuah konsep di mana gini, oh iya gak apa-apa, jangan terhadap hasilnya itu kok kamu matematika 5 nilainya. Mama pengen kamu matematika 10 misalkan gitu. Seperti anak teman mama misalkan gitu kan. Anak teman mama kayaknya pasang status alhamdulillah nilai belajar terus sempurna ya nah gitu kan. Aduh, itu enggak bisa saya lakuin. Karena anak saya enggak kayak gitu gitu kan. Okay. Tapi lebih mengarah kepada ya udah deh, kamu kan udah usaha. Oke, good. Besok belajar lagi. Jadi kita penting menanamkan resilience ya. Resilience itu adalah ini Bu Tika, anak kita enggak punya patah semangat. Saya belum bisa, saya harus belajar lagi nih. Nah, kalau seandainya kita ada lebih uang, kita boleh memasukkan mereka ke bimbingan belajar. Wah, jangan salah, cuma pemerintah katakan TKA menentukan kita untuk cari sekolah. Nah, domisili udah enggak lagi di angka 60% ya, di mana dan porsi-porsi lainnya. Nah sekarang TKA menentukan. Wah, bimbingan belajar sampai malam itu Kak.
2: Lari sekali ya.
3: Jadi pokoknya semua orang tua pengen yang terbaik. Nah mungkin satu hal Bu Tika, kalau ada rejeki ya kita bisa lah ikutan private for the next. Karena kita gak mungkin kita yang mau private kemudian kita merifatin anaknya ya. Padahal kalau diajarin anaknya juga, misalkan contoh aja, contoh case yang paling dekat, suami saya itu misalkan hafiz Quran, dia gak mau ngajarin anaknya karena anaknya diajarin cuma angop-angopan doang. Jadi harus butuh tetap guru ngaji gitu.
0: Pihak ketiga ya.
3: Betul, gak bisa meskipun sehebat apapun udah pakai sapu lidi, salah misalkan gitu kan. Itu tetap aja gak jadi. Jadi kayak butuh orang lain, pihak ketiga itu untuk menyalurkan ilmunya kepada anak kita. Nah kalau misalkan kita kok pas-pasan ya itu tadi, berikan sekarang media sosial kan banyak sekali yang cara belajar apapun ada di situ,
0: tutorial-tutorial gitu ya.
3: Ya mungkin menjawab ya Bu Tika ya, mudah-mudahan.
0: Oke, kita menyapa. Oke, ada yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Mun, apa kabar?
4: Baik, sehat. Sisi sehat.
0: Sehat, Ibu. Ya. Silahkan. Ada dua narasumber kita.
4: Oh iya, itu bagus. Saya tuh tenang dengerin ini. Tapi saya juga mau cerita.
0: Boleh.
4: Saya kan orang tua, pendidikannya zaman dulu.
0: Zaman VOC ya, Bu ya.
4: Iya. Tapi itu di pendidikan apapun, nomor satu adalah rumah orang tua, ibu pendidik pertama itu. Itu untuk dasarnya nanti. Saya sering bilang ke Dawis, pokoknya ibu harus tidak malas. Suka kesel siki, timbang kesel besok. Pendidikan karakter, sopan santun, itu terus. Anak saya pertama mau kepada PAUD itu, saya bilang, kamu kalau tidak ngerti diterima temannya, jangan tanya ke siapa-siapa. Kamu harus bilang ke mama. Dia jawab, kenapa mesti mama? Karena Mama takut bahwa dia jawabnya tidak pas. Jadi dia tidak pernah bertanya itu. Dia, Papul bilang, masa sih temanku bilang begini. Tapi temanku lah itu di situ yang bagus sekali. Harus apa? Menganu anak lah. Oh, anak saya itu dulu itu ya, itu bisa tanya masih belum TK ya undol kecil lah zaman dulu dimandinya aja bisa tanya mama kalau orang lahirin itu di kota lewat mana di desa lewat mana saya kaget tuh anak segini tanya itu ya karena dia bisa kajakin nengok orang punya bayi itu lah ya terjelaskan ini loh kamu kan perempuan lewat sini nih makanya jadi anak pun harus selalu pakai celana dalam tidak boleh tidak pakai celana dalam sebab itu bisa dimasuki apa mah semut apa bisa lewat situ kotor itu pengetahuan yang paling gampang ya itu udah gede lagi tanya lagi mah kalau orang ciuman itu sih pipi sama pipi apa sama mulut ya itu saya suka kaget ada belajar dan beda itulah ciuman sama mulut kalau sudah menikah tapi itu mulut kotor lah enggak kamu bisa kena penyakit ketularan penyakit ada yang batuk bisa nulari kamu jadi dia kan mudeng gitu itu udah belajar terus mulai apa saya kadang-kadang bersyukur anak saya dari TK sampai kelas 6 sampai SMP, SMA saya tidak pernah menyuruh dia belajar tidak pernah sampai ya jadi kalau belajar ya dia tahu sendiri tapi yang nomor satu memang jadi orang tua dan saya bersyukur karena saya belum mengenai gadget tapi ya dulu anak saya kalau belajar telinganya dimasukin dengerin sandiwara radio tuh.
0: Okay.
4: Ya paling itu dok kenapa? Ya soalnya kalau sambil dengerin radio pelajaran lebih gampang masuk. Ya udah.
2: Ikut masuk gitu ya.
4: Ini pengalaman jadi memang seorang ibu terutama itu dan beras harus kalau mau menikah itu harus betul-betul disiapkan seorang ibu.
0: Nah, penting.
4: Jangan salah punya anak dan malah titip-titip kan itulah saya sedih kalau lihat itu sebab dunia ini dari itu sukses dunia ini sukses anak kita ya dari itu dulu mau muluk-muluk mau jadi apa kalau pendidikan karakter dan itu udah jadi mau jadi apa-apa ya kan nomor satu dia jangan sampai mendengarkan orang tua ngerasani wong moyoki itu kadang-kadang anak kecil dikira oh itu rekaman
0: okay.
4: Ya udah sekian ini yeah. Saya orang tua saya yeah. Bersyukur sekarang saya tidak menangi gadget saya malah makan saya tidak lihat tapi saya hanya berdoa
0: siap
4: mesti itu ya terima kasih
0: iya terima kasih ibu luar biasa boleh dikomentari ibu kita di 3 menit terakhir mungkin bapak dulu baru ibu ya.
2: Ini termasuk best practice ya, Bu.
0: Best practice
2: walaupun ibu ini tadi Kak Desi bilang dari zaman VOC.
0: Iya,
2: yeah,
0: ini ibu pun luar biasa. Dia pemerhati RRI dan dia memang ibu yang hebat luar biasa.
2: Kita bisa mengambil manfaat apapun dari kehidupan orang lain. Salah satunya dari Bu Mun. Ngambil sisi baiknya dan kemudian kita sebagai orang tua, saya ayah, Bu Erina ibu, apalagi ibu ini kayaknya memang udah menteri paling menteri lah ya.
0: Menteri kalau tertinggi
2: ayah,
0: ya.
2: Ibaratnya ayah presiden, tapi kekuasaan tertinggi tetap ya. Jadi terima kasih Bu Mun sudah memberikan sharingnya kepada kita semuanya. Hal yang baik adalah, kalau tadi saya tangkap adalah komunikasi antar ibu dan anak itu tidak boleh putus sedetik pun kayaknya dia. Tadi dia beliau ngendika dari mulai dari PAUD kemudian sampai ke atas walaupun tidak pernah menyuruh belajar anaknya saya yakin beliau pasti nyontohinnya lumayan ya jadi nggak dume anaknya nggak disuruh belajar gitu ya anteng-anteng aja beliau ya pastinya keren sih dan ini akan menjadi inspirasi juga untuk saya pribadi.
0: Oke, Ibu Erina monggo silakan.
3: Iya, keren sekali Bu Mun ya, bahwasanya berarti sudah bisa tanpa begitu banyak teori yang ada, tapi benar-benar kasih lihat ini loh, ini loh, mesti gini loh. Jadi anak itu memang betul tadi sampaikan kan merekam. Dan memang kita harus, kalau saya sendiri boleh sharing satu hal ini ya Kak ya, juga Pak Hanif. Saya punya dua anak dengan tipikal yang luar biasa difference.
2: Dimana
3: yang iya, laki-lakinya wah mungkin ada jiwa mamahnya, mungkin dia males atau mungkin temennya banyak gitu kan. Nah itu kan berbeda, kita menikah kan berbeda karakternya. Suami dengan istri dan kebiasaan dari kecil juga berbeda, ibaratnya gitu. Tapi saya selalu punya prinsip mama, seorang ibu itu punya kekuatan langit tujuh doanya. Jadi ketika teman-temannya katakan atau mungkin gurunya katakan, anak lu gak bisa begini, anak lu tuh gini-gini, anak lu tuh misalkan kayaknya kurang segala macam. Tapi mamanya katakan enggak, my son is the best. Tenang aja, mama katakan kamu bisa, pasti bisa. Tapi kita sambil cari cara nih. Tetap ada usaha sebagai seorang ibunya begitu ya. Tapi kita selalu wish the best buat anak-anak kita. Jadi dan ini ternyata saya enggak, mungkin sama juga seperti apa yang dikatakan oleh Bu Mun tadi ya. Saya juga punya anak perempuan yang udah 6 tahun sekarang. Apapun, saya tidak pernah ajari apapun, tapi ternyata Masya Allah dia semuanya bisa. Misalkan mungkin ngelihat kita di kampus gitu ya, apa ada program di YouTube atau segala macam, mungkin dia lihat, oh kok mama bisa masuk TV sih, padahal mama gendut tiba-tiba gitu. Dia bisa tiba-tiba ngambil kertas, nulis apa gitu. Saya tidak pernah mengajarinya Mbak, tapi dia melihat. Jadi ketika saya menyuruh kakaknya untuk belajar, kita contohin dia belajar, malah itu yang bekerja di adeknya. Adeknya tuh tanpa disuruh dia belajar, malah dia udah bisa macam-macam sendiri. Kalau kakaknya tuh memang ya itu, kita mesti, saya sedang meyakini sebuah teori, anak laki-laki itu akan keren ketika 18 tahun. Saya lagi nunggu itu Mbak.
2: Nunggu waktunya ya.
3: Nunggu waktunya ya. Ya gitu, mungkin satu buat stressingnya, ibu itu adalah segalanya buat anak-anaknya. Jadi sebagai seorang ibu, mari kita berdoa yang terbaik, tapi berikan juga contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Closing statementnya mungkin itu.
0: Oke. Ini closing statement dari Ibu Erina. Ya mungkin dari Pak Hanif, silahkan.
2: Kita sebagai seorang ayah ya, pastinya harus mendukung apa yang ibu upayakan. Kalaupun nanti kita ada beda pendapat, itu adalah sesuatu hal yang harus disyukuri tadi ya Ibu. Kemudian atas kekritisan kita, komunikasi yang positif harus dibangun. Ya biasalah ya, dalam rumah tangga ada jempalikan dan sebagainya. Yang penting kan akur kembali. Episode-episode kita kan memang selalu berlanjut ya, tidak stuck di situ. Episode anak kecil, terus kita nanti dengan istri seperti apa, episode ketika anak sudah remaja, dewasa, sampai melepas mereka, melepas lajangnya ya Bu, pasti kita juga harus tetap menjadi pembelajar juga sebagai ayah gitu. Dan apa namanya, mendampingi ibu seperti itu.
0: Oke, baik ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di Pengarus Utamaan Gender. Semoga diskusi kita ini bisa memberikan satu pencerahan dan insight yang positif tentunya ya untuk kita para orang tua di rumah. Dan terima kasih juga untuk Unuga yang sudah berkolaborasi. Semoga next kita ketemu lagi dengan tema yang mungkin lebih keren lagi, lebih menarik lagi. Ya, terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Lalu kita begini Bu.
5: Purwokerto siang ini. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Baik, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.
6: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
7: Dinamika olahraga.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: 37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
1: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan.

0: menyiapkan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui a me mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oranye pink. Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat tanpa batas. Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sape kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, cita-citanya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Krab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya banggalah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
8: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 02816323336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Purwokerto siang, saya Desi Natalia masih akan terus melaju untuk Anda sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau siang tadi kita disuguhkan dengan dialog pengarus utama gender, membahas soal peran ibu dalam pembentukan karakter dan juga belajar begitu ya. Nah, siang nanti kami juga akan mengajak Anda pendengar untuk menyimak siaran Jaksa Menyapa. Siang ini nanti akan bersama dengan Kejari Purwokerto, kita akan membahas satu tema yang menarik juga, soal tugas dan fungsi bidang perdata dan juga TUN atau Tata Usaha Negara. Adapun yang akan hadir menjadi narasumber kita siang hari ini ada Bapak Enggar DR SHMH, Jaksa Fungsional, dan juga Ibu Afri Erawati SH, Jaksa Fungsional. Siapkan pertanyaan terbaik Anda, barangkali ada beberapa hal yang akan dikonsultasikan atau akan ada didiskusikan siang nanti begitu ya, bersama dengan dua narasumber tersebut dari Kejari Purwokerto dengan tema tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara ya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan terbaik di 0811 540911 atau telepon langsung bisa di 632336. Boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantur, sahabat perjalanan.
3: Mendengar pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, cuaca ekstrim mencapai 40 derajat Celcius, jemaah haji Purbalingga dihimbau rutin semprot air dan juga kondisi fisik. Kita akan mendengarkan informasi selengkapnya bersama Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci yang suhu udaranya dapat menyentuh angka 40 derajat Celcius, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga terus mengimbau jemaah haji untuk mengambil langkah preventif untuk menghindari resiko dehidrasi berat, kelelahan hebat hingga head stroke. Ketua Tim Surveillance dari Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Devi Herawati berpesan kepada jemaah haji agar rutin menyemprotkan air ke wajah dan juga badan karena hal ini berfungsi untuk mendinginkan suhu tubuh secara instan di tengah terik matahari ketika di Masjidil Haram. Selain itu, jemaah diimbau sesering mungkin meminum air putih atau air zam-zam. Menurutnya, pola minum sedikit demi sedikit namun rutin jauh lebih efektif menjaga dehidrasi dibandingkan minum dalam jumlah banyak tetapi jarang. Dr. Devi juga memberikan catatan medis khusus bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit seperti gula, harus ekstra waspada terhadap dehidrasi karena kekurangan cairan dapat menyebabkan kadar gula darah melonjak naik. Kemudian bagi jemaah yang memiliki riwayat darah tinggi untuk membatasi asupan makanan dengan kadar garam yang tinggi untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Untuk menghindari paparan sinar matahari langsung saat menuju atau keluar dari masjid, jemaah juga diwajibkan

0: setiap hari ke Masjidil Haram. Nanti malah jemaah hanya bisa mengejar rutinnya, tapi malah tidak bisa mengejar bajunya. Terkait dengan cuaca yang ekstrim, kemana-mana harus membawa payung, kemudian rutin membawa kompresan yang diisi dengan air, disemprotkan ke wajah, ke badan ya.
1: Dokter Devi menambahkan jemaah diminta untuk bijak dalam mengatur aktivitas ibadah. Jika kondisi fisik sudah terasa letih, jemaah disarankan untuk tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunnah setiap waktu ke Masjidil Haram. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
2: Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda. Pendengar, kita akan update terus informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto dan pastikan Anda tetap setia bersama kami.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Baik.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kami infokan bahwa kita akan bersama di segmen Jaksa Menyapa bersama dengan Kejari Purwokerto, dan kita akan membahas soal tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara.

0: Pendengar, hari ini Senin 18 Mei 2026, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tugas dan fungsi bidang perdata dan TUN atau tata usaha. Nah, mungkin masih ada beberapa sebagian masyarakat yang belum mengetahui bagaimana bahwa kejaksaan ini tidak hanya menangani perkara pidana, tetapi juga memiliki peran penting ya Bapak Ibu terkait dengan bidang perdata dan TUN. Nah, di studio kami sudah hadir ada dua narasumber kita, langsung saja kita sapa, ada Bapak Enggar Dian Ruhuri MH selaku jaksa fungsional. Selamat siang, assalamualaikum Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Siang. Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Sehat, semangat ya, Pak ya.
1: Semangat.
0: Tadi berangkat dari kantor jam berapa?
1: Ya, sekitar.
0: Kita tetanggaan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik.
1: Dekat sekali kok.
0: Dekat sekali, tinggal lompat aja ya, Pak ya. Kemudian Pak Enggar tidak sendiri, kita juga ada Ibu Afri Erawati SH selaku jaksa fungsional. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
2: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Kita kalau bicara atau dengar istilah kejaksaan tuh udah serem duluan ya, apalagi kalau kasusnya pidana perdata, gitu kan. Nah, siang hari ini semoga dengan hadirnya jaksa menyapa ini bisa memberikan apa ya pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tema kita di kesempatan siang hari ini, yaitu tentang tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara, begitu ya. Nah, mungkin sebelum lebih jauh kita membahas dari Pak Enggar atau Bu Afri, mungkin bisa cerita sedikit tentang latar belakang kenapa sih mengangkat tema yang satu ini. Apakah memang sedang penting banget nih untuk memberi insight tentang ini ke pendengar atau masyarakat?
1: Ya, makasih Mbak. Jadi barangkali seperti tadi Mbak Desi sampaikan, kebanyakan orang mengetahui kalau kejaksaan itu terkait dengan pidana, sidang, kriminal, dan lain-lain. Ya. Jadi bidang perdata dan tata usaha negara ini ibaratnya adalah wajah lain dari kejaksaan, begitu ya.
0: Okay.
1: Wajah lain dari kejaksaan, di mana kita juga, kejaksaan juga ternyata memiliki fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara, tetapi fungsi ini diperuntukkan atau kita laksanakan lebih khusus adalah kepada instansi pemerintah, Mbak. Jadi ini yang barangkali masyarakat banyak yang belum mengetahui. Fungsi pemerintah bukan berarti kita hanya melayani pemerintah saja, tetapi secara tidak langsung juga kita melayani masyarakat, seperti misalnya tentang perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan keperdataan di masyarakat, khususnya di masyarakat desa, begitu, yang saat ini mungkin masyarakat masih awam tentang hukum perdata. Itu bisa kami layani di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, di mana di fungsi perdata dan TUN ini kita memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah penegakan hukum, yang kedua bantuan hukum, yang ketiga pertimbangan hukum, yang keempat pelayanan hukum, dan yang kelima pertimbangan tindakan hukum yang lain. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol tentang apa dan bagaimana masing-masing fungsi itu.
0: Oke, okay, baik. Saya bergeser ke Ibu Afri nih, Ibu. Lalu kemudian yang dimaksud dengan bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan itu seperti apa, Ibu?
2: Iya, begini, Mbak. Di bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan itu sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Enggar nih, bahwa kita memberikan layanan kepada instansi pemerintah BUMN atau BUMD terhadap lima tupoksinya, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Enggar. Nah, kita melayani di bidang perdata dan tata usaha negara khusus untuk plat merah, kalau okay. Kalau bisa dikatakan seperti itu.
0: Hanya untuk plat merah begitu, nggih?
2: Nggih.
0: Oke.
2: Jadi untuk pemerintah, kemudian BUMN, BUMD, atau anakan-anakan terusan dari BUMN atau BUMD tersebut.
0: Oke, baik. Lalu kemudian Ibu, selama ini yang sudah ditangani ini kan kita berarti sudah masuk ke bulan ke Januari, Maret, April, Mei. 5 ya, di bulan kelima di 2026. Sudah ada berapa kasus mungkin yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta, Ibu, terkait dengan perdata dan TUN?
2: Untuk bidang perdata dan TUN, tadi sudah disampaikan ada 5 tupoksi ya. Tadi ada penegakan hukum, kemudian bantuan hukum. Bantuan hukum itu ada 2, yaitu bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Kemudian untuk pertimbangan hukum itu ada 3, yaitu legal opinion, pendapat hukum, kemudian ada pendampingan hukum, legal assistant dan legal audit. Kemudian ada tindakan hukum lainnya dan pelayanan hukum. Kebetulan untuk tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei, untuk kasus perdata kita ada satu yang litigasi berupa bantuan hukum. Kita mendapat surat kuasa dari Bupati Banyumas selaku tergugat. Ini sedang proses di persidangan.
0: Dengan kasus apa mungkin Ibu boleh tahu?
2: Kasus perdata. Kita mewakili Bupati terkait adanya gugatan yang melibatkan turut tergugat tergugatnya Bupati.
0: Baik. Nah kemudian Ibu, kita bergeser lagi, berarti untuk tugas utama bidang perdata dan TUN yang harus atau yang wajib diketahui oleh masyarakat ini supaya mereka bisa tercerahkan gitu.
2: Ya. Untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas, kita juga dapat memberikan tugas fungsinya di sini pelayanan hukum. Jadi kita bisa menerima konsultasi hukum dari masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas, itu bisa melalui offline maupun bisa melalui online. Jadi kalau offline ini kan bisa langsung gitu ya Mbak, ke kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto. Jadi kan kayaknya kesannya serem gitu ya kalau ke kejaksaan. Jadi sekarang juga bisa melalui online. Di sini kita punya website Halo JPN yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui website Halo JPN.
0: Halo gitu. JPN ya.
2: Halo. Baik. Jaksa Pengacara Negara.
0: Oh, Halo Jaksa Pengacara Negara. Ini sejak kapan diterapkan aplikasi ini, Ibu?
2: Sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
0: 2 tahun yang lalu, lalu kemudian bagaimana respon masyarakat terkait adanya fasilitas ini?
2: Ya, kebetulan kami sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait dengan adanya program Halo JPN ini. Dan alhamdulillah masyarakat sudah mulai mengakses melalui Halo JPN ini. Satu bulan ya sekitar 2 atau 3 yang bisa masuk melalui akses Halo JPN.
0: Artinya aplikasi ini memudahkan akses masyarakat begitu ya, untuk mendapatkan fasilitas itu. Baik, pendengar, sedikit banyak kita sudah mendengarkan statement dari dua narasumber kita, Pak Enggar Dian Ruhuri SHMH, Jaksa Fungsional, dan juga Ibu Afri Erawati SH, Jaksa Fungsional dari Kejari Purwokerto begitu ya. Dan kita membuka sesi tanya jawab berinteraktif, silakan gunakan line telepon kami di 632336, boleh juga di 0811 5440911, atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Kita ke pendengar kita yang di YouTube ya, Bapak Ibu. Saya mau menyapa dulu untuk @maurisa52, izin bertanya Bapak Ibu narasumber, apakah masyarakat biasa ini bisa mendapatkan bantuan hukum? Lalu kemudian meliputi apa saja? Caranya bagaimana? Oke, mau langsung ditanggapi? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Jadi beberapa fungsi tadi sudah kita sampaikan, walaupun mungkin belum secara detail. Tetapi kalau kita bicara tentang bantuan hukum, itu adalah salah satu fungsi yang ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Tetapi dari kelima fungsi tadi yang dapat diakses oleh masyarakat, itu hanya satu fungsi. Masyarakat umum maksud kami ya. Masyarakat umum, yaitu fungsi pelayanan hukum. Sedangkan untuk bantuan hukum, yaitu tadi disampaikan oleh Bu Afri, bantuan hukum litigasi dan bantuan non-litigasi itu hanya bisa diakses oleh lembaga atau instansi pemerintah saja. Tidak bisa diakses oleh masyarakat umum secara pribadi. Begitu. Nah, kalau yang dimaksud bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, otomatis masyarakat umum secara pribadi tidak bisa. Tetapi masyarakat bisa menggunakan layanan kami atau fungsi kami di pelayanan hukum, yaitu pelayanan hukum ini tadi disampaikan Bu Afri, bisa secara langsung datang ke kantor kejaksaan atau melalui aplikasi Halo JPN, di mana masyarakat dapat berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan perdata atau TUN yang dihadapinya. Nah, nanti kami bisa memberikan arahan begitu. Tapi tidak memberikan bantuan secara langsung di persidangannya misalnya, atau di penyelesaian kasusnya. Hanya memberikan arahan, pencerahan harus bagaimana dan seperti apa. Mm-hmm. Nah, sebatas itu saja dari untuk masyarakat umum begitu.
0: Baik, semoga tercerahkan untuk Ed Morisa 52. Kita lanjut ke Ed Fujiati strip 7 J7T. Selamat siang Bapak Ibu Narasumber, izin bertanya, jika terjadi kasus penipuan berupa investasi bodong secara online, apakah dari keluarga korban bisa menindak secara perdata? Terima kasih. Monggo, Ibu atau Bapak? Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Untuk investasi bodong, itu kalau kita lihat kan penipuan ini syarat dengan pidana, begitu ya?
0: Ya.
1: Syarat dengan pidana. Tetapi bisa juga dilakukan gugatan perdata, dengan dasar adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya apa? Yaitu perbuatan melawan hukum pidana yang kemudian bisa menimbulkan kerugian finansial, yang kemudian penggantian kerugiannya itu bisa diajukan gugatan secara perdata. Begitu.
0: Oke, okay. Ibu Afri mau menambahkan, silakan.
2: Ya, betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Enggar nggih, bisa dilakukan upaya gugatan secara perdata, karena di sini kan kental sekali ya kalau penipuan itu biasanya ada kerugian dari kerugian dari yang bersangkutan atau korban. Jadi korban yang pasti sudah mengumpulkan bukti-bukti yang ada apabila akan melakukan gugatan secara perdata, karena perdata di sini kan sifatnya formil. Jadi harus dari korban sendiri harus mempersiapkan bukti-bukti secara tertulis apabila akan dilakukan secara perdata, seperti itu.
0: Harus dipersiapkan segala sesuatunya.
2: Betul
0: begitu ya.
2: Sekali.
0: Oke, baik. Ya, pendengar, kita masih bersama di segmen Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Terima kasih ada Pak Rudi ini di Purwokerto Selatan. Bapak Ibu narasumber, izin saya ingin bertanya. Orang tua saya masih memiliki tanah yang sekarang dipakai pihak lain dan sudah bersertifikat atas nama orang tersebut. Apakah bidang datun bisa membantu memberikan pendampingan dan solusi hukumnya?
2: Ya, ya. Terima kasih Pak Rudi ya. Jadi terkait tadi sudah disampaikan di depan ya, kalau terjadi permasalahan keperdataan secara person, kita tidak bisa melakukan pendampingan maupun bantuan. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa bantuan yang kita berikan itu khusus untuk lembaga pemerintah, BUMN, BUMD. Jadi kalau untuk perorangan, kami tidak bisa melakukan pendampingan maupun melakukan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Mungkin kalau tadi sudah disampaikan Pak Enggar juga, kalau misalkan butuh konsultasi atau pelayanan-pelayanan hukum yang diperlukan seperti itu, bisa berkonsultasi ke kami. Tapi untuk melakukan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi itu kami tidak bisa untuk melakukan hal itu.
0: Oke, baik. Artinya kalau untuk konsultasi mungkin bisa dan bisa memberikan arahan gitu ya.
1: Mungkin Pak Rudi kalau ada kesempatan datang ke kantor bisa menceritakan duduk persoalannya, barangkali bisa lebih detail kami memberikan arahan begitu ya, tapi tidak memberikan bantuan hukum secara langsung.
0: Oke. Karena memang diperuntukkan ini untuk BUMD begitu ya, yang plat merah begitu ya. Oke, baik. Artinya dari kejaksaan tetap terbuka ya untuk sharing diskusi begitu.
2: Betul.
0: Oke, baik. Ya, pendengar kita masih menunggu tentunya di 0811-540-911 atau boleh di 632-336. Boleh juga Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakerto. Baik, tadi walaupun sudah di tadi sebenarnya sudah dijelaskan begitu ya, pihak-pihak yang dibantu oleh bidang perdata dan tun itu yang berplat merah saja begitu ya. Tapi kalau ada masyarakat yang membutuhkan, dari kejaksaan terbuka untuk berdiskusi lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selain bantuan hukum, apa saja sih yang mungkin layanan lain yang diberikan bidang perdata dan tun ini?
1: Ya, beberapa fungsi memang kita ada untuk beberapa penyelesaian begitu ya, karena pada prinsipnya fungsi bidang datun itu ada setidak-tidaknya ada empat, Mbak Desi. Yang pertama itu adalah menegakkan hukum.
0: Ya.
1: Artinya kita bisa melakukan penegakan hukum terhadap sesuatu yang memang kita nilai melanggar hukum. Seperti misalnya ada pernikahan sesama jenis. Tanpa diminta kita bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan perkawinan, begitu. Kemudian selain menegakkan hukum, yang kedua adalah untuk menegakkan wibawa pemerintah. Oleh karena itu kita mewakili pemerintah, disebut dengan jaksa pengacara negara. Yang ketiga, mengamankan kekayaan negara. Kita juga melakukan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi melalui fungsi-fungsi yang tadi, seperti pendampingan hukum, bantuan hukum, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mengamankan hak-hak keperdataan masyarakat melalui fungsi pelayanan hukum tadi, memberikan konsultasi kepada masyarakat tentang permasalahan-permasalahan perdata yang mereka hadapi. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, kemudian dari sepanjang 2025 ke 2026 ada terjadi peningkatan layanan hukum bidang perdata dan TUN nggak sih, Bapak Ibu? Di sepanjang tahun ini.
2: Di sepanjang tahun ini, kebetulan di tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei ini, kita sudah ada beberapa menerima gitu permohonan untuk bantuan, yaitu yang pertama itu bantuan hukum non-litigasi. Non-litigasi itu ada surat kuasa khusus dari BRI, kemudian dari PT BRR, BPR BKK, kemudian
1: BPJS,
2: baik kesehatan maupun ke tenaga kerjaan. Kemudian untuk layanan di bidang pertimbangan hukum, kita ada pendampingan hukum dari instansi-instansi pemerintah daerah. Dalam hal ini kita sudah melakukan pendampingan hukum dari PDAM Tirta Satria, kemudian dari Dinas PU gitu. Selama dari tahun 2025 itu sudah banyak sekali kita melakukan layanan-layanan di bidang perdata dan TUN.
0: Oke, baik.
1: Mungkin satu, Mbak Desi, yang agak berbeda di tahun 2025, kami melakukan penegakan hukum, yaitu pembubaran PT. Ya, jadi ada PT yang sudah kami nilai melanggar kepentingan umum, kemudian kami ajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto untuk dibubarkan, dan itu disetujui oleh hakim sehingga keluar penetapan pembubaran PT di tahun 2025.
0: Oke, baik. Itu di Purwokerto ya, pasti.
1: Di Purwokerto, betul. Di Purwokerto. Ya, jadi itu menggunakan fungsi penegakan hukum. Karena ada hukum yang dilanggar, kemudian kita luruskan dengan dilakukan pembubaran dari PT tersebut.
0: Oke, baik. Nah, kemudian apakah tadi ini sudah terjawab juga ya, kalau masyarakat umum tidak bisa ya. Nah, kemudian prosedur, kan kalau misalkan masalah pidana perdata setiap orang pasti akan mengalami itu. Nah, ketika mungkin masyarakat butuh begitu ya, prosedurnya seperti apa untuk berkonsultasi hukum ke kejaksaan, Bapak Ibu?
1: Ya, untuk prosedur berkonsultasi mudah sekali. Jadi barangkali Bapak Ibu masyarakat memandang kejaksaan sekarang sudah jangan lagi rumah seperti rumah hantu begitu ya. Jadi sudah kita ibarat katanya
0: sudah humanis ya.
1: Ya, sudah make up, sudah pakai make up kita nih gitu ya. Sudah tidak menyeramkan lagi. Ya. Jadi yang pertama bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Purwokerto yang ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 109. Kemudian bisa langsung masuk ke dalam, nanti bertemu dengan front office, menyampaikan maksudnya. Nanti akan diarahkan kemana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya stand di Mall Pelayanan Publik.
0: Oh, di MPP ya?
1: Di MPP, betul. Siapa tahu masih ragu-ragu mau masuk ke gerbang kantor kejaksaan, bolehlah ke MPP yang barangkali lebih familiar begitu. Di sana juga bisa melakukan konsultasi hukum. Dan yang ketiga, tadi sampaikan Bu Afri, bisa melalui aplikasi Halo JPN. Nanti diakses, kemudian nanti diikuti langkah-langkahnya di situ, disampaikan pertanyaannya, permasalahannya apa, barangkali tidak ada waktu, kesempatan, dan lain-lain untuk datang ke kantor, bisa melalui itu, nanti akan kami jawab juga di aplikasi tersebut. Begitu.
0: Artinya dari Kejaksaan juga memanfaatkan platform digital ya. Betul. Untuk semakin dekat. Betul. Masyarakat mengakses ya, informasi dan juga layanan.
1: Dan tanpa biaya ya, Mbak ya.
0: Free ya?
1: Iya, free.
0: Oke,
1: betul.
0: Tanpa biaya, ini yang paling disuka masyarakat. Oh ya, tadi Ibu Afri juga menyebutkan litigasi dan non-litigasi. Boleh dijelasin Bu, apa sih sebenarnya maksud dari litigasi dan non-litigasi?
2: Ya, betul sekali Mbak. Tadi, untuk bantuan hukum litigasi itu yang melalui jalur persidangan seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi melalui di proses peradilannya. Mm-hmm. Tapi kalau non litigasi kita bisa melakukan upaya pendekatan secara person, yaitu mm-hmm. bisa melakukan seperti negosiasi. Jadi nanti apabila kita menerima surat kuasa, mm-hmm. kita bisa melakukan pemanggilan seperti itu. Kemudian kita melakukan negosiasi mm-hmm. seperti itu. Jadi kita di bidang datun ini sudah berbeda dengan bidang yang lain ya. Mm-hmm. Tadi disebutkan yang kesannya angker seperti yeah. itu. Seperti sekarang ini kita juga dress code-nya beda ini.
0: Iya, kan? Betul. Baru mau komen. Kayak hampir samaan dengan RRI ini, putih gitu dan ya, biru iya. hari Senin.
2: Iya, biasanya kan coklat gitu yeah. ya, kesannya serem. Nah, kalau kita untuk hari Senin itu ada dress code-nya, Mbak.
0: Okay.
2: Ya, kalau hari Senin kita pakai putih, kemudian kalau hari Selasa kita pakai biru gitu.
0: Oh, baju biru.
2: Jadi kalau Senin, Rabu pakai putih, kalau Selasa, Kamis pakai biru.
0: Pakai biru. Yeah. Oh, yang kalau coklat-coklatnya?
2: Iya, yeah, kalau coklat itu kalau kita hari Senin kita apel seperti itu, kalau ada upacara-upacara kita pakai dress code yang coklat.
0: Dress code gitu. Yang itu yang bikin deg-degan ya.
2: Jadi kalau kita di bidang datun kayaknya seperti humanis gitu
0: ya. Oke, biar wajahnya tuh apa tidak menyeramkan kali ya. Ya, tapi memang hampir semua lembaga sekarang sudah lebih humanis ya ke masyarakat sekali. Begitu. Oke, baik. Kita kembali ke pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung mendengar di 0811-254-0911. Ada Ibu Rohimah di Tanjung. Bapak Ibu, maaf kalau tadi sudah dibahas, saya telat gabung. Masyarakat sering mendengar istilah jaksa pengacara negara. Sebenarnya apa sih peran jaksa pengacara negara? Apakah bersinggungan langsung dengan masyarakat luas? Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ibu Rohimah, jadi jaksa pengacara negara. Jadi jaksa sebagai pengacaranya negara. Mungkin gampangnya begitu. Artinya kita bisa mewakili kepentingan negara, instansi pemerintah, kemudian BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan berbentuk lain milik pemerintah dalam hukum perdata dan tata usaha negara. Jadi ketika pemerintah, misal saya contohkan saja Pemda, mau menggugat perdata atau digugat secara perdata, atau digugat secara tata usaha negara oleh pihak lain. Nah, kami jaksa pengacara negara bisa mewakili pemerintah tersebut, pemerintah daerah tersebut untuk menghadapi gugatan itu atau mengajukan gugatan tersebut di pengadilan. Atau tadi itu litigasi, atau kalau di luar pengadilan yang tadi diistilahkan dengan non-litigasi. Jadi hanya itu. Sementara untuk akses ke masyarakat tadi sudah kita sampaikan bahwa itu hanya untuk pelayanan hukum, yaitu konsultasi tentang hukum perdata dan tata usaha negara yang nanti bisa kami layani hanya sebatas memberikan arahan, pencerahan, dan pengetahuan saja. Begitu. Kurang lebih begitu, Mbak.
0: Baik, kita tadi Ibu Rohimah di Tanjung sudah ditanggapi oleh narasumber kita. Mungkin Ibu mau menambahkan atau sudah cukup?
2: Sudah cukup.
0: Sudah cukup. Kita next ke penanyaan berikutnya. Ada Nur Afif di Banyumas. Bapak Ibu izin bertanya, biasanya perkara apa saja sih yang dilayani pada bidang perdatun Kejari Purwakerto dalam satu tahun? Ini bisa berapa perkara biasanya?
1: Ya, untuk perkara berdasarkan lima fungsi tadi yang sudah kami jelaskan, masing-masing berbeda-beda, memang untuk bantuan hukum itu cukup banyak, tetapi yang paling banyak adalah non-litigasi. Kalau untuk litigasi sampai ke pengadilan itu satu tahun itu relatif di antara angka 1 sampai 3 perkara lah. Mewakili pemerintah di hukum perdata atau TUN. Sedangkan untuk non-litigasi itu bisa sampai 200 sampai 300 perkara atau kasus gitu. Kemudian untuk apa saja non-litigasi ini, seperti tadi sampaikan, ada beberapa permohonan bantuan hukum dari BUMN, BUMD seperti Bank Jateng, BRI, dan lain-lain, itu terkait dengan penyelesaian kredit macet. Kita juga bisa mewakili mereka untuk bernegosiasi untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada juga yang banyak juga adalah di fungsi pertimbangan hukum, yaitu di layanan legal assistant atau pendampingan hukum, di mana kami jaksa pengacara negara bisa mendampingi instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah mereka rencanakan, seperti misalnya kegiatan pengadaan barang dan jasa, supaya meminimalisir terjadinya penyimpangan, supaya kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan itu tepat prosedur, tepat mutu, tepat waktu, tepat anggaran, sehingga bisa mencegah terjadinya potensi-potensi tindak pidana korupsi. Nah, itu yang paling banyak. Dan legal assistant di tahun lalu mungkin sekitar 80-an ya Bu Afri ya, 80-an kita mendampingi.
0: Oh banyak begitu. Ya berarti ya?
1: Ya banyak sekali. Gitu.
0: Baik, saya jadi kepengen tahu ini sebenarnya potensi kerawanan untuk di wilayah Kabupaten Banyumas seperti apa sih Bu? Apalagi sekarang kan kalau dana desa apalagi ya itu pasti sangat rawan sekali. Karena kejaksaan kan hadir ya sebagai konsultan ya sebagai pengawas juga ya. Seperti apa ini jaksa hadir di tengah-tengah pemerintahan di Kabupaten Banyumas ini?
1: Ya. Pak Fri.
2: Ya. Betul sekali tadi disampaikan Mbak Desi ya, tadi kerawanan-kerawanan terhadap termasuknya tadi salah satu dana desa ya. Jadi kami juga di sini ada program langsung dari Kejaksaan Agung untuk melakukan pendampingan tentang pengelolaan dana desa. Jadi untuk 2 tahun ini sudah berjalan dan kami sudah terjun langsung ke desa-desa untuk melakukan pendampingan terkait pengelolaan secara administrasi ya di sini untuk tertib aturan seperti itu, regulasi-regulasinya jangan sampai ada yang disimpangi seperti itu. Terkait kerancuan-kerancuan yang terjadi di dalam pengelolaan dana desa, kita berupaya semaksimal mungkin memberikan pendampingan secara intens apabila ada permasalahan-permasalahan, kemudian kita memberikan solusi-solusi terutama di tingkat desa seperti itu. Jadi bukan hanya yang dimintakan sendiri dari pihak aparatur pemerintah desa, tapi kita sendiri juga ada program langsung dari Kejaksaan Agung seperti itu.
0: Mungkin seperti jaksa masuk desa mungkin begitu ya. Oke, baik. Ya artinya saling ini ya, jemput bola begitu ya Bapak Ibu ya.
2: Betul sekali ya.
1: Mungkin sedikit berkaitan dengan materi yang sebelumnya kalau tidak salah, kerawanan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Itu kami mendampingi juga tadi yang saya sampaikan pengadaan barang dan jasa, mendampingi dalam aspek prosedural begitu. Ya itulah salah satu pelaksanaan fungsi atau tugas kami melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
0: Oke, baik. Nah, kemudian peran dari kejaksaan dalam memitigasi resiko hukum sejak awal kegiatan. Apakah ini juga termasuk di dalamnya ya untuk memitigasi begitu, Pak?
1: Ya, betul. Betul. Ketika kita melakukan pendampingan, kita sebelumnya melakukan seperti ekspos atau paparan terkait dengan kegiatan yang akan kami dampingi begitu. Jadi kita ingin tahu apa kegiatannya, bagaimana, anggaran berapa misalnya, metodenya seperti apa, itu kerawanan-kerawanannya bagaimana. Nah itulah kita mencoba menginventarisir kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang dihadapi sehingga kita bisa mengantisipasi di kemudian hari apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi sebelumnya. Karena dalam pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan di oleh instansi pemerintah terkadang banyak sekali kejadian-kejadian permasalahan-permasalahan di lapangan dalam prakteknya itu secara aturan itu belum ada solusinya. Nah ini bagaimana nih gitu kan, solusinya mau begini salah, mau begitu salah, kan ada ketakutan dari instansi pemerintah takut salah langkah sehingga menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Nah disitulah kami mendampingi mencoba untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut yang tentunya tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan keuangan negara.
0: Oke, baik. Ya, Bapak dan juga Ibu, kita kembali menyapa pendengar, boleh ya? Ada Mas Fajar ini di Sumpio. Izin bertanya Bapak Ibu, dalam kasus sengketa proyek antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, apakah bidang Datun lebih mengutamakan mediasi atau langsung kepada proses pengadilan?
1: Ya, mungkin langsung, Mbak.
0: Ya,
1: sengketa proyek antara Pemda
0: dan pihak ketiga.
1: Dan pihak ketiga begitu ya. Jadi ketika ada hal yang semacam ini, tentu harus ada permohonan dulu nih yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto, kami selaku JPN untuk meminta bantuan atau minta didampingi untuk menyelesaikan. Kita ibarat kata JPN itu by order ya Mbak ya. Jadi apa yang diminta nih, fungsi apa yang diminta. Tapi by order tetap tidak dengan biaya ya Mbak ya. Bukan berarti kita order kemudian ada biaya. Jadi nanti apa yang mau diminta? Apakah ketika Pemda menginginkan ini penyelesaian di luar pengadilan, maka mereka akan meminta bantuan hukum non litigasi. Itu kita akan mencoba untuk bernegosiasi dan lain-lain. Tetapi ketika Pemda menginginkan ini diselesaikan di pengadilan, maka kami juga akan mengedepankan atau menjadi jaksa pengacara negara secara litigasi di pengadilan. Gitu. Jadi ini tergantung langkah-langkah atau situasi yang dihadapi oleh klien kami yaitu pemerintah. Begitu. Terkadang malah justru pihak ketiganya sudah gugat duluan nih gitu.
0: Nah.
1: Maka otomatis litigasi yang akan kita berikan gitu ya. Karena kita harus mewakili pemerintah di pengadilan begitu.
0: Apakah Banyumas juga pernah menghadapi itu, Pak?
1: Ya, pernah. Tadi yang disampaikan Bu Afri salah satunya. Sampai saya sekarang masih bersidang.
0: Masih bersidang ya.
1: Jadi pemerintah daerah digugat begitu ya. Menjadi salah satu tergugat walaupun tidak secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum begitu.
0: Baik ya. Semoga tercerahkan untuk Pak Fajar ya. Saya menyapa dulu ada Ibu Yuni di Sokaraja. Izin bertanya Bapak Ibu, di desa kami ada aset tanah milik pemerintah desa yang dikuasai warga sejak lama. Bagaimana peran kejaksaan dalam membantu menyelesaikan masalah seperti ini?
2: Ya, terima kasih kepada Bu Yuni atas pertanyaannya ya. Ini bagus sekali terkait aset desa. Di sini ada undang-undang pengelolaan tentang aset desa. Kembali lagi tadi sudah disampaikan seperti yang disampaikan Pak Enggar. Apabila ada permasalahan seperti ini dari keaktifan di sini, dari keaktifan dari pemerintah desa sendiri, karena kita mewakili melalui surat kuasa khusus dari pemerintah ya. Jadi pemerintah desa ini sendiri apabila terjadi semacam itu bisa melakukan permohonan. Seperti itu tadi disampaikan Pak Enggar, baik permohonan mau dilakukan pendampingan hukum ataupun melakukan bantuan hukum seperti itu. Jadi keaktifan dari pemerintah desa sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti itu. Jadi kalau pemerintah desa bermohon kepada kita di Kejaksaan Negeri Purwokerto, kita bisa melakukan pendampingan hukum ataupun bantuan hukum yang dimintakan oleh dari pemerintah desa tersebut.
0: Baik. Itu dia ya Bu Yuni, semoga bisa tercerahkan dan semoga akan ada solusinya begitu ya. Baik, kemudian ada dari Sokaraja kita menuju ke Aji Barang ini Bapak Ibu. Ada Pak Arif di Aji Barang. Izin Bapak Ibu, saya pernah menjadi rekanan proyek pemerintah dan mengalami keterlambatan pembayaran dari salah satu instansi. Apakah bidang perdata dan TUN bisa membantu memediasi atau menyelesaikannya? Silakan.
1: Ya, terkait dengan hal seperti ini, kembali lagi ke prinsip dari pelayanan pelaksanaan tugas dari bidang perdata dan TUN, yaitu kita membantu atau memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah begitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, seandainya dari Pak Arif ya Mbak Desi tadi ya, Pak Arif tadi misalnya ini mengajukan tuntutan atau gugatan gitu ya, atau keberatan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas tentang keterlambatan pembayaran, kemudian Pemkab Banyumas meminta bantuan kami untuk ikut mendampingi dalam penyelesaiannya, maka kami akan turun untuk membantu. Tetapi sepanjang tidak ada permintaan bantuan penyelesaian dari pemerintah Kabupaten Banyumas, kami juga tidak bisa untuk masuk ke dalam permasalahan tersebut. Begitu, Pak.
0: Artinya bisa ketika ya mungkin dimintai bantuan begitu ya?
1: Iya, oleh Pemkab, bukan oleh Pak Arif ya. Kalau Pak Arif berkonsultasi melalui pelayanan hukum, boleh gitu. Tapi untuk kami mendampingi Pak Arif, enggak bisa gitu. Karena Pak Arif pribadi begitu ya, masyarakat begitu.
0: Baik, ya karena lagi-lagi untuk perdata dan TUN ini memang hanya untuk yang plat merah saja ya, begitu
1: instansi
0: ya.
1: Instansi pemerintah.
0: Instansi pemerintah. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 10-11 menit ya. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita, pendengar dari Kejari Purwokerto, ada Bapak Enggar Dian Ruhuri SHMH selaku jaksa fungsional dan juga Ibu Afri Erawati SH jaksa fungsional juga. Kita membahas satu tema yang sangat menarik yaitu tugas dan fungsi bidang perdata dan juga TUN atau tata usaha negara. Nah, kemudian sambil menunggu pendengar lagi yang bergabung, Bapak Ibu, kemudian ketika jika ada sengketa lahan antara pemerintah dan juga masyarakat, bagaimana peran bidang perdata dan tata usaha negara? Tadi sudah sempat ditanyakan oleh pendengar di Sokaraja tadi ya.
2: Ya, betul
0: sekali. Oke, mungkin boleh ditekankan kembali ini Ibu Afri.
2: Ya, terima kasih. Jadi seperti itu tadi yang disampaikan bahwa apabila terjadi sengketa lahan antara pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah terhadap warganya, kembali lagi tadi yang sudah seperti disampaikan di awal. Jadi peran aktifnya dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah, apabila memerlukan bantuan layanan kita, kita siap menerima permohonan yang telah diajukan apabila ada permasalahan-permasalahan terkait sengketa lahan seperti itu. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Bu Yuni yang dari Sokaraja itu ya, karena kita di sini di kejaksaan di Kabupaten Banyumas ini ada dua ya, ada dua kejaksaan
0: di
2: seperti itu.
0: Purwokerto dan Banyumas ada, kota lama.
2: Ya, seperti itu tadi disampaikan Bu Yuni. Apabila terjadi seperti itu untuk wilayah Sokaraja berarti masuk di lingkup yang wilayah Kejaksaan Negeri Banyumas.
0: Banyumas, oke. Seperti itu. Baik, inilah istimewanya Banyumas ya, punya
1: dua,
2: punya dua, ya, dua kejaksaan, dua pengadilan.
0: Dua pengadilan, iya, gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kemudian apakah ada kendala-kendala dalam penyelamatan aset negara melalui jalur perdata nih Bapak Ibu?
1: Ya, penyelamatan aset negara melalui bantuan hukum, baik litigasi, non-litigasi, beberapa kendala itu terkadang kita sering terkendala dengan dokumen, dokumen, data-data begitu ya. Terus juga satu barangkali yang perlu saling memahami antara dua ini seperti kami jaksa pengacara negara dengan klien ini harus saling terbuka sebetulnya ya. Ini kadang-kadang ada klien ada di pemerintah yang mungkin sedikit agak menutup-nutupi fakta yang sebenarnya, jadi kami juga kesulitan untuk bisa melakukan atau menentukan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan. Kemudian juga terkait dengan penyelamatan keuangan negara dan lain-lain, ini terkendala dengan situasi kondisi ekonomi yang bersangkutan yang sedang kita kejar ini Mbak Desi. Kadang-kadang ya ibarat kata mereka kondisinya memang sudah tidak mampu begitu, tapi memiliki kewajiban. Nah ini yang kadang-kadang sulit untuk kita bisa melakukan pemulihan kekayaan keuangan negara secara maksimal begitu. Hanya di lingkup itu saja kesulitannya sebetulnya. Untuk komunikasi dan sebagainya, jarak saya kira Banyumas tidak terlalu jauh lah ya. Lingkup Banyumas masih bisa kita jangkau dalam satu hari gitu. Hanya itu saja sih kira-kira.
0: Oke, baik. Nah kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana mungkin strategi untuk menghadapi sengketa aset yang sudah berlangsung lama? Ada gak sih Bu yang mungkin yang sedang ditangani oleh pengadilan kejaksaan Purwokerto lama sekali tidak ada putus, belum ada putusan-putusan gitu.
1: Sengketa aset ini sebetulnya relatif bisa kita selesaikan ya, walaupun mungkin melalui banyak tahapan begitu. Karena kuncinya sebetulnya kalau sengketa ini saya bicara sengketa penyelesaiannya di luar pengadilan Mbak ya. Kita yang perlu kita perlukan adalah komunikasi begitu, komunikasi kemudian tadi yang disampaikan Bu Afri adalah mengumpulkan bukti-bukti gitu supaya apa yang kita dalilkan itu memiliki bukti-bukti yang kuat sehingga tidak perlu ke pengadilan begitu, pihak lain yang sedang bersengketa itu bisa memahami dan kemudian bisa menyelesaikan di luar pengadilan. Tapi kalau yang litigasi di pengadilan untuk sengketa lahan sampai sini enggak ada ya litigasi belum ada, kita bisa selesaikan di luar pengadilan begitu.
0: Oke, baik, kita kembali ke pendengar Bapak Ibu. Terima kasih, ada Pak Tono di Wangon. Bapak Ibu izin bertanya, ada kasus di lingkungan kami terkait dengan kredit macet koperasi milik daerah, apakah kejaksaan melalui bidang datun bisa ikut melakukan penagihan atau penyelamatan keuangan negara?
2: Iya, terima kasih kepada Pak Tono Diwangon ya. Ini terkait kredit koperasi daerah ya. Jadi kredit koperasi daerah ini berarti kapasitasnya masih dalam lingkup BUMD mungkin seperti itu, nggih. Jadi kami bisa melakukan upaya dalam hal ini layanan pendampingan hukum bisa seperti itu, juga bisa melakukan bantuan hukum non litigasi. Jadi kita seperti dengan apa namanya BUMN, BUMD yang lain yang sudah pernah kita beri bantuan hukum. Semacam tadi yang disampaikan di awal seperti penagihan-penagihan, kita melakukan upaya negosiasi kepada para debitur-debitur yang macet seperti itu. Yang pasti nanti dari pihak pengurus atau pengurus dari koperasi sendiri itu bermohon kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto, ya, karena ini lingkupnya di Wangon, jadi bisa melakukan permohonan, baik permohonan bantuan hukum non litigasi berupa penagihan kredit macet ataupun bisa melakukan pendampingan hukum seperti itu.
1: Ya Pak Tono, barangkali mudah-mudahan Pak Tono ini dari pihak koperasi, jadi monggo silahkan berkomunikasi dengan kami, barangkali bisa kami bantu.
0: Okay.
1: Yang penting jangan Pak Tononya yang kreditnya macet gitu.
0: Jangan. Kalau koperasi milik daerah itu bisa sangat dibantu, ya,
1: bisa
0: dibantu oleh kejaksaan. Oke, baik. Mungkin satu atau dua lagi penanya boleh ya Pak ya. Ada Mbak Mira ini di Purwokerto Utara. Bapak Ibu, saya pernah dengar kejaksaan ini bisa menjadi pengacara negara. Contohnya dalam kasus seperti apa ya? Kejaksaan mewakili pemerintah di pengadilan. Mungkin ini baru gabung ini tadi kayaknya udah dijelaskan. Boleh mohon pencerahannya, silakan Bapak.
1: Ya, Ibu. Mungkin singkat. Jadi pada intinya bahwa jaksa pengacara negara, tadi saya sampaikan bahwa jaksa sebagai pengacaranya negara. Negara ini bisa kita artikan sebagai negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten, sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat desa. Dan juga BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan lain milik negara. Jadi apabila pemerintah yang kita katakan negara tadi mengalami permasalahan-permasalahan dalam hukum perdata dan tata usaha negara, maka kami JPN, Jaksa Pengacara Negara, bisa mewakili negara tersebut atau pemerintah tersebut atau pihak tersebut dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi ini sudah dijelaskan, dipaparkan, semoga bisa lebih paham lagi begitu ya. Kalau kejaksaan untuk urusan datun dan perdata itu bisa, tapi hanya untuk yang plat merah.
1: Ya.
0: Ini ada pertanyaan yang menarik, tapi sebenarnya tadi sudah diungkap juga ya oleh narasumber kita, tapi boleh ditanggapi nggih Bapak Ibu. Ada Pak Wahyu di Banyumas menanyakan, kalau ada BUMD mengalami gugatan perdata dari masyarakat atau perusahaan lain, apakah otomatis kejaksaan bisa mendampingi atau harus ada permohonan khusus terlebih dahulu? Silakan.
2: Iya, betul sekali Pak Wahyu di Banyumas ini ya, tadi sudah disampaikan di awal. Jadi bisa sekali dari pihak BUMN atau BUMD melakukan permohonan. Jadi melakukan permohonan melalui surat ke Kejaksaan Negeri Purwokerto ya, untuk memberikan bantuan hukum. Itu bisa sekali, nanti kita layani, nanti permohonan itu kita terima, kemudian kita melakukan penelaahan seperti itu, nanti kita ekspos perkaranya. Nanti kita dari pihak kejaksaan akan mengeluarkan surat perintah, baik itu surat perintah pendampingan atau dalam bentuk surat kuasa khusus untuk melakukan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi.
1: Tapi yang itu perlu digarisbawahi, barangkali tidak otomatis.
0: Okay.
1: Tapi harus ada permohonan.
0: Harus ada permohonan.
1: Ya, betul, tidak otomatis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Ya, gitu.
0: Baik, itu tadi Pak Wahyu di Banyumas, semoga bisa terserahkan jawaban dari dua narasumber kita. Sebagai closing statement, mungkin masing-masing Pak Enggar Dian Ruhuri dan juga Ibu Afri Erawati memberikan closing statement siang hari ini, silakan.
1: Ya, barangkali saya singkat saja untuk masyarakat pendengar RRI dimanapun berada, bahwa kejaksaan tadi sudah sampaikan bahwa kejaksaan bukan sesuatu yang menyeramkan lagi. Jadi silahkan berkonsultasi dengan kejaksaan, dengan kami bidang perdata dan tata usaha negara dalam bidang perdata. Segala permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara boleh dikonsultasikan kepada kami, dan kami akan berusaha atau mencoba untuk memberikan arahan, pencerahan, pengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi. Itu saja, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, Ibu Afri Gongnya silakan.
2: Ya, terima kasih untuk bidang perdata dan tata usaha negara, kami memberikan pelayanan hukum secara prima dan profesional.
0: Oke, jadi tidak perlu khawatir begitu ya. Terima kasih Pak Enggar dan juga Ibu Afri sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga diskusi kita siang hari ini bisa memberikan manfaat dan juga pencerahan untuk pendengar yang lainnya. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi dan inspirasi.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Baik pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan ajak Anda untuk update informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan dari Purwokerto di segmen Warta Siang.

Radio Republik Indonesia, Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Mendengar informasi mengenai literasi membaca di Hari Buku Nasional akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 18 Mei 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Ya, pendengar, perkembangan teknologi

0: anak muda. Duta Baca Banyumas, Kuat Prayuga, menilai generasi muda saat ini lebih terbiasa dalam melakukan scrolling dibanding membaca secara fokus dan mendalam. Menurutnya, generasi muda saat ini sebenarnya tetap membaca, namun mayoritas masih sebatas mengakses informasi singkat dan potongan video tanpa memahami isi secara mendalam.
1: Kalau menurut saya, tetap ada perbedaan antara membaca melalui HP dengan membaca sebuah buku fisik seperti itu. Kalau bagi saya sendiri, kenapa kemudian anak muda itu harus tetap membaca buku di tengah arus media digital ini? Untuk tetap memberikan fokus, kemudian untuk memberikan kejernihan berpikir, dan melatih upaya-upaya pemahaman mendalam terhadap suatu informasi.
0: Dalam upaya meningkatkan minat baca, Kuat mengaku memiliki sejumlah pengalaman berkesan saat terjun langsung ke masyarakat. Salah satunya ketika memberikan pengajaran kepada siswa SLBB Yakut Purwokerto bersama komunitas kampus dan melihat semangat belajar tinggi dari para siswa berkebutuhan khusus. Kuat menilai strategi meningkatkan minat baca anak muda saat ini harus menyesuaikan perkembangan teknologi dan media sosial. Ia menyarankan promosi buku dikemas dalam bentuk konten digital serta menghadirkan komunitas membaca di tempat santai agar lebih dekat dengan generasi muda.
1: Kita hadir di tengah-tengah mereka, misalkan kita membuat perkumpulan-perkumpulan atau komunitas untuk membaca tapi di tempat-tempat yang lebih santai, bukan tempat-tempat yang formal seperti protokol-protokol ini tidak terlalu penting untuk anak muda sekarang, tapi bagaimana kegiatan itu santai tapi juga esensinya tetap dapat seperti itu.
0: Sementara itu, ia melihat buku bertema pengembangan diri, kesehatan mental hingga isu sosial politik menjadi bacaan yang paling diminati anak muda saat ini. Selain itu, novel karya penulis seperti Tere Liye, Leila S. Chudori hingga C.S. Hayren juga banyak diminati karena dinilai memiliki pesan dan makna mendalam. Kedepannya, Kuat mengajak masyarakat Kabupaten Banyumas untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Ia menilai membaca merupakan upaya untuk menjaga ketenangan, fokus, serta memperdalam cara pandang seseorang di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Lintang Azra melaporkan.
2: Pendengar, peringatan Hari Buku Nasional kembali menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya budaya membaca di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Ramadhani.
3: Peringatan Hari Buku Nasional kembali menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya budaya membaca di tengah perkembangan teknologi digital. Literasi dinilai tetap menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas masyarakat. Saat ini, gerakan literasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Berbagai taman bacaan masyarakat dan komunitas membaca mulai banyak bermunculan, khususnya di wilayah perkotaan. Di sisi lain, perkembangan internet dan media sosial menjadi tantangan dalam menumbuhkan minat baca. Konten digital yang cepat dan instan membuat banyak orang lebih memilih media sosial dibandingkan membaca buku. Meski begitu, akses terhadap buku kini dinilai semakin mudah. Perpustakaan daerah terus meningkatkan fasilitas dan koleksi buku, ditambah hadirnya taman bacaan masyarakat dan layanan digital. Melalui momentum Hari Buku Nasional, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya membaca sebagai sumber pengetahuan dan bagian penting dalam perkembangan peradaban.
4: Tantangan terbesar menurut saya adalah teknologi, terutama internet. Karena internet menawarkan banyak hal-hal yang membuat orang itu enggan membaca karena sifatnya yang interaktif, yang atraktif, yang instan, begitu kan. Mari kita jadikan Hari Buku Nasional ini menjadi momentum untuk selalu ingat bahwa buku itu sumber pengetahuan, ya. Negara-negara besar, peradaban-peradaban besar yang dicatat oleh sejarah itu bertumpu pada pengetahuan. Pengetahuan terakumulasi lewat buku.
3: Melalui peringatan Hari Buku Nasional ini, masyarakat diharapkan dapat kembali menumbuhkan budaya membaca di tengah perkembangan teknologi digital. Dengan meningkatnya minat literasi, buku diharapkan tetap menjadi sumber pengetahuan dan sarana penting untuk membangun kualitas generasi muda di masa depan. Ilham Ramdhani melaporkan.
2: Pendengar, di tengah kemajuan teknologi di mana informasi begitu mudah didapatkan, buku masih memiliki tempat di hati masyarakat. Mari kita dengarkan pendapat dari mereka berikut ini.
5: Menurutku buku masih penting sih, karena dengan kita membaca buku, kita menemukan sudut pandang baru, ilmu baru, dan yang pasti nggak bisa ditemuin di sosial media gitu. Sekalipun hari ini informasi bisa kita dapatkan dimanapun, di internet, di sosial media, atau manapun, tapi buku tetap penting karena kita bisa mengimajinasikan.
2: Pendengar, momentum Hari Buku Nasional menjadi pengingat pentingnya membangun

0: budaya literasi di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Banyumas Agus Anggraito dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Vinta, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, Agus Anggraito, APMSI, dan akan membahas mengenai Hari Buku Nasional Jendela Dunia dalam Genggaman. Pak Agus, izin Pak, boleh dijelaskan bagaimana sebenarnya kondisi minat baca masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk saat ini, Pak?
2: Sahabat Pro 1, jadi kalau kita bicara minat kan sebenarnya baru awal ya, minat nanti terakhir kita gemar gitu. Setelah ada minat ada membiasakan kegemaran. Kalau dari kacamata kami, khususnya untuk di perpustakaan daerah, saya bisa melihat cukup baik kepeminatan, terbukti dengan perpustakaan daerah hampir tiap hari dipenuhi oleh pemustaka atau pengunjung. Bisa dilihat juga tempat parkir kami penuh. Gitu. Kemudian banyak juga permintaan-permintaan baik dari sekolah, dari komunitas, itu terkait dengan minta koleksi buku. Minta ada kunjungan, baik kunjungan yang datang ke kami maupun kunjungan kami untuk datang ke tempat mereka. Kemudian ada beberapa kita menjalin juga kerjasama terkait dengan silang terpadu untuk koleksi. Ini membuktikan bahwa tidak hanya di tempat kami tapi di Banyumas khususnya sebenarnya minat baca tinggi.
1: Oke, okay. Lalu menurut Bapak sendiri apa nih Pak makna Hari Buku Nasional bagi upaya peningkatan literasi masyarakat, Pak?
2: Ini Hari Buku ini menjadi momentum yang bagus, apalagi sesuai dengan temanya itu literasi tanpa batas. Kemudian kita merawat pustaka, memartabatkan bangsa, ini kan bagus sekali ini. Jadi di momentum ini mudah-mudahan kita bisa melalui Hari Buku Nasional, kita kembali mencintai buku untuk membuat bangsa ini lebih bermartabat.
1: Okay. Lalu Pak, ada nggak sih Pak program yang dilakukan Dinas Arsip dan Perpustakaan sendiri untuk menumbuhkan budaya membaca di kalangan pelajar maupun masyarakat umum?
2: Banyak sekali. Kalau di kita, teman-teman itu bisa melihat di media sosial kita, khususnya di IG, biasanya kita kegiatan-kegiatan itu baik pengumuman maupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan kita akan tayang di Instagram kita, yaitu di Din Arpus Banyumas ya, Din Arpus Banyumas. Ini yang dalam waktu dekat ini sudah kita laksanakan dan sedang kita laksanakan. Ada lomba bertutur anak, ada lomba resensi pelajar, baik SMP maupun SLTA, kemudian ada bintek kepenulisan, ada nanti puncaknya ada festival literasi di bulan September. Ini semuanya kita tujukan, muara akhirnya adalah untuk meningkatkan tingkat kegemaran baca. Dan masih banyak program-program lain yang bisa dilihat di medsos kita.
1: Oke, lalu Pak, ada nggak sih Pak tantangan terbesar dari Arpusda sendiri dalam hal literasi membaca ini, Pak?
2: Ya, kalau tantangan kita sementara ini kita coba untuk kita atasi, tantangan adalah karena kita kewajiban kita adalah untuk menyediakan koleksi. Nah, itu menjadi tantangan buat kita, bagaimana kita bisa menyediakan koleksi bahan bacaan yang sesuai dengan yang diminati oleh masyarakat, sehingga kita tidak akan merasa berdosa kalau kita sudah menulis buku tidak ada yang membaca, kita sudah menyediakan buku di perpustakaan tidak ada yang membaca, kemudian para penerbit sudah menerbitkan buku tidak ada yang membaca, itu kan kesalahan terbesar kita. Jadi coba kita atasi tantangan itu dengan bagaimana kita bisa menyediakan koleksi-koleksi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Oke, terakhir Pak, apa harapan Bapak di Hari Buku Nasional ini agar kedepannya pemerintah daerah sendiri dapat menciptakan masyarakat Banyumas yang lebih literasi lagi, Pak?
2: Ya, jadi harapan terbesar kami adalah terbentuknya ekosistem literasi. Nah, untuk membentuk sebuah ekosistem literasi, kami butuh dukungan, kolaborasi, partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, baik dari akademisi, dari teman-teman pengusaha, dan terutama dari teman-teman komunitas literasi dan para pegiat-pegiat literasi. Jadi kalau ini sudah bersatu, mudah-mudahan ekosistem literasi di Banyumas terbentuk, ini apa sih yang tidak mungkin kegemaran baca pasti akan meningkat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Agus atas wawancara bersama RRI.
2: Sama-sama.
0: Iya, mendengar warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kodim 0712 Tegal bersama pemerintah daerah meluncurkan gerai perdana koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Desa Lumingsir. Sebagai bagian dari program penguatan ekonomi nasional, kehadiran pusat ekonomi baru tingkat desa ini diproyeksikan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendorong pertumbuhan sektor usaha lokal. Nah, berikut kita dengarkan bersama Hanan Ma'ruf.
3: Kodim 0712 Tegal bersama pemerintah kota dan kabupaten Tegal mengikuti peluncuran nasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara virtual di Desa Lumingsir, Kabupaten Tegal. Agenda strategis tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berpusat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Agenda yang berlangsung di Kecamatan Adiwarna tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Tegal beserta perwakilan pengurus koperasi dari berbagai desa dan kelurahan. Peluncuran serentak tersebut menandai dimulainya operasional tahap awal gerai KDMP di seluruh Indonesia. Hingga saat ini terdapat 9 titik gerai KDMP di wilayah kota dan 241 titik gerai di Kabupaten Tegal. Namun dari jumlah tersebut baru sekitar 14 titik yang dinyatakan siap menjalankan operasional awal sambil menunggu kelengkapan fasilitas dan kebutuhan gerai dari Agrinas Pusat. Dandim 0712 Tegal, Letkol Infantri Rahmat Ferdiantono menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemenuhan fasilitas penunjang di sisa gerai lainnya. Pihak TNI terus berkoordinasi dengan Agrinas Pusat agar distribusi logistik kendaraan dan etalase toko segera diselesaikan.
4: Yang sudah siap beroperasi baru 14 titik kita yang sudah akan kita laksanakan operasional, akan tetapi untuk isian di dalam yang ada dalam gerai masih proses bertahap dan sisanya nanti tentunya akan dilengkapi oleh Agrinas Pusat.
3: Gerai koperasi ini nantinya tidak hanya menjual sembako, melainkan juga menyediakan unit simpan pinjam hingga produk kefarmasian. Seluruh layanan tersebut akan segera diintegrasikan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman menyambut baik program tersebut sebagai stimulus positif bagi perputaran instrumen ekonomi daerah. Ia meminta pemerintah desa segera menyelesaikan kendala ketersediaan lahan agar pembangunan gerai baru dapat merata.
5: Dari rakyat, rakyat oleh rakyat, perputaran ekonomi biasanya tumbuh, tentu ini menjadi kabar yang baik dan kesejahteraan yang diharapkan, kesejahteraan masyarakat di desa juga meningkat.
3: Keberadaan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi di Kabupaten Tegal. Sinergi lintas sektor tersebut diproyeksikan dapat mempercepat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Mendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas memastikan program asuransi usaha ternak sapi belum dapat dilaksanakan pada tahun 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas memastikan program asuransi usaha ternak sapi atau AUTS belum dapat dilaksanakan pada tahun 2026. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga pemerintah daerah masih memprioritaskan pelaksanaan asuransi usaha tani padi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Banyumas, Kusbiono Jumaidi Rahmat, menjelaskan bahwa meskipun regulasi terkait asuransi telah dibahas melalui peraturan daerah pada tahun 2025, implementasi AUTS harus ditunda.
7: Asuransi ternak sapi ini jadi untuk tahun ini di Dinas Pertanian memang untuk AUTS belum ini ya Mas, belum dilaksanakan karena memang keterbatasan anggaran dan itu baru AUTP untuk pertanian. Dan nanti mungkin akan dianggarkan di tahun 2027.
6: Ia menambahkan rencana pelaksanaan AUTS akan kembali diusulkan dalam penganggaran tahun 2027. Program tersebut nantinya difokuskan pada perlindungan ternak sapi perah dengan target awal mencapai 200 ekor sapi. Menurut Kusbiono, skema AUTS berbeda dengan asuransi berbasis usaha peternakan karena yang diasuransikan adalah ternak secara individu. Dari sisi pembiayaan, premi asuransi diperkirakan sebesar Rp200.000 per ekor per tahun. Namun sebagian besar biaya akan disubsidi oleh pemerintah daerah. Dinas Pertanian Banyumas berharap melalui program AUTS ke depan, para peternak sapi perah dapat memperoleh perlindungan dari resiko kerugian sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan di Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: Ya, pendengar, hingga kini belum ditemukan vaksin untuk hantavirus. Pengobatan yang dilakukan hanya berdasarkan gejala yang timbul. Berikut laporan Yanuar Adi.
8: Hingga saat ini belum ditemukan vaksin maupun obat khusus untuk menangani hantavirus. Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Yudi Wibowo menyebut, penanganan medis yang diberikan kepada pasien masih bersifat suportif atau berdasarkan gejala yang muncul. Dia menjelaskan, hantavirus merupakan virus dari family Hantaviridae dan merupakan virus tipe RNA. Beberapa jenis hantavirus yang dikenal antara lain hantanvirus, seulvirus, pumalavirus, dan sinombrevirus. Sementara di Indonesia, virus yang ditemukan pada tikus domestik adalah tipe seulvirus. Menurut Dr. Yudi, penularan hantavirus pada manusia umumnya berasal dari paparan aerosol ekskreta tikus yang terinfeksi. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan benda yang telah terkontaminasi maupun makanan yang tercemar virus. Meski ramai diperbincangkan masyarakat karena memunculkan kekhawatiran seperti pandemi COVID-19, ia menegaskan bahwa penularan antar manusia pada hantavirus sangat jarang terjadi.
9: Sampai saat ini dikatakan belum ada obatnya itu. Pengobatannya lebih kepada simptomnya. Jadi kalau dia demam ya dikasih obat anti demam. Ya prinsipnya tadi, jaga lingkungan ya. Upayakan tidak jadi tempat tikus gitu ya. Karena dikatakan kan reservoirnya itu melalui tikus dengan cecurut. Jadi ya rumah sebaiknya diupayakan bersih, tidak ada tikus dan cecurut tadi. Kemudian tadi lingkungannya juga dibuat sehat ya.
8: Dr. Yudi Wibowo mengatakan, gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan muntah. Namun pada kondisi tertentu penyakit dapat berkembang menjadi lebih berat. Karena belum tersedia vaksin maupun terapi khusus, masyarakat diminta lebih fokus pada langkah pencegahan. Upaya tersebut diantaranya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengendalikan populasi tikus, memastikan makanan tersimpan rapat, serta menggunakan alat pelindung diri saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi tikus. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, Purwokerto Half Marathon 2026 yang digelar kemarin pagi berlangsung meriah. Sebanyak 6.000 pelari dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti event tahunan tersebut. Kita akan dengarkan laporannya bersama Robin Abdurrahman.
10: Purwokerto Half Marathon 2026 yang digelar minggu kemarin berlangsung meriah. Sebanyak 6.000 pelari dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti event tahunan tersebut. Termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono, serta sejumlah pesohor dari Jakarta turut mengikuti gelaran yang telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya. Ahmad Lutfi mengatakan, lari khususnya half marathon tidak hanya menjadi gaya hidup tetapi juga menjadi kebutuhan untuk menunjang kesehatan. Oleh karenanya, pemerintah Jawa Tengah menggelar event tersebut di sejumlah kota, termasuk di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selain sebagai ajang kampanye hidup sehat, event lari tersebut juga menjadi bagian dari promosi wisata sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat. Pasalnya, penginapan penuh, sektor kuliner meningkat, hingga transportasi turut terdampak positif.
11: Ini sangat apresiasi ya, di Provinsi Jawa Tengah, half marathon merupakan suatu style ya, gaya hidup, kebutuhan masyarakat. Di satu sisi ada UMKM yang berkembang, sisi lain ada kesehatan kita bersama-sama dan turisme, pariwisata. Terbukti ini ada yang dari Riau, ada yang dari Kepri sampai datang ke sini, artinya ini merupakan gaya hidup yang perlu kita wadahi, tidak hanya di Purwokerto, bahkan daerah lain sudah menjamur terkait maraton.
10: Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno dalam keterangannya kepada awak media mengatakan bahwa Purwokerto Half Marathon menjadi bagian dari pengembangan spot tourism yang terus didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat perputaran ekonomi dari Purwokerto Half Marathon terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2024 mencapai 6,4 miliar rupiah, kemudian naik menjadi 8,5 miliar rupiah di tahun 2025, dan kemarin diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah.
12: Bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu salah satunya adalah ditopang dari sektor konsumsi. Untuk meningkatkan konsumsi tentu saja harus mendatangkan orang dari luar wilayah untuk masuk wilayah ini, dan tentu saja minimal nginep di hotel, makan, dan tentu saja harapannya adalah mereka berbelanja untuk UMKM di Purwokerto. dan alhamdulillah ini diselenggarakan di momentum long weekend.
10: Adapun total peserta terdiri dari 2000 pelari kategori 21K, 1750 peserta kategori 10K, 2000 peserta kategori 5K, serta 250 peserta kategori 3K atau fun run. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, tim nasional Korea Selatan kembali menjadi salah satu kekuatan utama Asia di Piala Dunia FIFA 2026. Di bawah arahan pelatih Hong Myung-Boo, skuad Taeguk Warriors datang dengan kombinasi pemain senior berpengalaman dan generasi muda yang bermain di Liga Elit Eropa. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Amanda Aurelia.
13: Tim nasional Korea Selatan kembali menjadi salah satu kekuatan utama Asia di Piala Dunia FIFA 2026. Di bawah arahan pelatih Hong Myung-Bio Squad, Taeguk Warriors datang dengan kombinasi pemain senior berpengalaman dan generasi muda yang bermain di Liga Elit Eropa. Kekuatan terbesar Korea Selatan terletak pada kecepatan transisi menyerang, disiplin organisasi permainan, serta pengalaman pemainnya di kompetisi top Eropa. Nama seperti Son Heung-min, Lee Kang-in, dan Kim Min-jae menjadi tulang punggung utama tim. Son Heung-min masih menjadi ikon sekaligus kapten tim. Penyerang yang kini bermain untuk Los Angeles FC itu akan menjalani Piala Dunia keempatnya. Meski sudah berusia 33 tahun, Son tetap menjadi ancaman utama lewat kecepatan, finishing, dan pengalaman internasionalnya. Di lini tengah, Korea Selatan memiliki kreativitas dari Lee Kang-in, gelandang serang milik Paris Saint-Germain. Pemain usia 25 tahun tersebut dikenal memiliki visi permainan, dribble, dan kemampuan umpan terobosan yang sangat baik. Banyak pengamat menilai Lee Kang-in akan menjadi pusat permainan Korea Selatan di turnamen ini. Sementara di lini belakang, Kim Min-jae menjadi fondasi pertahanan. Bek Bayern Munich itu dikenal kuat dalam duel udara, agresif memotong serangan lawan, dan memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Kehadirannya membuat pertahanan Korea Selatan jauh lebih solid dibanding beberapa edisi sebelumnya. Secara taktik, Hong Myung-bo diperkirakan memakai formasi dasar 4-2-3-1 atau 4-3-3. Pola permainan Korea Selatan mengandalkan pressing cepat, serangan balik agresif, dan eksploitasi sisi sayap. Kombinasi Son dan Lee Kang-in menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Namun, Korea Selatan juga memiliki beberapa kelemahan. Kedalaman skuad dinilai belum sekuat negara elit Eropa atau Amerika Selatan. Selain itu, ketergantungan terhadap Son Heung-min masih cukup tinggi, terutama dalam situasi pertandingan besar. Beberapa pemain inti juga sempat mengalami masalah cedera menjelang turnamen. Meski begitu, Korea Selatan tetap menjadi salah satu tim Asia paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman tampil 12 kali di Piala Dunia dan sejarah mencapai semifinal tahun 2002, mereka berpotensi kembali membuat kejutan jika mampu tampil konsisten sejak fase grup.
0: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rripurwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.

Mojokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang. Pendengar, apa kabar? Siang hari ini senang banget saya di sini Natalia ya, bisa hadir kembali menyapa Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Senin 18 Mei 2026. Yang lagi rame nih ya, kemarin siapa yang ikut half marathon di Menara Teratai pasti seru banget ya. Siapa yang suka olahraga lari boleh komentar di sini. Kalau Mbak Desi sendiri gimana? Kalau aku kayaknya lari dari kenyataan hidup ya. Oke, boleh cerita yang kemarin ikutan half marathon, atau yang hanya jadi penonton aja, atau yang cuma mau komentar doang. Ayo deh, saya tunggu ya di 0811 2540911 atau di 6323336. Sabar dulu, nanti teleponnya saya buka. Kita mau pemanasan dulu aja ya dengan lagunya siapa Mbak Desi? Lagunya sih nanti ya, yang mana ya? Ah, ini kayaknya bagus nih, ada era Shakira ya, judulnya apa nih? Dinding Pemisah. Aduh, mati nih teman, masa Dinding Pemisah ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 怎么想的我怀疑我。tidur
0: bentar bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Oke, yuk di Prodangdut Dangdut adalah kita. Komen dong tentang kegiatan half ya, Mbak Inka? Half atau half? Half marathon. Half ya.
1: Wong anu ilat Banyumas kon ngomong bahasa Inggris ya, mandan mumet ya. Jadi kemarin itu Banyumas Purwokerto kelar menyelenggarakan half marathon. Jadi ibaratnya olahraga lari ya Mbak Inka ya. Olahraga lari. Jadi silakan barangkali pendengar kemarin ada yang ikut agenda tersebut atau boleh komentar, silakan 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Yeah. Eh, Mbak Inka ge. Gimana Mbak Inka ge? Digoleti ge.
2: Iya. Anu suat teman Kang Dim Mbak Desi.
1: Lah nyong tes anu kae ngaso.
2: Ngaso yang ngaso suwe banget.
1: Mbak Inka tes bulan madu ya Mbak Inka ya. Mbak Inka tes bulan madu nek nyong tanang omah bae ngaso.
2: Ya lari-lari maraton gue.
1: Ya nyong nek nyong gue lari dari kenyataan hidup nek nyong. Mas,
2: nyungguin SD maraton juara sih cinyong men.
1: Masa?
2: Usap yang pantera melajunya sih.
1: Tahun bira, gue tahun bira.
2: Bagaimana? Dabung nyung tahun 90 ya lu.
1: Tahun 90 Rika nang SD?
2: Iya.
1: Oh, berarti Rika sih umurnya bira, kayaknya wis merek seket ya?
2: Dari lahiran 80 tahun bira.
1: Oh, lahiran 80 tapi dening suarane kayak lahiran tahun 70 sewidak.
2: Ayo ora lah, asin nembakin kalah.
1: Oh iyalah. Nah, berarti wingi nyong jalo komentare half marathon nang Menara Trate. Wingi melu apa ora?
2: Lah yo ora melu lah motor tuh melu apa melu.
1: Loh kan karo plesiran maring kota Purwokerto ndeleng weruh menara.
2: Ora tuh mendingin lah. Nang mau banget dong nambah desi ngoceh
1: harus asik ngoceh manuk mbok ngoceh ya wis Rika harap dulit sama ini harap dulit sama
2: lagu nih gue ya pak
1: lagu nih iya ana lagu nih tajamnya karang
2: ya tajamnya karang wadon apa lanang
1: wadon
2: ya wadon main gue
1: iya tajamnya karang ya
2: menjadi Inka ya
1: dalam
2: jadi Inka senembang ya
1: untuk Melili
2: Umar Melili ya berapa bobok-bobok nyanyi Inka yang kamu tarah mau bisa nembang bu orang gue salam gue dengar gue Mbak Inka gue ya
1: iya salam
2: favorit penyare Kumbang Asmar
1: Mbak Inka salam dari Mas Kumbang ini waalaikumsalam
2: juga buat Mama Cantika
1: yes
2: terus Bardisun lagi Palau Kiratun okay. Ya Mbak Desi
1: ya
2: Kiratun ini ngomong nyong
1: ngapriwe
2: nyong ntar Mbak Desi dan kangen bator atau siaran ngerti ngerti
1: ya Allah makanya ganen nyong anu cuti dina kemis jemua beko teko leti lah
2: tapi ngomong engkau ras siaran rong dina rong ya teko leti
1: apa mending nyong ya
2: iya apa mending sing mandan
1: kemelitak ya gue lu iya kemelitak kurang asem terus gak sama maning
2: anu muninga munija
1: inji
2: terus Pak Rusdi, Pak Ardian terus juga bahasa banyak aja lah
1: ya
2: pokoknya buri ngamang-ngamang dong
1: oke
2: kesuai nih gue
1: yuk
2: buat semas buat Mbak Desi sama mereka yang suka ngayu tugas semua
1: oke
2: ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa keren ya Mas Kumbang Asmara ge, mantan atlet pada tahun 90-an. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Desi.
1: Iya dengan Mbak siapa?
3: Ya, Mbak Desi yang masih berbaring masih sakit.
1: Aduh kenapa sakit terus? Kayaknya
3: ini
1: harus.
3: Ini kan waktu jatuh dulu yang lalu kakinya kan lumayan parah yang kiri jadi. Dan masih pakai tongkat masih pakai krek.
1: Oh masih pakai krek. Berarti nggak bisa ikutan half marathon ya kemarin ya?
3: Kemarin nggak apa sih, nggak ikut malah tanggalku.
1: Tapi tetangga pada ikut ya?
3: Iya, banyak yang ikut.
1: Berarti pot ini lari dari kenyataan ya? Lari dari kenyataan. Ya udahlah nggak apa-apa yang penting sehat dulu kakinya. Iya.
3: Kalau badannya sehat betul kan kakinya yang kiri masih nikmat pisan.
1: Oke, yang kiri masih nikmat banget.
3: Minggu sekali kontrolnya malah. Lagunya apa aja Mbak?
1: Lagunya ini ada Tajamnya Karang, terus ada Para Pencari Nafkah, ada Mengapa Cuma Mimpi, Rindu Kasih Ayah, mau yang mana dulu?
3: Ya, Tajamnya Karang ya boleh.
1: Tajamnya Karang aja, oke. Salam buat siapa? Salam.
3: Teman cantik, kan ini Kumbang Asmarandana ya.
1: Hah?
3: Kumbang Asmarandana.
1: Iya.
3: Kumbang Asmarandana.
1: Kumbang Asmara. Kumbang Asrama.
3: Iya. Mak Indes. Kumuningah. Kiratun.
1: Yes.
3: Ada juga buat Bano, ada ya buat semua. Lagi Balo, alas yang bagol, lagi Widaran Payung.
1: Iya.
3: Ya, buat semuanya yang berarti ya.
1: Oke.
3: Sambil masih kesan, ini pegel jadi kakinya.
1: Oke. Okay. Yeah, terima kasih juga buat Potini di belakangnya Potini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Kalimantan Barat.
1: Pak Rusdianto, gimana kabarnya Pak Rusdianto?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Di sana lagi panas atau mendung ini Pak Rus?
4: Di sini mendung dari pagi.
1: Oh, mendung. Sama di sini juga baru nih. Baru.
4: Iya.
1: Cerah berawan sih, tapi kayak cenderung mendung.
4: Tapi aku bawa orang dari Jember, namanya Ahmad Abdullah.
1: Oke.
4: Dari kemarin ingin gabung, tapi nggak bisa-bisa nih. Digabung malah dianya turun.
1: Oh, turun. Ya udah, kita ngobrol dulu aja, Pak Rus. Ya, Pak Rus, kemarin kita ada half marathon nih di Menara Teratai Purwakarta. Pak Rus, pernah nggak ikut maraton lari gitu?
4: Dulu waktu masih sekolah ikut, pernah.
1: Oke, sekarang olahraganya apa kalau boleh tahu?
4: Jalan-jalan pagi bersama istri.
1: Oke, jalan pagi bersama istri tercinta ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, yang dirasakan apa sih Pak berolahraga itu?
4: Yang pastinya badan tetap segar, tetap bugar.
1: Badan jadi tetap segar bugar gitu ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Rus mau bagi salam buat siapa? Monggo boleh.
4: Salamnya untuk semua saja pecinta Prodangdut RRI Purwokerto.
1: Oh, oke. Okay.
4: Selamat siang.
1: Yes.
4: Selamat beristirahat. Selamat mendengar lagu-lagunya yang enak dari Mbak Desi. Untuk panjenengan Mbak Desi.
1: Yeah.
4: Selamat bertugas sampai selesai. Semoga sukses selalu ke panjenengan.
1: Oke.
4: Okay. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menyapa dulu buat yang udah kirim WA. Terima kasih ada Mbak Mirna di Purwokerto. Keren banget ya Mbak. Kemarin saya ikut meramaikan Purwokerto Half Marathon 2026 di Menara Teratai Purwokerto. Jadi ramai banget. Banyak pelari dari luar kota juga. Salut dan bangga suasananya. Apalagi sepanjang rute banyak sharing yang bikin semangat naik terus ya. Saya ikut yang 5K awalnya niat olahraga biasa. Malah jadi pengalaman seru. Dan yang paling berkesan pas masuk area finish rasanya capeknya langsung hilang. Karena suasananya meriah sekali. Semoga tahun depan bisa lebih meriah lagi dan makin bikin Purwokerto dikenal luas lewat event seperti ini. Dan Banyumas memang orang apa orang kepenak. Tapi kalau soal semangat olahraga juga gak kalah hebat. Oke, baik, terima kasih buat Mbak Mirna. Kita mau melanjutkan goyang-goyang dulu ya. Kita mau gel-gel dulu bareng sama Milili. Judulnya Tajamnya Karang. Di susul nanti ada lagu lainnya yang semoga bisa menjadi penyemangat Anda di siang hari ini. Asik. Jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Rosetour, channel informasi dan inspirasi.

naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan-buruan dipakai helmnya.

0: Inspirasi. Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Yuk komentar kegiatan half marathon yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas kemarin seperti apa? Yuk 6323336. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Hey, apa kabar Mama Ida?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Banget.
1: Sampai Jumat satu minggu.
0: Marem banget. Bisa buat istirahat.
1: Iya.
0: Bermalas-malasan di rumah.
1: Oke, komennya mendukung. Ya. Kemarin lewat Kutasari. Kutasari sepanjang jalan ada itu apa? Anu lagu-lagu lah gitu.
0: Oh, ada Dokter Tirta lewat ke situ enggak?
1: Apalah namanya? Penyemangat gitu.
0: Oke. Ada penyemangat ya, ada lagu-lagu lewat ya.
1: Iya, benar. Katanya

0: juara.
1: Oke, baik. Terus komennya dong Bu, atau harapannya dari kegiatan yang kemarin itu, apakah kepengen ada lagi?
0: Oh iya, tahun depan lagi dan lagi itu meningkatkan UMKM juga kan pada jualan-jualan laris.
1: Jadi berpengaruh ke teman-teman UMKM ya.
0: Iya, hotelnya laris, makanannya laris.
1: Dan Purwokerto semakin dikenal ya oleh masyarakat. Tidak hanya
0: Iya.
1: Banyumas atau Purwokerto aja, tapi daerah lain juga gitu ya.
0: Iya, maksudnya itu kemarin kentongan, kalau di tempatku itu kentongan.
1: Baik,
0: Salam ya.
1: boleh buat siapa Ibu?
0: Salamnya banyak banget lah. Semuanya, karena kalau aku nggak disalami juga gimana gitu. Tadi Mr. Kumbang kemarin juga nggak nyalami aku gimana gitu. Jadi aku
1: Ah, yo Mas Kumbang gue. Ah, gimana sih?
0: Salam pertama buat Mbak Desi.
1: Sehat
0: selalu. Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin, amin,
0: sama
1: amin
0: Mbak
1: ya
0: Inka
1: rabbal alamin.
0: ya. Di situ
1: Iya.
0: Mbak Inka.
1: Mbak Inka iya, udah keluar.
0: Besok itu, besok kan apa? Bukan Banyumasan sama itu Mbak Putri diajak Mbak Desi.
1: Mbak Putri diajak kemana?
0: Ya, diajak ngikut itu Mbak Desi siaran.
1: Oh, pasti tidak mau karena kan udah dari subuh.
0: Iya, jadi nanti kayak apa? Dari kalau Mbak Desi nggak ada, jadinya kan lincah juga.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya, tapi kemarin sama siapa? Sama Mbak Putri.
0: Waktu hari Kamis Mbak Putri.
1: Oh, iya gimana? Lincah juga kan?
0: Ya kurang kurang ramah
1: karena dia kalem banget ya, kalem.
0: Dia sudah kompeten di Purwokerto pagi, tapi Purwokerto siang belum gitu.
1: Belum.
0: Jadi Mbak Desi siaran gitu.
1: Oh iya, boleh kapan-kapan ya. Kayaknya wajib ikut deh Mbak Putri nanti ya.
0: Oke, soalnya Kang Radun, Kang Dasrun, Bu Muninga, Bu Menija, Pak Tini, Bu Yanti, Kang Herdi.
1: Yes.
0: Jadi Mama Adir sama Pak Rusdianto, Mama Santika sama Kang Dalang Suwadi, Mama Indes, Mama Mines, Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Sarmila, Mama Reni, Kang Dindro sama Kang Adiansah, Kang Permana sama Darisa, Kang Herman sama Mama Wati, tak lupa Mr. Balo yang selalu menyalami aku itu Mr. Balo.
1: Oke.
0: Ada lagi pendengar baru, Mr. Goodil.
1: Oh, Mr. Goodril.
0: Goodil kok itu Mbak Inca?
1: Oh, Mas Goodil.
0: Goodil.
1: Oh.
0: Iya. Terus Pak Ilham di Sumatera, Kaki Gunung, Kang Parmin. Ya udah, buat tetanggaku ada Ibu Rusdi juga namanya, Bu Sarwan, Bu Kitem, Bu Susi, Bu Kamsi, Pak Susilo di Jakarta. Iya. Itu semuanya aja. Terima kasih Mbak Desi.
1: Oke.
0: Selamat tugas sampai selesai.
1: Yes.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ida ya di Kutasari Baturaden. Di belakangnya Mama Ida. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat Mama Ida gue.
1: Wah.
2: Salam untuk Mutung.
1: Ngali, gantian. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut sayangku.
1: Ser.
2: Aku anggar ajan tangan nih. Nah, orang kita banget nih Jen.
1: Ya Allah, Jen.
2: Kita kaca banget masih gak. Pasu tagging, kutuk rumah.
1: Kepriwek ya. Engkau disit, boleh ngomong putus-putus temen ko.
2: Ayo, ya wis ora putus-putus wis ora.
1: Wis ora. Riga sehat.
2: Iya orang ketang-ketang mendengar jangan jantung.
1: Lu, orang susah kayak gue mau nyong, mau sarapan karo jangan apa sih mau kayak nyong, jangan slobor.
2: Oh slobor.
1: Slobor ya, terus. Ya
2: KBKP nganu, wong tanine kepengin nganangane deh apa hasilnya melu gitu koni kok.
1: Iya slobor terus endok dadar, lu harus keterima banget.
2: Anggeri nyong tahu digoreng.
1: Disoki tepung apa ora?
2: Nun?
1: Soki tepung apa ora?
2: Ora. Ora anu
1: nyinget duit.
2: Boleh nyinget duit kan kurang akeh gitu bersih.
1: Angger duite manen luwih lah wis sate utawane ayam daginge kuwi ya.
2: Ayo nyong ayo daging anu gampang kok pengen dinar bawa geng ngusulin daging gratis lah.
1: Iya iya nyong ben moga-moga ora keliwat nang Pak RT nggih kok jan.
2: Nyong ya moga-moga moga ya nganua sakang Purwokerto ya teka dana 10 kilo.
1: Wis.
2: Yeah. Moga-moga.
1: Kudu daftar ring Mas Arya nyong biya kok.
2: Oh kayak gue.
1: Kan kayak juragan apotiknya nang diora. Mas Arya mengko ngode jam telu ngaplus nyong.
2: Oh iya.
1: Mengotek risiki Mas Arya kayak kaki dasrun.
2: Ya.
1: Diencengi.
2: Nyong salame. Ya, orde tuki dina kinyong lagi sungkan kirim-kirim.
1: Le,
2: pokoknya ya nu sing biasa nyawel nyong, sing ora nyawel nyong ya nu ora masalah.
1: Yeah.
2: Intinya waktu ini semendingnya bang, nyong cok terpikir-pikir dereknya mengger doer kesuwennya melas sini pada gagal kok. Pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali
1: okay.
2: Yang lagi monitor RRI Purwokerto di mana saja Anda berada.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang. Nang burine kaki dasrun sugeng siang pro dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kali sinten iki.
2: Nggih, Kang Marto.
1: Kang Martono di Purbalingga. Oh, Purbalingga nggih, tanggane Banyumas iki. Nyong miki. Nggih, leres Purbalingga, Mbok?
2: Mila.
1: Nggih. Pak, wingi dolan maring Banyumas apa ora, Pak?
2: Nggih, tapi sedherek Kang Om.
1: Oh, tadi orang melu half marathon.
2: Dan
1: jaluk jaluk komentare lah sebagai tetanggane wong Banyumas terkait event kemarin di Banyumas, tanggapane panjenengan kepripun?
2: Eh, menjadi prestasi dan juara sebenarnya. Iya.
1: Jadi apa jenengane ya event sing membanggakan Banyumas lah ya.
2: Iya, alhamdulillah. Iya.
1: Eh, Pak padhe kintu salam nggih sinten monggo?
2: Nggih, kintun-kintun. Kagem pengen. Tisna.
1: Nggih.
2: Aku tadi. Lalu Bu Happy, Bu Sini, Bu Murniati, dan Bu Rusliani.
1: Inji.
2: Ya, selamat mendengarkan. Iya. Terus.
1: Nih. Ampun.
2: Apa lagi Mbak?
1: Ampun. Oke, lagu nih.
2: Lagu nih ikutan.
1: Ngikut mawan nih.
2: Ikutan saja.
1: Inji.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Anda yang sudah kirim WA, tek baca dulu ya, ora ketang satu dulu ya. Ada Mbak Tina di Kemranjen. Mbak Desi, aku ikut bangga melihat half marathon di Purwokerto kemarin. Jadi menara teratai ini sampai penuh dengan pelari dari berbagai daerah. Suasananya luar biasa ramai dan positif. Saya memang tidak ikut lari tapi sempat nonton di sekitar rute Unsut. Nah, ini seru banget melihat peserta tetap semangat meski cuaca cukup panas. Apalagi ada siring-siring yang kreatif. Oh, dan juga menghibur gitu. Menurut saya event seperti ini bagus untuk promosi wisata dan membuat Purwokerto makin hidup. Semoga tahun depan saya bisa ikut daftar juga, minimal yang 3K fun run dulu lah. Yang penting ikut meramaikan. Oke, yuk. Silakan monggo, yang mau komentar boleh. Saya tunggu ya di 6323. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memetik mawar bunga yang berduri.
2: Cakep.
1: tidak lupa. Tidak lupa memetik untuk seorang kawan. Ada Ki Dalang Suwadi di Prodangdut RRI. Katanya ketemu dengan penyiar idaman. Apa iya? Uhuy.
2: Yakin temenan.
1: Weh, ora baen-baen, Bok.
2: Iya bener, main-main lah. Orang kaya sih, orang kaya.
1: Yeah. Nyorep takon hari Rika wingi kena half marathon 2026 nang Menara Trate Rika teka apa ora?
2: Ya nyong krungu tok lah. Tapi jelas ora teka tapi ya krungu iku.
1: Kenang apa ora teka tok entene nang kae pojokan Mbah Lor, Bang Lor.
2: Nang kae anu rumah makan Padang Maning. Kok sebelah gue.
1: Iya, tak enteni nang kono, tak ileng-ileng anake dalang apa ora iki kira-kira iya ya. Kuwe malah.
2: Engko taun ngarep maning, anggaran teluk nang anu kuwe. KPU.
1: Iya iya iya iya, moga-moga ya. Tapi Rika sebagai wong Rika wong Banyumas udah sih.
2: Yo wong Banyumas wong kerjuren pro jati Banyumas.
1: Oh iya. Sebagai warga sebagai warga Kabupaten Banyumas Rika bangga moreke.
2: Sing jelas ya nyong bangga banget dengan anak event apa momen iki gue. Pertama ya jelas membawa nama baik Kabupaten Banyumas di Indonesia. Jadi aku mikir gue sing dengan dikenal Bu Ida nyong cocok kalah ya, berarti UMKM jalan terkenalnya wisata ya tadi terkenal hotel-hotelnya pada laris dan seterusnya lah Bu Desi
1: ya
2: jadi ini ya lumayan
1: anak multiplayer efek kayak gue lah ya
2: iya anak efek positif yang luar biasa usahakan ya anak maning gitu momen-momen seperti itu
1: gue.
2: Oke anu main lah
1: ya
2: itu Bu Desi
1: ya salamnya gak usah pari karep dulit siapa ya.
2: Lagu lagune apa lah?
1: Lagune kie anak mengapa cuma mimpi dari Mansyur S.
2: Mengapa cuma mimpi yo?
1: Dinyatakan apa ya? Terus kie cincin kepalsuan.
2: Ngomong lah.
1: Mong.
2: Juga pengen sing asli asli ya.
1: Senyum membawa luka. Alah, jen. Lagune pitung menit kie kena tertinggal maring buri. Mayang mayang.
2: Rana sing luar. Iya.
1: Mas Arya ge, domain nang kaki Dalang Suwadi jerine lagune ora ana sing lumrah ge. Ngono Rika jam 3.
2: Ge, dasare maju-maju ngene kok anu lagu-lagu sing anu ora patut dilebok-lebok nama ning RR kok kok
1: layak. Lah ya kowe kan urusane Mas Arya, kan ki anu random de ana Rita Sugiarto pasangan ge, ana apa ora?
2: Eh?
1: Pasangan Rita Sugiarto.
2: Apa pengen ngono sing ngabdo sumet lah sampe lupa lah.
1: Lah iya ya, semanu tuli dadi kepenak ngawak.
2: Iya. Tapi yang kuwi lho RR ikan anu radio terus wong sing api kabeh ya nyetel lagu nek api kabeh desi lho.
1: Iya, ya wis
2: koyo gara-gara sebotol minuman dilebok-lebok pengen.
1: Ya wis engko gare ngomong maring Mas Arya.
2: Iya, aku salamnya terspesial mantu nggo Bu Ida.
1: Iya, ih.
2: Ida, moga-moga seminar ringan sehat keluarga nih Bu Ida.
1: Enji.
2: Terus lintunin derek Bu Ida mawan anu Bu Desi.
1: Ya.
2: Sing mangke ning kumut disebutkan. Ah, iya.
1: Bu,
2: spesial maning go lamar karo Mbah. Selamat gue nang Sawangan. Pak Sen. Bunda Santi kan anggar duren. Matur nuwun Bu Desi ki nang mburi tercawel Bu Desi melas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita uncali di sit kena Mbak Kayu. Ada diva dangdutnya Indonesia. Ini dia ya dari Rita Sugiarto. Judulnya Pasangan Asik. Terspesial buat pendengar-pendengar dan juga para pasangannya begitu ya. Lamba sih kalau dia pasangan ke priwe. Lah, rapap.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Oke, Mas Iri Bro Dangdut adalah kita. Apa kabar? Ada Mas Rio di Purwokerto aja. Mbak Desi, kalau aku pengen banget sih lari, tapi kayaknya bukan passion aku. Kalau aku lebih bakatnya adalah lari dari kenyataan. Anggar babakan kayak gue harus susah anu kandah-kandah lah ya. Selamat siang, mamaku cantika, Masya Allah. Di Gerduren Purwajati, I love you, I miss you so much ya buat Mama Cantika ya. Oke, salam sehat semuanya ya. Oke, baik, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut adalah kita Mbak.
0: Iya, Mama Syifa, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, waras selamat, alhamdulillah. Gimana Mama Syifa, sehat Mbok?
1: Alhamdulillah Mbak sehat Mbak, ini habis makan.
0: Wih, sama apa?
1: Sama bakso.
0: Enak Ma'am bakso, sambelnya sing ake, dine cuka, saus, lu diururi klanting, tangannya liwat beora katon ya.
1: Tangannya liwat bodo amat.
0: Bodo amat. Bel cewek ya. Mama Syifa kemarin iya, ikut a half marathon gak?
1: Enggak, saya enggak ikut kayak itu. Saya dulu pernah itu jadi juara waktu SMP lari atletik.
0: Oh, atletik tapi bukan lari ya?
1: Bukan. Oh, atletik.
0: Iya. Tapi waktu SMP boleh komentar dong kegiatan yang kemarin itu.
1: Itu bagus Mbak, biar ada apa ya? Banyumas itu jadi terkenal, terus masalah kebutuhannya, terus ada masukan buat restribusi pemerintahan daerah,
0: ekonominya, biar jadi terkenal. Ekonomi menggeliat gitu ya.
1: Iya. UMKM-nya jadi pada laku.
0: Iya, betul.
1: Iya, Mbak Desi lihat kemarin apa?
0: Enggak, aku pas kemarin libur di rumah aja.
1: Oh, sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin aku tuh cuti benar-benar menjadi ibu rumah tangga yang baik.
1: Biasanya Mbak nyuci piring, nyuci baju.
0: Nyetrika, ngoseki WC, pokoknya lah pegawai rumah sing ora ana rampunge. Oke. Iya, pekerjaan mulia SK-nya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala langsung.
1: Mungkin sehat yang penting Mbak Desi.
0: Iya, betul sekali. Oke, Mama mau bagi salam buat siapa Mama E?
1: Salamnya buat Mas Ardiansa, Mas Gendro, Pak Langsuati, ya. Pak Kumbang Asmara.
0: Oke.
1: Pak Dasu. Bun, Mama Ida,
0: yes.
1: Mama Reni, Bu, siapa tuh ya? Mama Cantika, namanya Bu siapa ya? Yang di itu di pagi, Kusnia. Yeah.
0: Oh iya.
1: Dan semua pendengar Pro 1.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya Mbak Desi waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Mbak Desi, selamat bertugas. Sampai selesai.
0: Oke, baik. Terima kasih juga buat Mama. Ada siapa sama Pro Dangdut?
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah?
2: Ini dengan Mr. Gudel di Cilacap.
0: Iya. Mas Gudel?
2: Gudel.
0: Mas Gudel. Ini kayak suaranya. Iya, tapi aku pikir ini kayak suaranya Mas Afif. Bukan ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, Mas Gudel kemarin kan di Purwokerto tuh ada half marathon nih. Di Cilacap pernah ada kegiatan kayak gini enggak?
2: Ya, pernah sih.
0: Ikutan enggak?
2: Ya, menurut saya itu kegiatan seperti itu harus terus diselenggarakan gitu. Selain buat olahraga juga buat ya apa ya, yang rame-rame lah.
0: Iya, yang rame-rame dan itu berdampak untuk UMKM Banyumas dan sekitarnya.
2: Iya, betul sekali. Tujuannya itu Mbak Desi.
0: Oke, baik. Iya, salamnya buat siapa nih Mas Gudil?
2: Salamnya buat semuanya Jan.
0: Oke.
2: Dari Mas sampai set tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Soalnya mau lebih capel di sisi, mbak panasih mau lebih capel, mau iri.
0: Iya, betul-betul ya.
2: Jadi ingin merasa jenengane anak-anak alfabet, tapi kita salam kita benang nyome.
0: Oke.
2: Lagunya apa Mbak Desi?
0: Lagunya ini tinggal sisa-sisa cinta ya. Sebentar aku tempel.
2: Waduh ya itu aja ya.
0: Bukan, enggak. Maksudnya ini lagunya tinggal sisa-sisa. Ada Rindu Kasih Ayah, ada Sekali Seumur Hidup. Sekali Seumur Hidup dari Lesti, mau enggak? Sekali Seumur Hidupku. Oke.
2: Ya. Buat Mbak Desinya ya, semoga sukses selalu.
0: Oke, amin, terima kasih.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
2: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nyapa dulu, ada Pak Anto. Mbak Desi, Cerekon komen Half Marathon malah Mbak Desinya gak ikut di rumah aja. Ya gak apa-apa, kan cuma minta komen aja pendapat gimana sih sebagai wong Banyumas, yang pasti ini kebanggaan buat kita ya, karena bisa memberikan multiplier efek begitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi tahun depan bisa ikutan gitu ya buat Pak Anta ya. Oke, selamat siang juga, apa kabar di belakang Mas Budil? Mau berkomentar silahkan. Ada Mas Doyok, terima kasih Mas Doyok. Mau ngapain nih, studionya mau diapain nih? Oh, mau di setting, takut banget. Ini pertanda aku harus segera meninggalkan studio ini sih. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Lah, tandukan banget. Kepriwe, ana sing ketinggalan apa?
3: Awon kum kemita ya kegawa-gawa ya.
0: Orang lah isin ana Mas Doyok nyongar pantun kayak gue isin bukan deguyu.
3: Awon kemita gue kudu anu.
0: Kudu apa?
3: Isi pegi basara pegi.
0: Aja.
3: Sing sokana sil-sile ge.
0: Oh iya.
3: Basara pe dubur.
0: Oh iya, wis. Terus rek arep ngapa? Ki arep ngapa? Ki arep golet apa maning nang ngene?
3: Ya miwi sampean.
0: Lah lila, cak kaya kuwe ngapa? Rika,
3: gua mama Aida. Saya ternyata wonge lagi sesi sehat saya. Taro lima sayu kue miki sing bahasa pakai sing miki kulingap senyok agasun. Kue miki siapa ya?
0: Siapa sih?
3: Nini Nasifa kayak nek.
0: Mama ke Siva.
3: Mama E. Iya. Terus oma bumi ninga kang katimi buning loro-loro nek. Wis ora kaget timbi muni arsi karo titin. Karo wati wis Mbak Desi.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen, nyomiki ben arep ngomong ke kaki mijut desamper ngapa sombong banget tengganen. Lawas pisan, moga-moga sih asing sehat waras selamat. Selamat siang juga buat Mama Luna, Mas Bardisun, Ibu Muninga sugeng siang, Ibu Munija juga, Ibu Syarmila ya. Ayo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Lah kayak anu lagi pada kena ngapa kok?
3: Ora tahu-tahu lawange mandan ngomber.
0: Lah iya gie kena kok. Kok berweri karep ana sing ketinggalan apa nang kene?
3: Oh iya ana sandale nyong nang kono kowe.
0: Oh, ki sandale Rika dadi iya. Mulane sih.
3: Mulane sih pas ya.
0: Ora mulai ki.
3: Salam spesial nggo Mama Syifa
0: kowe. Iya.
3: Pantese Mama Siva anger anu layu semerintil pantese yo ya.
0: Ah iya ndek ya, ana si nom ko 17 taun.
3: Nom ana si energik.
0: Heeh.
3: Ya salam spesial ke Mama Siva. Matur nuwun Bu Desi.
0: Inji. Ser, geser, geser. Terima kasih matur nuwun buat Pak Dalang Zuwadi. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Pak Ilham.
4: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak. Ya, sehat Pak Ilham.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, gimana Sumatera? Tuh di studio kita ada yang lagi ngamuk-ngamuk nih Pak Ilham, tahu nggak?
4: Apa? Siapa yang ngamuk-ngamuk?
0: Ini namanya Mas Doyok. Mas Doyok kalau lagi ngambek gitu suka banting-banting barang. Aku jadi takut banget.
4: Kenapa?
0: Kalau Pak Ilham kalau marah-marah suka banting-banting barang nggak?
4: Enggak pernah Mbak.
0: Oh enggak pernah, iyalah jangan nanti cepet tua. Itu kan Mas Doyok sebenarnya umurnya masih 17 tahun tapi kayak kelihatan 30 tahun. Pak Ilham, Pak Ilham, Pak Ilham suka olahraga lari enggak?
4: Pernah sih gitu, pernah. Tapi enggak juga karena sekarang-sekarang gitu kan.
0: Oh, karena usia kali ya.
4: Iya, ya. Olahraga itu penting juga sih sebenarnya, tapi ya kadang enggak sempet gitu. Pagi-pagi enggak sempat olahraga, masih kerudungan sarung gitu, Mbak.
0: Iya, dingin banget ya kalau pagi dingin ya.
4: Iya, Mbak.
0: Kayaknya sayang banget kalau mau dibuat olahraga, mending buat tidur lagi gitu ya, Pak Ilham ya. Oke, Pak Ilham mau bagi salam buat siapa, Pak Ilham, silakan.
4: Oke ya, bagi salam buatnya Pak Dasrun, ada Mas Herdi. Pokoknya udah banyak yang masuk ya, Mbak ya.
0: Iya, kita udah di penghujung.
4: Oh, ada juga Mama Ade, Inga, Mr. Balo, ada Dalang Suadi ya, Pak Dalang Suadi, Mama Reni, Mama Cantika, Mas Herman juga. Pokoknya buat semuanya aja, Mbak ya. Selamat sore, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Okay. Buat Mbak Desi juga selamat bertugas, sehat selalu sama keluarganya.
0: Okay.
4: Mudah-mudahan RRI selalu berjaya di udara terus. Ya, terima kasih, selamat bertugas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Ibu Ida arep tutupan warungnya malam beke mlebu ke priwensi.
5: Iya, bangun.
0: Bangun ya.
5: Udah banyak ya sih masuk.
0: Udah banyak sekali.
5: Ya tadi Pak spesial lo Mbak Desi.
0: Oke.
5: Ya, Mbak Desi.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Ida gimana?
5: Mbak Desi kuliah ya?
0: Kenapa?
5: Mbak Desi masih kuliah.
0: Aku masih.
5: Oh, di situ tadi.
0: Di mana ya? Kasih tahu enggak ya? Ya. Kasih tahu enggak ya?
5: Saya tahu lah. Nanti ketemu di sana aku. Paham. Mbak Desi kan sehat badannya.
0: Amin, alhamdulillah.
5: Iya, kalau aku badannya kurus.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat.
5: Iya loh, makanya ongel. Tadi Bu, Mama Ida udah masuk.
0: Iya, Mama Ida.
5: Mbak Desi, mudah-mudahan sehat. Banyak rezekinya. Tadi kalau kuliah lurus pinter.
0: Amin, doain ya Bu. Doakan.
5: Iyalah.
0: Pokoknya doakan.
5: Salam setitik ya pada si Pak Tasru, terus Mama Ida, semuanya lah yang udah ngirim aku dengerin. Ida, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mama Indes. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Mbak Desi.
0: Apa kabar?
6: Pro Dangdut,
0: adalah kita. Asik. Gimana kabarnya Mama Indes?
6: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
6: Gimana kabar balik Mbak Desi?
0: Ya, alhamdulillah sehat waras selamat Mama Indes. Di sini juga udah ada Mas Arya. Jadi saya berasa mau harus diusir dari ruangan ini. Sehat Mama Indes. Mama Indes suka olahraga lari enggak?
6: Kalau aku senangnya jogging, Mbak.
0: Ada jogging. Kemarin
6: lari, ya.
0: Kemarin ke Purwokerto enggak?
6: Enggak.
0: Oh, enggak. Iya, saya walaupun libur juga enggak ikutan karena tidak memungkinkan. Saya enggak jago lari.
6: Kirain Mbak Desi malah jago lari.
0: Ya, jagonya lari
6: hari
0: dari
6: Minggu
0: kenyataan.
6: Tegas ya Mbak Desi?
0: Enggak, aku hari Minggu libur.
6: Oh iya. Sayang hari Minggu enggak kemana-mana, joggingnya di sini aja Mbak Desi.
0: Iyalah, enggak apa-apa, di rumah aja ngaso ya.
6: Iya.
0: Oke deh, Ibu mau bagi salam buat siapa?
6: Bagi salam ya Mbak Desi.
0: Boleh.
6: Yang udah pada masuk semuanya. semoga sehat selalu. Ada Mama Ida, Mas Ardiansa, Mas Kumbang, Pak Ilham, Mas Herdi, ada Teh Putri, ada Pak Dalang, ada Pak Darsun, ada Mister Balon. Tanya buat semuanya ya Mbak Desi. Yang belum kecawel ya besok lagi.
0: Iya, yang belum kecawel.
6: Buat Mbak Desi selamat bertugas, semoga sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin, thank you.
6: Terima kasih Mbak Desi.
0: Yo, sama-sama. Duh, kayak kaki ratun wis kenceng ya wit mau Rika orang mlebu-mlebu jangan salahkan diriku ya Ki ya moga-moga Rika sing sehat waras selamat. Karo ninine karo anak putune nang kono sing sehat waras selamat nyong tek pamitan aja ditangisi esok ketemu maning iki ya. Matur nuwun terima kasih aja mari ngendi-ngendi bargi ana Mas Arya menemani pendengar semua di sesi Pro Purwokerto sore sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Aku pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari. Snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak. Cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini, seperti yang sudah disampaikan Desi tadi, ada saya Arya Setia yang kembali hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto sore ini, enggak nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian menarik tentu sudah siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore yang cerah dan cukup menyengat ya. Cerah dan menyengat. Jadi pastinya itu harus bisa membakar semangat kita agar semangat kita tetap luar biasa, tetap terjaga ya hingga nanti saat kita pulang beraktivitas ya. Karena biasanya hari Senin kan bawaannya suka malas ya. Tapi jangan ya, karena bagaimanapun juga ya kehidupan itu akan terus berjalan dan kita yang harus mengisinya ya. Jadi kalau malas-malasan ya kita rugi ya. Oke pendengar, untuk menemani suasana sore Anda seperti biasa nanti ada UMKM Bicara. Dan untuk edisi kali ini kita akan bicara atau ngomongin seputar kue kering. Wow, kue kering setelah kemarin ngomongin nanas ya. Sore hari ini kita akan ngomongin seputar kue kering. Nanti narasumbernya akan hadir menemani kita, ada Ibu Romini ya. Siapa beliau? Tunggu, nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Yang jelas saat ini sudah pukul 15:03 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan atau saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Dan selain ini nanti saya hadirkan UMKM Bicara untuk Anda.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali sore hari ini seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, kita bertemu lagi dalam satu program kesayangan kita bersama UMKM Bicara. Hingga nanti jelang pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sore hari ini kita akan bicara terkait dengan satu produk olahan kue kering. Nah, kalau bicara tentang kue kering, mungkin bayangan kita tuh langsung pada momen Lebaran atau hari raya besar gitu kan. Biasanya banyak sekali orang yang menyajikan kue kering di mejanya gitu ya. Tapi sore hari ini kita akan bicara tentang kue kering yang beda dari yang lain ya. Nah, mungkin kalau kita bicara kue kering, mungkin biasanya kan kayak nastar dan kawan-kawan lah, atau kue bolu dan kawan-kawan. Tapi sore hari ini ternyata di tangan orang yang kreatif, kue kering ini bisa menjadi salah satu bentuk sajian yang saya tadi sudah cicip sih sebenarnya ya. Sudah sedikit saya penasaran karena loh kok bisa begini ya, ternyata cukup enak gitu ya. Dan ternyata di tangan orang kreatif ini kue kering ini bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menjanjikan. Nah, sore hari ini saya sudah hadirkan secara langsung owner dari produk kue kering ini. Yang pasti beliau ini adalah owner Krisni Snack ya. Oke, langsung saja saya sapa ada Ibu Romini. Selamat sore Ibu.
3: Selamat sore Mas.
2: Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah.
2: Oke,
3: sehat.
2: Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya, di studio Pro 1.
3: Ya.
2: Dan sudah bawa salah satu produk andalannya.
3: Iya.
2: Kue kering.
3: Kue kering Rockers.
2: Ya. Rockers. Nah, namanya keren. Kue kering Rockers.
3: Rockers.
2: Nah, ini
3: ya,
2: sudah saya pegang ya, salah satu produk beliau. Kue kering spesial. Oh, ternyata Rockers itu adalah kue kering spesial.
3: Iya. S-nya itu keren. Spesial.
2: Spesial. Namanya keren ya. Dan beliau ini, Bu Romini adalah owner dari Krisni Snack.
3: Iya.
2: Nah, di asli mana Ibu?
3: Beji
2: ya. Oke, deket lah dari
3: deket,
2: sini ya.
3: Deket.
2: Oke. Baik Bu, sebelum kita bicara terkait dengan produk Rockers ini ya. Ibu ini kan owners dari Krisni Snack ini ya. Nah, boleh sedikit diceritakan nih, kapan mulai berdiri Krisni Snack ini, Bu?
3: Iya. Jadi saya dulu itu perantau. Perantau,
2: oh, perantau.
3: Ya, sempat
2: okay.
3: merantau cukup lama di beberapa daerah. Kemudian di tahun 2025 saya kembali ke desa. Kemudian setelah itu saya bekerja di salah satu lembaga atau instansi. Nah, saya ini kadang susah diam gitu, jadi oh. pengen apa sih ya,
2: okay.
3: setelah pulang kerja itu pengen apa sih gitu, jadi saya bikin dulu itu namanya manggling singkong.
2: Manggling
3: singkong.
2: Kesukaan saya itu Bu, kenapa gak bawa hari ini Bu?
3: Hari ini lagi kebetulan belum bikin.
2: Oh belum bikin, oke, okay. Manggling
3: jadi
2: singkong.
3: Jadi manggling singkong kalau dulu itu kan identik dengan keras ya, keras,
2: yeah,
3: rasanya
2: betul.
3: Keras, kalau manggling singkong saya itu empuk. Empuk, kenyal sekali.
2: Saya penasaran.
3: Dan itu ada dua rasa, asin
2: dua
3: dan
2: rasa.
3: Manis. Nah,
2: okay.
3: saat itu kan saya mau mencoba memasarkan produk manggling singkong. Terus saya pikir-pikir apa ya nama brandnya gitu kan. Karena saya punya anak yang ada Krisninya, jadi saya bikin Krisni Snack.
2: Krisni
3: itu
2: Snack.
3: Nama anak saya nomor dua.
2: Okay.
3: Gitu.
2: Jadi nama anak Bu Romini
3: iya.
2: ini Krisni itu ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, Krisni Snack. Nah, tadi kan disampaikan awal mula buka itu produknya adalah manggling ya,
3: yeah.
2: Manggling singkong gitu.
3: Yeah.
2: Nah, mulai membuat Rockers ini dari kapan Bu?
3: Nah, kalau Rockers ini juga tidak sengaja.
2: Oh tidak sengaja?
3: Tidak, ketidaksengajaan. Jadi biasanya saya itu suka beli roti tawar.
2: Okay.
3: Cuma kadang-kadang kan bosen kalau dimakan roti tawar gitu aja. Kalau sudah dibuat roti bakar sudah. Jadi saya iseng-iseng gimana ya kalau dikeringkan rasanya seperti apa. Kemudian saya cari-cari resep gitu ya, cari-cari inspirasi resep. Saya coba tuh bikin roti kering ya, mungkin orang bilang bagelen.
2: Oh bagelen,
3: di luar
2: betul.
3: Sana mungkin banyak bagelen ya. Cuma saya kepengen bikin bagelen yang modelnya agak berbeda. Kalau di luar kan biasanya kebanyakan bulat atau agak panjang gede-gede ya, gitu ya.
2: Betul, betul.
3: Saya kepengen bikin yang kecil-kecil gitu.
2: Oh,
3: nah, jadilah okay. Rockers ini.
2: Oh, jadi isinya Rockers ini bentuknya adalah seperti ini.
3: Iya.
2: Ya. Berarti ini roti tawar.
3: Roti tawar
2: yang dipotong.
3: Dipotong, oh, dikasih okay. topping, dikasih kemudian topping. Dipanggang.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oke. Okay. Mm-hmm. Berarti saya kurang update ya. Karena biasanya saya makan roti tawar ya hanya pakai mentega aja udah digigit terus habis gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya.
2: Nah, ini idenya dari mana gitu? Maksudnya kepikiran untuk wah, saya cobalah roti tawar gitu iya. loh, Bu.
3: Karena kebetulan ada temen yang dia punya pabrik roti tawar. Jadi jadi enggak cuma roti tawar sih dia, pabrik itu memang dia produksi roti gitu terus saya coba sih ya gimana coba kan bahan baku ada ini bahan baku ada terus saya coba buat saya tawarkan ke teman-teman nih ada 3 varian sebetulnya
2: ada 3 varian
3: terus awalnya itu saya bikin yang susu keju itu ke teman-teman langsung ih mau mbak gitu kan jadi ayo udah ketagihan akhirnya ini yang rasa ini yang terakhir
2: ini adalah bikin. Rasa
3: garlic
2: oke rasa garlic gurih unik. Nih menarik nih, Rockers itu namanya maksudnya terinspirasi dari mana tiba-tiba kasih nama Rockers aja nih gitu.
3: Ya sebenarnya karena ini roti kering gitu aja kan. Cuma roti kering, kalau roti kering gitu rasanya kurang menarik. Jadi saya kasih Rockers, dikasih S-nya biar spesial gitu.
2: Roti kering spesial.
3: Iya gitu.
2: Oke, luar biasa. Nah ini kan apa ya, kalau roti tawar kan selama ini masyarakat melihatnya kan ya untuk sarapan lah, untuk camilan biasa gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, kemudian Bu Romin ini punya inisiatif untuk bikin roti kering dengan rasa garlic ini gitu ya. Nah, awal mula memperkenalkan produk Bu Romin ini, gimana respon teman-teman atau saudara lah atau masyarakat yang ditawari roti ini gitu?
3: Iya, awalnya saya kasih icip-icip dulu ke teman-teman nih, coba ini saya punya produk baru gitu. Karena kan mereka teman-teman taunya itu saya kalau nggak bikin manggling, bikinnya keripik ikan mujair gitu kan. Atau... Okay. Atau kalau hari lebaran itu biasanya bikin cookies gitu kan. Nah, saya kepengen sesuatu yang berbeda, coba ya ini dicoba seperti apa rasanya. Kalau orang mungkin taunya roti tawar itu untuk sarapan ya. Nah itulah makanya saya kepengen bikin sesuatu yang menarik atau yang beda dari roti tawar ini. Gak cuma untuk sarapan tapi bisa jadi teman ngopi gitu. Jadi kecil-kecil sekali gigit gitu jadi teman ngopi. Jadi gak harus dimakan pagi-pagi, bisa setiap saat bisa dimakan gitu.
2: Makanya ini di bagian belakang ini promosinya tuh menarik nih. Gurih yang bikin kopimu auto ngegas. Nah ini dapat kata-kata ini dari mana Bu Romi?
3: Ngarang-ngarang aja.
2: Oke, artinya ini Bu Romi ini bikin ini buat temen ngopi gitu ya.
3: Iya.
2: Walaupun sebenarnya bukan hanya temen ngopi aja ya.
3: Bukan hanya temen ngopi, bisa dijadikan oleh-oleh juga gitu.
2: Oke, dan yang menarik di sini ada buat kamu dan dia yang cantik, tapi dan dianya dicoret nih. Ini menarik nih, buat kamu yang cantik. Berarti yang ganteng seperti saya enggak boleh makan ini dong, Bu?
3: Boleh dong. Oh,
2: nah, ini maksudnya kata-kata ini apa nih? Ini menarik ini, Bu.
3: Iya, kan kalau orang biasanya lebih tertarik yang cantik gitu kan ya, cantik. Jadi seperti image-nya tuh menarik ya cantik gitu. Jadi cantiknya yang dicantumkan. Walaupun sebetulnya siapa aja boleh menikmati makan, gitu.
2: Dan ini menurut saya kemasannya cukup unik ya, menarik ya, dan kata-katanya tuh pun beda dari yang lain ya. Di sini kalau misalkan nanti teman-teman beli ya, bisa lihat di bagian belakangnya. Di sini tuh begini kata-katanya, satu gigit langsung sadar, ini bukan roti kering biasa. Renyahnya beda, gurihnya nendang, dan pas banget nemenin kopi hitam atau latte yang lagi kamu butuhin buat survive hari ini. Wah, menarik banget. Terinspirasi dari mana kalimat ini, Bu Romini?
3: Kan gini, kalau sekarang itu trennya kan anak-anak muda seneng nongkrong di kafe. Jadi kalau ngopi biasanya kan ada temennya gitu kan. Nah, itu dia. Jadi terinspirasi dari sana karena sekarang tren ngopi itu hampir sampai ke pelosok-pelosok desa itu ada.
2: Oh berarti Bu Romin ini pinter ngambil momen ya. Oh berarti memang segmentasi atau pasarannya ini untuk ke teman-teman yang suka ngopi gitu, anak-anak muda gitu.
3: Iya lebih ke itu.
2: Baik, luar biasa. Terus di sini juga suara kreknya bisa bikin konten TikTokmu auto viral. Nanti saya peragakan kriknya gimana ya. Terus renyahnya nggak kalah sama shot espressimu. Wah, jadi memang benar-benar nih buat temen ngopi gitu ya. Oke. Baik, wah ini menarik ya, baru di awal saja nih sudah menarik ya, dilihat dari kemasannya juga cukup menarik. Nah, saya sampai lupa nih, ingatkan untuk anda pendengar yang akan bergabung bersama saya, boleh nanti bisa menggunakan di 632336 atau via WA 0811-254-0911. Oke Bu, kembali ke awal ide pembuatan ini ya. Awalnya itu ada semacam uji coba dulu gitu nggak Bu? Maksudnya bikin ini dulu lah, coba-coba aja gitu. Terus ditawarkan ke mungkin anak atau ke suami gitu. Pas awal, ini gimana ceritanya akhirnya mantep nih bikin rasa garlic ini?
3: Iya, awalnya seperti itu. Karena keluarga saya atau suami saya, anak-anak saya tuh jadi tester terbaik. Jadi setiap kali saya bikin mesti coba ini kurang apa gitu kan. Kalau misalnya udah pas kok ini udah pas. Tapi pernah anak saya ini gulanya agak kurang sedikit katanya gitu. Ya udah saya perbaiki lagi. Jadi pertama itu memang ke keluarga, setelah itu baru ke teman-teman.
2: Dan akhirnya mantap untuk bikin varian rasa garlic ini. Kan ini sesuatu yang baru ya Bu. Maksudnya roti itu kan identik dengan coklat lah, dengan manis lah gitu ya, dengan mungkin pisang dan sebagainya. Kenapa pilihannya tuh garlic gitu Bu?
3: Garlic ini pun jadi pertama saya pernah bawa ke ada satu komunitas, kita ngumpul di satu komunitas, saya bawa yang rasa susu keju. Kemudian ada yang kasih masukan, Mbak coba bikin yang garlic itu enak banget loh katanya gitu ya. Terus jadi nanti saya coba Bu, jadi saya coba. Nah terus ada teman ke rumah juga, wah ini sih rasa yang mewah, ini saya ingat waktu saya di Jogja katanya, ikut sama orang yang cukup berada katanya, tiap hari itu cemilannya seperti ini katanya gitu. Kok ini bisa bisa mirip katanya rasanya. Malah saya baru tahu ini, saya bilang gitu, belum pernah. Seperti itu.
2: Ya akhirnya terus bikin yang rasa garlic ini gitu ya. Kalau misalkan susu coklat itu kan udah biasa
3: betul.
2: Nah, ini rasanya agak beda, dari yang lain gitu ya. Dan bentuknya seperti ini ya, pendengar ya. Jadi dalamnya ini ini berarti ya Bu ya. Menarik ya, potongannya itu memang sengaja dipotong ukuran segini Bu.
3: Iya, supaya sekali gigit.
2: Sekali gigit. Iya, sekali gigit. Kurang sih ya, harus habis segini berarti ya. Minimal saya tuh harus habis segini. Nah ini cara masaknya nih gimana? Maksudnya ini kan kering ya, ini dipanggang, digoreng, atau bagaimana prosesnya?
3: Dipanggang. Jadi jadi roti tawar biasa, kemudian kita kasih topping, setelah itu dipotong-potong, terus dipanggang. Panggang juga kita harus betul-betul memperhatikan apinya, karena gak bisa terlalu besar. Kalau api terlalu besar nanti dia belum kering tapi sudah gosong. Jadi harus pakai perasaan gitu.
2: Pakai cinta begini ya. Berarti ini oven ya, pakai oven. Baik. Dan memang nggak ada yang ini sih, nggak ada yang gosong sih. Semuanya mulus ya, enak ini. Enak buat bener. Nanti kalau pendengar penasaran ingin mencicipinya, boleh nanti kita kasih tahu nomor HP-nya atau mau beli di mana, mau pesan di mana gitu ya Romi ya. Baik, ini sudah ada yang bergabung via WA, Ibu. Langsung saja saya bacakan. Selamat sore Mas Arya dan selamat sore Ibu narasumber. Wah, menarik ya, kemasannya juga kelihatannya bagus ya. Jadi memang ini dikonsep tidak main-main gitu. Nah, selama ini pemasarannya kemana saja? Apakah sudah dijual di toko-toko di Purwokerto atau bagaimana? Dari Bu Siti yang ada di Batu Raden.
3: Baik, terima kasih Bu Siti, selamat sore. Ini kebetulan saya usaha baru mulai ya. Jadi produk ini nanti bisa Ibu beli di koperasi Telkom, Kopektel.
2: Di sini berarti Purwokerto ada.
3: Ini dekat sini, dekat sini.
2: Iya, belakang, belakang
3: sini ya, belakang RRI. Sama di Niken Brownies. Iya, sementara baru itu. Dua tempat, atau bisa langsung ke saya, bisa.
2: Langsung datang ke
3: rumah saya di BJ RT3 RW2, Kecamatan Gedung Banteng.
2: Sambil liatin proses bikinnya juga boleh mungkin ya. Nah tadi kan Ibu cerita untuk produk Rockers ini kan belum lama ya, maksudnya baru 6 bulan ya.
3: 6 bulan, kira-kira 6 bulan.
2: Kira-kira 6 bulan gitu ya. Nah, respon pasarnya seperti apa Bu sejauh ini kalau menurut pendapat itu dibandingkan dengan produk-produk yang sebelumnya, misalnya manggleng itu, terus juga keripik ikan mujair gitu.
3: Kalau manggleng sebetulnya cukup banyak peminatnya, tapi memang itu kan produk sudah banyak ya di pasaran. Kalau manggleng, kalau keripik ikan mujair memang karena harganya yang agak mahal ya. Jadi agak susah juga. Nah kalau ini karena bahannya mudah, bikinnya mudah, rasanya cukup enak, dan harganya juga cukup terjangkau. Jadi saya kira mudah-mudahan nanti di pasar bisa diterima dengan baik.
2: Tapi sejauh ini responnya cukup positif.
3: Saya masih produksi terus untuk sementara untuk teman-teman.
2: Nah untuk pembuatannya atau produksinya ini sudah punya pekerja atau keluarga saja yang membantu?
3: Keluarga saja. Oh, keluarga. Ya, ada okay. satu ART yang membantu saya.
2: Oke, wah mantap ya, pasti pendengar dan juga pemirsa nih penasaran ya rasanya seperti apa ya. Nanti saya gambarkan, tapi setelah yang satu ini kita break dulu ya Bu ya, nanti setelah ini kita hadir kembali. Jadi pastikan pendengar Anda bisa menyimak dialog ke UMKM Bicara setelah break yang satu ini.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kembali lagi ke UMKM Bicara untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Kita masih ngobrol dengan Ibu Romini. Beliau ini adalah owner dari Krisni Snack ya, dengan salah satu produk unggulannya saat ini, kue kering spesial atau rocker. Tadi saya janji mau bocorin seperti apa renyahnya. Boleh ya Bu ya?
1: Boleh, silakan.
0: Ini biar pendengar tuh penasaran dan pengin beli gitu ya. Oke, dengerin ya, ini renyah banget. Mantap. Gurihnya berasa banget ya. Oke, dan ini garlic ini kan memang selain dipakai buat bumbu, ini kan ternyata banyak manfaatnya juga ya Bu ya, bawang putih ini ya gitu ya. Apakah memang itu sengaja dipilih jadi bukan bawang merah tapi bawang putih atau garlic ini gitu?
1: Iya, karena aroma dari bawang putih itu beda dengan bawang merah ya. Dia akan lebih wangi. Betul. Lebih wangi rasanya. Jadi lebih menarik dan rasanya memang enak.
0: Dan ini nagih banget. Pendengar dan juga pemirsa pasti iri ya. Okay. Skip, nanti makannya setelah siaran aja. Tapi gini Ibu, ini kan apa ya, selama ini memang pakai roti tawar gitu ya. Roti tawar itu didapat dari temen Bu Romini sendiri yang memang punya pabrik roti tawar gitu. Artinya ini cukup menguntungkan juga ya, maksudnya secara harga kalau di pasaran kan roti tawar juga sudah lumayan kan Bu ya. Nah, ini memang strategi yang dipakai oleh Bu Romini untuk menekan biaya produksi atau bagaimana?
1: Iya, jadi awalnya itu saya bikin belinya roti tawar di bakery ya, di bakery, toko bakery gitu kan. Itu harganya udah pasti udah tinggi.
0: Udah tinggi.
1: Jadi awal saya mencoba bikin itu memang pakai yang di bakery. Setelah dihitung-hitung jatuhnya terlalu mahal. Nah, kebetulan ada temen yang punya pabrik itu, jadi saya kesana, saya coba lihat roti tawarnya ada berapa macam gitu kan. Ada tiga macam. Terus saya ambil yang dia paling tinggi kualitasnya gitu. Jadi saya ambil yang paling tinggi kualitasnya, tapi harganya masih masuk gitu. Jadi saya pastikan itu baru roti tawarnya.
0: Oke. Ini menyambung pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung via WA kembali nih. Selamat sore Ibu narasumber. Itu bahannya kan roti tawar ya. Itu roti tawarnya memang masih fresh, langsung ambil dari pabrik, atau roti tawar yang memang sudah lama? Kan ada roti yang biasanya memanfaatkan roti tawar yang mungkin mau expired terus kemudian dibikin roti menjadi kering. Nah, ini kalau Bu narasumber itu seperti apa kondisi dari roti tawar yang dipakai? Nah, ini tadi sudah digambarkan ya. Artinya nih fresh baru ya Bu ya?
1: Fresh. Ya memang kalau mungkin di pasaran identik dengan kalau bagelin itu roti yang tidak habis dijual dalam satu hari misalnya, itu kemudian dikeringkan jadi bagelin. Tapi kalau punya saya pastikan baru. Jadi saya ke pabriknya itu, bahkan di sana baru ngangkat dari oven, baru dipotong-potong, baru dibungkus, saya bawa pulang. Gitu. Jadi bukan yang enggak habis terus kemudian dibikin bagelin gitu, bukan.
0: Oke, jadi dijamin lah ya,
1: dijamin
0: ini masih fresh,
1: baru,
0: masih baru, masih enak, dan ya saya akui rasanya enak juga sih memang ya. Saya bukan promosi ya, tapi memang enak ya. Oke, baik, ini sudah ada pendengar kembali, kali ini ada Bu Tuti yang ada di Kalisalak, tapi ini agak sedikit menyimpang dari tema ini, gak apa-apa ya Bu ya?
1: Gak apa-apa.
0: Karena Bu Tuti ternyata ini penasaran, kalau boleh saya minta resep manggeleng empuknya Mbak narasumber, karena saya ada singkong banyak nih, matur nuwun dan pangapunten dari Bu Tuti di Kalisalak ini.
1: Iya, salam
0: boleh
1: kenal.
0: Ya, Bu, share ya.
1: Okay. Salam kenal Bu Tuti dari Kalisalak ya. Jadi kalau manggeleng saya itu tanpa dijemur ya. Kalau orang kebanyakan bikin manggeleng itu kan yang direndam terus dijemur gitu ya. Kalau saya tidak. Jadi manggeleng itu saya buat dikukus dulu singkongnya, dikukus. Kukusnya juga harus kira-kira, nggak bisa terlalu matang, karena kalau terlalu matang nanti diirisnya susah. Tapi kalau kurang matang juga nanti jadi agak keras gitu. Jadi harus dikira-kira supaya kematangannya cukup, tapi juga jangan sampai terlalu matang. Setelah itu dipotong-potong, ya Ibu Bu Tuti ya, dipotong-potong, kemudian direndam pakai bumbu. Bumbunya biasanya pakai bawang putih sama garam. Itu minimal 1 jam. Kalau misalnya mau lebih juga lebih baik, nggak apa-apa. Setelah itu ditiriskan. Biasanya kalau saya pakai apa ya namanya, tampir atau irik gitu ya, ditiriskan pakai itu, tapi bukan yang harus dijemur di panas matahari, enggak.
0: Oh, enggak dijemur.
1: Iya, habis itu terus digoreng. Goreng pertama itu nggak mateng ya, mateng tapi nggak kering.
0: Oke.
1: Okay. Mateng tapi nggak kering. Setelah itu didiamkan satu malam. Diamkan satu malam, okay. Baru besoknya digoreng lagi, dikeringkan.
0: Oh gitu.
1: Iya, iya. Itu okay, jadi okay. Dijamin rasanya nanti tidak keras seperti manggling-manggling yang banyak di pasaran. Iya. Tapi balik lagi juga pengaruh dari bahan ya. Kalau singkongnya itu singkong yang memang nggak pulen itu ya memang tetap agak keras sedikit, tapi tetap akan lebih empuk dari manggling yang ada di pasaran. Seperti itu.
0: Oke, ini langsung dibagikan tips dan rahasianya oleh Bu Romin ini. Semoga Bu Tuti setelah ini nyoba ya,
1: nyoba
0: terus
1: boleh.
0: Buktikan gitu ya. Oke, baik. Terus selanjutnya ada lagi yang bertanya ini via WA. Selamat sore Mas Arya dan juga Ibu Narasumber. Wah, ini satu varian baru dan saya baru pernah dengar yang seperti ini. Saya kira tadi digoreng, ternyata itu dipanggang menggunakan oven. Nah, waktunya berapa lama? Terus kalau misalkan mau jadi reseller apakah boleh? Nah, kebetulan saya suka dengan roti tawar. Nah, mungkin ini bisa saya promosikan ke teman-teman kantor saya. Oke, dari Bu Ina yang ada di Purbalingga.
1: Iya, selamat PBG, sore Purbalingga. Bu Ina di Purbalingga. Terima kasih atensinya. Jadi ya memang itu dipanggang ya, bukan digoreng. Kalau mau jadi reseller tentu saja boleh sekali. Nanti tinggal hubungi nomor WA saya.
0: Baik, kita saya bisa kasih tahu nomor WA-nya.
1: Iya, biar kita nanti bisa bicarakan untuk kerjasamanya. Boleh, silakan.
0: Ya, kalau segini sih kalau boleh tahu berapa harganya Bu kalau yang kemasan?
1: Rp20.000.
0: Ini dari harga dari ibu ya, maksudnya
1: harga jual.
0: Oh, berarti reseller itu bisa lebih murah dari itu ya.
1: Nanti bisa dikurangi.
0: Oke, silakan Bu Ina ya, yang ada di Purbalingga nanti bisa merapat karena kesempatan untuk menjadi reseller itu ada gitu ya.
1: Ya ada ya.
0: Oke, baik Bu, ini untuk kemasan seperti ini bisa tahan berapa lama Bu?
1: Kemasan itu 6 bulan bisa tahan.
0: 6 bulan. Itu ya. Suhu ruang. Oke, okay. Kalau dimasukin kulkas berarti bisa lebih lama lagi?
1: Kalau kita nggak sarankan di kulkas ya. Kalau di kulkas nanti kan masuk di suhu udara yang terlalu dingin, takutnya rasanya jadi agak berubah gitu. Merubah rasa karena dia dingin kan. Jadi kalau asal di tempat yang kedap udara itu 6 bulan insya Allah masih, masih tahan.
0: Yang penting tertutup rapat gitu ya.
1: Iya, penting rapat.
0: Jadi bisa tahan sampai 6 bulan.
1: Iya. Ya.
0: Malah justru tidak direkomendasikan untuk masuk dimasukkan kulkas, ke kulkas.
1: Iya. Karena tidak semua makanan harus masuk kulkas kan Mas?
0: Oh iya betul ya, juga sih. Ya,
1: gitu. Okay.
0: Tapi biasanya sih apa-apa kalau misalnya gak habis masukin kulkas
1: kerupuk,
0: lagi.
1: Kerupuk juga masuk kulkas.
0: Kadang kerupuk yang sudah melempem itu masuk lagi kulkas. Jadi gak melempem.
1: Iya, iya.
0: Tapi emang rasanya udah beda sih.
1: Beda makanya. Jadi tidak semua harus masuk kulkas gitu.
0: Ya. Oke, baik. Nah Bu, kadang kalau sebuah usaha ya yang sudah mulai banyak kepeminatnya, sudah mulai dijual gitu kan kadang ada salah satu tantangannya nih menjaga kualitas gitu. Betul. Kan kadang seperti itu ya Bu ya. Kadang ada yang mungkin tidak konsisten, sudah laris ternyata kualitasnya berkurang, akhirnya tidak serame pesanan sebelum awalnya gitu. Nah bagaimana Ibu untuk menjaga kualitas agar kue kering ini tetap sesuai dengan promosi awalnya, tetap enak, tetap renyah, dan pokoknya tetap nikmat untuk dinikmati sebagai teman ngopi gitu.
1: Iya, kebetulan karena ini masih baru, jadi volumenya juga belum begitu banyak gitu ya. Jadi masih saya kerjakan sendiri.
0: Okay.
1: Ada yang membantu, tapi tetap saya kontrol. Jadi ada di bawah kontrol saya, jadi harus sesuai dengan kualitas yang saya mau. Selama ini masih saya pegang gitu, masih bisa. Tapi yang bantu saya ini udah bisa saya tinggal kalau untuk bikin, cuma untuk adonan topping tetap saya yang harus bikin gitu. Adonan toppingnya tuh campurannya ini harus saya yang bikin.
0: Oh iya dong, gitu. Itu bumbu rahasianya ya.
1: Oke, begitu.
0: Nah Bu, kalau misalkan ini kan termasuk masih baru ya.
1: Iya.
0: Nah pas kita siaran ini kan mungkin banyak yang melihat nih, terus tercetus ide nih mau bikin yang seperti ini gitu. Nah ini bagaimana Ibu menyikapi ini? Berarti kan nanti akan mungkin saja nanti suatu saat ada pesaing yang akan membuat produk yang mungkin sama bentuknya seperti ini atau bahannya sama gitu. Nah untuk mengantisipasi persaingan ini bagaimana Bu?
1: Ya itu resep milik saya ya. Jadi orang mungkin bisa juga bikin yang seperti itu, tetapi rasa tidak akan sama persis dengan yang saya punya gitu ya. Karena saya punya resep sendiri dan Kita semua bebas ya mau bikin usaha sama pun tidak masalah. Jadi yang penting punya apa namanya ciri khas sendiri-sendiri.
0: Oh, iya,
1: jadi
0: betul.
1: Saya tidak khawatir di luar mau ada yang bikin silahkan tidak masalah seperti itu.
0: Okay. Gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan kita contoh aja misalkan pas Lebaran. Penjual banyak yang bikin nastar, banyak juga yang lain juga bikin nastar
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kan selera masyarakat itu nggak bisa dibohongi gitu ya. Kalau memang cocok ya pasti cocok aja gitu.
1: Iya seperti itu.
0: Iya benar juga sih Bu ya. Nah ini tadi kan disampaikan ini tahan 6 bulan gitu ya. Tapi 6 bulan itu maksudnya ada bahan tambahan nggak biar sampai awet 6 bulan itu atau memang nggak ada sama sekali tapi bisa awet sampai 6 bulan?
1: Tidak ada.
0: Tidak
1: ada tambahan sama sekali, bahan tambahan pengawet gitu tidak ada.
0: Okay.
1: Kuncinya adalah dipanggang. Pada saat memanggang itu harus betul-betul kering semua. Tidak ada masih ada kandungan air gitu ya. Kadang kalau coklat itu kan masih ada kandungan gulanya itu. Kadang-kadang tidak bisa terlalu kering. Nah itu yang menyebabkan jadi kurang tahan. Tapi kalau pemanggangannya betul itu tahan lama.
0: Berarti berapa lama saat manggangnya?
1: Panggang itu antara 10-15 menit dengan api kecil.
0: Dengan api kecil.
1: Iya, api kecil. Karena saya masih pakai open manual ya, open tangkring gitu.
0: Oh iya.
1: Bukan open yang ini,
0: pakai
1: jadi
0: iya
1: bukan. Masih pakai ya sederhana itu, pakai itu. Jadi kadang harus dibolak-balik gitu. Kadang kan enggak rata ya, sebelah sana apinya besar, sini gitu. Jadi ya memang harus telaten sih.
0: Oke, itu seninya sih kalau menurut saya ya. Justru rahasianya di situ ya. Oke, jadi benar-benar dibuat dengan hati kalau sini belum matang dibalik
1: ya,
0: gitu. Itu prosesnya di situ ya, yang menariknya di situ. Oke, baik, ini sudah ada yang bergabung via live chat di channel YouTube kami, ada Miftahur Rahman 1996. Kalau mau pesan ordernya order TikToknya apa ya? RRI Purwokerto mohon bisa dijawab. Oh ini untuk pemasaran tadi juga mau saya tanyakan. Ya. Ini kan era media sosial gitu ya. Pemasarannya juga lewat media sosial atau seperti apa Bu?
1: Sampai saat ini belum.
0: Oh belum.
1: Belum. Jadi belum ada TikTok, belum IG atau apapun belum. Masih lewat WA saja. Jadi saya hanya di story WA sementara ini masih di story WA aja.
0: Masih di story WA gitu ya. Karena terbilang masih baru.
1: Masih baru.
0: Tapi mungkin ke depan mengarah ke sana juga.
1: Bisa jadi mengarah ke sana.
0: Iya. Ya WA itu juga termasuk media sosial.
1: Sebenarnya hanya kalau yang kenal-kenal aja, nggak kenal kan nggak bisa lihat gitu. Beda dengan Facebook, TikTok itu kan luas dia ya.
0: Betul. Oke, berarti memang kalau misalkan mau pesan nih Miftahur Rahman itu sementara nanti via WA ya.
1: Iya,
0: bisa.
1: Iya, boleh.
0: Nah, apakah ini melayani untuk keluar kota juga Bu?
1: Melayani. Iya.
0: Oke.
1: Ya, saya juga ada rencana kepengin menawarkan ke toko oleh-oleh di luar kota.
0: Baiklah, semoga nanti lancar ya.
1: Amin.
0: Sehingga dikenal di kota-kota lain.
1: Amin.
0: Apalagi kalau menurut saya nih secara kemasan juga cukup menarik, cukup rapi, warnanya juga keren. Kenapa kok dipilih hitam putih ini Bu?
1: Ya, jadi ada tiga rasa sebetulnya. Ada tiga varian, coklat, susu keju sama yang ini, garlic. Itu kemasannya tiga warna juga. Jadi karena garlic itu kan dia putih ya, jadi kita pakai yang warna putihnya.
0: Oh begitu. Ternyata sudah sampai sejauh itu terkonsepnya ya. Oke. Oh jadi itu ya. Oke. Dan di sini tertera jelas rasa garlic gurih unik ya. Oke. Terus buat kamu dan dia yang cantik, tapi dan dianya dicoret. Oke, terus di belakang ini menarik, ada kata-kata yang cukup menarik menurut saya, menggelitik juga, lucu, keren gitu ya. Dan ini milenial banget ya. Terus di sini ada anywhere, anytime, kalau kamu lagi nongkrong, kerja remote, atau bahkan lagi traveling dan healing, Rockers selalu siap disantap.
1: Iya, anak remaja sekarang kan senangnya kerja yang remote. Yang gak terikat, jadi ya bisa jadi teman itu, teman kerja remotenya,
0: Betul. Terus ada juga how to enjoy. Satu, siapkan kopi favoritmu. Kemudian yang kedua, ambil Rockers. Kemudian yang ketiga, crunch pelan sambil scroll. Terus yang keempat, repeat sampai bahagia. Oke, kalau saya repeat sampai kenyang. Repeat sampai habis ya. Repeat sampai bahagia. Kalau bahagia kan makanya enak ya. Jadi
1: Gak
0: terasa habis ya. Kalau lagi kerja gitu ya. Oke, baik. Nah ini apa ya, maksudnya ini kan ke depan pasti ada keinginan atau cita-cita ya Bu. Karena usaha kan namanya pasti pengen besar kan ya Bu. Nah ini impian terbesar Ibu Romini dan keluarga ya setelah memproduksi Rockers ini apa Bu? Dalam waktu dekat ini apa Bu kira-kira?
1: Ya, namanya usaha tujuannya mesti dapat penghasilan. Ya, ya itu betul. tujuan utama pasti itu. Okay. Nah supaya dapat penghasilan lebih otomatis harus membesarkan usaha itu. Jadi ya kita berusaha untuk bisa membesarkan Rockers ini ke depannya supaya penjualannya lebih meluas, lebih banyak. Jadi otomatis nanti akan berimbas pada penghasilan lebih banyak juga.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Nah makanya kami undang Bu Romini untuk ya sedikit promosi lah di UMKM Bicara ini ya.
1: Iya terima
0: agar,
1: kasih mas.
0: Produk Rockers ini bisa semakin dikenal gitu ya.
1: Amin.
0: Oke. Baik. Oh ya ada yang bertanya lagi. Wah cukup menarik ternyata ini ya. Selamat sore Ibu Narasumber. Oke selamat sore juga Mas Arya. Enak ya Mas Arya bisa nyicipi, saya jadi pengen. Ah iya dong ini masih ada nih, nanti kita habisin ini ya. Dan masih ada segini loh ya. Oke. Pertanyaan saya singkat saja. Kalau misalnya diajak ikut pameran, kan biasanya pemerintah daerah ya, terutama dinas ini kan memiliki pameran produk-produk UMKM. Apakah sudah pernah ke arah sana? Terus juga apakah melayani pemesanan dari luar kota? Dan apakah aman ketika di packing? Tidak remuk mungkin ya.
1: Remuk ya.
0: Oke, remuk. Terima kasih Mas Arya dari Bu Aminah yang ada di Cilongok. Oke, Bu Aminah di Cilongok. Oke.
1: Ya, kiri pengen makan kasih. Juga ya. Terima kasih. Selamat sore Bu Aminah, terima kasih. Jadi karena ini baru, belum pernah ikut pameran yang diadakan oleh Pemda ya. Biasanya Pemda atau dinas yang mengadakan. Ini belum pernah ikut.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tadi apa lagi mas pertanyaannya?
0: Ini kalau dikemas apakah tidak remuk?
1: Iya.
0: Kalau di luar kota?
1: Oh iya. Bisa keluar kota bisa. Nanti kita kemas bagaimana supaya tidak sampai ini remuk atau hancur ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita jaga supaya itu bisa sampai keluar kota seperti itu.
0: Oke, okay. Bisa lah sekarang mah gampang
1: bisa,
0: apa aja bisa dikirim kok ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Apa aja bisa dikirim aman insya Allah.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan sejauh ini sudah ada yang pesanan dari luar kota Bu?
1: Dibawa sendiri.
0: Oh dibawa sendiri.
1: Iya, bawa sendiri. Kalau yang saya ngirim belum.
0: Oke, okay. Semoga nanti Seleni ada yang kirim.
1: Amin.
0: Ada yang dari luar kota pesan.
1: Amin, ya. amin.
0: Oke, okay. Nah sejauh ini kalau untuk produksi berapa banyak Bu dalam sebulan ini yang sudah jalan gitu selama ini?
1: Yang sudah jalan itu rata-rata kalau misalnya 3 hari itu 10 roti tawar yang gede. 10 roti tawar yang gede itu kira-kira 3 hari itu okay. 10 roti tawar.
0: Itu berarti berapa bungkus Bu kalau dibungkus?
1: Itu kalau itu bisa jadi sekitar 3 kilo berarti 30-an. Kurang
0: kan
1: lebih.
0: Segini 100 gram ya.
1: Iya, kurang lebih 100 gram.
0: Ya?
1: Iya,
0: okay.
1: Kurang lebih 100 gram.
0: Oh, berarti udah lumayan juga ya.
1: Iya.
0: Dan itu dijual untuk
1: masih iya, ini
0: lingkungan ini
1: iya,
0: ya.
1: Iya, teman-teman.
0: Iya, baik. Berarti nanti siap Bu, setelah ini nanti banyak pesanan ya Bu ya.
1: Iya, amin.
0: Nambah
1: bismillah.
0: Pekerja berarti nanti Bu ya.
1: Iya, amin, bismillah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau bisnis seperti ini apa sih Bu yang biasanya menjadi tantangan tersendiri gitu? Halangan yang selama ini dirasakan oleh Bu Romini?
1: Iya, tantangan biasanya bahan baku ya. Mm-hmm. Kadang-kadang bahan baku pas kita butuh di sananya habis gitu. Jadi kadang saya pesen dulu. Okay. Kalau bahan-bahan yang lain saya kira ada semua lah ya. Itu semua ada di pasaran dan modalnya pun nggak terlalu besar.
0: Okay.
1: Jadi masih bisa dijalani, masih bisa gitu.
0: Oke, okay, masih bisa.
1: Yang sejauh ini ya pemasaran yang harus ditingkatkan. Iya.
0: Okay.
1: Kalau modal nggak terlalu besar, jadi masih bisa.
0: Ya, roti tawar kan nggak begitu inilah ya. Apalagi kan beli dari pabriknya kan harganya beda ya.
1: Iya beda kalau beli di toko bakery.
0: Iya di sana udah lumayan harganya ya.
1: Iya.
0: Tapi ada ini nggak Bu? Ada khusus ya maksudnya yang teksturnya lembut atau yang
1: betul.
0: Kering atau seperti apa Bu?
1: Betul. Jadi itu ada pengaruh di rasa akhirnya nanti hasil akhirnya ya.
0: Oh.
1: Kalau roti tawar kan ada yang rasanya perak gitu ya.
0: Ya.
1: Perak kayak kurang margarin gitu ya. Itu nanti hasilnya kurang.
0: Oh.
1: Jadi makanya saya ambil ini dari pabrik itu. Saya ambil yang dia kualitas tertinggi.
0: Oke.
1: Kalau yang nanti dia perak itu hasilnya akan berbeda rasanya. Gitu.
0: Oh, jadi memang itulah kenapa tadi disampaikan ambil yang kualitas paling tinggi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, di pabrik itu.
0: Karena biar nanti rasa terakhirnya tuh setelah jadi tuh enak gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Wah, ini yang pasti dijamin ya bahwa ini bahannya adalah bahan yang berkualitas tinggi
1: iya.
0: Ya. Masih fresh,
1: iya.
0: Baru diambil dari pabriknya.
1: Iya.
0: baru dibungkus, baru dipotong, sudah diambil sama Bu Romini.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, gitu.
0: Oke, okay. Baik Bu, kalau misalkan ada yang mau pesan ya, ini ke nomor WA mana Bu? Nomor WA.
1: Boleh nomor WA saya langsung, okay. 085-656-388-261.
0: Oke, okay. Saya ulang, 0856-5638-8261.
1: Iya.
0: Oke, jadi silakan dicatat ya mau pesan. Sekali lagi saya ulangi, 0856-5638-8261.
1: Iya.
0: Oke, itu nomor langsung ownernya ya.
1: Iya.
0: Nanti bisa, kalau misalkan mau tanya-tanya tentang bagaimana cara masaknya boleh juga ya.
1: Boleh,
0: tapi
1: boleh,
0: silakan. Tapi kan ada sesuatu yang pasti bumbu rahasianya ya. Makanya tidak takut kalau misalkan nanti ada pesaing. Tidak takut, karena namanya usaha kan pasti begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Orang Indonesia tuh kreatif-kreatif Bu.
1: Iya.
0: Jadi misalkan ada produk apa, pasti nanti
1: tiruannya banyak.
0: Tiruannya muncul gitu ya.
1: Benar.
0: Kayak sekarang kopi awalnya apa, tiba-tiba banyak sekali.
1: Banyak kopi,
0: gitu ya.
1: Semua orang jual kopi sekarang.
0: Iya betul, dan itu kan sebuah hal yang tidak bisa dicegah ya. Karena kan semua orang, ya mereka pengen jualan juga gitu ya.
1: Iya, nah itu kopi itu jadi, karena tren kopi itu, terinspirasi itu, jadi bikin ini, teman ngopi gitu.
0: Teman ngopi. Betul, jadi jangan lupa kalau Anda ngopi ditemani dengan Rockers, roti kering spesial bikinan Krisni Snack. Wah, tuh, saya promosikan.
1: Iya, terima kasih Mas.
0: Oke, nah Bu, ini kan kadang ya yang namanya usaha itu kan pasti ada pasang surutnya ya. Mungkin saat ini lagi banyak sekali pesanan, terus nanti suatu saat mungkin ya namanya usaha kan kadang ada pasang surutnya gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu Bu, apakah memang nanti akan tetap mengandalkan Rockers ini? Atau nanti bisa bikin yang tadi manggleng lagi, atau mungkin bikin produk baru lagi gitu?
1: Untuk saat ini masih fokus di Rockers ya. Di Rockers, kalau kedepannya kita belum tahu nanti seperti apa. Bisa jadi nanti saya balik lagi ke manggleng, bisa jadi. Karena manggleng juga, kita kalau manggleng itu kan sebenarnya banyak petani yang kesulitan menjual singkongnya
0: betul,
1: itu.
0: Ibu,
1: jadi
0: dijual pun murah biasanya
1: betul,
0: kan.
1: Betul, jadi kasihan mereka sudah capek-capek menanam, ternyata nggak laku dijual. Okay. Itu bisa jadi apa namanya ya, salah satu bentuk kita sama saling membantu, saling membantu petani. Betul. Saya hidupkan lagi manggling, bisa jadi bisa jadi seperti itu.
0: Betul, dan itu kan menambah nilai ya.
1: Iya, jadi misinya bukan cuma jualan tetapi membantu petani juga.
0: Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang roti tawar, dimakan roti tawar seperti biasa kan udah biasa ya. Nah, sama Bu Romin ini diubah menjadi satu hal yang berbeda. Roti kering spesial dan rasanya berbeda dari roti tawar yang biasa kita nikmati ya. Oke, baik Bu. Nih, kan banyak mungkin di luaran sana ya teman-teman kita, pendengar kita yang mungkin lagi mencoba merintis usaha. Nah, ini kalau menurut Bu Romini sendiri bagaimana tipsnya biar ketika kita mulai usaha itu kita ada semangat, ada konsisten gitu ya, tidak mudah menyerah. Misalkan kalau bicara makanan kan itu bicara selera ya. Selera masyarakat kan antara saya dan Bu Romini pun beda ya. Saya mungkin lebih suka manis, Bu Romini lebih suka asin misalkan, gitu kan beda ya maksudnya. Nah, ini untuk membuat agar seorang pengusaha terutama kuliner ini tetap yakin, tetap percaya dan tidak mudah menyerah dengan mungkin adanya masukan, kritikan mungkin dari masyarakat terkait dengan produknya. Ini apa sebenarnya Bu?
1: Namanya memulai usaha pasti di awal-awal itu mungkin merasa susah ya, sulit-sulit. Menentukan saya mau usaha apa sebetulnya gitu kan. Jadi itu memang dimulai dari diri sendiri. Harus semangat. Harus semangat, pantang menyerah dan apa namanya? Kalau ada kritik jangan marah gitu ya. Jangan marah. Jadi oh iya ya, seperti yang garlic ini saya itu hasil dari masukan orang. Coba bikin yang ini, Mbak. Jangan cuma bikin yang ini katanya. Oh iya betul juga. Sampai rumah saya coba. Ternyata seperti itu. Jadi jangan anti dikritik kalau misalnya kita usaha apapun itu. Terus jangan juga takut di luar sana sudah banyak. Rezeki orang itu berbeda-beda Rezeki orang berbeda-beda. Mungkin sama-sama roti kering nih, sama-sama seperti ini, tetapi rasanya berbeda, kemasannya berbeda, segmen pasarnya berbeda. Yang selalu saya ingat adalah bahwa teman saya dengan teman-teman saya lain itu selalu berbeda kan. Jadi punya segmen sendiri-sendiri. Jadi teman saya A, dia temannya beda lagi. Jadi saya bisa, saya teman saya ini, teman itu dia sana. Jadi akan selalu ada peluang, akan selalu ada peluang untuk suatu usaha. seperti itu.
0: Oke, baik, intinya adalah jangan mudah menyerah. Yang namanya kritikan itu kan sebagai sebuah masukan ya. Jangan emosional ketika dikritik kurang asin, kurang manis, kurang apa gitu. Kan itu bagian dari proses pembelajaran.
1: Betul.
0: Untuk ya seperti halnya Bu Romin ini kan juga awalnya ada masukan, saran, kritikan. Akhirnya kemudian mantap membuat Rockers ini gitu ya. Oke. Baik Ibu, sayang sekali waktu kita, wah gak kerasa ya. Sudah cepat sekali habis di waktunya. Tapi yang pasti kita banyak inspirasi dari apa yang disampaikan Bu Romin ini Bu. Jadi bermanfaat sekali pastinya untuk pendengar kita, untuk yang lagi mencoba untuk membuat usaha. Jadi bisa terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Bu Romin ini ya. Oke, yang jelas semoga setelah ini makin berkembang, makin banyak yang pesan.
1: Amin.
0: Terus juga mungkin nanti ada ide variasi menu lagi, rasa apa gitu ya Bu ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Iya, karena kan namanya jualan itu kan harus selalu berinovasi ya.
1: Iya, betul.
0: Harus kreatif gitu
1: betul,
0: ya Bu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di UMKM Bicara Sore hari ini. Memang ini sebuah acara wadah bagi teman-teman yang ingin mempromosikan atau ingin mengenalkan produknya. Boleh nanti menghubungi kami ya di tim UMKM Bicara. Sekali lagi terima kasih Bu Romini.
1: Terima kasih.
0: Semoga
1: sama-sama Mas Hari.
0: Makin lancar, makin sukses,
1: amin,
0: makin laris,
1: amin,
0: manis
1: amin,
0: ya.
1: Amin, amin. Terima kasih Marta ya.
0: Sama-sama. Oke, dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam UMKM Bicara sore hari ini. Saya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di UMKM Bicara Senin
1: sampai
0: pekan.
1: Sampai jumpa, selamat sore.
0: Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk kembali menyimak Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini bersama Pro 1 RRI Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, kami hadirkan informasi bakti sosial gratis bakal mewarnai perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah yang ditargetkan melayani 10.000 warga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bakti sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur.
2: Pendengar, perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah tidak hanya diwarnai ritual spiritual umat Buddha, tetapi juga aksi kemanusiaan berskala besar. Bakti sosial kesehatan gratis dengan target melayani sekitar 10.000 warga bakal menjadi salah satu agenda utama menjelang puncak perayaan di kawasan Candi Borobudur tersebut. Rangkaian bakti sosial dijadwalkan akan berlangsung pada 23 hingga 24 Mei nanti sebagai bagian dari agenda nasional Waisak. Layanan kesehatan gratis tersebut diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial dalam momentum keagamaan. Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Murdaya, mengatakan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Ia menyebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan akan kembali hadir dalam rangkaian perayaan Waisak di Borobudur tersebut. Menurut Karuna, rangkaian Waisak sebenarnya telah dimulai sejak awal Mei lalu. Setelah bakti sosial kesehatan, agenda penting lainnya adalah ritual pengambilan api Dharma di Merapen serta air berkah di Umbul Jumprit sebagai bagian dari prosesi menuju puncak Waisak. Perjalanan spiritual para biksu Tudong juga menjadi perhatian besar dalam perayaan tahun ini. Sebanyak 60 biksu berjalan kaki dari Bali menuju Borobudur sejauh sekitar 660 km sebagai simbol pengabdian, ketekunan, dan perjalanan spiritual. Puncak Waisak Nasional 2026 akan berlangsung pada 31 Mei di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Prosesi dimulai dari Candi Mendut menuju Borobudur, dilanjutkan detik-detik Waisak pada pukul 15.44, pelepasan lampion perdamaian hingga pertunjukan sendra tari pada malam harinya.
1: Bakti sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur terkait acara Waisak, dan untuk ikut acara hari Waisak tanggal 31 pelepasan lampion dan
2: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun menyambut baik penyelenggaraan ibadah Waisak. Menurutnya, provinsi ini memiliki posisi penting sebagai pusat perayaan Waisak Nasional sekaligus wajah toleransi Indonesia.
3: Untuk kegiatan Waisak menjadi sentral ya, karena ada Borobudurnya dan salah satunya adalah Tudong yang jalan.

0: Satu korban baru dugaan kekerasan seksual Pondok Pesantren Dolokusumo melapor ke Polresta Pati dengan pendampingan tim aspirasi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pekerjaan ini sudah lulus atau masih?
2: Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati kembali bertambah dengan munculnya pelapor baru Kamis petang 14 Mei 2026. Korban didampingi Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi Aspirasi saat menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polresta Pati. Tim pendamping korban juga membuka posko pengaduan dan bantuan hukum gratis selama 24 jam penuh. Posko tersebut memberikan pendampingan hukum sekaligus dukungan psikologis bagi korban dugaan kekerasan seksual di pesantren setempat. Penasihat hukum korban Burhanuddin menyebut pelapor baru merupakan pengikut lama tersangka sejak periode tahun 2013 silam. Korban mengaku tidak berani melapor selama bertahun-tahun karena tekanan psikologis dan doktrin kepatuhan terhadap guru.
3: Dari menurut cerita klien kita, ya doktrin kepatuhan terhadap guru ataupun orang tua itu memang selalu diterapkan terhadap hampir semua.
2: Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro menyatakan penyidik masih mendalami keterangan korban tambahan tersebut secara menyeluruh. Penyidik akan menentukan penerapan pasal setelah memperoleh hasil pemeriksaan lengkap terkait kronologi dugaan peristiwa yang dilaporkan korban.
4: Ada tambahan satu lagi laporan terkait dengan peristiwa di Ponpes Dolokusumo, Desa Telogorejo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowung, Kabupaten Pati. Jadi adanya tambahan satu lagi korban yang mengadu di Polresta Pati.
2: Penyidik Polresta Pati terus mengumpulkan alat bukti tambahan guna memperkuat proses hukum terhadap tersangka perkara tersebut. Kepolisian juga membuka posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa menjadi korban namun belum melapor. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan petugas diterjunkan di Kota Yogyakarta untuk mengawasi keberadaan hewan kurban dari proses penjualan hingga penyembelihan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugidi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor baik sapi, kambing, dan domba.
6: Kita melakukan pemeriksaan antemortem, jadi kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan, kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih, kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya, nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
5: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Panggarti menyampaikan, ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
7: Dari sorot matanya itu kelihatan seperti teriak, kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung. Di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga mengiko demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi itu, kalau keberat gayemi mengiko, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
5: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik

0: dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini.
1: Sapi milik Suparyono, warga Pleret Bantul, terpilih untuk menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Berikut laporan dari Aji Permono.
2: Senyum bahagia terpancar dari wajah Suparjono, seorang peternak sapi asal Padukuhan Jati, Wonokromo, Pleret Bantul. Sapi miliknya yang diberi nama Mbah Iran, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Saat dikunjungi di kediamannya, pria 51 tahun tersebut terlihat tengah memandikan Mbah Iran di halaman rumah. Kepada awak media, Suparjono mengungkapkan, Mbah Iran diberi dari seorang peternak di wilayah Kebumen, Jawa Tengah, dengan harga 26 juta rupiah. Saat itu, Mbah Iran masih berusia 3 tahun. Kini, setelah memasuki usia 5 tahun, Mbah Iran diberi Presiden Prabowo seharga 90 juta rupiah. Sapi berjenis peranakan Ongole tersebut mendapat perlakuan istimewa berupa pemberian makanan khusus serta dijaga kebersihannya dengan sering dimandikan.
3: Nah, itu ada ketela itu, cicit tempe itu loyor tempe, sel konsentrat, brand. Hijauannya cuman suket gajahan itu.
4: Biasanya nggak dikasih ketela?
3: Ya, belumnya ya dikasih sedikit-sedikit.
4: Sekarang
3: kalau kebanyakan, kalau nggak langsung dijual, itu apa? Ini rasanya itu yang nggak kuat. Mau cepat langsung dipotong itu kan pakai ketela itu biar cepat gemuk.
4: Dan dimandikan berapa kali sehari ini, Pak?
3: Ya cuma satu kali. Sehari sekali.
2: Sarjono menambahkan, dirinya mengaku sangat gembira, sapi miliknya bisa dibeli oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pria yang sudah menekuni dunia peternakan sapi sejak kecil ini, berencana akan membeli sapi lagi.
5: Perasaannya gimana, Pak?
3: Ya, alhamdulillah, sapinya senang, karena dibutuhkan sama bapak orang nomor satu di Indonesia.
5: Termasuk sapi kelangenan atau semuanya?
3: Ya, sebetulnya ya kelangenan juga.
5: Gak nyesel dibeli presiden?
3: Ya, misalnya apa lagi ya, udah nggak apa-apa, besok cari yang seperti ini lagi dari yang kecil gitu.
4: Pak, kok bisa diberi nama Mbah Iran itu, pripun Pak ceritanya itu?
3: Nah, dulu belinya salah dari Mbah Iran.
2: Sebagai informasi, Mbah Iran dinyatakan lolos seleksi usai didaftarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada awal Mei lalu. Setelah terpilih, petugas dari Puskeswan Pleret lalu memberikan Mbah Iran obat cacing dan vitamin.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah, Surakarta secara serentak bersama dengan ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting pada kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
7: Peluncuran koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah ini menandai dimulainya tahap praoperasional pemenuhan logistik warga. Pemerintah Kota Surakarta memastikan bahwa jenis komoditas yang nantinya dijual akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat sekitar setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koperasi. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa koperasi Sangkrah diproyeksikan akan menjadi acuan utama. Keberhasilan tata kelola di lokasi ini akan menjadi barometer sebelum program serupa direplikasi ke kelurahan maupun kecamatan lain di Kota Solo.
6: Jadi tadi operasionalisasi yang dimaksud Bapak Presiden 1061 itu sedang berjalan dan ini pra-operasionalisasi. Kita akan koordinasikan dengan Agrinas untuk segera mengisi dan nantinya di sini benar-benar bisa difungsikan untuk warga di Kelurahan Sangkrah. Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
7: Dalam program nasional ini, pembagian peran telah diatur secara jelas, di mana pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan operasional. Sedangkan pembangunan gedung dikerahkan melalui kerjasama dengan pihak mitra pusat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menjelaskan bahwa jajaran TNI di tingkat kewilayahan diterjunkan langsung untuk membantu mengawal kelancaran pembangunan fisik di lapangan. Guna menunjang mobilitas distribusi barang, koperasi ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah armada kendaraan operasional.
8: terkait koperasi Merah Putih. Untuk lahan itu yang menyiapkan adalah Pemda, dalam hari ini adalah Pemkot Surakarta. Kemudian untuk yang membangunkan seluruh lebar bus itu kan adalah PT Agrinas. Tetapi PT Agrinas kan mungkin dalam hal ini melaksanakan MOU dengan Mabes TNI. Kalau di kendaraan kita sudah ada satu unit truk, kemudian dua unit VIA.
7: Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan mitra pengelola, kehadiran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkrah diharapkan dapat berjalan mandiri, serta menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Riana Sidiki, laporkan.
1: Panembahan Agung Keraton Surakarta atau KGPH, Panembahan Agung Tejo Wulan, meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan agar pelaksanaan Gerebek Besar Idul Adha berjalan dengan aman, damai, dan tanpa gesekan kelompok. Berikut laporan dari Sofia Segaf.
9: Gusti Tejo Wulan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar dan aparatur pemerintah kota Surakarta.
10: Panembahan Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan Gerebek Besar Idul Adha tahun Dal 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar keraton dan unsur pemerintah kota Surakarta. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga para abdi dalam Keraton Surakarta. Menurut juru bicara Panembahan Agung, Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, Panembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan Keraton Surakarta. Ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung.
9: Gusti Tejo Wulan memberikan arahan agar Gerebek Besar Idul Adha berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. Jangan lagi menonjolkan ego personal maupun kelompok. Keluarga besar Keraton Surakarta harus bersatu. Tidak boleh ada gesekan dari manapun. Jangan mengadakan Gerebek Besar Idul Adha sendiri-sendiri.
10: Pakunegoro menambahkan, unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan Gerebek Besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Idul Adha.
9: Sedangkan untuk penentuan hari dan tanggal Gerebek Besar Idul Adha masih menunggu penetapan dari pemerintah. Prinsipnya, misalkan Idul Adha ditetapkan pada 27 Mei 2026, maka Gerebek Besar akan diadakan hari berikutnya atau hari kedua Idul Adha.
10: Selain persiapan Gerebek Besar, Keraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Keraton Kilen dan Kantor Dalem Panembahan Agung. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Berikut laporan dari Fintan Nurfauzia.
11: Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan ETLE atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Banyumas. Hal tersebut disampaikan Wakasat Lantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho SHMM. Dwi menjelaskan bahwa ETLE sendiri merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang memanfaatkan kamera pemantau untuk mendeteksi pelanggaran di jalan raya. Bahkan saat ini, terdapat tiga jenis ETLE yang diterapkan, yakni ETLE statis, ETLE mobile, dan ETLE handheld yang digunakan langsung oleh petugas di lapangan. Menurut Dwi, sejumlah pelanggaran yang paling sering terekam kamera ETLE kebanyakan adalah pengendara sepeda motor, di mana tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, melawan arus, kendaraan tanpa spion hingga menerobos lampu merah.
12: Di mana ETLE ini ada tiga jenis, yaitu ETLE yang statis, kemudian ETLE yang mobile, serta ETLE yang handheld atau yang di tangan. Yang sering terdeteksi atau kasat mata dari tertangkap kamera ETLE, biasanya yang pertama adalah bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Kemudian selanjutnya yang berbonceng lebih dari satu. Kemudian bagi pengendara roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Kemudian kendaraan yang melawan arus. Kemudian tidak gunakan spion. Terus kemudian menerobos lampu merah. Itu yang sering kita tangkap di kamera etle.
11: Untuk mendukung penerapan etle, kamera pemantau kini telah dipasang di berbagai titik strategis di Banyumas, terutama di kawasan perkotaan dan persimpangan jalan utama. Terkait mekanisme penindakan, AKP Dwi menerangkan bahwa pelanggaran yang terekam kamera akan diverifikasi melalui sistem berdasarkan nomor plat kendaraan. Setelah identitas pemilik kendaraan ditemukan, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan kemudian diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan klarifikasi. Jika pelanggaran diakui, pelanggaran akan mendapatkan kode pembayaran denda tilang. Namun apabila tidak melakukan konfirmasi, sistem secara otomatis akan memblokir STNK kendaraan itu sendiri. AKP Dwi menilai penerapan etle terbukti mampu menekankan angka kecelakaan lalu lintas di Banyumas, sehingga ia pun mengajak masyarakat untuk semakin disiplin dan tertib berlalu lintas. Karena menurutnya etle bukan bertujuan mencari kesalahan pengendara, melainkan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Pertambakan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Berikut laporan dari Joko Winarno.
13: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual-beli sapi di Pasar Hewan Pertambakan Kabupaten Banjarnegara mulai ramai didatangi pedagang maupun pembeli dari berbagai daerah. Meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha membuat harga sapi terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Untuk sapi ukuran sedang, harga yang sebelumnya dijual sekitar 18 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 20 hingga 21 juta rupiah per ekor. Sementara untuk sapi dengan bobot di atas 500 kg, kenaikan harga bahkan dapat mencapai 5 juta rupiah per ekor. Salah seorang pedagang sapi, Samsul Bahri, mengatakan kenaikan harga sapi dipicu meningkatnya permintaan hewan kurban dari masyarakat. Namun di sisi lain, stok sapi di pasaran saat ini mulai terbatas sehingga harga ikut terdongkrak naik. Pembeli di Pasar Hewan Pertambakan Banjarnegara tidak hanya berasal dari wilayah Banjarnegara saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Pekalongan, Bandung, hingga Jakarta untuk mencari sapi kurban.
14: Pak Samsul, harga sapi jelang lebaran di Pasar Hewan Pertambakan Banjarnegara seperti apa di saat ini?
15: Ya, sama kemarin ada kelonjakan, 1 juta sampai 2 juta. Soalnya ini habis PMK, jadinya ada peningkatan sedikit. Ya, para perkurban agar tahu sedikit lah, ini aja barangnya langka, rebutan. Ini jadi tadinya 14, ini jadi 16.
14: Tetap beli ya meskipun harganya naik ya?
15: Beli, orang korban itu nggak mengenal harga.
13: Meski harga mengalami kenaikan, namun minat masyarakat untuk membeli sapi kurban masih cukup tinggi. Para pedagang memperkirakan harga sapi masih berpotensi naik hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Untuk Anda yang masih terus ya setia bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Purwokerto sore ini, dan saat ini jarum jam di studio Pro 1 menunjukkan pukul 16.25 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca Kota Purwokerto terpantau cerah, masyarakat juga terpantau sudah mulai pulang beraktivitas ya. Ini arus lalu lintas yang melintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini tampak sudah mulai ramai ya, masyarakat yang pulang beraktivitas dari kantor ataupun dari tempat kerja. Nah, biasanya sore seperti ini akan terpantau kepadatan ya di beberapa titik, terutama di perempatan traffic light atau lampu merah ya. Apakah demikian? Iya, karena sekarang saatnya kami hadirkan info lalu lintas untuk Anda. Kita akan coba melihat ya beberapa titik di Kota Purwokerto seperti apa kondisi arus lalu lintasnya di sana.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Seperti biasa, saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sore hari ini bersama Mas Faris Permadi. Selamat sore Mas Faris.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Faris sore hari ini di beberapa titik di Kota Purwokerto dan sekitarnya? Silakan info lengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Karangluas pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dan juga truk mendominasi pada sore hari ini. Antrian kendaraan cukup panjang di Simpang Karangluas, tepatnya dari kaki simpang sebelah barat. Antrian kendaraan sekitar 100 meter menuju traffic light. Dan juga kita bergeser lagi ke Simpang Museum BRI pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan karena pada sore hari ini tepat di peak hours, tepatnya kenaikan volume lalu lintas karena beberapa aktivitas pada sore hari ini sudah pulang, jadi beberapa kantor sehingga kendaraan mobil meningkat pada sore hari ini. Dan juga dari kaki simpang sebelah barat maupun sebaliknya pada sore hari ini juga antrian kendaraan cukup panjang sampai Tugu Bundaran Gadaru Cakpolo pada sore hari ini. Pun tidak perlu khawatir karena kami terus memantaunya dan mengaturnya dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas supaya tidak terjadi antrian maupun kemacetan yang cukup panjang. Dan kita beralih ke Simpang Alun-Alun. Di Simpang Alun-Alun juga pada sore hari ini terpantau lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan satu lagi yaitu di Simpang Gor Satria juga pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah selatan mendominasi paling banyak pada sore hari ini. Kami himbau tentu saja kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, utamakan faktor keselamatan berkendara dan fokus berkendara, serta tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Okay.
2: Begitu juga info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke Sidodo RRI Pro 1.
0: Baik, terima kasih Mas Faris. Selamat sore, selamat bertugas kembali Mas Faris.
2: Siap.
0: Pendengar Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku judul Makan Malam, penulis Linda Kristanti. Cerpen Makan Malam karya Linda Kristanti adalah kritik sosial yang menggambarkan kesenjangan sosial antara kelas kaya dan miskin. Cerita ini mengikuti seorang perempuan dari kelas bawah yang diundang untuk makan malam di rumah mewah majikannya. Momen makan malam tersebut yang tampaknya sederhana justru membuka realitas kehidupan yang berbeda jauh antara mereka. Memperlihatkan dunia si kaya yang tak tersentuh oleh kerasnya hidup yang dialami perempuan ini. Saat makan malam berlangsung, perempuan tersebut mengalami berbagai perasaan termasuk ketidaknyamanan dan rasa asing. Makanan yang disajikan adalah sesuatu yang jauh dari kesehariannya. Tidak hanya dari segi rasa tetapi juga cara penyajiannya. Pengalaman ini menciptakan jurang emosional yang menonjolkan betapa asingnya kehidupan orang-orang kaya baginya. Meski duduk bersama di meja yang sama, perempuan ini menyadari bahwa tidak ada kedekatan nyata atau hubungan yang setara. Majikan beserta keluarganya tampak hidup dalam gelembung yang tak terjangkau, sehingga mereka pun tidak memahami kehidupan perempuan ini. Cerpen ini tidak hanya berfokus pada pengalaman perempuan tersebut, tetapi juga menyentuh kritik terhadap ketidakpekaan sosial. Dalam setiap gerak dan percakapan tersirat, bagaimana si kaya seringkali hidup tanpa menyadari, apalagi merasakan penderitaan orang-orang yang mereka pekerjakan. Linda Kristanti berhasil menampilkan ketimpangan sosial secara halus namun menyentuh. Makan Malam dengan sempurna mengeksplorasi konflik batin dan perasaan berpinggiran yang dialami oleh masyarakat kelas bawah dalam menghadapi dunia yang penuh kemewahan, mencerminkan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungi perbedaan kelas sosial dan mendorong empati terhadap nasib orang-orang di sekitar yang mungkin sering terabaikan. Demikian esensi buku judul Makan Malam karya Linda Kristanti, Pro 1 RRI Purwokerto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi. Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
4: Selamat sore pendengar Siaga Negeriku, RRI Purwokerto kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa kami akan sisipkan dan juga hadirkan info-info tentang mitigasi kebencanaan. Sore hari ini bersama saya Arya Satya dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nurfosia. Kita awali Siaga Negeriku sore hari ini dengan menyimak update info perakhiran cuaca seperti apa, apakah ada potensi hujan yang di wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi. Nah, kami sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, ada Mbak Ferry Hardi Nugrohwati. Selamat sore Mbak Ferry.
5: Selamat sore Mas Arya.
4: Seperti apa nih kira-kira kondisi cuaca di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya untuk sore dan besok pagi nih, hingga besok pagi. Silakan info lengkapnya.
5: Ya, baik. Terima kasih Mas Arya. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas, wilayah Cilacap yang berlaku 24 jam mulai pukul 19 petang nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada petang nanti umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk wilayah sebagian kecil wilayah pegunungan dan dataran tinggi, potensi hujan diperkirakan intensitas ringan. Kemudian memasuki keesokan harinya pagi hingga awal sore, cuaca umumnya cerah sampai berawan. Di sebagian wilayah sekitar pegunungan berawan tebal. Saudara, di wilayah Banyumas berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap pada petang nanti kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian memasuki malam dini hari, sebagian kecil wilayah Cilacap khususnya bagian utara dan sebagian wilayah bagian timur, potensi hujan intensitas ringan tidak merata. Kemudian memasuki keesokan harinya, pagi hingga sore hari umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara di wilayah Cilacap berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 35 km per jam. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiran cuaca melalui website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id. Masyarakat juga dapat mengupdate informasi perakiran cuaca ini melalui media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Atau dapat pula mengunduh info aplikasi info BMKG di App Store atau Play Store. Demikian update perakiraan cuaca sore hari ini, Mas Arya.
4: Baik, terima kasih Mbak Ferry. Selamat sore, selamat bertugas kembali Mbak Ferry.
5: Sama-sama, selamat sore.
4: Selamat sore. Pendengar, Anda bisa kembali menyimak update info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ada satu informasi datang dari Kota Tegal, peringatan hari ulang tahun ke-10 Bank Sampah Mawar Biru Kota Tegal diwarnai dengan aksi edukasi pembuatan ekoenzim dan kerajinan tangan dari limbah rumah tangga. Kegiatan itu digelar untuk melatih kreativitas warga sekaligus menekan volume pembuangan sampah. Berikut selengkapnya bersama Hanan Ma'ruf.
1: Berbagai workshop pengolahan sampah digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-10 Bank Sampah Mawar Biru Kota Tegal. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi barang yang lebih bermanfaat. Workshop yang digelar meliputi pembuatan ekoenzim, kaset dari kaos kaki bekas, hingga pot tanaman dari galon dan botol plastik bekas. Peserta kegiatan berasal dari berbagai kalangan mulai anak-anak, pelajar, hingga masyarakat umum. Duta Gendre Kota Tegal 2025 sekaligus perwakilan Bank Sampah Mawar Biru, Faris Satria Salasa mengatakan seluruh peserta diminta membawa barang bekas masing-masing untuk kemudian diolah dalam pelatihan tersebut. Menurutnya, konsep itu dilakukan agar masyarakat dapat langsung mempraktikkan pengolahan sampah dari lingkungan sekitar rumah.
2: Jadi untuk pembuatan beberapa workshop seperti tadinya ekoenzim, kemudian keset dari kaos kaki bekas, dan pot tanaman dari galon bekas, itu nantinya bahan-bahannya adalah membawa masing-masing gitu. Jadi peserta itu membawa bahan masing-masing. Di sini kami hanya menyediakan pelatihan dan nanti ketika barang sudah jadi silakan peserta bisa membawa pulang.
1: Selain mengajarkan keterampilan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi volume sampah rumah tangga yang selama ini masih banyak dibuang begitu saja. Menurut Faris, apabila pengolahan sampah dilakukan secara rutin, maka dampaknya akan sangat positif terhadap lingkungan. Selain mengurangi sampah, hasil olahan tersebut juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat.
2: Kalau misalkan dilakukan secara rutin dan teratur, itu pasti akan membawakan dampak yang positif juga, di mana sampah akan berkurang, kemudian ekoenzim juga banyak sekali manfaatnya.
1: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa sampah tidak selalu menjadi barang buangan. Dengan kreativitas dan edukasi yang tepat, sampah justru dapat diolah menjadi produk yang lebih bernilai dan bermanfaat bagi lingkungan. Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Pendengar masih dalam siaga negeriku produksi RRI Purwakarta. Pendengar, hingga kini dilaporkan belum ditemukan vaksin untuk hantavirus. Pengobatan yang dilakukan hanya berdasarkan gejala yang timbul. Selengkapnya kita simak laporan Yanuar Adi.
1: Hingga saat ini belum ditemukan vaksin maupun obat khusus untuk menangani hantavirus. Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Yudi Wibowo menyebut, penanganan medis yang diberikan kepada pasien masih bersifat suportif atau berdasarkan gejala yang muncul. Dia menjelaskan, hantavirus merupakan virus dari family Hantaviridae dan merupakan virus tipe RNA. Beberapa jenis hantavirus yang dikenal antara lain hantanvirus, seulvirus, pumalavirus, dan sinombrevirus. Sementara di Indonesia, virus yang ditemukan pada tikus domestik adalah tipe seulvirus. Menurut Dr. Yudi, penularan hantavirus pada manusia umumnya berasal dari paparan aerosol ekskreta tikus yang terinfeksi. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan benda yang telah terkontaminasi maupun makanan yang tercemar virus. Meski ramai diperbincangkan masyarakat karena memunculkan kekhawatiran seperti pandemi COVID-19, ia menegaskan bahwa penularan antar manusia pada hantavirus sangat jarang terjadi.
2: Sampai saat ini dikatakan belum ada obatnya itu. Pengobatannya lebih kepada simptomnya. Jadi kalau dia demam, ya dikasih obat anti demam. Ya, prinsipnya tadi, jaga lingkungan ya. Upayakan tidak jadi tempat tikus gitu ya. Karena dikatakan kan reservoirnya itu melalui tikus dengan cecurut. Jadi ya rumah sebaiknya diupayakan bersih, tidak ada tikus dan cecurut tadi. Kemudian tadi lingkungannya juga dibuat sehat ya.
1: Dr. Yudi Wibowo mengatakan gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan muntah. Namun pada kondisi tertentu penyakit dapat berkembang menjadi lebih berat. Karena belum tersedia vaksin maupun terapi khusus, masyarakat diminta lebih fokus pada langkah pencegahan. Upaya tersebut diantaranya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengendalikan populasi tikus, memastikan makanan tersimpan rapat, serta menggunakan alat pelindung diri saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi tikus. Yanuar Adi melaporkan.
3: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam siaga negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nurfosia pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini, siaga negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos singkang wigati mereki dina Idul Adha tim kesehatan sekang dinas pertanian perikanan karo ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara ngelakoni pemeriksaan kewan kurban nang pasar hewan Petambakan. KB calon jamaah haji sekang Kabupaten Banjarnegara sing klebu nang kloter swidak sanga pitung puluh ji karo pitung puluh ro wis tekan tanah suci. Werta Gethok Tular selengkape diwacakna nang Arya Setia. Merki dina riaya Idul Adha tim kesehatan kewan sekang dinas pertanian perikanan lan ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara nglakoni pemeriksaan kewan kurban nang pasar kewan Petambakan. Pemeriksaan kuwi dilakoni kanggo mestikna kondisi kesehatan karo kelayakan kewan kurban sing arep didol maring masyarakat. Pemeriksaan kuwi diduweni tujuan kanggo ngantisipasi mlebune sapi sekang penyakit nular kaya penyakit mulut karo kuku PMK, lumsi skin disease atau utawa LSD sing biasa dikenal nang masyarakat nganggo istilah penyakit lato-lato. Apa maning mereka Idul Adha arus mlebune ternak sapi sekang jaba daerah mlebu maring wilayah Banjarnegara tambah akeh. Dokter kewan nang DPKP Kabupaten Banjarnegara Heri Subroto ngendika nang pemeriksaan kue petugas esi nemoni ana sapi sing urung nyukupi syarat kanggo digawe kewan kurban. KB calon jamaah haji sekang Kabupaten Banjarnegara sing kelebu nang kloter swidak sanga pitung puluh ji karo pitung puluh ro wis tekan tanah suci Mekah malah dina setu 16 Mei 2016 jamaah kloter swidak sanga wis rampung nglakoni umroh wajib. Pembimbing haji sekang KBIHU Miftahul Jannah Anton Zaininur nglaporna kloter pitung puluh ro wis nang Jeddah berarti KB jamaah haji asal Kabupaten Banjarnegara wis tekan nang tanah suci. Momentum dina buku nasional dadi pengeling-eling pentingnya bangun budaya literasi nang tengah masyarakat. Kepala Dinas Arsip karo Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Banyumas Agus Anggraito ngarani minat maca masyarakat Banyumas siki klebu cukup apik. Ditandani karo akeh wong sing tekan nang perpustakaan daerah. Agus nerangna minat maca kuwi dadi tahapan awal, sedurunge wong duweni kebiasaan nganti dadi seneng maca. Sekang pengamatan piake, antusias masyarakat maring lestari literasi, terus ngetokna perkembangan sing positif. Polres Purbalingga lakoni panen raya jagung serentak kuartal pingpindo tahun 2016 nang Desa Kasih, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga setuwingi. Kapolres Purbalingga Anita Indah Setianingrum bareng stakeholder terkait secara simbolis ngelakoni panen nang lahan ambane 8 meter persegi. Lahan kue

tunggakna nang ajang pesta siaga daerah Jawa Tengah tahun 2026 sing dilaksanakna dina wingi. Kegiatan kue di pelonim wakil loro barung tergiat saka 35 kuartir cabang se-Jawa Tengah. Nang ajang bergengsi kue kontingen SD Negeri Loro Papringan oleh prestasi gemilang, ya kue juara siji siaga cepat putra karo juara harapan siji vlog siaga putra. Prestasi kue dadi kebanggaan kanggo keluarga SD Negeri Loro Papringan. Keberhasilan kue dadi sekang kerja keras, disiplin wektu latihan, semangat ora gampang menyerah, karo dukungan penuh sekang para pembina, pihak sekolah lan wong tua peserta didik. Cekap semanten, Werta Ketok Tular, sore kie klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar baru-baru ini, akun Facebook bernama Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 10 Mei 2026 mengunggah foto disertai dengan narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Dan hingga hari ini unggahan itu telah mendapatkan ratusan tanda suka, ribuan komentar dan telah dibagikan puluhan kali. Melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, menelusuri akun Facebook Presiden Prabowo Subianto. Diketahui akun tersebut bukan merupakan akun resmi milik Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Unggahan itu juga menampilkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat narasi seolah-olah terdapat program bantuan sosial resmi berupa kompor dan blender. Namun tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial. Unggahan dengan pola serupa kerap digunakan akun palsu untuk menarik perhatian dan meningkatkan interaksi pengguna media sosial. Dalam sejumlah kasus, modus tersebut juga dimanfaatkan untuk mengarahkan pengguna ke tautan tidak resmi yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Jadi kesimpulannya, tidak ada program bantuan sosial resmi berupa kompor dan blender dari pemerintah maupun dari Prabowo dan Gibran. Unggahan berisi klaim Gibran bagi-bagi kompor dan juga blender ini merupakan konten palsu. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai informasi ataupun berita yang didapatkan khususnya melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Masih di Purwokerto sore ini bersama saya Arya Setia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot program dokter spesialis keliling atau SPELING untuk memperluas akses layanan kesehatan hingga desa-desa terpencil. Pelaksanaannya bahkan sudah dilakukan sampai ke pelosok desa yang tersebar di Jawa Tengah. Penanganan TBC, stunting, kesehatan ibu dan anak hingga gangguan kesehatan jiwa ini menjadi prioritas utama dalam program itu. TBC dan stunting tidak dibiarkan berkembang di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung pelaksanaan SPELING di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara hari ini. Program ini menjadi salah satu strategi Pemprov Jawa Tengah untuk memperkuat layanan kesehatan sekaligus menekan angka kemiskinan. Program SPELING ini merupakan salah satu program unggulan dari pasangan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun. Hingga 16 Mei 2026, program itu telah dilaksanakan sebanyak 1.143 kali di 1.089 desa dan kelurahan yang tersebar di 446 kecamatan dengan total sasaran mencapai 102.291 jiwa. Pelaksanaan SPELING juga terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis atau CKK dari pemerintah pusat. Dan per 17 Mei 2026, capaian CKG di Jawa Tengah telah menjangkau 8.810.798 orang atau sekitar 22,91% dari total penduduk. Nah, seluruh 883 puskesmas di Jawa Tengah juga telah melaksanakan program tersebut.

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mak Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Pendengar, pukul 17 ya, lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dari Qubat bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

Mendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan yang pasti masih ada saya Arya Setia di kesempatan sore kali ini ya. Masih di rangkaian Purwokerto sore ini. Ada satu informasi, ini prestasi yang cukup membanggakan ya, berhasil diraih oleh kontingen Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Banyumas yang sukses meraih gelar juara umum dalam ajang kejuaraan nasional Jateng Online Shooting Series 2026 seri ke-1. Kejuaraan yang diselenggarakan Pengprov Perbakin Jawa Tengah pada 16 hingga 17 Mei 2026 itu menggunakan konsep pertandingan daring berbasis klaster di seluruh Indonesia. Setiap daerah bertanding di lapangan tembak masing-masing dengan pengawasan langsung melalui Zoom meeting serta melibatkan juri berlisensi nasional di setiap lokasi. Kepala Pelatih Perbakin Banyumas Aditya Ginanjar mengatakan Banyumas menurunkan 25 atlet dalam ajang tersebut. Para atlet ini didampingi dirinya bersama dua asisten pelatih yakni Subroto dan Aziz Muslim. Hasilnya, kontingen Banyumas berhasil mengoleksi 3 medali emas, 5 medali perak, dan 2 medali perunggu hingga mengantarkan Banyumas menjadi juara umum. 3 medali emas ini diraih oleh Septian Tri Anggoro dari nomor air pistolman, Arya Nitisara Rizky Cahya Tomo, nomor air pistolman yacht, dan Gracia Mikaela Putri dari nomor air pistol woman super yacht. Sementara 5 medali perak diraih oleh Fahri Zafran Hairani dari nomor air pistolman super yacht, Filia Putri Ramadanti, nomor air pistol woman, kemudian Atari Zahra nomor air rifle woman S, Al-Atur Zulfikar nomor air rifle man yacht, dan Azmita Zaifani dari nomor air rifle woman. Adapun 2 medali perunggu dipersembahkan Muhammad Sultan Al-Suni dari nomor air pistol man yacht serta Adi Yuwono dari nomor band crest. Aditya menjelaskan bahwa seluruh pertandingan dipantau secara real time oleh panitia pusat dan penilaian juga dilakukan oleh juri berlisensi nasional di masing-masing daerah. Kemudian hasil tembakan diverifikasi ulang untuk memastikan objektivitas dan transparansi pertandingan yang sudah dilaksanakan.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyoroti besarnya potensi wisata kawasan lereng Gunung Slamet yang dinilai perlu ditopang konektivitas infrastruktur memadai. Ia mengusulkan peningkatan ruas jalan penghubung Baturaden Serang hingga Pemalang agar akses wilayah tersebut semakin lancar. Jadi dengan adanya akses ini, nantinya kalau potensi wisata Gunung Slamet ini meningkat, jalan ini akan mempermudah akses dari Banyumas, dari Guci melalui Pemalang. Dan hal itu disampaikan oleh Bupati Fahmi saat mengikuti rembuk pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 di Pendopo Dipayuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara hari ini. Rembuk pembangunan ini menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan daerah secara langsung kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2027, pembangunan Jawa Tengah mengusung tema mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

0: Dunia. Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, sejumlah pemain berhasil mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Damara Sakti.
2: Dalam sejarah panjang sepak bola, mencetak gol di ajang Piala Dunia bukan sekedar soal angka. Ia adalah simbol pencapaian tertinggi, sebuah bukti ketajaman yang diukir di panggung paling bergengsi sejagat raya. Hingga saat ini, daftar elit pencetak gol terbanyak masih dipimpin oleh penyerang legendaris Jerman, Miroslav Klose. Melalui 4 edisi turnamen sejak 2002 hingga 2014, Klose mengoleksi 16 gol. Gol pamungkasnya yang bersejarah tercipta saat Jerman menumbangkan tuan rumah Brasil di semifinal 2014, momen yang mengukuhkannya sebagai predator paling konsisten di Piala Dunia. Mesin gol Brasil ini mencatat 15 gol sepanjang karirnya. Puncak produktivitas Ronaldo terjadi pada edisi 2002, di mana 8 golnya menjadi kunci keberhasilan tim Samba meraih gelar juara dunia kelimanya. Efisiensi luar biasa juga ditunjukkan oleh Gerd Müller. Legenda Jerman Barat ini hanya membutuhkan 2 edisi, 1970 dan 1974, untuk mengemas 14 gol. Sementara itu, rekor paling unik masih dipegang oleh Jules Fontaine dari Prancis. 13 gol yang ia cetak seluruhnya diraih hanya dalam satu edisi, yakni Piala Dunia 1958. Sebuah pencapaian yang hingga kini belum terpecahkan dalam satu turnamen tunggal. Dari jajaran pemain yang masih aktif, Lionel Messi baru saja menyetarakan namanya di angka 13 gol setelah memimpin Argentina meraih kejayaan di Qatar 2022. Selain trofi juara, Messi juga memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Namun, ancaman nyata bagi rekor Miroslav Klose kini datang dari talenta muda Prancis, Kylian Mbappe. Mengoleksi 12 gol hanya dari 2 edisi Piala Dunia, Mbappe berada dalam jalur yang tepat untuk melampaui para pendahulunya. Dengan usia yang masih produktif, sejarah baru tampaknya tinggal menunggu waktu untuk ditulis ulang.
0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 7.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final.

0: wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Ada satu kabar dari Banjarnegara, jadi menjelang Hari Raya Idul Adha, tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara melakukan pemeriksaan hewan kurban di Pasar Hewan Petambakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi masuknya sapi yang terjangkit penyakit menular seperti PMK, penyakit mulut dan kuku, serta lumpy skin disease atau LSD yang dikenal sebagai istilah lato-lato. Apalagi menjelang Idul Adha, arus masuk ternak sapi dari luar daerah ke wilayah Banjarnegara ini meningkat cukup signifikan. Dokter hewan pada DPKP Kabupaten Banjarnegara, Heri Subroto, mengatakan dalam pemeriksaan itu, petugas masih menemukan sejumlah sapi yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban, seperti usia yang belum cukup, dan selain itu juga petugas menemukan ternak yang mengalami luka dan gangguan kesehatan. Petugas kemudian memberikan penanganan berupa vitamin dan pengobatan terhadap ternak yang mengalami luka agar kondisinya kembali sehat dan layak dipelihara. Selain pemeriksaan fisik, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang dan peternak mengenai pentingnya menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan kualitas pakan dan juga kesehatan ternak.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ada satu informasi yang kembali saya kutip dari laman rri.co.id, menghadapi potensi bencana kekeringan akibat dampak El Nino 2026, BBBD Kabupaten Brebes mulai melakukan langkah antisipasi. Kepala Seksi Kedaruratan Dismanto mengatakan berdasarkan data 3 tahun terakhir, terdapat sekitar 66 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, wilayah yang memiliki potensi kekeringan sedang hingga tinggi ini tersebar di kawasan Brebes, yaitu Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan, dan Kersana. Sedangkan di wilayah selatan seperti Bantar Kawung, Tonjong, Bumiayu, dan Paguyangan bagian tengah dan juga selatan. Wilayah yang terdampak ini membuat pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasokan air bersih bagi desa-desa yang terdampak tersebut. Ia mengatakan sumber air bersih nantinya akan memanfaatkan pasokan dari Perumda Air Minum atau PDAM Brebes yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Selain itu, BBBD juga akan bekerjasama dengan sejumlah pihak dalam penyaluran bantuan air bersih, diantaranya Palang Merah Indonesia, PMI, Basnas, serta organisasi relawan yang lainnya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Untuk Anda pendengar yang baru saja menyimak siaran kami, masih ada saya Aryan Setia di Purwokerto sore ini ya. Masih dengan sajian lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik untuk Anda. Pendengar, peringatan Hari Buku Nasional 2026 kembali menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya budaya membaca di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Literasi ini dinilai tetap menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas masyarakat dan perkembangan peradaban. Menurut pegiat literasi yang juga dosen ilmu komunikasi Visit Unsur, Dr. Edi Santoso, saat ini gerakan literasi di Banyumas mulai menunjukkan perkembangan positif. Berbagai taman bacaan masyarakat, komunitas membaca, hingga diskusi buku mulai banyak bermunculan, khususnya di wilayah perkotaan dan kalangan anak muda. Kehadiran komunitas-komunitas itu dinilai menjadi tanda bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaga dan meningkatkan minat baca. Berbagai kegiatan literasi yang dikemas secara santai dan menarik juga mulai banyak diminati oleh masyarakat. Dan di sisi lain, perkembangan internet dan media menjadi tantangan besar dalam menumbuhkan budaya membaca buku. Edi menilai konten digital yang cepat, instan, dan interaktif membuat banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan dengan membaca buku.

0: Sebelum dilanjutkan kembali untuk menyampaikan informasi, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi R2688FS tahun 2013 warna putih dengan nomor mesin 54P-325044 nomor rangka MH354P00AC1324789 atas nama Tri Amamudin, alamat Jalan K. Haji Abdul Malik RT3 RW3 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Minggu 10 Mei 2026 di sekitar Jalan K. Haji Abdul Malik RT3 RW3 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Toto Arianto nomor HP 0899211973. Alamat Jalan G. Haji Abdul Malik RT3 RW3 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Mendengar berita kehilangan yang kedua, telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R3277YG tahun 2016 putih merah dengan nomor mesin CFP1S/2607314 dengan nomor rangka MH1FP128GK602844 atas nama Robin Setiawan. Alamat Desa Karangkemiri, RT3 RW01, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada tanggal 9 Mei 2026, sekitar pukul 9.26 menit waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Desa Karangkemiri menuju SMA 3 Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Robin Setiawan, alamat Desa Karangkemiri, RT3 RW1, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Selanjutnya kami hadirkan kembali berita kehilangan. Kali ini telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi R4823CR tahun 2017 hitam dengan nomor mesin JBF1S-150837-8. Nomor rangka MH1JBP114HK513308. Atas nama Cendrawati Wahono, alamat Jalan Palem, Blok C2, Garing 65, RT3, RW10, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Fauzan Zen, alamat Desa Karangturi, RT2, RW2, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Baik pendengar, informasi kehilangan tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini ya. Setelah ini nanti ada Inka Mutiara yang akan hadir menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dilewatkan nanti ada Ruang Psikologi Pro 1, insya Allah bersama narasumber kita. Ada Mas Imam Faisal Hamzah, S.Psi.MA, dan akan dipandu ya oleh Inka Mutiara. Dan juga nanti seperti biasa ada Campur Sari bersama grup Campur Sari Pandu Suoro RRI Purwokerto. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Kalau sudah menjadi bencana alam, tahun
2: ini penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar

0: karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
1: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
0: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa? Cukup lah, kan? Sekarang 200 kayaknya udah
7: habis ya?
6: Habis lebih.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
8: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
9: Seperti apa Pak sekarang Pak?
7: Ya sekarang nurun banyak loh. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3 jam.

0: 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
1: Sejak kapan Pak naiknya, Pak?
0: Satu bulan ini.
1: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya, Pak?
0: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
2: Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
3: Tapi harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
4: naik, iya naik.
3: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
4: Ya?
3: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
4: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
2: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
6: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
7: Bawang ada batang bawang ada 5.000
8: sekilo. Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
7: Kita punya harga tetap tidak naik. Tapi besok kita tidak tahu. Sekarang sudah profit juga. Ya itu saja.
8: Ini kalau untuk
7: hasil dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
8: Dari mana ambil dari sana itu dari harga berapa?
7: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada yang beli 20-30 yang beli.
8: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mana dapat?
7: Dapat satu karung, dua karung begitu.
8: Untuk penghasilannya?
7: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan, 500, ya 1 liter begitu.
8: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
7: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
6: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
9: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
6: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Mursyid ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
12: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syari yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
11: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
14: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
13: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
15: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
16: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
15: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
17: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
18: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
17: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
18: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
19: great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent, hold on to it.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan

0: Schmeichel has saved this one.
1: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nia Ratul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu kembali dengan saya Inka Mutiara ya di edisi Purwokerto malam ini. Dan tentunya di tengah udara malam yang sudah mulai terasa dingin ya. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat, hangat, penuh semangat juga menjalani sisa-sisa hari ini ya. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas, yang sedang beristirahat di rumah ya bersama dengan keluarga ataupun sedang menikmati perjalanan malam ya, terima kasih karena telah memilih kami untuk tetap bersama di malam hari ini. Dan tentunya setelah memulai kembali rutinitas sejak pagi begitu ya, malam ini kan menjadi waktu yang pas untuk menenangkan pikiran sejenak, bisa diisi dengan hal-hal yang baik ya, dan juga menemukan kembali semangat untuk melangkah di hari esok ya. Dan juga pendengar, nanti setelah ini kami akan hadirkan mimbar Hindu untuk Anda dengan judul Catur Purusa Arta, dibawakan oleh Budi Santoso ya. Dan semoga sajian malam ini bisa menjadi penyejuk hati Anda semuanya, sekaligus menambah wawasan dan juga inspirasi untuk kita semuanya. Dan saatnya kami hadirkan mimbar Hindu untuk Anda.

Om Swastiastu, Om Avignamastu, Namo Siddham, Om Anubhadra Kertawu Yantu Wiswata. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pendengar sekalian dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Hindu RRI kali ini. Semoga kita senantiasa dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan oleh ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar yang kami muliakan, setiap manusia yang lahir ke dunia ini pasti memiliki harapan, cita-cita, dan tujuan hidup. Ada yang ingin kaya raya, ada yang ingin berkuasa, ada yang ingin bahagia berkeluarga, atau ada pula yang ingin mencapai kesempurnaan rohani. Namun, tahukah saudara sekalian,

seluruh dalam sebuah konsep luhur yang disebut catur purusa arta. Konsep ini adalah pedoman hidup yang mengajarkan kepada kita apa saja hakikat dan tujuan utama mengapa manusia hidup di dunia ini. Jika kita mampu menjalani hidup sesuai dengan ajaran ini, maka keseimbangan dan kebahagiaan sejati pasti akan kita peroleh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma dengan tema Catur Purusa Arta, Empat Tujuan Utama Kehidupan Manusia. Kata Catur Purusa Arta berasal dari bahasa Sanskerta. Catur berarti empat, purusa berarti manusia atau jiwa manusia, arta berarti tujuan, hasil, atau keinginan yang dicapai. Jadi secara sederhana, catur purusa arta adalah atau empat sasaran hidup yang wajib dicapai dan dijalani oleh setiap manusia agar hidupnya menjadi bermakna, benar, dan bahagia. Keempat tujuan tersebut adalah dharma, arta, kama, dan moksa. Keempat hal ini saling berkaitan, berurutan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam kitab-kitab suci Weda dijelaskan bahwa manusia hidup di dunia

dan keduanya, sehingga kita tidak hanya sibuk mengurusi dunia saja, namun juga tidak melupakan kewajiban rohani kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Banyak orang hidup hanya mengejar kekayaan atau kesenangan semata, namun hatinya tetap kosong dan tidak tenang. Sebaliknya, ada yang menganggap urusan dunia itu tidak penting. Padahal untuk hidup dan berbakti, manusia tetap membutuhkan kebutuhan materi yang terpenuhi. Melalui Catur Purusa Arta, ajaran Hindu mengajarkan kita cara menempuh keduanya dengan seimbang dan benar. Berikut ini akan kita bahas satu persatu makna, fungsi, dan cara penerapan dari keempat tujuan hidup tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Dharma, yaitu dasar kewajiban hidup dan menjadi fondasi dari segala adalah Dharma. Dharma sering diartikan sebagai kewajiban, kebenaran, keadilan, kewajiban agama, atau hukum kodrat yang mengatur alam semesta. Dalam konteks tujuan hidup, Dharma adalah landasan utama. Tanpa Dharma, segala sesuatu yang kita miliki atau kita capai akan menjadi sia-sia, bahkan membawa kehancuran. Dharma mengatur apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan sesuai dengan posisi, status, dan kemampuan kita masing-masing. Ada Dharma yang berlaku umum bagi semua manusia, seperti tidak berbuat kejahatan, berkata jujur, menyayangi sesama, dan menghormati Tuhan. Ada juga Dharma khusus sesuai peran kita. Dharma sebagai anak, Dharma sebagai orang tua, Dharma sebagai warga masyarakat, dan seterusnya. Intinya, Dharma adalah aturan main hidup. Segala aktivitas kita mencari nafkah, berkeluarga, atau beribadah harus berjalan di atas rel Dharma. Jika kita kaya tapi dengan cara curang, itu bertentangan dengan Dharma. Jika kita berkuasa tapi menindas rakyat, itu bertentangan dengan Dharma. Maka Dharma menjadi tujuan hidup yang paling utama, karena disinilah letak kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu Artha, pemenuhan kebutuhan hidup material. Artha berarti kekayaan, harta benda, penghasilan, atau kesejahteraan materi. Seringkali ada anggapan keliru bahwa orang beragama itu tidak boleh kaya, atau bahwa mencari harta itu sesuatu yang rendah. Padahal dalam ajaran Hindu, harta justru diakui sebagai salah satu tujuan hidup yang sah dan wajib diperjuangkan. Mengapa? Karena untuk hidup di dunia ini, manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan sarana beribadah. Semua itu memerlukan sarana materi. Tanpa harta yang cukup, seseorang akan sulit melaksanakan kewajiban agamanya, sulit berbakti kepada orang tua, sulit membantu sesama, dan sulit menjaga kehormatan diri maupun keluarga. Namun ada syarat mutlaknya, harta harus dicapai dan dimiliki berdasarkan Dharma. Artinya, kita boleh bekerja keras, berusaha, dan mengumpulkan kekayaan,

asalkan caranya halal, jujur, tidak merugikan orang lain, dan digunakan untuk tujuan yang baik. Harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana atau alat untuk menjalankan dharma mencapai kebahagiaan. Jika harta dikejar tanpa batas dan tanpa aturan, ia akan berubah menjadi keserakahan yang membawa penderitaan. Kemudian yang ketiga yaitu kama. Ini adalah pemenuhan keinginan dan kebahagiaan hidup. Kama sering diartikan sebagai keinginan, hasrat, kecintaan, kesenangan, atau kepuasan batin. Manusiawi memang memiliki keinginan, ingin menikah, ingin punya keturunan, ingin bahagia bersama keluarga, ingin menikmati keindahan, ingin dihargai, dan ingin merasa puas dalam hidup. Ajaran Hindu tidak melarang hal-hal tersebut, justru menjadikannya sebagai salah satu tujuan hidup yang wajar dan alamiah. Namun, sama seperti arta, kama juga harus dijalani di bawah kendali dharma. Keinginan dan kesenangan haruslah yang luhur, wajar, dan tidak melanggar aturan. Contohnya, keinginan menikah adalah kama yang baik dan sah, asalkan dilakukan sesuai aturan agama dan adat. Keinginan berbakti kepada Tuhan adalah karma yang mulia. Sebaliknya, jika keinginan itu berlebihan, tidak terkontrol, atau melanggar hukum dan norma, maka hal itu bukan lagi kama yang suci, melainkan raga atau nafsu rendah yang akan mengikat kita pada penderitaan. Jadi, kama yang benar adalah kebahagiaan lahir dan batin yang dirasakan manusia ketika kebutuhan dan keinginannya terpenuhi dengan cara yang benar dan terhormat. Kemudian bagian yang keempat yaitu moksa. Ini adalah tujuan puncak kesempurnaan hidup, merupakan tujuan tertinggi dan puncak dari segala usaha manusia adalah moksa. Moksa berarti terlepas, bebas, lepas dari ikatan, atau kembali kepada Sang Pencipta. Jika dharma, arta, dan kama adalah tujuan yang bersifat duniawi dan sementara, maka moksa adalah tujuan yang bersifat kekal dan rohani. Moksa adalah kondisi di mana jiwa manusia telah bersih dari segala noda, dosa, keinginan duniawi, dan sifat-sifat buruk seperti iri hati, dengki, sombong, dan benci. Jiwa tersebut telah menyadari hakikat diri dan hakikat ida Sang Hyang Widiwasa, sehingga tercapai kebebasan sempurna dari siklus kelahiran dan kematian. Moksa tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diraih dengan kekuasaan semata. Moksa hanya bisa dicapai dengan cara menjalankan dharma dengan benar, mengendalikan diri, berbakti, berpengetahuan, dan senantiasa menyucikan diri. Dalam ajaran Hindu, tujuan hidup kita bukan hanya sekedar hidup enak di dunia, melainkan melalui kehidupan yang benar ini, kita berusaha menyempurnakan jiwa kita agar kelak dapat kembali bersatu dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Itulah kebahagiaan sejati yang abadi. Sebagai umat Hindu, panduan penerapannya dalam hidup sehari-hari adalah jadikan dharma sebagai pengendali
apapun yang kita lakukan saat bekerja mencari nafkah, saat berumah tangga, saat bergaul, selalu tanyakan apakah ini sesuai kebenaran, apakah ini melanggar aturan agama. Dharma adalah rem dan kemudi hidup kita. Yang kedua, gunakan arta dan kama sebagai sarana. Nikmati hasil kerja keras kita, nikmati kebahagiaan berkeluarga, tapi jangan sampai terbuai dan menjadikan harta atau kenikmatan sebagai satu-satunya tujuan hidup. Ingatlah, harta dan jabatan hanya dibawa saat kita hidup di dunia. Yang dibawa mati hanyalah hasil perbuatan kita, yaitu dharma atau adharma. Kemudian yang ketiga, selalu berorientasi pada moksa. Hidup kita diarahkan untuk semakin baik, semakin suci, dan semakin dekat dengan Tuhan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah langkah kecil menuju kesempurnaan jiwa. Jika kita menjalani hidup dengan pola ini, maka kita akan menjadi manusia yang sejahtera lahir batin. Kita menjadi orang yang kaya namun dermawan, berkuasa namun bijaksana, bahagia namun tetap rendah hati, dan berilmu namun senantiasa berbakti kepada Tuhan dan sesama. Inilah manusia yang berhasil mencapai catur purusa arta. Semoga materi ini dapat menjadi panduan dan cermin bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita jalani hidup ini dengan tujuan yang jelas, dengan cara yang benar, dan dengan hati yang selalu memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pada seluruh pendengar, terima kasih telah menyimak acara Mimbar Agama Hindu RRI pada kesempatan kali ini. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan senantiasa menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: semuanya, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakarta. Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, tim nasional Korea Selatan kembali menjadi salah satu kekuatan utama Asia di Piala Dunia FIFA 2026. Di bawah arahan pelatih Hong Myung-bo, skuad Taeguk Warriors datang dengan kombinasi pemain senior berpengalaman dan generasi muda yang bermain di Liga Elite Eropa. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Amanda Aurelia.
2: Tim nasional Korea Selatan kembali menjadi salah satu kekuatan utama Asia di Piala Dunia FIFA 2026. Di bawah arahan pelatih Hong Myung-bo, skuad Taeguk Warriors datang dengan kombinasi pemain senior berpengalaman dan generasi muda yang bermain di Liga Elite Eropa. Kekuatan terbesar Korea Selatan terletak pada kecepatan transisi menyerang, disiplin organisasi permainan, serta pengalaman pemainnya di kompetisi top Eropa. Nama seperti Son Heung-min, Lee Kang-in, dan Kim Min-jae menjadi tulang punggung utama tim. Son Heung-min masih menjadi ikon sekaligus kapten tim. Penyerang yang kini bermain untuk Los Angeles FC itu akan menjalani Piala Dunia keempatnya. Meski sudah berusia 33 tahun, Son tetap menjadi ancaman utama lewat kecepatan, finishing, dan pengalaman internasionalnya. Di lini tengah, Korea Selatan memiliki kreativitas dari Lee Kang-in, gelandang serang milik Paris Saint-Germain. Pemain usia 25 tahun tersebut dikenal memiliki visi permainan, dribble, dan kemampuan umpan terobosan yang sangat baik. Banyak pengamat menilai Lee Kang-in akan menjadi pusat permainan Korea Selatan di turnamen ini. Sementara di lini belakang, Kim Min-jae menjadi fondasi pertahanan. Bek Bayern Munich itu dikenal kuat dalam duel udara, agresif memotong serangan lawan, dan memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Kehadirannya membuat pertahanan Korea Selatan jauh lebih solid dibanding beberapa edisi sebelumnya. Secara taktik, Hong Myung-bo diperkirakan memakai formasi dasar 4-2-3-1 atau 4-3-3. Pola permainan Korea Selatan mengandalkan pressing cepat, serangan balik agresif, dan eksploitasi sisi sayap. Kombinasi Son dan Lee Kang-in menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Namun, Korea Selatan juga memiliki beberapa kelemahan. Kedalaman skuad dinilai belum sekuat negara elit Eropa atau Amerika Selatan. Selain itu, ketergantungan terhadap Son Heung-min masih cukup tinggi, terutama dalam situasi pertandingan besar. Beberapa pemain inti juga sempat mengalami masalah cedera menjelang turnamen. Meski begitu, Korea Selatan tetap menjadi salah satu tim Asia paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman tampil 12 kali di Piala Dunia dan sejarah mencapai semifinal tahun 2002, mereka berpotensi kembali membuat kejutan jika mampu tampil konsisten sejak fase grup.

0: 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi.

0: Pendengar, sebelum nanti kami hadirkan dialog ruang psikologi untuk Anda, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Bukan Salah Takdir yang dipersembahkan dari RRI Ambon. Selamat mengikuti.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga nggak ada ide, Bu.
1: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: ya, Dek, ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa nggak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.

0: ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti, ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti, ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: perut sakut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan Ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling.
1: Bu, lari, Bu.
0: Iya. Ayo kita lari, ayo.
1: Mana orangnya? Ayo, Bu, cepet, Bu.
0: Ibu capek, ayo. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita bro.
1: Ayah, tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum.
1: Suamiku meninggal, tolong. Tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Betul, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, betul.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi, Exwit, dan saya, Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Inka Mutiara kembali hadir menemani Anda ya dalam program Dialog Ruang Psikologi di edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan semoga malam hari ini pendengar semuanya masih semangat begitu ya, dan bahagia juga menjalani aktivitas Anda yang tersisa di sisa malam hari ini ya. Tentunya kita di edisi hari ini akan membahas tema yang sangat menarik ya, tentang kesehatan mental di tempat kerja bersama dengan Bapak Imam Faisal H, SPSI MA ya. Jadi di era sekarang ini kan pekerjaan bukan hanya soal target dan juga tanggung jawab, melainkan juga soal bagaimana kita menjaga kesehatan mental di tengah banyaknya tekanan, tuntutan begitu ya, dan rutinitas yang padat. Dan kadang-kadang kita itu terlihat biasa saja, baik-baik saja di tempat kerja ya, padahal sebenarnya sedang lelah secara pikiran dan juga perasaan. Nah, nanti kita akan membahas ya, yang ingin bertanya juga boleh sekali, nanti bisa ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Pak Faisal terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak hari ini?
1: Apa ya? Channelnya sehat gitu nge. Cuma ini suaranya lagi agak serak.
0: Oh iya, gitu. Gak apa-apa Pak. Baik, oke. Ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental di tempat kerja begitu ya Pak ya. Betul. Ini kan kalau sekarang banyak sekali yang mengatakan capek kerja begitu ya. Tapi bukan karena pekerjaannya, melainkan karena suasana di tempat kerjanya. Nah kalau dari Pak Faisal sendiri, ini seberapa besar pengaruh di lingkungan tempat kerja terhadap kesehatan mental seseorang, dan juga kalau dari segi psikologi ini seperti apa Pak?
1: Oke, baik, selamat malam para pendengar sekalian. Terkait dengan kesehatan mental ya di tempat kerja, mungkin bisa dikatakan bahwa pertama gitu ya, isu ini muncul gitu ya, mungkin memang berkembang itu kan ya akhir-akhir ini gitu ya. Ketika kemudian kalau saya amati sih, ketika memang adanya perubahan tuntutan kerja yang semakin tinggi gitu ya, mungkin dulu sudah ada mungkin ya, cuma memang awareness terkait dengan ini mungkin belum setinggi sekarang. Contoh gini, zaman bapak ibu saya kerja gitu ya, itu ada jam kerja. Berangkat pagi, pulang sore gitu ya, berangkat jam 7, pulang jam 4 misalnya. Atau yang mungkin dapatnya shift malam gitu ya. Biasanya jam berapa ya Mbak kalau shift malam itu?
0: Kalau di Pro 1 jam 7. Jam 7 malam.
1: 7 malam sampai jam
0: 12 malam.
1: 12 malam gitu ya misalnya. Artinya ada jam kerja yang jelas gitu. Nah, tapi ketika kemudian salah satunya perkembangan teknologi tentunya ya, terutama teknologi informasi, jam kerja itu seakan-akan jadi tidak jelas gitu ya. Nah, misalnya gini, saya sudah pulang kerja nih gitu ya, misalnya jam 4 misalnya. Jam 4 saya pulang ke rumah. Nah, kemudian Budekan misalnya WA gitu ya, bisa gak tolong selesaikan ini gitu ya, atau misalnya ada hal yang kemudian harus dikerjakan saat itu juga, tapi posisinya saya sudah di rumah gitu ya, akhirnya kemudian mau ngomong saya, akhirnya ya sudah saya kerjakan. Artinya dengan adanya fasilitas media sosial, teknologi informasi gitu ya, pekerjaan kita jadi tidak terbatas gitu ya dengan waktu-waktu ini. Meskipun sudah selesai gitu ya, masih kemudian ada tuntutan untuk pekerjaan yang lain gitu. Sehingga kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, kalau zaman dulu itu mungkin ada jam kerja, sudah pulang gitu ya. Bahkan kalau misalnya akhir pekan ya sudah gitu ya, gak ada ceritanya bos itu menghubungi bawahannya untuk minta menyelesaikan sebuah proyek gitu ya di akhir pekan atau misalnya apa gitu ya, tidak ada cerita semacam itu gitu. Ya susah juga gitu ya, karena tidak semua orang juga di rumahnya punya telepon gitu. Nah tapi sekarang itu kan semua bisa diakses ya. Ada WhatsApp, ada misalnya apa, fitur chatting dan seterusnya. Orang jadi bisa menghubungi kita setiap saat gitu. Nah sehingga ini salah satu contoh saja gitu ya, tuntutan kerja yang kemudian memang sudah mulai tinggi. Contoh lain misalnya kompetisi antar perusahaan yang juga sudah semakin tinggi juga gitu ya, sehingga masing-masing perusahaan punya target yang berbeda-beda untuk kemudian memenuhi capaiannya masing-masing. Nah, yang kemudian harus bekerja siapa ya? Tentunya adalah SDM yang kemudian ada di tempat kerjanya itu gitu. Nah, kalau dulu mungkin gitu ya, ya persaingan kerja mungkin sudah ada gitu ya, tapi tidak seketat sekarang lah gitu ya. Karena mungkin ada tuntutan yang misalnya harus go to global gitu ya, harus globalisasi, harus ekspor gitu ya, misalnya harus ekspor ke mancanegara dan seterusnya. Akhirnya ya ritme kerja kita juga harus ditambah gitu ya. Nah, semua hal ini sehingga membuat kita itu yang ada di tempat kerja juga semakin harus berlari gitu ya, harus cepat-cepat gitu ya untuk kemudian mengimbangi perubahan ini. Nah, selain itu juga kemudian kenapa sih kemudian tempat kerja gitu ya? Ya karena memang ini tempat kita untuk mencari nafkah gitu ya. Tempat kita kemudian ya bisa dikatakan sebagai modal kita ya untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup dan seterusnya. Jadi kalau kemudian ternyata ada persoalan, ya di sisi lain kemudian kayak apa ya? Di satu sisi butuh gitu ya, tapi di sisi lain kemudian merasa tertekan gitu. Nah akhirnya kemudian terjadilah konflik. Meskipun kemudian yang terjadi dalam hal kesehatan mental di tempat kerja itu tidak selalu seperti yang kemudian ini ya, tidak selalu seperti masalah-masalah klinis yang rumit sebenarnya gitu ya. Jarang yang kemudian punya masalah mental di tempat kerja itu dia sampai depresi gitu ya, sampai yang kemudian jadi schizofren itu jarang gitu ya. Schizofren itu ya itu mungkin bisa dikatakan masalah penyakit mental yang sudah sangat tinggi lah gitu ya. Nah sehingga jarang lah kemudian orang-orang yang kemudian punya masalah mental di tempat kerja itu sampai seperti itu. Bisa jadi kemudian ya seperti kita gitu ya, artinya ya dia bekerja gitu ya, dia mengerjakan pekerjaan rutin dan seterusnya gitu ya, tapi dia kehilangan makna gitu ya, dia kehilangan makna gitu ya, apa sih, buat apa sih aku harus kerja gitu ya, yang penting
0: hanya
1: kemudian
0: datang bekerja begitu ya Pak.
1: Iya gitu, jadi kayak robot ya gitu ya, jadi kayak robot, jadi meaning of worknya itu jadi hilang gitu, jadi dia hanya ya bekerja saja gitu ya, hanya mengikuti rutinitas saja. Atau mungkin bahkan ya sampai yang kemudian tidak merasakan bahagia gitu ya di tempat kerja. Meskipun Indonesia gitu ya, menurut survei di Global Flourishing gitu ya, Indonesia itu menempati peringkat yang pertama Mbak gitu ya. Menempati peringkat yang pertama dalam hal kesehatan mental terutama di tempat kerja. Artinya sudah dianggap paling bagus gitu ya. Dia menempati peringkat yang pertama. Tidak seperti mungkin negara, ya kita lihat misalnya di negara lain ya, ada yang kemudian kasus bunuh dirinya tinggi gitu ya, meninggal secara mendadak di tempat kerja juga ada gitu ya. Atau misalnya yang apa ya, mungkin sampai ya bisa dikatakan punya masalah psikologis yang parah seperti depresi dan seterusnya gitu ya, akibat dari tekanan kerja gitu ya. Tapi di Indonesia itu mungkin hal-hal semacam itu tidak tampak ya. Jarang yang kemudian saya dengar orang bunuh diri, orang yang bekerja ya, bunuh diri gitu. saya jarang mendengar itu di Indonesia gitu. Artinya sebenarnya kita ya tadi gitu ya, di satu sisi memang secara mental itu berdasarkan survei itu kita tinggi gitu ya. Tapi memang realitasnya masih banyak gitu ya. Hanya saja kemudian ini tadi masalahnya tidak tampak gitu ya. Masalahnya tidak tampak. Karena tiap hari orang-orang yang kemudian kita temui di tempat kerja, ya seperti biasa saja gitu ya. Disapa senyum gitu ya, atau misalnya dia duduk di depan monitor gitu ya, dia bekerja dan seperti biasanya gitu ya. Tapi kita tidak tahu gitu ya, apa sih yang kemudian ada di dalam mentalnya gitu ya. Mungkin dia tadi gitu ya, dia merasa meaningless gitu ya, dia merasa jenuh dan seterusnya. Tapi itu tidak tampak gitu ya, itu tidak tampak dari apa yang kemudian dia lakukan. Banter-banternya memang kalau masalah di tempat kerja itu ya biasanya ya yang sering kita temui adalah burnout gitu ya, kelelahan secara mental. Memang bisa kita katakan bukan kelelahan yang seperti biasa sih gitu ya, tetapi kelelahan secara mental sehingga kemudian dia itu misalnya jadi apatis gitu ya. Dia jadi kemudian harusnya mengerjakan ini tapi kemudian dia tidak mengerjakan itu gitu ya. Atau mungkin dia produktivitasnya tidak seperti biasa dan ya sekali lagi dia tetap bekerja, datang ke kantor dan seterusnya. Tapi produktivitasnya turun gitu ya. Kalau misalnya ada kebijakan apa gitu ya, dia memilih untuk kemudian tidak banyak komentar gitu ya. Ya tidak banyak komentar, ya sudahlah kerjakan saja. Tapi kok ya sekali lagi sehingga kemudian hanya mengerjakan rutinitas saja, tidak ada improvisasi, tidak ada inovasi. Yang ya kalau dari buku apa ya saya pernah baca gitu, kita hanya sekedar untuk kemudian bertahan hidup saja, gitu ya. Hanya sekedar untuk kemudian bertahan datang kantor hanya untuk sekedar bertahan hidup saja agar kemudian paling enggak tidak matilah gitu ya. Nah, ya itu contoh gitu ya dari permasalahan terkait dengan kesehatan mental di tempat kerja. Mungkin itu dulu.
0: Ya, baik Pak. Kalau stres di saat sedang bekerja itu normal berarti ya Pak ya?
1: Normal
0: ya. Dan ini kapan kita ini harus mulai sadar kalau diri kita ini sudah terlalu tertekan terhadap pekerjaan begitu Pak?
1: Pertama tadi ya bahwa ya sebenarnya normalnya kita ya stres gitu ya. Yeah. Kalau misalnya nggak stres berarti kita nggak normal gitu. Tadi apa Mbak? Saya lupa jadinya.
0: Oh, kalau kita misalnya udah stres begitu ya Pak ya, sudah terlalu tertekan. Nah, ini kapan kita harus mulai sadar kalau diri kita ini ternyata sudah tertekan akan pekerjaan, kemudian lingkungan yang toksik begitu Pak?
1: Oke. Okay. Kalau misalnya berbicara terkait dengan stres, banyak ininya ya, banyak aspeknya gitu ya, misalnya secara fisik gitu ya, secara fisik, secara mental gitu ya, bahkan mungkin secara sosial. Secara mental ya tadi ya, misalnya merasa jenuh gitu ya, merasa kurang minat untuk melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan gitu ya, atau mungkin tadi penurunan produktivitas dan seterusnya. Nah, pada aspek fisik misalnya mungkin ada masalah-masalah fisik yang mulai kemudian dirasakan gitu ya. Ya masing-masing orang mungkin respon fisiknya beda-beda ya. Ada yang kemudian respon fisiknya jadi apa ya, lelah yang sangat lelah lah gitu ya. Gampang ngantuk kan gitu ya. Gampang ngantuk kan, atau misalnya ada juga yang ya apa, imunnya turun sehingga kemudian dia jadi gampang kena sakit dan seterusnya. Secara sosial ya dia misalnya tadi menarik diri dan seterusnya. Nah, yang bisa ngukur kita sih gitu ya, yang bisa ngukur kapan kita itu sedang stres gitu. Hanya saja yang perlu kita pahami gini, ketika kemudian kita sedang stres gitu ya, salah seorang tokoh psikologi pernah membuat satu tahapan gitu ya, kita itu stresnya sudah sampai mana. Jadi namanya Hansel ya. Jadi Hansel ya, ini dia membuat satu proses stresnya kita lah gitu. Mulai dari stres itu, tahap pertama kan stres itu datang ya. Stres itu stresor itu datang ke kita sehingga kemudian kita merasa tertekan. Nah, di fase kedua kita sudah menyadari bahwa kita stres. Nah, di fase kedua ini kita bisa enggak mengatasi itu. Gitu. Misalnya kita sedang stres gitu ya. Karena deadline yang sangat tinggi dan seterusnya. Kita bisa enggak mengendalikan itu? Bisa enggak kita misalnya mengatasi stres kita itu? Misalnya, wah deadline besok gitu ya. Bisa enggak misalnya kita mengantisipasi itu gitu ya? Misalnya bekerja dengan lebih cepat gitu ya, atau mungkin kalau di dalam psikologi ada dua macam coping ya. Untuk mengatasi stres itu ada dua macam. Yang secara emosional sama yang langsung ke masalahnya. emotional focus coping dan problem focus coping. Emotional focus coping itu kita gunakan untuk menurunkan tensi emosi kita yang mungkin sedang tinggi-tingginya. Ya, contoh kita lagi stres, kemudian kita nonton film gitu ya. Gak ada kaitannya gitu ya. Tapi kemudian ini bisa membantu kita untuk kemudian menurunkan tensi emosi kita gitu ya. Misalnya ada yang juga yang kemudian makan banyak gitu ya. Atau misalnya jalan-jalan atau apa gitu ya. Ini untuk kemudian menurunkan tensi emosi kita. Jadi kita misalnya, oh besok deadline nih aku pusing gitu ya. Coba untuk misalnya jalan-jalan dulu gitu ya. Atau misalnya sekedar ngobrol sama teman dulu gitu ya. Untuk kemudian menurunkan tensi emosi tadi. Nah, kalau misalnya sudah mulai agak turun gitu ya. Ya kita kembali gitu ya untuk kemudian menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau problem solve focus coping itu kita langsung menyelesaikan masalahnya. Misalnya, oh masalah kita itu menunda pekerjaan misalnya. Kita menunda pekerjaan ya gimana caranya agar kemudian kita itu tidak menunda pekerjaan ini dan segera untuk kemudian menyelesaikan itu. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain gitu ya. Yang jelas dua-duanya kita gunakan untuk menyelesaikan stres kita. Kalau di fase 2 ini kita bisa menyelesaikan ini, sebenarnya sudah. Tapi ada juga yang akhirnya nggak bisa menyelesaikan ini, sehingga maju ke tahap akhir. Ya, di tahap akhir, itu dia sudah mulai, gejala-gejala stres yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Misalnya mungkin, bahkan sudah menyerang ke masalah fisik, mungkin sampai pusing gitu ya, atau mungkin ada yang merasa mual gitu ya. Ada yang kalau misalnya mungkin punya asam lambung gitu ya, ya akhirnya ketika stres yang sangat tinggi gitu ya, jadi kambuh gitu ya. Atau misalnya ada juga yang kulitnya jadi merah gitu ya. Kalau teman saya ada yang gitu, kalau stres itu jadi muncul bintik-bintik merah gitu ya di tubuhnya. Kalau misalnya stresnya sudah sedang sangat tinggi gitu. Nah, ketika sudah di fase yang sangat tinggi ini ya mau nggak mau kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, gitu ya. Kita butuh orang lain, setidaknya profesional, entah itu psikolog maupun psikiater yang kemudian bisa kita ajak untuk kemudian berkonsultasi. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke, baik. Pendengar yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan boleh sekali ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami tentunya bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Pak, kalau sekarang itu kan ada istilah yang namanya toxic workplace begitu ya, sering muncul begitu ya, Pak ya. Nah, sebenarnya ciri-ciri lingkungan yang toxic, lingkungan kerja yang toxic ini seperti apa nih, Pak, yang membuat kondisi kesehatan mental para pekerjanya ini jadi kurang baik seperti yang tadi sudah disebutkan ada beberapa ciri-cirinya begitu.
1: Ciri paling jelas ciri yang paling jelas itu adalah kurangnya apresiasi gitu ya. Kadang memang apresiasi di sini tidak selalu kemudian berupa materi ya, tidak selalu kemudian berupa finansial, tetapi cukup misalnya hanya sekedar oh kerjamu bagus gitu ya, atau misalnya hanya sekedar ya pujian-pujian kecil lah gitu yang kemudian diberikan di tempat kerja ini juga ya punya dampak gitu ya terhadap kesehatan mental kita. Nah, pada perusahaan-perusahaan yang kemudian minim apresiasi pada SDM-nya, sehingga dia itu jadi males gitu ya. Kalau misalnya kita kembalikan pada salah satu teori psikologi itu, bahwa orang itu akan mengulang perilakunya ketika dia itu mendapatkan yang namanya positive reinforcement atau penguatan positif, gitu ya. Misalnya kita melakukan tindakan baik, gitu ya. Kemudian orang memuji, sehingga kemudian kita jadi merasa positif, sehingga kita pengen mengulangnya itu lagi dan mendapatkan, merasa ingin mendapatkan pujian lagi. Tapi kemudian ada juga yang dia tidak akan melakukannya lagi jika kemudian dia mendapatkan reinforcement atau penguatan yang negatif. Jadi ketika kemudian dia melakukan sesuatu, bukannya dapat pujian, dia tambah dapat kritik misalnya. Nah, akhirnya kemudian dia jadi malas gitu lah. Sudah kerja keras gitu ya, bukannya mendapatkan pujian tapi justru mendapatkan cacian misalnya, yeah, gitu ya, sehingga kemudian dia tidak merasa dihargai apa yang sudah dilakukan, ya ngapain lagi gitu ya. Nah, salah satunya itu gitu ya, salah satunya lebih pada kemudian penguatan positif dan penguatan negatif yang kemudian muncul di dalam lingkungan kerja tersebut gitu. Lainnya sih bisa juga kemudian ini ya, itu kalau lingkungan sosial, ada juga yang kemudian menganggap memasukkan unsur-unsur ekologis yang kemudian di dalam tempat kerja itu seperti apa, ya. Misalnya kemarin saya misalnya, mungkin saat ini kalau misalnya di media sosial itu kadang ada postingan ini, dunia kita sekarang tidak berwarna, gitu ya. Gitu. Nah, ya mungkin saja sih gitu ya, karena entah karena iya juga gitu. Saya kira begini, iya juga ya, tempat kerja kita sekarang ya warnanya monoton kayak gitu aja gitu ya. Hanya monoton semacam itu. Nah, kayak misalnya kami ya di kampus, kami di kampus itu sekarang salah satu tuntutan untuk akreditasi itu kan penyusunan letak ruang dosen itu harus tersekat. Gitu ya, harus tersekat antar dosen itu harus tersekat gitu. Jadi kesannya itu individual banget gitu ya. Mereka punya ruangan sendiri gitu. Sehingga kemudian tidak ada yang namanya ruang sosial untuk diskusi dan seterusnya. Tapi beberapa tempat gitu ya, misalnya seperti di kami tetap kemudian menyediakan namanya ruang sosial. Artinya meskipun ruang kami masing-masing tersekat-sekat, tapi ada satu ruang sosial di mana kemudian kita bisa ngobrol di situ gitu ya, berbicara di situ gitu ya, atau misalnya hanya sekedar makan siang bareng di situ dan seterusnya. Nah, itu juga pada kemudian lingkungan yang saya kira toksik bisa jadi istilahnya. Jadi konsep ekologisnya itu juga kurang diperhatikan gitu ya. Bisa jadi kayak misalnya pemilihan cat tembok, dan itu kalau di kita itu berpengaruh gitu ya. Oh. Itu berpengaruh. Pencahayaan dan seterusnya gitu ya, sehingga seseorang itu kalau ya bayangkan ya misalnya gini, mungkin ada di antara para pendengar bekerja gitu ya di dalam ruangan yang kemudian lampunya redup,
0: yeah.
1: Itu kan kayak apa ya,
0: ngantuk, jadi
1: bisa ngantuk, bisa merasa tertekan dan seterusnya gitu ya, artinya dia tidak merasakan kemudian. Jadi tempat kerjanya kayak penjara gitu ya. Ya bayangkan saja sudah secara sosial tadi ya, minim apresiasi gitu ya. Kemudian ternyata lingkungan ekologisnya juga jelek dan seterusnya. Nah, yang paling jelas sih gitu ya, kalau misalnya di dalam konteks keindonesiaan, dari beberapa skripsinya mahasiswa yang pernah saya teliti maupun kemudian pernah saya uji, itu kalau saya perhatikan yang membuat seseorang itu merasa puas di dalam kerjaannya itu bukan, sekali lagi, bukan masalah gaji, ya, tapi lingkungan sosialnya. Ya, lingkungan sosialnya itu yang memang bisa dikatakan positif lah, gitu ya. Ada yang kemudian mengartikan bahwa hal yang positif ini pun ya bisa diajak ngobrol lah, gitu ya, bisa diajak kerjasama lah dan seterusnya. Tapi mereka yang kemudian, mohon maaf, misalnya merasa saling menjatuhkan dan seterusnya, justru yang kemudian bisa menjadi pertanda bahwa tempat ini juga toksik, gitu ya. Nah, saya lupa gitu ya, dari penelitiannya siapa, tapi pernah mengatakan bahwa perkembangan karir seseorang itu tidak ditentukan 100% hanya dari skillnya, gitu ya. Tapi kecakapan dia dalam berpolitik di tempat kerja, gitu ya. Artinya kalau misalnya ada yang bisa memuji atasan lebih baik, itu yang kemudian akan dilihat, gitu. Nah, makanya kemudian sering muncul istilah ya, bahwa bisa jadi teman kita itu kayak ular, gitu. Kalau misalnya sedang di dalam tempat kerja, gitu. Di satu sisi mungkin ya diam-diam, tapi kemudian menjatuhkan, misalnya semacam itu. Tapi memang ya ini dunia yang kemudian harus kita pahami ya. Karena kembali bahwa mungkin bisa jadi ini toksik atau tidak, kembali pada diri kita juga, gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggap, ini memang sudah culture-nya semacam ini, gitu. Yeah. Tapi bagi kemudian ada individu-individu yang kemudian sangat ini ya, sangat protected banget terhadap kesehatan mental, ya dia menganggap bahwa ini bermasalah. Mungkin gitu, Mbak.
0: Okay, baik. Kalau misalnya kita kan orang baru begitu ya, Pak ya, terus tiba-tiba datang diterima di tempat kerja begitu, nah ternyata tempat kerjanya ini adalah tempat kerja yang toxic workplace begitu ya, Pak ya, ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bertahan atau mungkin kadang kan ada pikiran untuk resign begitu ya, Pak ya? Nah ini apa yang perlu dipertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan tersebut begitu?
1: Kalau perusahaan yang kemudian, saya kira kalau perusahaan yang memberikan waktu untuk apa SDM-nya itu, misalnya ya, satu tahun ini kamu sebagai karyawan 80% dulu misalnya ya, belum artinya belum diangkat sebagai karyawan tetap, artinya kan ada ruang untuk kemudian mereka itu ya nyoba gitu, kalau misalnya nggak cocok ya keluar gitu. Tapi bagi saya, kalau misalnya ada perusahaan yang langsung gitu ya, kontrak mati gitu ya, artinya yeah, baru masuk, kamu harus loyal gitu ya, harus loyal di sini gitu. Nah, ini agak sulit gitu ya. Kalau misalnya kamu gak loyal, kamu harus membayar denda misalnya. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan tempat kerja yang kemudian yang mungkin baru, yang mungkin baru, dan kemudian kita itu ya sudah terlanjur kali ya. Maaf ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Ya. Baik, pendengar yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan boleh sekali ya ke 0281-632-336 atau bisa ke WhatsApp kami di 0811-254-0911 ya, atau bisa juga melalui kanal YouTube kami di channel RRI Purwakarta. Mungkin kita bisa jeda sejenak begitu ya, Pak ya. Nanti kita sambung lagi untuk dialog Ruang Psikologi di edisi malam hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: 99.1 Channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Ruang Psikologi. Tentunya masih bersama saya Inka Mutiara dan juga Pak Imam Faisal. Yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan boleh monggo silahkan ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254 0911, ya bisa juga melalui live chat di YouTube channel kami RRI Purwokerto. Baik, Bapak, kita menyambung yang tadi Pak, mungkin apa yang harus dipertimbangkan begitu Pak sebelum mengambil keputusan antara bertahan atau kita harus resign ini Pak?
2: Ya, bisa kemudian kita mendiskusikan dulu dengan atasan gitu ya. Misalnya gini, saya merasakan semacam ini gitu ya di tempat kerja, ya ceritakan saja gitu ya. Yeah. Nah, apakah tinggal melihat respon gitu ya dari si atasan, kira-kira positif enggak gitu ya. Kalau misalnya ternyata positif gitu ya, dan ada itikad untuk kemudian si atasan untuk mencoba untuk membantu kita gitu ya, ya bertahanlah gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata mungkin responnya negatif gitu ya, ya kamu harusnya gini dong dan seterusnya gitu. Nah, mending ya sudahlah gitu ya, mending kalau misalnya ada kesempatan buat pindah ya pindah saja gitu. Ada juga yang kemudian mencari peer gitu ya. Peer itu kelompok teman. Gitu ya. Mungkin di tempat tersebut ada yang bisa kita jadikan teman dekat gitu ya. Meskipun sama-sama, entah itu mungkin sama-sama teman baru gitu ya, artinya baru masuk, atau mungkin dengan senior tapi yang mungkin dia sudah tahu lah, maksudnya dia humble dan bisa enakan gitu. Nah, bisa jadi kita itu bisa menjadi semacam support system kita gitu ya, menjadi alasan kita untuk ya bertahan gitu ya di situ. Nah, itu hal yang kemudian bisa jadi pertimbangan ya. Kalau menurut saya sih, pertama kelompok teman yang mungkin bisa jadi support system kita, yang kedua tadi atasan gitu ya. Kira-kira atasannya, karena ya menurut beberapa riset, atasan itu memang sangat berpengaruh ya untuk tempat-tempat, untuk kita bekerja di sebuah instansi. Kalau misalnya si atasan ini mungkin kurang bisa memberikan pengayoman atau mungkin kurang memberikan apresiasi gitu ya, ya justru kemudian akan membuat tempat kerja itu jadi nggak nyaman gitu. Yang dipersepsikan jadi nggak nyaman bukan kemudian teman-temannya, oh, ini atasannya nggak enak sehingga kemudian pekerjaannya jadi juga nggak enak gitu. Seringnya sih gitu, mungkin itu Mbak.
1: Oke, Bapak, ini ada yang bertanya melalui kanal YouTube kami dari Miftahur Rohman 1996 menanyakan cara mencegah kesehatan mental yang terjadi, apakah harus sholat, istirahat, tidur, atau makan makanan yang sehat begitu Pak?
2: Kalau untuk mencegah ya gitu ya, bisa itu dilakukan dengan melakukan, karena kita orang ya sebenarnya tidak hanya sholat ya, tapi mungkin teman-teman yang beragama lain bisa melakukan hal-hal yang kemudian ya sesuai dengan agamanya. Membantu iya gitu ya, membantu kita tidur secara cukup gitu ya, atau misalnya makan makanan yang kemudian itu membantu. Kalau misalnya ditanya itu membantu tidak, jelas membantu gitu ya. Cuma memang tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita dengan melakukan hal semacam itu tidak akan terlepas dari stres di dalam kerja gitu ya, karena urusan masalah mental dengan masalah keagamaan itu tidak ada kaitannya gitu ya. Orang yang kemudian rajin sholat dan seterusnya gitu ya, masih sangat mungkin untuk kemudian mengalami masalah mental gitu ya. Orang yang kemudian secara pemahaman agama baik misalnya di tempat kerja ya, tidak menutup kemungkinan dia juga akan terkena masalah-masalah mental gitu ya, karena masalah mental dan bisa dikatakan bahwa agama itu kayak jadi rem lah gitu ya. bisa dikatakan kayak rem. Ada orang yang kemudian pengen bunuh diri misalnya karena tempat kerjanya sangat toksik misalnya. Nah, tapi dia memahami agamanya gitu ya. Kalau misalnya bunuh diri nanti masuk neraka misalnya. Ini kan jadi rem ya. Yeah. Sehingga si pemahaman agamanya jadi rem. Tapi ya sekali lagi gitu ya, tidak menjadi jaminan bahwa seorang itu akan terbebas dari masalah-masalah mental yang mungkin muncul dimanapun gitu ya, tidak hanya di tempat kerja. Mungkin itu, Mbak.
1: Ya, baik. Bapak, kalau misalnya ada orang nih, Pak, yang kadang-kadang suka merasa bersalah ketika misalnya mengambil cuti begitu ya, Pak, ya. Itu kalau dari sisi psikologi, kenapa rasa seperti itu bisa muncul? Mungkin ada ilmunya begitu, Pak, atau seperti apa?
2: Merasa bersalah. Sebenarnya kalau misalnya itu memang sudah hak, sebenarnya nggak perlu merasa bersalah gitu ya. Yeah. Yang mungkin jadi, ya mungkin perlu direfleksikan ke diri sendiri sih. Kenapa kemudian merasa bersalah? Entah mungkin ada pekerjaan yang belum selesai gitu ya. Atau misalnya gini, kayak misalnya ada teman juga yang misalnya dia pergi gitu ya, misalnya keluar kota misalnya. Tapi sebenarnya masih ada tanggungan gitu ya. Tapi dia tidak bisa pergi, kalau misalnya dia tidak pergi besok gitu ya, dia tidak punya kesempatan lain. Ya akhirnya dia mau gak mau harus pergi besok gitu. Tapi dengan konsekuensi ya dia akhirnya tetap membawa pekerjaannya gitu. Jadi karena kemudian memang masih ada tanggungan kerja yang harus segera diselesaikan, sehingga kemudian dia merasa bersalah, itu mungkin juga gitu ya. Meninggalkan teman-teman yang memang mungkin ya sedang hektik-hektiknya gitu ya, sedang sangat butuh kita gitu ya, tapi kemudian kita memilih untuk cuti misalnya. Ya bisa jadi kemudian bukan masalah pekerjaannya gitu ya, tapi gak enaknya gitu ya dengan teman-teman. Yeah. Sehingga ya, tapi ya tadi gitu ya, karena sekarang pekerjaan kita itu kan fleksibel ya, artinya yang akhirnya kemudian kita cuti ya, kita masih tetap bisa menghandle pekerjaan jika memang itu memang harus. Artinya tetap kita ada tanggung jawab untuk kemudian menghandle sebuah pekerjaan jika memang kita itu memang butuh ya untuk kemudian cuti tersebut gitu, Mbak.
1: Iya, karena cuti juga termasuk healing begitu ya, Pak ya.
2: Coba gini, yang kita pahami tentang healing ya, healing itu penyembuhan ya, berarti kan kita selama bekerja kan sakit ya. Gitu, kadang saya mau gitu, kenapa sih orang-orang pada healing gitu ya, oh berarti selama bekerja itu dia mempersepsikan bahwa dirinya itu sedang sakit gitu ya, sehingga kemudian healing, mungkin ini istilah orang-orang sekarang sih gitu, betul. Ya, sebenarnya yang kemudian dimaksud healing ya sebenarnya ya traveling biasa gitu ya. Sekarang makanya kadang saya bilang, kalau misalnya memang ya dia jalan-jalan ya sebut aja traveling gitu ya, nggak usah sebut healing gitu, kecuali memang dia punya masalah. Kalau misalnya di Jogja itu beberapa teman memang benar-benar membuat tempat healing beneran gitu, untuk kemudian dia sedang ada masalah di pekerjaannya gitu ya, kemudian dia datang ke tempatnya dia, nah di situ dia membuka layanan konsultasi psikologis gitu ya, atau mungkin orang butuh di situ untuk hanya sekedar berkontemplasi atau apa gitu. Nah kalau itu menurut saya itu healing beneran gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya kita hanya pergi kemana ya itu traveling gitu. Yeah. Kalau misalnya memang healing ya harus ada upaya gitu ya untuk kemudian untuk menurunkan masalah itu gitu. Kalau menurut saya sih itu.
1: Okay, baik. Pak, ini terakhir untuk pendengar begitu, Pak. Apa ada pesan yang ingin disampaikan supaya tetap waras, tetap sehat mental juga di tengah banyaknya tekanan pekerjaan mungkin begitu ya, supaya tetap terjaga untuk kesehatan mentalnya?
2: Ada dua dimensi yang kemudian perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama mungkin dimensi individualnya atau dimensi kitanya gitu ya. Yang perlu kita pahami bahwa ya di dalam kesehatan mental itu kan pada intinya adalah keberfungsian kita. Keberfungsian kita secara sosial, secara ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi tidak kemudian hanya sebatas kita tidak punya masalah gitu ya. Kita tidak punya masalah psikologis, kita tidak punya masalah apa gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita tetap bisa berfungsi, kita bisa tetap cari uang gitu ya, kita tetap bisa bekerja gitu ya. Ya sebenarnya mental kita sedang baik gitu. Mereka yang kemudian mentalnya sedang tidak baik itu kan ya tadi, dia tidak bisa bekerja gitu ya. Atau di mana ya, di Jepang ada istilahnya hikokomori misalnya. Orang lebih memilih untuk hidup menyendiri di dalam sebuah rumah atau di ruangan dan tanpa bekerja gitu. Itu dalam sisi individualnya. Kalau dalam sisi instansinya, ya ini ya. Jadi ada dua hal gitu ya di dalam kesehatan mental yang perlu kita pahami secara hedonik sama satunya edonomik gitu ya. Hedonik itu tidak sekedar hanya menurunkan stres kerja itu, tidak hanya kemudian menurunkan apa namanya tekanan kerja, tetapi bagaimana orang-orang juga punya makna gitu ya terkait dengan pekerjaannya. Kenapa dia harus bekerja gitu ya? Misi apa yang kemudian harus dia selesaikan gitu. Nah, itu juga penting untuk diperhatikan oleh perusahaan sehingga si karyawan itu tidak sekedar hanya datang dan pulang gitu. Tapi dia punya meaning, kenapa dia harus datang setiap harinya. Selain itu juga apresiasi ya. Apresiasi pada setiap kemudian pencapaian oleh setiap karyawan. Bukan berarti kita memberikan apresiasi itu juga tanpa adanya kritik gitu ya. Perlu kritik gitu ya. Pada sesuatu yang memang seharusnya kita berikan masukan. Tapi kalau tidak diimbangi dengan apresiasi ya jadinya nanti malah timpang. Jadi harus ada seimbang. Jadi itu yang perlu diperhatikan sih kalau menurut saya. Kitanya gitu ya juga harus pintar-pintarnya untuk kemudian meningkatkan kapasitas untuk mengatasi stres kita gitu ya. Sekali kitanya gitu ya, meningkatkan kapasitas untuk mengendalikan, mengatasi stres kita gitu ya. Kalau misalnya selama ini kemudian kalau ada stres kita nangis misalnya, bisa gak kalau kemudian ada skill lain yang kemudian harus kita pelajari agar ketika ada stres kita bisa lebih produktif misalnya. Di sisi lain juga di sisi perusahaannya juga harus tadi ya membuat sebuah kebijakan agar masalah mental ini juga bisa teratasi. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, jadi tentunya menjaga kesehatan mental ini kan sama pentingnya menjaga kesehatan fisik. Kita begitu ya. Dan semoga perbincangan di malam hari ini bisa menambah pemahaman kita bahwa bekerja itu memang penting, tetapi kesehatan diri seperti kesehatan mental ini juga tidak boleh diabaikan. Terima kasih Pak Imam Faisal sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Ruang Psikologi. Terima kasih atas ilmu dan waktunya dan semoga lekas sembuh juga Bapak. Iya. Baik, terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya sudah menyimak Dialog Ruang Psikologi di edisi malam hari ini. Saya Anke Mutiara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI dengan esensi buku JIS NN adalah buku pertama yang ditulis oleh Rintik Seduh atau yang biasa dikenal dengan Sana, seorang penulis yang terkenal Indonesia. Buku yang diterbitkan pada tahun 2018 ini begitu populer di kalangan pembaca Indonesia. JIS NN adalah kumpulan cerita dari situasi umum dan masalah yang relate dengan pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar Rintik Seduh. Buku ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan Sana yang pada waktu itu masih sekolah. Cerita-cerita dalam JIS NN melibatkan romantisme, pertemanan, dan keluarga. Rintik Seduh menceritakan kisah lika-liku cinta remaja yang di dalam hubungan tersebut terdapat pasang surut karena dibatasi oleh jarak dan sebuah misteri yang harus mereka pecahkan. Buku ini juga membahas pertemanan saat masa sekolah yang menghiasi kehidupannya. Gaya penulisan Rintik Seduh dalam JIS NN dan dapat dikatakan unik dan khas. Sana memiliki kemampuan baik dalam menggunakan metafor

membuat para pembacanya mengingat cerita Jis and Anne ini. Selain versi buku Jis and Anne menuai antusias yang tinggi dari masyarakat dan berhasil menarik perhatian produser, maka itu novel ini kemudian diadaptasi menjadi film yang resmi ditayangkan pada tahun 2021. Jis and Anne adalah buku yang menciptakan terobosan bagi Rintik Seduh sebagai seorang penulis. Buku ini bukan hanya sekadar karya pertamanya, tetapi juga menjadi landasan kokoh bagi karirnya sebagai penulis di Indonesia. Kesuksesan Jis and Anne bisa menjadi representasi dari daya tarik universal cerita cinta yang merentang di sepanjang waktu. Demikian esensi buku Jis and Anne karya Rintik Seduh dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Selamat malam untuk Anda yang masih terjaga di hangatnya malam ini ya. Semoga hari Anda seberat apapun tadi begitu ya, perlahan mulai terasa lebih ringan sekarang. Tentunya malam hari ini kan lebih terasa tenang ya. Jadi lampu-lampu jalanan yang menyinari redupnya malam. Dan tentunya sudah perlahan-lahan mulai sepi ya jalanan ya. Suasananya juga memberikan waktu kita sejenak untuk berhenti dari sibuknya hari ini. Dan tentunya malam ini saya Enka Mutiara senang sekali bisa menemani Anda di segmen Ruang Rindu ya, untuk Anda yang mungkin sedang rebahan sambil mendengarkan radio atau yang masih bekerja juga ya, atau yang sedang menikmati waktu sendiri ditemani dengan angin malam dan secangkir minuman hangat. Semoga malam ini bisa membawa rasa yang nyaman untuk hati Anda, untuk tubuh Anda juga ya. Dan kadang-kadang kita ini kan terlalu lelah ya untuk bercerita ya. Jadi terlalu penuh isi kepalanya begitu ya. Tidak ingin melewatkan malam hari ini yang sunyi, yang tenang ya, dengan memikirkan hal-hal yang membuat kita lelah ya. Jadi kita bisa untuk berhenti sejenak, untuk refleksikan sejenak diri kita begitu ya. Kita bisa untuk me time, entah itu membaca buku, menonton film ya, atau mendengarkan saya di malam hari ini juga boleh sekali ya. Jadi biarkan malam hari ini membawa ketenangan ya, dan biarkan semuanya berjalan dengan pelan-pelan ya. Ini juga terlihat dari studio Pro 1 masih banyak yang berpergian ya, masih banyak kendaraan yang melintas juga. Dan semoga Anda yang sedang mendengarkan di perjalanan tetap hati-hati, jaga keselamatan diri dan juga orang lain ya. Dan pendengar, di edisi Ruang Rindu malam hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu untuk membuat Anda terkenang ya akan masa-masa lalu yang indah atau yang buruk ya. Karena kenangan itu kan tidak semuanya indah ya. Jadi ini ada satu lagu dari Chris Patih dengan Mengenangmu. Wah, ini siapa yang dikenang ya? Entah itu mantan pacar atau mantan istri ya. Atau kenangan-kenangan indah ya pada saat sedang masih berpacaran ya, atau kenangan-kenangan indah di masa lalu bersama dengan orang terkasihnya. Semoga lagu yang saya hadirkan malam hari ini bisa membantu Anda untuk lebih baik lagi begitu ya suasananya di malam hari ini.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini ada lagu dari BCL ya, Bunga Citra Lestari dengan Cinta Pertama Sunny. Nah, ini lagunya membuat kita jadi ingat ya tentang cerita cinta pertama dan mungkin cinta pertamanya entah itu di masa SD. Terlalu dini ya kalau SD ya. Atau mungkin pada saat SMP ya, pada saat SMA ya. Dan tentunya itu adalah hal yang sangat membuat hati kita berbunga-bunga ya. Jadi yang mungkin dulu sempat menjadi teman main ya, sempat dekat ya, membuat hati berdebar-debar begitu ya. Dan tentunya cinta pertama ini kan memang biasanya tidak mudah dilupakan. Bukan karena masih berharap ya, tapi karena itu adalah pengalaman pertama kita mengenal rasa suka dengan seseorang. Jadi ada momen malu-malunya, deg-degan ya, sampai hal-hal kecil mungkin masih diingat ya sampai sekarang. Dan tentunya tidak apa-apa ya kita bernostalgia, apalagi di ruang rindu ini. Dan tentunya kalau misalnya punya kenangan-kenangan akan cinta pertama, boleh nih ya untuk diceritakan. Ada yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang
1: Halo
0: Rindu.
1: Halo juga, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, betul.
1: Gimana kabar cantik?
0: Baik, alhamdulillah. Mama Reni gimana kabarnya?
1: Lagi baik juga.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Haridang bayang yang.
0: Haridang apa itu?
1: Panas satu gerah.
0: Oh, panas.
1: Non stop dari kipas.
0: Oh alah, iya ya, lagi cuacanya panas, enggak hujan-hujan ya, jadinya cuacanya panas.
1: Malah banyak bentang.
0: Bentang apa itu bentang?
1: Bintang di langit.
0: Oh, bintang di langit. Mama Reni, Mama Reni, ada ini enggak apa namanya cerita atau kesan-kesan tentang cinta pertama ada. Gitu?
1: Bukan enggak ada, malas ceritanya.
0: Oh, malas ya.
1: Iya.
0: Kenangannya buruk
1: suka,
0: ya.
1: Suka agak malu-malu kucing gitu
0: oh,
1: loh.
0: Oh, iya betul, iya betul betul. Enggak apa-apa.
1: Pokoknya banyak ya.
0: Atau cinta terakhirnya boleh nih, cinta terakhirnya.
1: Enggak ada cinta terakhirnya di Cilacap.
0: Waduh, LDR iya. Ya.
1: Kedua kali itu.
0: Oh iya oke okay lah iya. Kalau begitu
1: lagunya ada apa Neng?
0: Lagunya ada Saat Kau Tak Di Sini, terus Keroncong Protokol ya, terus apalagi nih? Ada Sebelum Kau Tidur Matamu.
1: Nah, itu aja ya.
0: Sebelum Kau Tidur.
1: Sebelum Kau Tidur ya.
0: Iya boleh.
1: Barangkali ada nyamuk gitu loh.
0: Iya.
1: Nyamuk gede.
0: Nyamuk gede ditabok aja.
1: Salamnya ya.
0: Boleh, buat boleh.
1: Buat main kaya sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Buat pokoknya buat semuanya.
0: Mm-mm.
1: Dari A sampai C. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Spesial buat keluarga aja.
0: Mm-mm.
1: Makasih nih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Mama Reni sudah bergabung ya. Oke, ini sepertinya ada lagi yang bergabung lewat WA ya, kirim-kirim salam nih ya. Ada dari Mbak Ayu ya, yang malam ini masih terjaga sambil mendengarkan radio sebelum tidur. Terima kasih nih Mbak Ayu sudah mendengarkan kami ya di malam hari ini. Mbak Ayu cerita, ini kalau malam selalu jadi waktu favoritnya untuk menenangkan pikiran setelah seharian sibuk bekerja ya. Kadang hanya dengan mendengarkan lagu dan suara dari penyiar, ini suasana hati bisa terasa lebih ringan. Alhamdulillah, terima kasih ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal cinta pertama ya, aduh malu kalau mau cerita. Gak apa-apa ya, biasanya memang agak malu-malu ya, jadi mengenang masa deg-degan zaman dulu begitu ya. Tentunya tidak mudah untuk mengenang dan juga apa ya namanya melihat cinta pertama begitu ya. Ini Mbak Ayu mau kirim-kirim salam untuk semua pendengar ya, dan untuk semuanya semoga kita bisa selalu belajar ikhlas begitu ya terhadap sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Oke, baik ya, malam hari memang sangat cocok untuk kita melo-melo syahdu. Oke, ya tadi ada lagu Keroncong Protol gitu ya. Saya salah sebut tadi Keroncong Protokol ya, harusnya Keroncong Protol dari Bondan Prakoso. Nanti akan saya hadirkan setelah satu lagu dari Moka dengan Sebelum Kau Tidur.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Oke, masih di edisi Ruang Rindu malam hari ini ya. Monggo yang mau bergabung boleh ke 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811-254-0911. Ada siapa di sana? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Inka Mutiara.
1: Iya, selamat malam Mama Kesifa.
2: Malam.
1: Iya. Gimana, ada cerita tentang cinta pertamanya enggak ini?
2: Izin bala mau SMP kayak masa-masa zaman kuno.
1: Iya, boleh, enggak apa-apa, ceritain sedikit aja.
2: Ya kemien ceritanya kan cinta monyet bala, disenengin yang kancan sepupui gue lah.
1: Oh iya, cinta monyet bersemi gitu ya. Pas masih SMP namanya cinta monyet ya. Kalau SMA apa? Cinta apa itu ya?
2: Cinta SMA ya, cinta pada pandangan pertama.
1: Nah yang sekarang ini apa namanya, cinta pertamanya apa cinta terakhirnya ini? Yang sekarang bersama.
2: Oh, yang sekarang bersamanya cinta pandangan terakhir.
1: Waduh. Wis udah mentok ya pandangan terakhir gitu.
2: Wis mentok karena anu kayaknya masih kanan kiri oke, wis nganggo kayak apa kacamata kuda wis.
1: Iya benar, udah ada pagernya kanan kiri. Oke lah kalau begitu, Mama Kesifa ini mau kirim-kirim salam kah?
2: Kirim salam buat semuanya aja lah, kayak Bu Reni, Miki, Mama Reni lah. Mau bilang sampai chat.
1: Siap.
2: Pendengar Pro 1 FM. Kalau semuanya baik lah Mbak.
1: Oke, baik. Siap. Terima kasih nih sudah bergabung ya malam-malam.
2: Tugas malam gitu Mbak?
1: Iya betul, sampai jam 12 malam nanti.
2: Wani orang Mbak?
1: Ya berani dong, kan ada temannya.
2: Ada Mas Rizky ya Mbak?
1: Iya betul sekali.
2: Matur nuwun Mbak, waktu nih selamat sampai selesai.
1: Oke baik, terima kasih. Oke, yang mau bergabung lagi boleh monggo, silahkan ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811-254-0911. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, langsung aku todong cinta pertama.
3: Cinta pertama, cinta monyet.
1: Cinta monyet, bener gue.
3: Siki wis tua, cinta kera ya.
1: Iya. Gimana ini, ada cerita tentang cinta pertamanya enggak nih? Sedikit-sedikit aja gitu. Apa cinta terakhirnya ya boleh?
3: Cinta terakhir aja lah ya. Ya sekarang jadi suaminya ya. Udah punya anak dua.
1: Oke, ini gimana ceritanya awal bertemunya sampai sekarang menikah langgeng begitu?
3: Ini suamiku itu adiknya, kayak gini, aku punya kakak, dapat suami namanya Mbak Dia. Suamiku itu adiknya Mbak Dia, jadi kakak sama kakakku, adik sama adik.
1: Oh gitu, mantap sekali ya.
3: Anu belibet ya, belibet tau Mbak.
1: Berarti apa tuh, cilok ya, cinlok gitu ya, iya. Cinta lokasi anu bukan ya.
3: Belibet ya, belibet terus
1: ya. Iya, oke, jadi sering ketemu jadinya jatuh cinta gitu ya Mama Ida.
3: Iya, itu Mbak Inka tadi kan, Mbak Inka bareng Bu Desi ya, loh. Terus Prokoto sarannya kok Mas Arya, aduh ke berarti main ke malam nih jadwalnya.
1: Iya, tadi ke kantor dulu biasa.
3: Iya.
1: Ini ya, mau salam-salam atau tidak ini?
3: Ya, ya buat Mbak Inka selamat bertugas.
1: Siap.
3: Sama Kiki lagi temani Mas Kiki ya.
1: Iya dong.
3: Iya. Apa namanya? Ya salam buat tadi Mama Siva, Mama Reni yang sudah masuk. Ibu Muninga mungkin masih midhangetaken.
1: Iya.
3: Kaki Radun, Kaki Basrun. Mister Balo di Widara Payung. Kemudian ada Bu Dia, temanku mungkin sedang monitor, Bu Yuwanti, Bu Nunung. Ya udah Mbak Inka selamat bertugas.
1: Oke. Sampai selesai. Siap, terima siap.
3: Kasih. Oh ya, tadi itu Mbak Inka merasa bersalah ambil cuti ya di psikologi tadi.
1: Oh, enggak sih. Kan itu masih menyangkut pertanyaan gitu.
3: Aja kok nggak apa-apa.
1: Iya. Cuti, iya betul. Cuti, cuti is traveling gitu tadi kata Pak Faisal.
3: Bukan healing ya, beda.
1: Bukan
3: ya.
1: Healing betul.
3: Sama healing beda, iya.
1: Iya. Oke okay, baik.
3: Anniversary kok ya.
1: Betul.
3: Anniversary. Iya. Honeymoon,
1: Iya.
3: Ya, honeymoon. Terima kasih Mbak Inka. Sampai selesai ya. Sehat selalu.
1: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mama Ida sudah bergabung ya. Oke, ini saya hadirkan lagu lagi. Ada dari mana ini ya? Jikustik ya. Saat kau tak di sini. Nanti kalau masih ada waktu boleh silakan untuk bergabung lagi di segmen Ruang Rindu.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Lewat lagu.
6: Memori lewat lagu.
7: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah menemani saya dari awal segmen Ruang Rindu. Dan tentunya kalau Anda merasa hari ini sedang berat ya, semoga malam ini bisa menjadi jeda yang membuat Anda sedikit lebih tenang ya. Kalau hari ini terasa biasa saja, semoga tetap ada hal kecil yang bisa disyukuri begitu ya. Dan kalau Anda lagi kangen seseorang ya, semoga rindunya pelan-pelan bisa diterima dulu ya malam hari ini ya. Semoga besok bisa tersampaikan. Oke, saya pamit ya dari segmen Ruang Rindu malam hari ini. Selamat istirahat untuk Anda semuanya. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas lagi yang masih bekerja mungkin ya, atau ada aktivitas lain di malam hari ini. Dan sampai bertemu kembali di segmen Ruang Rindu selanjutnya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

malam hari ini untuk menemani suasana malam Anda begitu ya. Kami akan hadirkan Campur Sari dan selamat mendengarkan.

Boromiarso, sukeng dalu so sukeng pepengen malih, lumantar kiaran kelengan campur sari, ingan dalu meniko sesarengan kalian pak kemalan campur sari pandu suworo, RRI Purwokerto. Ingan dibun mangarsani dening kirus tamaji so sineng guyung dening nyiceplis dalah nyirakis Emilia. Boromiarso, mboten supe glosak konco saking studio, ngaturaken salam pambagyo basuki, kasarasan katentreman tuwin kabagyan, mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita bidhangetaken sesarengan menika wau ungling lancaran pambuka campur sari pandu swara RRI Purwokerto ingkang minangka purwakaning lagu-lagon campur sari ing dalu menika. Dene lagon ingkang badhe kawiwitan inggih

Dene roncen lakon selajengipun nuringgih langgam hangenteni sumangga para miyarsa sugeng dalu sasugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa, langgam liwung. Sampun kita bidhangetaken sesarengan. Dungkap reroncen lagun salajengipun nuninggih langgam nawala. Sumangga para miyarsa, boten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. So

Nuwun para miyarsa, sumangga kelingan campursari kita lajengaken malih. Dene ngancik lagun selajengipun inggih Langgam Pring Kuning ingkang badhe dipun sekaraken dening Nyi Ragis Emilia. Sumangga para miyarsa, mboten supaya kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Nuwun para miyarsa, cekap semanten atur kiaran klenengan campur sari pandu swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangersani dening Ki Rustam Haji. Ing pangajap mugi sageda ndadosaken syukur naning penggalih panjenengan sedaya lan mboten supe kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng pepisan. Puji rahayu kalis niring sami.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, telah kami hadirkan campur sari untuk Anda dan tentunya saya di sini Kamu Tiara masih akan temani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Ada satu informasi untuk Anda pendengar, jadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digin Esar Patria menekankan bahwa pengaturan kecerdasan buatan atau AI tidak hanya soal teknologi, melainkan juga harus kuat dalam nilai dan etika. Ia mengatakan bahwa tantangan terbesar dari AI saat ini bukan lagi pada perkembangannya, melainkan pada penerapan etika dalam penggunaan. Dan menurutnya, etika saja tidak cukup jika tidak didukung oleh aturan hukum yang tegas. Ya, Nezar Patria menyampaikan, untuk tantangan dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi, karena tanpa kekuatan hukum itu percuma, begitu ya katanya ya. Dan etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan juga ada hukuman. Dan Nezar Patria menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan teknologi memperhatikan etika dalam penggunaan AI, tetapi sudah ada perkembangan positif karena sebagian perusahaan mulai memasukkan aspek etika sebagai bagian penting dalam pengembangan produk. Nezar Patria mengatakan beberapa perusahaan bahkan mulai merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu menilai dampak teknologi terhadap manusia. Dan tentunya menurut dari Wamenkom Digin Nezar Patria, AI harus dikembangkan dengan aturan yang jelas supaya tetap aman, bertanggung jawab, dan juga sesuai dengan etika.

0: Itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fah.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
0: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
0: Wah, ini telur penyu, Fah. Yuk, kita ambil yuk.
1: Eh, biarkan saja, Mbak Irna.
0: Hah?
1: Biar menetas secara alami.
0: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar seniman bunyi Rani Jambak menampilkan karya performance berjudul Mama Sak Asa dalam pameran Indonesian Woman Artist IWA 4 di Galeri Nasional Indonesia. Dan karya ini terinspirasi dari Gunung Marapi yang dianggap sebagai simbol memori kolektif masyarakat Minangkabau. Pertunjukannya digelar pada hari Sabtu ya, tanggal 16 Mei 2026 di ruang pamer Gedung A Galeri Nasional. Nah, dalam penampilannya Rani menggabungkan aktivitas menyelam tradisional dengan teknologi bunyi modern. Jadi setiap gerakan jarum sulam ini menghasilkan suara elektronik yang kemudian memenuhi ruang pamer. Nah, suara ini juga dipadukan dengan rekaman pembacaan Tambo Alam Minangkabau, yaitu naskah sejarah dan cerita asal-usul masyarakat Minangkabau. Rani menggunakan teknik sulam tradisional Suji Cahaya untuk membentuk motif Gunung Marapi, dan teknik ini dipadukan dengan kain tembaga yang terhubung ke perangkat elektronik sehingga setiap sentuhannya ini bisa berubah menjadi suara. Wah, ini menarik sekali ya. Dan menurut Rani Jambak, Gunung Marapi memiliki makna yang sangat penting untuk masyarakat Minangkabau ya. Jadi ia menjelaskan bahwa pengalaman tinggal di sekitar Gunung Marapi sangat mempengaruhi karya seninya, dan aktivitas gunung yang kadang mengeluarkan abu, kemudian suara letusan membuatnya merasakan campuran antara takut dan kagum terhadap alam. Dalam pertunjukan ini, pembacaan Tambo Alam Minangkabau juga menjadi elemen yang penting ya. Jadi naskah ini menceritakan bahwa leluhur Minangkabau pertama kali datang dan menetap di kawasan Gunung Marapi yang kemudian menjadi awal perkembangan budaya mereka. Pertunjukan Memasak Asa juga menghadirkan suasana seperti ritual yang menghubungkan ingatan masa lalu dengan masa kini, dan bunyi sulaman yang berulang berpadu dengan cerita sejarah yang menciptakan pengalaman yang tenang dan juga reflektif untuk semuanya begitu ya. Jadi Rani Jambak ini melalui karyanya ingin mengajak masyarakat untuk lebih memahami hubungan manusia dengan alam dan menjaga ingatan budaya Minangkabau melalui seni bunyi. Ya, ini menarik sekali begitu ya. Jadi tentunya ini termasuk hal yang harus dilestarikan ya. Setiap seni yang ada di Indonesia ini harus kita jaga, harus kita bantu lestarikan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, mengenai tentang informasi nilai tukar rupiah ya. Jadi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyatakan bahwa nilai tukar rupiah diperkirakan akan kembali stabil meskipun sempat mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Dan pernyataan ini disampaikan Perry usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin ini ya. Dan ia terlihat singkat begitu ya saat menjawab pertanyaan dari wartawan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih tergolong kuat. Ia menyatakan di rapat dengan Presiden tidak secara khusus membahas pelemahan rupiah. Dan Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah ini sudah menyiapkan langkah untuk menjaga stabilitas rupiah, salah satunya dengan masuk ke pasar obligasi. Pemerintah disebut akan menggelontorkan dana sekitar 2 triliun rupiah per hari untuk menjaga kestabilan pasar. Dan Purbaya mengatakan pemerintah memiliki dana sekitar 420 triliun rupiah yang bisa digunakan untuk menjaga stabilitas di pasar obligasi sehingga intervensi bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dan tentunya kita sebagai masyarakat ini berharap ya untuk kondisi nilai tukar rupiah ini bisa kembali stabil supaya tidak berdampak pada harga-harga kebutuhan sehari-hari.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita ke wilayah Semarang ya. Jadi mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Semarang mengadakan kegiatan edukasi untuk pelajar SMA Institut Indonesia Semarang. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara mencegah dan melawan pelecehan seksual di lingkungan sekitarnya, begitu ya. Mengusung tema jaga teman, jaga diri, stop pelecehan sekarang, kegiatan ini dibuat agar siswa lebih sadar pentingnya menjaga diri sendiri dan juga saling melindungi teman. Ketua Panitia Imelda Anggi Puspita mengatakan bahwa remaja perlu diberi pemahaman sejak dini karena kasus kekerasan seksual masih cukup tinggi ya. Jadi melalui pendekatan teman sebaya, program ini hadir untuk membekali para siswa supaya bisa mengidentifikasi bahaya sejak dini begitu ya. Jadi menumbuhkan keberanian juga untuk bertindak. Dan dalam kegiatannya, para siswa diajak untuk lebih berani bersuara ketika melihat atau mengalami tindakan yang tidak nyaman. Dan hal ini disebut sebagai bystander intervention, yaitu berani membantu atau melaporkan ketika ada teman yang mengalami kekerasan begitu. Kemudian siswa juga diperkenalkan dengan aplikasi pelaporan cepat bernama Libas, yaitu Polisi Hebat Semarang begitu ya. Materi ini disampaikan oleh Bribda Paul Valevi supaya siswa ini tahu cara meminta bantuan pada saat keadaan darurat. Dan tentunya melalui kegiatan ini mahasiswa dari USM ya, Universitas Semarang, berharap para pelajar lebih berani melindungi diri sendiri dan juga orang lain, serta bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan juga nyaman.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Selamat malam pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara dan kita akan berjumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Saya Putri dan rekan saya Citra kembali hadir jumpai Anda di Purwokerto pagi ini. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan beragam acara menarik di Purwokerto pagi untuk edisi kali ini. Di antaranya, Anda bisa simak kajian Mutiara Pagi yang akan hadir di jam 5 pagi ini, dirangkai dengan Warta Pagi nanti akan hadir di jam 6. Selanjutnya pendengar Pro 1 jangan lewatkan info lalu lintas ya, yang akan hadir pada pukul 6 lewat 45 menit. Pendengar Pro 1 ada info-info lingkup nasional yang akan hadir temani Anda nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan informasi perakiraan cuaca yang hadir pada pukul 7 lewat 30 menit. Serta Anda bisa simak pula pendengar dialog broker apa yang hadir pada pukul 8 waktu Barat. Selanjutnya pada pukul 9 ada fokus berita. Pendengar Pro 1, demikian beberapa acara menarik yang bisa Anda simak hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, yang pada kesempatan pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai amaliyah utama bulan Zulhijjah. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, monggo silakan atensi dengar Anda. Kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, bulan Zulhijjah adalah salah satu waktu istimewa yang dipenuhi peluang amal dan keberkahan. Pada 10 hari pertamanya, Allah membuka banyak pintu pahala bagi hambanya, mulai dari puasa, zikir, sedekah, hingga ibadah kurban. Zulhijjah mengajarkan bahwa waktu-waktu mulia harus diisi dengan amal terbaik. Bukan hanya meningkatkan ibadah pribadi, tetapi juga memperkuat kepedulian dan ketakwaan. Inilah momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang lebih sungguh-sungguh. Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan langsung sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Ustadz? Sehat?
2: Baik, alhamdulillah Mbak Putri, Mbak Citra. Ya. Sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz.
1: Ya, baik Ustadz, untuk pagi hari ini tema kita amaliyah utama bulan Zulhijjah ya Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانصر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، يا ذا الجلال والإكرام. Para pemirsa, pendengar RRI, acara Mutiara Pagi, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih menyertakan kita kesehatan, kekuatan, taufik, hidayah, dan inayah, sehingga secara istiqamah kita masih bisa bersama-sama mengikuti acara Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan semangat kita, keistiqoman kita di dalam melaksanakan ibadah amal soleh ini jadi perbuatan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kita bersama-sama tahu bahwa ibadah merupakan tujuan utama dan satu-satunya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada

Di bulan Ramadan kita menemukan ada 10 hari terbaik di akhir Ramadan. Maka di bulan Zulhijjah ini kita memiliki momentum penting untuk meningkatkan ibadah di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini dikenal sebagai salah satu di antara bulan yang mulia Asyurul Hurum di dalam Islam. Dalamnya kita dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah-ibadah mulia, ibadah-ibadah yang agung, dan kita mendapatinya sebagai ibadah yang luar biasa. Bulan ini kita menemukan ibadah haji, dan juga diperintah untuk berkurban, melakukan puasa Arafah, memperbanyak zikir, sedekah, dan amal saleh lainnya. Dalil yang menjadi pijakan daripada keutamaan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ditemukan di surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Qasam atau sighah di mana Allah bersumpah. Di dalam ayat ini wal fajar, pertama Allah bersumpah demi waktu fajar, dan yang kedua Allah bersumpah demi malam yang 10. Tidak pernah Allah bersumpah di dalam satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali ada pesan penting yang ingin Allah sampaikan, kecuali ada sesuatu yang luar biasa di dalam hal yang Allah bersumpah atas nama itu. Allah bersumpah atas nama fajar, waktu subuh, di mana waktu subuh ini adalah golden time bagi umat Islam. Di dalamnya ada banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan kalau kita menyambut subuh dengan ketakwaan, ibadah, dan kebahagiaan. Demikian pula ketika Allah bersumpah atas nama 10 hari, 10 malam. Maka tentu di 10 hari ini, 10 malam ini, ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang utama. Para ulama tafsir, para mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hal ini disandarkan kepada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul asyr. Tidak ada hari-hari yang amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bahkan juga jihad fi sabilillah? Rasul menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu kemudian tidak kembali membawa apapun. Artinya dia betul-betul ya, menyerahkan seluruh diri dan jiwanya untuk berjihad di jalan Allah. Dia mati di medan perang itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu tidak terbantahkan tentang keutamaan, tentang kebaikan, tentang fadilah yang bisa kita dapatkan dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka ada banyak amaliyah-amaliyah utama yang mungkin dan bisa kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama di antaranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang bisa kita baca di 10 yang pertama ini, memperbanyak bacaan hamid, memperbanyak bacaan takbir, memperbanyak bacaan tasbih, memperbanyak bacaan tahlil dan lain sebagainya. Dan tentang keutamaan zikir yang secara khusus Allah sebutkan tentang di 10 yang pertama ini ditemukan di surat Al-Hajj.

0: Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumah, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Antaranya adalah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hal ini juga dikuatkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tabrani dan Al-Baihaqi, ya. Di mana di dalam hadis ini, ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Aksiru fihinna min at-tahlil wa at-tahmid wa at-tasbih wa at-takbir. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak lebih dicintai olehnya. Perbuatan baik, amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini. Artinya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan Nabi fa'athiru fihinna min at-tahlil wa at-tahmid wa at-tasbih wa at-takbir. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar, kemudian membaca tahmid alhamdulillah, dan membaca tasbih subhanallah. Zikir-zikir ini tentu zikir-zikir yang ringan untuk diucapkan, tapi memiliki timbangan yang sangat berat di mizan, menjadi amal saleh yang ringan untuk kita lakukan. Kita tahu zikir itu salah satu keistimewaannya adalah bisa kita lakukan di mana saja, dan saja, di waktu kita senggang, di waktu sedang kita menunggu, di waktu sedang kita gabut dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Saat kita sedang bekerja di kantor, sedang mengetik, misalkan di kantor, itu bisa dilakukan dengan zikir. Mungkin sebagian daripada ibu-ibu yang tinggal di rumah sambil goreng mendoan, sambil beres-beres rumah, ini kungkih sakit. Bisa sambil membaca zikir. Keberkahan yang luar biasa bisa dilakukan oleh siapa saja di 10 hari yang pertama ini dengan memperbanyak zikir. Dan itu juga kita disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Ada bulan Dzulhijjah ini, kita sebisa mungkin sejak awal bulan Dzulhijjah hari ini sampai hari-hari tasyrik untuk kemudian memperbanyak bacaan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbiran yang sering kita dengar. Tapi kita lantunkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Para ulama membagi takbir itu menjadi dua. Ada namanya takbir mutlak dan ada namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak itu, apa sih perbedaan antara takbir mutlak dengan takbir muqayyad? Takbir mutlak itu tidak terikat waktu secara khusus. Sementara takbir muqayyad adalah takbir yang terikat oleh waktu-waktu tertentu. Hanya boleh dilantunkan, dibacakan di waktu-waktu tertentu, namanya muqayyad. Maka takbir mutlak ini boleh dibaca kapan saja. Sejak 1 Dzulhijjah ya, sampai setelah sejak 1 Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah. Ayat mutasyrik. Yeah. Tapi kalau takbir muqayyad yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, yaitu yang dilakukan sejak subuh 9 Dzulhijjah pada hari Arafah dan setelah asar sampai 13 Dzulhijjah yang biasa dilantunkan di masjid-masjid dengan jamaah itu, itu yang disebut dengan takbir muqayyad. Biasanya ada imam, kemudian setelah salat ya, mengucapkan takbir lalu diikuti oleh para makmum tadi. Kalau itu di hari raya Idul Fitri, berarti semenjak maghrib malam takbir itu sampai kemudian dilaksanakannya sholat id itu muqayyad. Ya. Maka takbir mutlak ini boleh dilakukan di mana saja, di kendaraan, di rumah, di kantor, pokoknya di mana saja boleh dilakukan selama bukan di tempat-tempat yang tentu kotor dan hina. Nah, kalau takbir muqayyad itu afdalnya sunnahnya dilakukan setelah salat wajib di tanggal 9 Dzulhijjah sejak subuh sampai asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu di antara kesunahan yang dianjurkan di awal bulan Dzulhijjah ini.
1: Iya.
0: Kemudian yang ketiga di antara sunnah yang dianjurkan yaitu berpuasa di awal Dzulhijjah atau di 10 hari yang pertama ini. Atau di 9 hari karena tanggal 10-nya tidak boleh berpuasa. Bahwa puasa sunnah di 9 hari pertama Dzulhijjah ini sangat dianjurkan. Khususnya bagi kita-kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Ini dilakukan tujuannya adalah sebagai latihan spiritual. Agar kita ini taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan memiliki nafsu yang lebih terkendali. Di samping itu juga secara spiritual, ibadah puasa yang dilakukan mendorong kita untuk melakukan ibadah dengan lebih. Tentang dalil ini di surah di hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallaha bidzalikal yawm wajahu 'anil nari 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Di antara yang masuk dalam kategori ini adalah puasa yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Jika di 10 hari ini kita tidak mampu melakukan itu karena mungkin ada beberapa kegiatan yang membutuhkan energi yang lebih, kalau berpuasa malah terkendala, maka setidaknya lakukan puasa Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sekarang berarti hari Selasa karena tanggal 10-nya hari Rabu. Dilihat saja.
1: Baik.
0: Jadi kalau tidak mampu melaksanakan 9 hari di awal, maka setidaknya berpuasa di hari Arafah. Apa fadilah yang diutamakan sebentar? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayukaffiru as-sana allati qablahu wa as-sana allati ba'dahu. Bahwa fadilah yang dapatkan orang yang berpuasa pada hari Arafah adalah akan dihapus dosa setahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan saatnya kita akan juga undang pendengar ya Ustaz untuk bergabung di pagi hari ini. Silakan di 632336.
2: Ya, baik, sudah ada yang bergabung, kita langsung terima dulu saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dari siapa, di mana ini?
3: Dari Abdullah Kebumen.
2: Alhamdulillah di Kebumen, monggo silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya, apakah orang yang berhaji, yang sedang berhaji, tidak dianjurkan berpuasa sunnah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab dulu saja Pak Ustaz, singkat saja.
0: Dari Pak Abdullah di Kebumen, puasa Arafah itu antaranya adalah disunahkan bagi orang yang berada di luar tanah suci yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kita tahu ibadah haji itu ibadah yang membutuhkan fisik tenaga yang ekstra, karena memang hampir dari seluruh proses ibadah haji ini membutuhkan tenaga kemudian energi yang besar, sehingga ketika dia berpuasa dikhawatirkan ritual armuzna ini mengalami kendala, sehingga puasa Arafah itu memang dianjurkan untuk mereka-mereka yang sedang tidak melakukan ibadah haji. Jadi kita-kita yang di tanah suci ini itulah yang masuk dalam objek daripada kesunahan atau anjuran melaksanakan puasa Arafah, begitu Pak Abdul.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Dan sudah ada pertanyaan dari pendengar kita di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Pak Ustaz dan Mbak penyiar. Pakai hamba Allah saja ya Mbak, yang mau ditanyakan adalah amalan di bulan Dzulhijjah bagi yang mampu berkurban dan berpuasa Arafah Tarwiyah dan tanggal 1 sampai 9 Dan kalau mau memilih berpuasa yang Arafahnya atau Tarwiyahnya, atau Arafah dan Tarwiyahnya ya Pak Ustadz, mohon pencerahannya dan terima kasih. Ya, begitu baik saja Ustadz.
0: Baik, sebagaimana saya jelaskan tadi, jika tidak bisa beribadah yang banyak, ada ibadah kurban, ada ibadah haji, ya, yang mungkin bagi sebagian orang masih belum bisa dilakukan. Karena memang Islam ini tidak memberatkan. Semua ibadah yang diperintahkan di dalam Islam itu bagi orang yang mampu melakukannya. Maka ketika kita tidak mampu melakukan berkurban karena mungkin sebagian orang belum memiliki kecukupan uang, maka bisa memilih ibadah yang lain. Tadi di antaranya misalkan berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah di 9 hari ini, di 10 hari ini. Kemudian juga jika tidak mampu berpuasa selama 9 hari, setidaknya berpuasa di hari Tarwiyah dan berpuasa di hari Arafah. Gitu ya. Puasa Arafah tadi sebagaimana yang saya sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, fadilahnya, keutamanya adalah diampuni dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Begitu ya.
2: Oke, baik. Berikutnya kita baca juga dulu nih Pak Ustadz melalui kolom komentar ya. YouTube ya. Ini sudah ada yang bergabung dari Pak Hadi Suminto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustadz, bolehkah berpuasa setiap hari atau tiap hari pada 10 hari pertama saja nih Pak Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya.
0: Oke. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, memang kesunahan puasa yang paling utama di 10 awal bulan Dzulhijjah ini berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Karena ketika tanggal 10 kan sudah hari raya kurban ya. Maka kita sebagai umat Islam itu dianjurkan sekali untuk melaksanakan ibadah puasa sejak hari ini sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah ini itu diantara puasa yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahwa orang yang berpuasa di 9 atau di 9 hari yang pertama ini, sebagaimana disampaikan dalam hadis Bukhari Muslim tadi, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharij. Tidak ada seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, terutama di 10 hari yang pertama ini, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, menjauhkan dirinya dari panasnya api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu tahun di akhirat itu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau itu 70 tahun, seberapa jauh dijauhkan kita dari panasnya api neraka. Oleh sebab itu, jika memang Pak Hadi Suminto ini mampu melakukan di 9 hari yang pertama, maka afdal dilakukan. Sebagaimana begini, di pesantren kami di Darussalam Tukuwalu Purwokerto itu, santri-santri semenjak tanggal 1, berarti tadi malam itu sudah disiapkan, sejak Senin kemarin itu sudah disiapkan makan sahur. Jadi sangat dianjurkan bagi para santri, para siswa yang ada di pesantren kami, sejak hari kemarin itu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di 9 hari bulan Dzulhijjah. Begitu.
2: Ya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz ya. Berikutnya kita akan baca lagi. Ini yang sudah bergabung juga melalui WA ini ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustadz, saya izin bertanya, orang yang mau berkorban ini katanya tidak boleh memotong kuku. Apakah iya ini benar atau tidak Pak Ustadz? Dan mulai dari kapan sampai kapan ini? Dari Ibu Idah. Monggo.
0: Benar, dari Ibu Idah tadi ya?
2: Iya.
0: Baik. Para ulama memang menyebutkan larangan yang hukumnya makruh gitu ya, bagi orang-orang yang akan berkurban. Bagaimana hadis Muslim menyatakan idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyrihi syai'. Ketika salah seorang di antara kalian telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sejak Senin kemarin, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh, dalam arti memotong atau mencukur sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka bagi orang yang ingin berkurban, ya, ketika memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dianjurkan untuk tidak memotong rambut kuku, ya, kalau memang orang itu akan berkorban. Itu dimulai sejak hari pertama bulan Dzulhijjah sampai dia selesai melaksanakan kurban, berarti sampai tanggal 10. Jadi para ulama sepakat bahwa pemanaan hadis ini itu ditujukan untuk orang yang akan berkorban. Gitu. Jadi andaikan tadi penanya mau berkorban, maka sejak tanggal 1 kemarin ya sampai tanggal 10 setelah selesai berkorban, baru kemudian nanti mau memotong kuku dan rambutnya. Iya. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa hikmah dari kesunahan ini ialah agar seluruh tubuh orang yang melakukan kurban nanti kelak ketika di akhirat diselamatkan dari panasnya api neraka, ya, di mana di antara afdhaliyah, keutamaan orang melaksanakan kurban itu adalah dia diselamatkan dari siksa api neraka, ya.
1: Gitu. Iya, baik.
0: Selain itu juga menurut saya tambahkan dikit. Selain itu juga ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kenapa dilarang memotong rambut dan kuku? Ini diserupakan atau disamakan dengan orang yang melakukan ihram di tanah suci. Sebab ketika orang-orang itu melakukan ibadah ihram di, ya, ketika haji itu, di antara yang tidak diperbolehkan itu adalah potong rambut dan kuku, begitu. Ya.
1: Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari 0981. Assalamualaikum. Apakah tanggal 9 Dzulhijjah antara Mekah dengan di Indonesia sama? Bagaimana niat puasanya? Terima kasih. Monggo Ustaz.
0: Seringkali tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah itu antara Mekah dan Indonesia ini sama. Namun ada waktu-waktu tertentu di mana terkadang berbeda. Kenapa? Karena kalau menggunakan metode hisab dan ru'yah, apalagi tidak menggunakan hilal global KHGT, ya, kalender hilal global tunggal, sangat mungkin antara Indonesia dengan Saudi itu berbeda. Kenapa? Karena matlaknya berbeda, karena letak geografisnya berbeda. Oleh karena itu bisa saja di Indonesia ini bulan belum terlihat sebagai tanda awal bulan, hilal belum terlihat. Dan kalau di Saudi, karena gini, semakin ke barat itu semakin besar bentuk hilalnya atau besaran hilalnya, derajat hilalnya. Maka sangat mungkin Indonesia ini akan ada perbedaan hari raya, begitupun hari Arafah antara Indonesia dengan Saudi. Tetapi insya Allah untuk tahun ini sama gitu ya. Karena memang dimulainya hari antara Indonesia dengan Saudi kan berbeda. Padahal untuk melihat hilal itu dilakukan di waktu asar, setelah asar sampai kemudian terbenamnya matahari. Namun bagaimana ketika itu terjadi perbedaan, maka kita menggunakan ijtihad ulama di masing-masing negara. Karena matlaknya berbeda, sebagaimana waktu sholat antara Indonesia dengan Mekah itu berbeda. Kok berbeda? Karena memang waktu sholat itu kan mengikuti matahari, sementara matahari di kita dengan di Mekah sana ada perbedaan 4 jam. Begitupun tentang awal bulan. Jadi kalau suatu saat terjadi perbedaan antara Indonesia dengan Mekah, kalau kita mengikuti pendapat ulama yang menggunakan matlak tidak global, maka kita mengikuti pendapat ulama yang sudah berijtihad di negara tersebut. Dan kalau sudah ulama yang melakukan, kita sebagai orang awam hanya punya dua pilihan. ya. Karena ini pendapat ulama itu selalu saja, kalau itu ulama yang kapabilitas, punya kompetensi, maka hanya ada dua kemungkinan. Satu, pendapat itu benar. Yang kedua, pendapat itu benar sekali. Maka sebagai orang-orang awam yang tidak punya kemampuan untuk sampai mengolah hasil ijtihad seperti itu, ada sangat baik kalau kemudian kita mengikuti pendapat ulama yang memang beliau ini ahlinya di bidang. Tidak perlu diperdebatkan secara lebih mendalam antara perbedaan yang satu menggunakan hisab dan ru'yah, yang satu menggunakan kalender hijriah global tunggal dan sebagainya. Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka silakan mengikuti mana pendapat ulama yang lebih menenangkan hati. Begitu saja ya. Jadi jangan berijtihad sendiri, karena kita sebagai orang awam tidak punya kapabilitas untuk melakukan ijtihad hal-hal yang rumit kalau dipelajari. Pelajaran tentang astronomi Islam atau tentang hisab ya, itu pelajaran yang kalau di pesantren pelajaran yang sangat sulit, rumit, karena menggunakan rumus-rumus yang yang tidak gampang untuk dilakukan. Oleh karena itu, mau mengikuti pendapat manapun, apakah hisab dan ru'yah atau kalender hijriah global tunggal, monggo silakan, mana yang paling memantapkan hati. Untuk di Indonesia tahun ini, insya Allah antara ormas besar Muhammadiyah dan NU, hari rayanya sama-sama hari Rabu, karena pemerintah sudah mengumumkan, NU juga sudah mengumumkan, Muhammadiyah juga sudah mengumumkan, sama-sama hari Rabu, sehingga insya Allah tidak ada perbedaan untuk hari raya.
2: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita coba buka lagi ya untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 25 40 9 11. Tapi Pak Ustadz, sebelum ada yang bergabung, saya mau tanya juga nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz sendiri nih Pak Ustadz, bagaimana sih Pak Ustadz kita menjadikan momentum Zulhijjah sendiri ini Pak Ustadz sebagai sarana kita untuk bisa memperbaiki hubungan dengan Allah sendiri ataupun dengan sesama manusia sendiri Pak Ustadz?
0: Amaliyah-amaliyah utama di bulan Dzulhijjah ini memiliki spiritualitas yang mendalam. Baik amaliyah yang kita lakukan di tanah air maupun amaliyah haji yang dilakukan ke tanah suci. Sebagai contoh misal, ibadah kurban yang dianjurkan kepada kita, itu memiliki nilai spiritualitas yang luar biasa. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Ibrahim diminta oleh Allah untuk melakukan ibadah kurban ini, itu kan kalau kita mau cerita, ceritanya kan sangat dramatis dan mengharu biru. Bayangkan Ibrahim itu menunggu ingin memiliki anak sampai 86 tahun. 86 tahun menunggu punya anak. Dan ketika di umur yang sudah cukup, ya kalau sekarang ya sepuh begitu, okay? Ibrahim baru dikaruniai seorang anak namanya Ismail. Baru kemudian punya anak namanya Ishaq. Ya. Quran menggambarkan falamma balagha ma'hu sa'ya. Ketika Ismail sudah beranjak sudah berumur mumayyiz, ya kira-kira umur 7-8 tahun. Ya kalau di Banyumas ya bisa dicak mancing, bisa dicak dolanan, kira-kira begitu ya. Sudah bisa diajak jogging gitu. Punya laki-laki senang banget punya anak yang seumuran. Tiba-tiba datang perintah Allah untuk dikorbankan, disembel. Makanya di awal ketika Ibrahim menerima perintah itu lewat mimpi, Ibrahim tidak langsung menerima itu sebagai perintah. Itu terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga tanggal 8 ini disebut dengan hari tarwiyah, hari di mana Ibrahim mengalami kebingungan dan ingin memastikan apakah itu benar-benar perintah atau ternyata mimpi itu datang lagi pada tanggal 9 Dzulhijjah dan itu menjadi Ibrahim yakin. Makanya tanggal 9 Dzulhijjah menurut sebagian ulama kenapa disebut dengan Arafah, karena memang pada tanggal itu Ibrahim benar-benar yakin perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu perintah, Ibrahim memberitahu kepada putranya, sebagian mengatakan Ismail, sebagian mengatakan Ishaq. Ya. Ala ya bunayya, inni ara fil manami anni azbah. Fanzur madza tara. Wahai anakku yang tersayang, aku bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ini hebatnya Ibrahim. Ibrahim sebagai bapak tauhid. Diuji sama Allah untuk mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya. Tetapi karena itu perintah, Ibrahim kemudian melaksanakan dengan penuh keyakinan. Sedak taruhnya, nanti di ayat berikutnya akan disampaikan begitu. Ya. Bayangkan kalau Ibrahim itu sekarang, kita ini Ibrahim. Kira-kira kalau datang perintah Allah di Banyumas ini, di Purwokerto ini, ada berapa bapak yang mau melaksanakan perintah ini? Ya. Menyembelih anaknya sendiri. Oh, itu sebagian masyarakat, sebagian orang mengatakan, oh, ya, enggak punya perikemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi Ibrahim dengan kemantapannya melaksanakan ibadah kurban. Meskipun itu perintah, Ibrahim tetap mengajak dialog putranya. Fangdur madha tara. Bagaimana pendapatmu? Hebatnya lagi, putranya mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintah kepadamu. Satajiduni insya'Allah minasabiri. Insya'Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ini lebih hebat lagi. Hari ini, andaikan anak, ada bapak punya anak umur 7 tahun, 8 tahun. Lalu cari bapak, nak, berikin nak, tak sembelih. Wah, kira-kira bocahnya mendekat atau lari?
1: Lari pasti. Takut,
0: lari ya. Menjauh pasti, ya kan? Nah, ternyata Ismail tidak demikian. Ya Allah, di umurnya yang masih sangat belia, sudah menerima perintah itu dengan penuh kesabaran. Ini menunjukkan betapa pelajaran tauhid yang ditanamkan Ibrahim kepada putranya memiliki aksel yang sangat luar biasa. Tidak hanya Ibrahim yang mendahulukan Allah atas segalanya, tapi putranya pun sebagai ghulamun halim, ya, itu juga memiliki kepatuhan yang sangat luar biasa. Karenanya pendidikan tauhid, penanaman keimanan kepada anak menjadi pondasi yang paling utama kalau kita ingin memiliki anak-anak yang halim, memiliki anak-anak yang saleh. Apalagi hari ini, di mana generasi kita ini tidak bisa lagi dilindungi oleh kokohnya pagar rumah kita. Benteng sekuat apapun hari ini secara fisik tidak akan bisa melindungi generasi kita. Kalau zaman dulu ketika Mbak Citra, Mbak Putri masih remaja, tinggal di rumah, ibunya ngecek, oh neng Umar, aman. Oh di kamar, maghrib-maghrib, oh aman, orang keluyuran. Tapi hari ini anak gadis kita, anak lanang kita ada di rumah, nyekel HP, aman apa tidak?
1: Tidak juga. Tidak juga.
0: Iya, mereka masih sangat, masih bisa terancam oleh para cybercrime, para predator di luar sana. Satu-satunya yang bisa menjaga mereka dari serangan tim-tim menjadi gamers-gamers itu. Yang dari serangan pornografi, serangan media sosial. Jangan dikira kalau anak hanya main TikTok kemudian dia tidak bisa terhindar dari pornografi, dari kejahatan-kejahatan cyber itu. Ya, jangan, karena bibit-bibit pornografi, bibit-bibit kriminalitas, ya, itu dilakukan lewat video-video kecil yang ditemukan di media sosial yang kita anggap masih aman. Jangan dikira kalau anak main game kemudian tidak terpapar oleh radikalisme. Beberapa waktu ini ditemukan beberapa anak SMP itu terpapar radikalisme yang diajarkan melalui game-game yang mereka lakukan. Ternyata tanpa disadari orang tuanya, dia sudah terpapar radikalisme. Ada banyak sekali di luar sana yang hari ini mengancam generasi kita. Kalau ketahui dan tidak ditanamkan kepada mereka, maka kita sudah kehilangan benteng untuk menjaga mereka menjadi generasi emas. Maka satu-satunya cara yang paling utama bisa kita lakukan hari ini adalah menanamkan ilmu agama, menanamkan ketauhidan, menanamkan di dalam diri mereka agar dimanapun mereka berada, mereka dijaga oleh keimanan, oleh hidayah, oleh tauhid yang ada di dalam diri mereka. Nah, itu dari kurban. Nah, kurban ini sejatinya adalah kita diminta seperti Ibrahim mengorbankan apa yang paling kita cintai. Kenapa harus hewan? Karena manusia ini sejatinya hewan yang berpikir. Kita kalau enggak berpikir, enggak ada bedanya sama ngapunten monyet, enggak ada bedanya sama kambing. Kita ini makan, kita ini minum, kemudian bereproduksi, kawin, ya kan? Kemudian tidur, kemudian buang kotoran, enggak ada bedanya. Lalu apa yang membedakan kita sama kambing? Kita punya akal sehat, kita punya nalar kritis, kita punya kemampuan berpikir, maka kita berbeda dengan itu. Makanya simbol daripada hewan itu kita memotong nafsu hayawani dalam diri kita sehingga kita benar-benar menjadi manusia. Dan ketika kurban ini sudah dipotong, nggak boleh dimakan sendiri, nggak boleh dinikmati sendiri. Sang pengkurban, sahibul kurban itu hanya boleh mengambil maksimal sepertiga itu pun kalau tidak nazar. Selebihnya yang sepertujuh, ya, sisa daripada sepertiga ini, ia harus dibagikan kepada yang berhak, dibagikan kepada fakir miskin. Menunjukkan betapa kurban ini di satu sisi mendekatkan kita melalui ketauhidan kepada Allah, di sisi lain bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Kita diajarkan bahwa kenikmatan yang kita miliki ini harus mau kita korbankan untuk sesama manusia yang lain, biar kita tidak sendirian menikmati kenikmatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian,
1: Mbak. Iya, baik. Terima kasih, Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung kembali dari Pak Faizin yang ada di Banyumas, Ustadz. Assalamualaikum. Puasa tarwiyah, apakah hadisnya sahih? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Monggo, Ustadz.
0: Baik. Hadis tentang puasa tarwiyah. Sebentar, saya buangkan dulu ya. Kalau tadi puasa Arafah itu hadis riwayat Imam Muslim, ya. Beberapa ulama sebagaimana Zakat Ibnu Jauzi menyatakan hadis tentang tarwiyah ini yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah itu derajatnya tidak sampai sahih. Ya. Sebagaimana juga Asy-Syaukani menyatakan hadis ini tidak sampai sahih. Di mana hadis itu berbunyi shaumu yaumi tarwiyah kafaratu sanatin wa shaumu yaumi arafah kafaratu sanatain. Berpuasa di hari tarwiyah itu bisa menghapus dosa 1 tahun, sementara berpuasa di hari Arafah itu dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu dosa 1 tahun yang sebelumnya, ya, dan dosa 1 tahun yang akan datang, ya. Jadi memang Al-Hafidz ya itu juga meriwayatkan bahwa hadis ini memang dipermasalahkan oleh sebagian ulama, ya. Derajatnya tidak sampai sahih. Hanya saja andaikan secara khusus tarwiyah itu memang tidak memiliki hadis yang sahih, kita tetap masih bisa menggunakan tadi hadis tentang keutamaan di 9 hari yang pertama. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya kan, ma min ayyamin al amal salih fihin ahabu ila Allah min hadhihi ayyam al ashir, karena hari tarwiyah itu masih masuk pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana juga tadi misalkan dalam hadis Bukhari, dari ini hadis marfu, ma min ayyamin al amal salih ahabu ila Allah fihinna min hadhihi ayyam, yani ashru Dzulhijjah, qalu wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika syai. Jadi puasa tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal hari tarwiyah itu masih masuk dalam kategori 9 Dzulhijjah atau 9 hari yang pertama, begitu. Tapi kalau memang kemantapannya adalah yang harus hadis sahih, maka yang jelas-jelas sahih riwayat Imam Muslim itu yaitu yang puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Kita tahu sebagaimana hadis tadi kan, shaumu yaumi Arafah yukafiru sanatain maudiyatin wa mustaqbalatin wa shaumu yaumi Asyura yukafiru sanatan maudiyah. Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang, dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Begitu nggih untuk penjelasan tentang puasa puasa tarwiyah.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Sayang sekali nih waktunya sudah ada di ujung waktu ya. Barangkali yang terakhir untuk kesimpulan saja Pak Ustadz untuk topik kita pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Bulan Dzulhijjah adalah kesempatan emas bagi kita setiap muslim untuk memperbanyak amal saleh di dalamnya. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk berhaji. Tetapi setiap muslim tetap dapat meraih keutamaan pada 10 Zulhijjah ini dengan memperbanyak zikir, puasa, takbir, sedekah, doa, istighfar, kurban dan lain sebagainya. Maka mari kita jadikan bulan Zulhijjah ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, memperbanyak amal dan menumbuhkan kepedulian sosial. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu memuliakan bulan Zulhijjah ini dengan amal yang terbaik. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Sekali lagi tema kita di edisi kali ini adalah amaliah utama bulan Zulhijjah bersama Bapak Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf S. Dan pendengar, Anda bisa kembali simak Mutiara Pagi besok di waktu yang sama.
2: Akhirnya saya Citra dan juga Putri pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan warta pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai Satlantas Foresta Banyumas telah memetakan titik-titik rawan kepadatan selama penutupan jembatan Serayu. Selanjutnya, Gema Piala Dunia pagi ini akan membahas mengenai tim nasional Afrika Selatan yang bangkit kembali pada ajang Piala Dunia di tahun ini. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi warta pagi edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah warta pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya
1: dan saya Putri Diana.

0: Pendengar, Satlantas Polresta Banyumas telah memetakan titik-titik rawan kepadatan selama penutupan Jembatan Serayu yang rencananya akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga akhir Juli 2026. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Penutupan Jembatan Serayu yang menghubungkan Kecamatan Kalibagor dan Banyumas berdampak pada arus lalu lintas di wilayah tersebut. Jembatan ini juga menjadi jalur penting penghubung dari Cilacap menuju Purwokerto dan Purbalingga. Kasat Lantas Polresta Banyumas Ahmad Ridwan menyatakan kesiapan pihaknya dalam mengatur arus lalu lintas selama penutupan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Juni hingga 30 Juli mendatang. Rekayasa lalu lintas disiapkan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar. Pengalihan arus akan diarahkan ke sejumlah jalur alternatif yang telah dipetakan.
2: Kesiapan dari Polresta Banyumas sendiri, kita siap membuat perencanaan pengalihan arus lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas sehingga kegiatan masyarakat itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, titik pengawasan selama pengalian arus itu kita fokus kepada simpang 3 Kaliori, simpang 4 Pengalongan, simpang 4 Pasar Banyumas, dan simpang 3 Selatan Jembatan Raden Joko Kaiman.
1: Dalam pelaksanaannya, kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum. Sosialisasi juga dilakukan agar masyarakat mengetahui jadwal penutupan dan jalur alternatif yang tersedia.
2: Karena ini mengenai kelancaran dan arus lalu lintas masyarakat, kita terus melakukan koordinasi secara masif kepada stakeholder seperti Dishub, kemudian dari PUPR-nya, pekerjaan jalannya, termasuk Satlantas dan stakeholder yang lain.
1: Dengan adanya rekayasa lalu lintas dan koordinasi antar pihak, diharapkan dampak penutupan Jembatan Serayu dapat diminimalkan. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas serta memanfaatkan jalur alternatif agar kelancaran arus lalu lintas dapat terjaga. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, inovasi Goliti Emas dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas permudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program Kampung Iklim atau Proklim. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas menghadirkan inovasi digital bernama Goliti Emas untuk memperkuat implementasi program Kampung Iklim atau Proklim. Platform tersebut dikembangkan sebagai sarana penyedia informasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat terkait pengendalian perubahan iklim. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, Goliti Emas memuat berbagai informasi mulai dari lokasi proklim, video kegiatan, materi edukasi, hingga formulir usulan kegiatan masyarakat. Menurutnya, inovasi digital tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam program pengendalian perubahan iklim. Selain menghadirkan inovasi digital, DLH Banyumas juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada calon lokasi proklim. Pelaksanaan proklim di Banyumas sendiri dijalankan melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi, seperti pengendalian banjir, longsor, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, hingga perlindungan tutupan vegetasi.
4: Jadi di situ kalau kita buka itu ada folder mengenal tentang proklim. Nah itu di situ ada materi banyak sekali, Pak. Kemudian ada cara pendaftaran. Nah cara pendaftaran ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat karena masyarakat itu juga belum paham. Jadi sebenarnya kalau kita daftar online aja bisa, misalnya desa di Kecamatan Sokaraja terus kemudian mau daftar, itu bisa misalnya pakai aplikasi itu. Cuma kan biasanya banyak orang yang tidak tahu.
3: Hingga tahun 2025, jumlah lokasi proklim di Kabupaten Banyumas tercatat mencapai 91 lokasi yang tersebar di 22 kecamatan dan 89 desa. Diharapkan inovasi Goliti Emas dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, sekaligus mendukung terbentuknya budaya peduli lingkungan dan rendah emisi karbon. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, kondisi harga hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Banyumas mengalami lonjakan yang cukup signifikan, meski harga daging sapi potong di pasar tradisional dipastikan masih bertahan stabil. Hal berbeda justru terjadi pada komoditas hewan utuhnya atau sapi hidup yang mengalami kenaikan hingga jutaan rupiah per ekor. Berikut laporan Ananda Rizky.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha ke 1447 Hijriah, kondisi harga hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Banyumas mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Meski harga daging sapi potong di pasar tradisional dipastikan masih bertahan stabil di kisaran Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram, hal berbeda justru terjadi pada komoditas hewan utuhnya atau sapi hidup yang mengalami kenaikan hingga jutaan rupiah per ekor. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Muhammad Arif Hidayat SPTMP, menjelaskan bahwa saat ini terjadi kenaikan harga jual sapi hidup berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 per ekor. Kenaikan ini sudah mulai terasa secara bertahap seiring meningkatnya minat masyarakat yang berburu hewan kurban jauh-jauh hari.
6: Kalau harga daging itu masih stabil, Mbak, itu masih kisaran 140 sampai 150. Cuman kalau harga sapinya itu saat ini itu naik dari 2 sampai 3 juta.
5: Lebih lanjut, pergeseran harga ini mengubah peta anggaran para calon pekurban karena sapi hidup yang sebelumnya dijual seharga Rp21 juta kini naik ke kisaran Rp23 juta hingga Rp24 juta per ekor. Berdasarkan polanya, peningkatan pembelian oleh masyarakat Banyumas sebenarnya sudah mulai dicicil sejak pasca Lebaran Idul Fitri demi mendapatkan pilihan yang lebih beragam. Hal senada juga mempengaruhi dinamika pasokan di tingkat pedagang lokal karena populasi sapi siap kurban di Banyumas hanya tersedia sekitar 2.000 hingga 3.000 ekor. Alhasil, ketergantungan terhadap pasokan luar daerah seperti Kebumen, Banjarnegara hingga Madura menjadi sangat tinggi dan memicu kenaikan harga akibat adanya biaya logistik tambahan.
6: Paling ya sekitar 2.000 itu yang bisa disembelih dan sudah layak untuk dikurbankan. Nah, sisanya itu dari luar Banyumas, ada dari Kebumen, dari Banjarnegara, dan bahkan dari Jawa Timur. Kalau pedagang-pedagang besar itu biasanya mengambil sapinya itu dari daerah Jawa Timur sampai dengan Madura sana.
5: Terakhir, Arif Hidayat menyampaikan harapannya agar masyarakat ataupun panitia kurban tidak hanya terpaku pada harga yang sedang naik. Beliau menghimbau agar para calon pembeli tetap memprioritaskan kualitas fisik dan pemenuhan syariat dari hewan kurban tersebut. Ananda Rizki melaporkan.

0: Pendengar BPBD Kabupaten Brebes terus bersiap menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak kekeringan pada 66 desa. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Menghadapi potensi bencana kekeringan akibat dampak El Nino 2026, BPBD Kabupaten Brebes mulai melakukan langkah antisipasi. Kepala Seksi Kedaruratan, Rismanto, mengatakan berdasarkan data 3 tahun terakhir, terdapat sekitar 66 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, wilayah yang memiliki potensi kekeringan sedang hingga tinggi tersebar di kawasan Brebes bagian tengah dan selatan.
2: Kekeringan itu berdasarkan dari kajian risiko bencana, ini ada beberapa yang potensinya sih sedang gitu ya, bagian sedang. Jadi kebiasaan kita di wilayah tengah ini ya, di wilayah Brebes bagian tengah ini, ada di Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan, ya, sama di wilayah ini juga Kersana. Selain itu juga ada, iya, selain itu juga di wilayah selatan juga ada, meskipun di wilayah pegunungan itu ada di Bantar Kawung, Tonjong, gitu, Bumiayu sendiri, sama Pakuyangan juga ada.
1: Rismanto menjelaskan BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasokan air bersih bagi desa-desa yang terdampak. Ia mengatakan sumber air bersih nantinya akan memanfaatkan pasokan dari Perumda Air Minum Brebes yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Selain itu, BPBD juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam penyaluran bantuan air bersih, diantaranya Palang Merah Indonesia, Basnas, serta organisasi relawan lainnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Jelang Idul Adha, tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara melakukan pemeriksaan hewan kurban di pasar hewan pertambakan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Joko Winarno.
3: Tim Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara melakukan pemeriksaan sapi kurban di Pasar Hewan Petambakan. Pemeriksaan hewan kurban, khususnya sapi di Pasar Hewan Petambakan Banjarnegara ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya sapi yang terjangkit penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta penyakit LSD yang dikenal masyarakat dengan istilah penyakit lato-lato. Apalagi menjelang Idul Adha, banyak ternak sapi dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk diperjualbelikan. Dokter hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Heri Subroto, mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, petugas masih menemukan sejumlah sapi yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Selain usianya yang belum cukup umur, petugas juga mendapati ternak yang mengalami luka dan gangguan kesehatan. Petugas pun langsung memberikan penanganan berupa pemberian vitamin dan pengobatan terhadap ternak sapi yang mengalami luka agar kondisinya kembali sehat.
4: Ini kita melaksanakan pemeriksaan untuk sapi-sapi yang merupakan calon kurban dengan harapan bahwa nantinya ketika dia dibawa ke lokasi atau kepada konsumen, dia sudah dalam kondisi yang benar-benar

0: memenuhi syarat.
1: Selain melakukan pemeriksaan fisik, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang dan peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan pakan dan kesehatan sapinya. Petugas menghimbau agar sapi yang belum cukup umur tidak dipaksa dijual sebagai hewan kurban, melainkan dipelihara terlebih dahulu hingga memenuhi syarat untuk kurban.
0: Untuk para konsumen yang akan beli hewan kurban, kami berharap bahwa pastikan bahwa ternak yang akan dibeli benar-benar sehat dan dilengkapi dengan surat kesehatan hewan yang ditandatangani oleh para medis kesehatan hewan atau dokter hewan, dengan harapan bahwa nanti ketika dia digunakan sebagai hewan kurban, maka baik hewannya maupun dagingnya nanti dalam kondisi yang aman, sehat.
1: Masyarakat juga dihimbau untuk lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan telah memenuhi syarat usia. Pemeriksaan hewan kurban akan terus dilakukan hingga menjelang Hari Raya Idul Adha untuk menjamin keamanan dan kelayakan hewan kurban yang diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Pendengar, minat baca masyarakat di Kabupaten Banyumas dinilai menunjukkan tren positif. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat mengunjungi perpustakaan daerah Banyumas, serta meningkatnya ketertiban sekolah dan komunitas dalam berbagai kegiatan literasi. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
3: Minat baca masyarakat di Kabupaten Banyumas dinilai menunjukkan tren positif. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat mengunjungi perpustakaan daerah Banyumas serta meningkatkan keterlibatan sekolah dan komunitas dalam berbagai kegiatan literasi. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, Agus Anggriato, mengatakan bahwa minat membaca masyarakat saat ini tergolong cukup baik. Menurutnya, indikator tersebut dapat dilihat dari ramainya pengunjung perpustakaan hampir setiap hari. Tidak hanya kunjungan masyarakat umum, tingginya minat baca juga terlihat dari banyaknya sekolah dan komunitas yang mengajukan permintaan koleksi buku maupun kunjungan literasi. Bahkan perpustakaan daerah juga aktif melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi sebagai bagian dari layanan jemput bola literasi.
4: Jadi kalau kita bicara minat kan sebenarnya baru awal ya, minat. Nanti terakhir kita gemar gitu. Setelah ada minat, ada membiasakan kegemaran. Kalau dari kacamata kami, khususnya untuk di perpustakaan daerah, saya bisa melihat cukup baik kepeminatannya. Terbukti dengan perpustakaan daerah hampir tiap hari dipenuhi oleh pemustaka atau pengunjung. Bisa dilihat juga tempat parkir kami penuh. Gitu. Kemudian banyak juga permintaan-permintaan baik dari sekolah, dari komunitas, itu terkait dengan minta koleksi buku. Minta ada kunjungan, baik kunjungan yang datang ke kami maupun kunjungan kami untuk datang ke tempat mereka.
3: Menurut Agus, minat baca merupakan tahapan awal sebelum seseorang membangun kebiasaan hingga akhirnya menjadi kegemaran membaca. Oleh sebab itu, peningkatan minat baca perlu terus didorong melalui penyediaan akses dan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain menghadirkan layanan perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Banyumas juga menjalankan sejumlah program untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan budaya membaca. Berbagai kegiatan seperti lomba bertutur anak, lomba resensi untuk pelajar tingkat SMP dan SMA, hingga program kepenulisan digelar guna memperkuat ketertarikan masyarakat terhadap buku. Agus juga menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam meningkatkan minat baca adalah menyediakan koleksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurutnya, buku yang tersedia harus mampu menjawab ketertarikan pembaca agar benar-benar dapat dimanfaatkan. Sehingga Agus berharap tingginya minat baca masyarakat Banyumas dapat berkembang menjadi kebiasaan yang berkelanjutan melalui dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, komunitas, hingga keluarga. Dengan meningkatnya minat baca, diharapkan masyarakat Banyumas semakin terbuka terhadap pengetahuan serta memiliki kualitas literasi yang lebih baik di masa mendatang. Vinta Nurfauzia melaporkan.
5: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Tim Nasional Afrika Selatan kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah penantian panjang selama 16 tahun. Berbekal pelatih berpengalaman dan skuad muda yang berkembang, Bafana Bafana kini membidik sejarah baru dengan menembus fase gugur untuk pertama kalinya. Berikut kita simak bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Fahriansyah.
1: Tim Nasional Afrika Selatan kembali menjadi perhatian dunia sepak bola setelah memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan keempat Bafana Bafana di putaran final Piala Dunia, sekaligus yang pertama sejak menjadi tuan rumah pada edisi 2010 lalu. Afrika Selatan lolos ke Piala Dunia 2026 usai tampil konsisten di babak kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup C dengan catatan 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Kepastian tiket ke putaran final diraih setelah kemenangan 3-0 atas Rwanda, dibarengi hasil Nigeria yang mengalahkan Benin sehingga Afrika Selatan naik ke puncak klasemen grup. Kebangkitan Afrika Selatan tidak lepas dari tangan pelatih asal Belgia, Hugo Broos. Sejak menangani tim pada tahun 2021, Broos melakukan regenerasi besar-besaran dengan memberi kesempatan kepada pemain muda seperti Talente Mbata, Oswin Apolis, hingga Evidence Maggopa. Transformasi tersebut membawa Afrika Selatan finish peringkat ketiga Piala Afrika 2023 dan kini kembali tampil di Piala Dunia. Secara permainan, kekuatan utama Bafana Bafana berada pada organisasi tim yang disiplin dan transisi menyerang yang efektif. Afrika Selatan juga mulai dikenal dengan gaya bermain agresif dan cepat sejalan dengan perkembangan klub-klub domestik seperti Mamelodi Sundowns yang tampil impresif di FIFA Club World Cup 2025. Di sektor penyerang, Lil Foster menjadi pemain yang paling diandalkan. Penyerang Burnley itu menjadi ujung tombak utama berkat produktivitasnya bersama tim nasional. Selain Foster, lini tengah Afrika Selatan diperkuat Teboho Mokoena dan Temba Zwane yang berpengalaman menjaga keseimbangan permainan. Pada Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di grup A bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Mereka akan membuka turnamen menghadapi Meksiko pada 11 Juni mendatang. Secara historis, langkah Afrika Selatan di panggung Piala Dunia memang belum pernah melewati fase penyisihan grup dalam 3 penampilan mereka sebelumnya, yakni pada edisi 1998, 2002, dan 2010 saat tampil sebagai tuan rumah. Namun pencapaian terbaik Bafana Bafana tercipta di Piala Dunia Korea-Jepang 2002, ketika mereka tampil kompetitif hingga pekan terakhir fase grup dan hanya kalah selisih gol dalam perebutan tiket ke babak 16 besar, sekaligus menutup turnamen dengan peringkat ke-17 dunia. Afrika Selatan juga memiliki sejumlah momen bersejarah di Piala Dunia. Salah satunya gol spektakuler Sipi Wesa Balala ke gawang Meksiko pada laga pembuka di Piala Dunia 2010 yang hingga kini dikenang sebagai salah satu gol ikonik turnamen. Selain itu, kemenangan 2-1 atas Prancis pada 2010 menjadi kemenangan terbesar Bafana Bafana di ajang Piala Dunia. Kini, dengan skuad yang lebih matang dan pengalaman Hugo Broos, Afrika Selatan datang bukan sekadar sebagai pelengkap turnamen. Bafana Bafana membawa ambisi besar untuk mencatat sejarah baru dengan menembus fase knockout Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Mendengar tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional, peringatan ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk kembali menengok kondisi literasi bangsa yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi. Tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Peringatan ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk kembali menengok kondisi literasi bangsa yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Di tengah derasnya arus informasi digital, budaya membaca justru perlahan terdesak oleh kebiasaan konsumsi konten singkat dan instan. Buku sejatinya bukan hanya kumpulan halaman berisi tulisan. Buku adalah jendela pengetahuan, ruang peradaban, sekaligus alat untuk membangun cara berpikir kritis masyarakat. Bangsa yang besar selalu ditopang oleh masyarakat yang gemar membaca dan terbiasa berdialog dengan gagasan-gagasan besar melalui buku. Sayangnya, minat baca di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Tidak sedikit generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial dibandingkan dengan perpustakaan. Fenomena ini tentu tidak sepenuhnya disalahkan kepada anak muda. Perubahan zaman memang menghadirkan pola konsumsi informasi yang berbeda. Namun disinilah pentingnya peran keluarga, sekolah, pemerintah hingga media massa untuk menghadirkan budaya literasi yang lebih menarik dan relevan. Ketersediaan buku yang merata juga masih menjadi tantangan. Di sejumlah daerah, akses terhadap bahan bacaan berkualitas belum sepenuhnya mudah. Harga buku yang relatif mahal, minimnya perpustakaan yang aktif, hingga rendahnya ruang diskusi literasi membuat buku belum menjadi kebutuhan utama di masyarakat. Padahal, literasi memiliki hubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemampuan membaca yang baik akan melahirkan masyarakat yang lebih cerdas dalam menyaring informasi. Tidak mudah terprovokasi hoax, serta mampu berpikir lebih rasional dalam menghadapi persoalan sosial maupun politik. Hari Buku Nasional seharusnya menjadi pengingat bahwa membangun budaya membaca tidak cukup hanya melalui slogan. Dibutuhkan langkah nyata. Pemerintah perlu memperkuat fasilitas perpustakaan hingga tingkat desa. Sekolah harus menanamkan budaya membaca sejak dini, dan media massa dapat mengambil peran sebagai penggerak literasi publik. Di sisi lain, perkembangan teknologi sebenarnya bisa menjadi peluang. Buku digital, platform literasi daring, hingga komunitas membaca di media sosial dapat menjadi sarana baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku. Literasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kualitas dan pemikiran masyarakatnya. Dan kualitas pemikiran lahir dari kebiasaan membaca. Hari Buku Nasional menjadi momentum untuk kembali menyalakan semangat literasi, sebab dari buku lahir pengetahuan, dari pengetahuan tumbuh peradaban. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 19 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Putri Diana.
3: Dan saya Citra Aditya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ada tetap semangat ya dari Bondan Prakoso dengan Fitu Black ya, sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar di Purwokerto pagi bersama dengan saya Citra
1: dan juga Putri
0: yang harus tetap semangat.
1: Yang harus tetap semangat harus dong ya, karena pagi ini kita udah ditemenin sama secangkir kopi panas.
0: Iya, kamu,
1: aku ya. Tapi sebegitu pengaruhnya loh kopi untuk semangat pagi hari ya.
0: Iya. Tapi gitu. Memang kopi ini memang menjadi salah satu minuman yang bisa bikin mood kita naik di pagi hari ya.
1: Benar banget. Benar banget ya. Oke deh, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga sedang menikmati secangkir kopi panas untuk mengawali pagi ini. Dan bersama kita akan temani Anda pendengar sampai nanti di jam 10 dengan menghadirkan beragam acara menarik untuk Anda.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari. Snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak. Cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Pendengar Pro 1, saatnya kita akan update informasi lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Gilang.
4: Selamat pagi.
3: Ya, silakan laporan Anda.
4: Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan mengenai arus lalu lintas pada Selasa pagi hari ini di beberapa persimpangan-persimpangan yang ada di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya ya. Dan untuk yang pertama, seperti yang dirasakan oleh kita semua, oleh pendengar Pro 1 dan juga pengguna jalan yang lain, mungkin bahwa pada pagi hari ini, Selasa pagi hari ini, cuacanya di beberapa titik cukup cerah ya, walaupun di sisi selatan ya, di Perkotaan Purwokerto agak teduh walaupun tidak turun hujan, namun di Simpang Tanjung, Simpang Karangputung, dan di sepanjang ruas jalan Gerila sepertinya cukup teduh, walaupun kalau di sisi utara seperti di Sawangan, Museum BRI, Underpass, dan Alun-Alun kami pantau masih cukup cerah ya untuk cuacanya. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini kami pantau masih cukup lancar, walaupun ada beberapa titik yang memang cukup ramai pada pagi hari ini. Seperti kalau kita pantau dari CCTV atau Dinas Perhubungan, itu ada di Simpang Karang Jambu ya, pada pagi hari ini cukup ramai untuk arus lalu lintasnya di keempat kaki simpang. Cukup ramai semua, terutama dari arah kalau kami pantau ini dari arah utara, selatan maupun timur ya, cukup ramai untuk di simpang 4 Karang Jambu atau simpang 4 Purwanegara pada pagi hari ini. Kemudian kami pantau juga di simpang Gor Satria, di simpang Gor Satria juga pada pagi hari ini cukup ramai, dan di keempat kaki simpang juga cukup berimbang ya untuk beban lalu lintasnya, untuk volume lalu lintas kendaraannya, dan tidak ada yang sangat ramai, tidak ada yang juga sangat sepi di Gor Satria pada pagi hari ini. Keempat kaki simpang cukup berimbang, dan kami pantau juga masih cukup lancar karena mungkin hanya membutuhkan satu kali putaran fase lampu merah untuk bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan, khususnya untuk roda 4 atau mobil pribadi di simpang 4 Gor Satria pada keempat kaki simpangnya. Kemudian kami pantau kembali lagi ke sisi ya pusat perkotaan ya, di Purwokerto. Kami pantau untuk simpang Alun-Alun pada pagi hari ini, baik di Jalan Jenderal Sudirman maupun Jalan Masjidnya ya, ini cukup lancar untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kemudian untuk simpang Sawangan ini juga cukup lancar masih, meskipun ada ya, cek untuk simpang Sawangan pada pagi hari ini cukup lancar, dan memang masih dibantu oleh petugas dari kepolisian ya, yang ada di lapangan membantu mengatur lalu lintas pada pagi hari ini di simpang Sawangan. Dan ada juga beberapa dari petugas dinas perhubungan Kabupaten Banyumas yang juga melakukan IANMAS ya, atau pelayanan masyarakat, membantu mengatur arus lalu lintas pada pagi hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto. Kemudian kami lanjut untuk simpang Museum BRI pada pagi hari ini kami pantau cukup ramai, khususnya dari arah barat atau dari arah underpass ini cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Mungkin teman-teman sedikit lebih berhati-hati dan sedikit lebih bersabar ya bagi yang melewati simpang Museum BRI khususnya dari arah barat, karena mungkin ini sedikit lebih ramai daripada kedua kaki simpang yang lain di simpang Museum BRI ya. Kemudian terakhir mungkin kami pantau di sisi barat perkotaan Purwokerto di simpang 4 Karangloas, cuacanya juga cukup cerah, cukup panas ya untuk pagi hari ini. Untuk arus lalu lintasnya saat ini masih cukup lancar meskipun kendaraan cukup ramai, namun kami pantau ini masih belum terlalu ramai ya seperti biasanya yang sampai panjang antrian kendaraan cukup panjang, namun untuk saat ini masih belum terlalu panjang. Untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup ramai di simpang 4 Karangloas. Mungkin itu pantauan iya kami untuk pagi hari ini, dan mungkin untuk pendengar Pro 1 maupun pengguna jalan yang lain yang ingin juga memantau langsung situasi arus lalu lintas secara real time, bisa untuk menghubungi website banyumaskap.go.id/CCTV. Sekian, Mbak.
3: Iya, baik. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama info lalu lintas untuk edisi pagi hari ini.
2: Sekian info lalu lintas.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audiovisual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Hanya kalau sentimen positif di situ,